Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nah, tentunya kita masih bersama di Baribasa, masih membahas tentang nilai-nilai mempareceng, ya, artinya memperbaiki kondisi ataupun lingkungan, termasuk dengan upaya untuk mengembangkan energi terbarukan ini dari mungkin dari sumber bahan bakar fosil menjadi sumber bahan nabati. Nah, dengan adanya rencana transisi energi hijau khususnya metanol, tentu menjadi harapan dan angin segar bagi kita, ya, khususnya di Sulawesi Selatan, karena di Sulawesi Selatan ini termasuk bahan baku yang sangat mumpuni untuk mendukung program bioetanol ini sendiri. Saya sapa juga Ibu Cida. Assalamualaikum Bu Haji Cida, salam Baribasa. Agatu Kareba Dinda, sehat alhamdulillah. Semangat dong, salam buat teman-teman fans RRI Makassar. Belum bisa gabung karena rusak radio, ya, belum sempat beli. Ya. Oke, terima kasih Bu Haji Mursida di Baru, ya. Gabung-gabung ke Bu Haji, bisa kita monitor juga lewat streaming di handphone ataupun di layanan RRI digital, ya. Silakan ya, mau bergabung kami masih undang kebersamaan kita di 0811 400 9250, ya. Jadi memang ada beberapa tadi hal yang menjadi sisi argumentasi dari sahabat budaya, termasuk dari Pak John, yang mengharapkan bahwa dengan adanya nanti proses dengan adanya bahan bakar yang etanol ini, bioetanol ini, mudah-mudahan juga tidak berimbas ke hal-hal lain, termasuk ini tadi bahan bakunya yang justru menjadi langka atau mahal, ya, karena kita saat ini memang termasuk di Sulsel itu tanaman yang berpati atau yang memiliki gula seperti tebu, jagung, dan singkong, umbi-umbian ini sangat berkelimpahan, ya. Tetapi nanti setelah memang proses pengembangan bioetanol ini, supaya tidak lagi terjadi hal-hal yang mungkin diprediksinya justru menjadi solusi tetapi menjadi hal yang langka. Nah, silakan sahabat budaya, kita masih tunggu kebersamaan di 0811 400 9250.

0: Kalau kita bicara soal bioetanol ditanam di tatanan praktis, pendengar, kita tentunya tidak boleh lupa bahwa bahan bakunya berasal dari Sulsel ini dikenal salah satu lumbung pangan yang subur. Dan kita bisa bayangkan kalau sisa hasil pertanian seperti singkong yang melimpah atau tetesan tebu diolah dengan teknologi tepat guna menjadi bioetanol sendiri. Nah, ini tentu dengan ketika kita kaitkan dengan budaya reso di dalam masyarakat Bugis atau Siri, itu menjaga kehormatan. Nah, kehormatan kita sebagai masyarakat agraris bukan cuma soal berhasil panen, tetapi juga bagaimana kita mandiri secara energi selama ini. Kita tergantung pada BBM fosil yang harganya kadang naik turun membuat kita pusing. Kita terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bari basa
1: mbak.
0: Iya, baru muncul ini. Mangka di Pangkep.
1: Barangkali itu.
0: Oh, atau saya yang baru muncul.
1: Tidak, kalau mbak sering muncul.
0: Iya.
1: Cuma informasi nih.
0: Iya.
1: Kayaknya kurang pendengar kalau di monitor.
0: Di mana Ki ini sekarang?
1: Di rumah.
0: Oh, di rumah Ji. Maksudnya kita yang monitornya berkurang nih intensitas.
1: Tidak, maksudnya begini, penerimaan saya di sekarang atau dua hari inilah siarannya itu agak
0: gagal. Oh, lagi agak gangguan nih. Enggak maksimal.
1: Enggak maksimal. Di HP juga agaknya kurang-kurang anu ini. Kemudian saya pakai di monitor, radio monitor, juga berkurang. Saya beralih ke TV digital. Ada pengaruh di kadar tahan. Jadi saya pakai anu sekarang ini yang monitor di TV digital.
0: Oh iya, berarti digital di kita monitor.
1: Iya.
0: Kalau di digital bagaimana? Bagus.
1: Bagus. Cuma ada begini, Mbok, yang bermasalah punya kalau ambo yang ngomong. Yang ngomong itu tidak kedengaran di
0: handphone,
1: di monitor.
0: Oh, ya. Maksudnya di radio atau di HP tidak terdengar?
1: Di radio HP hampir sama.
0: Oh iya. Oke.
1: Kalau iklan atau pariwaranya bagus.
0: Iya. Makasih Mbonya.
1: Sekarang ada peningkatan. Iya. Ada peningkatan sekarang ini. Semua itu sudah mendingan nih. Ini salah tangkap, ini barangkali anu dibahas tajud kapan apakah?
0: Apa ya?
1: Ini yang dibahas yang apa namanya temanya yang merang tajud, barangkali saya juga coba-coba masuk deh kalau tajud.
0: Bukan tajud, bioetanol. Kenapa ada tajud?
1: Maksudnya tajud kapan?
0: Ini kita bicara tentang pengembangan BBM ya, berbahan baku dari hasil-hasil nabati atau pertanian, misalnya ubi kayu, kemudian jagung, jerami, itu bisa diolah menjadi etanol, bioetanol sebagai pengganti BBM berbahan bakar fosil. Kan sekarang ini kan kita menggunakan Pertalite atau bensin atau Pertamax, itu kan semuanya bersumber dari bahan bakunya dari fosil. Kalau habis ki fosil tidak bisa begini. Ini sekarang belum habis nelang, biasa langka. Tapi kalau
1: kecapui fosil dan manusia anak dia
0: ini tuh sih yang khawatirkan Jono, bilang kalau Pak dikembangkan ini nanti masuk di Jalan Kote atau Pak Belu Betil, saya bilang jangan pikir dulu itu. Yang penting bisa dulu sukses.
1: Saya tosin pemikiran.
0: Apa mobil sih? Mobil sih pikiran Pak John.
1: Jangan sampai ya ini yang pengusaha-pengusaha atau orang-orang yang bergerak di pers SPB uang ini jadi masalah juga.
0: Kenapa tuh sih? Kenapa?
1: Ya, bahan bakunya kan kurang lagi ya. Kalau diganti kan ganti peralatan lagi.
0: tetap berupa air bensin, tuh maksudnya berupa BBM juga langsung dikasih masuk di tangki. Cuma begitu. Pengembangannya nih kulihat tetap masih menggunakan campuran bensin, tidak bisa langsung full total menggunakan anu. Iya, tapi mudah-mudahan sukses.
1: Hampir hampir sama barangkali kerja anunya di kerjanya atau yang kompos ini.
0: Iya, yang kayak nah, tadi ceritanya.
1: Kompos kan matinya keluarnya listrik, tenaga listrik dengan anu.
0: Iya.
1: Kalau ini barangkali yang keluar nanti tenaga cair, sumber cair kemudian menghasilkan tenaga kekuatan untuk menggerakkan suatu.
0: Iya, itulah. Jadi masih proses pengembangan ini, mudah-mudahan sukses ki. Ya. Kalau sukses kan lumayan juga, petani pasti banyak mendapatkan anu di istilahnya mungkin hasil-hasil taninya bisa dijual sebagai bahan ya. Bakunya.
1: Ya, jerami ngaji ini.
0: Iya, jerami juga bagus.
1: Manrasa sih panu sapi ya.
0: Oh, itu juga jerami dipakai kasih makan sapi di.
1: Iya. Oh.
0: Jerami yang kering itu, yang kering.
1: Iya, yang jerami yang kering saya lihat anunya itu ada petani dekat sini ya.
0: Oh, nanre.
1: Dia pakaikan jerami ke nanre. Iya, nanre.
0: Oh, iya.
1: Nah, dicampur dengan anu saya lihat dedak apakah ini.
0: Pantas megala lari sapi enggak tahu ya Pak, nanre ya, etanol. Jerami.
1: Apalagi kalau anu itu pertama turbo apa pokoknya kencang anu.
0: Cocok kita. Pak. Baru gue tahu itu bilang damak ngejerami di sapi.
1: Iya, dia apa anu kulihat, dia potong-potong anu kayak dicincang begitu.
0: Ya.
1: Baru dia campur dengan anu dedak.
0: Tapi memang itu ubi kayu memang banyak fungsinya itu. Pernah juga itu menurunkan kolesterol itu tuh kalau dimasak dengan daging. Itu pernah ku tes tuh, ku masak itu daging 1 kilo campur ubi. Baru itu ubi yang ku makan. Dagingnya kasih tetangga enggak naiki kolesterol itu.
1: Masih tidak dibagi sama tetangga kan. Karena yang punya lagi perutnya lagi kosong.
0: Jadi ternyata bisa mengurangkan kolesterol begitu caranya, dimasuk sama daging itu ubinya yang dikasih makan kita. Baru dagingnya kasih tetangga enggak naik kolesterolnya. Cocok sih.
1: Oke Pak Rembo.
0: Iya, makasih banyak.
1: Lanjut tugasnya sendiri informasi bahwa siaran ini kurang-kurang mantap.
0: Makasih banyak.
1: Mudah-mudahan bisa dinaik sedikit.
0: Makasih banyak informasinya ini. Iya.
1: Ini sekarang tidak ada internet lagi.
0: Iya.
1: Oke Mbok, lanjut tugas ya selalu sukses selalu.
0: Yeah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita terima lagi penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Yeah. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, yeah, bari basa.
2: Iya. Yeah.
0: Dari Pak Delimpo.
2: Delimpo ini, Pak Pawi.
0: Iya, yeah, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Jadi
2: mulai buka tadi sama monitor.
0: Baru ke monitor jalan. Ini. Iya. Yeah. Yeah.
2: Hanya ada beberapa pembicara itu ada yang tidak jelas kan.
0: Monitornya
2: vokalnya karena entah.
0: Ya, tapi kita sekarang monitor suaraku terdengar bagus nih.
2: Di popau.
0: Iya, bagus sih kita dengar.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Iya. Oke. Kita bicara tentang ini masalah bahan bakar nabati. Rencananya akan dikembangkan ini terkait dengan bahan bakar nabati, bahan bakunya itu dari singkong, kemudian jagung, umbi-umbian, pokoknya hasil-hasil tani lah.
2: Iya. Kita kan makanan yang mau dijadikan bahan baku nanti untuk bebek alternatif.
0: Iya.
2: Bukan di bahan pokok, toh.
0: Iya, bukan di bambu.
2: Kecuali punya beras. Pemilihan dilarang.
0: Iya.
2: Kalau beras. Ya, kalau ubi tidak.
0: Tidak jadi.
2: Oh, iya. Snack gitu.
0: Iya.
2: Iya, snack. Tapi dia karena cukup sipuruk sih. Ya, itu kita rebus atau goreng.
0: Iya.
2: Jadi saya itu gondrus lah ya.
0: Iya, betul. Gondrus lah.
2: Iya, alhamdulillah. Jadi saya kalau saya itu bicara serius, Kak.
0: Iya.
2: Iya. Karena kita harus bedakan mana serius, mana tidak serius.
0: Iya.
2: Yeah. Iya, karena media kita ini usul tidak bisa kita main-main di situ.
0: Yeah.
2: Karena banyak pendengar, dia jadikan ilmu. Iya, jadi tidak bisa ki karena irina karena mangkasaraka niak karena niak kuntu tojeng.
0: Iya.
2: Iya, karena kalau kuntu tojeng bicara itu pasti orang yakin bahwa itu benar. Tapi punan itu nrung bunga-bunga, ya canda, itu orang bisa sanksi, artinya ada keraguan. Iya itu. Jadi tapi kalau saya itu bicara serius kok.
0: Iya.
2: Karena saya khawatir apa yang kita ucapkan itu, Anda, kita ini pembicara menganggap bahwa itu candaan saja. Orang-orang adopsi itu ilmu tak, padahal salah. Nah, itu. Dari tojen-tojen kipak, karena ini media ini banyak yang dengar.
0: Oh iya,
2: baik. Ya, dan tersemu tidak semua orang kota dengar, banyak juga dari gunung. Iya kan begitu Pak.
0: Iya. Yeah.
2: Iya, jadi niat bunga-bunga, niat kuntu tojeng. Iya yeah. Kan begitu.
0: Yeah,
2: yeah. Terus kedua, itu agar kita tidak memakai durasi waktu panjang, itu kita harus ada diksi, kata. Iya, jadi kata itu di dalam pembicaraan seperti sekarang ini, jangan kita ulangi 2 kali, 3 kali. Ya harus sekali mau dipau. Jadi misalnya koruptor itu tidak baik.
0: Yeah.
2: Nah itu pertengahan ada lagi koruptor kita singgung. Akhir ada juga koruptor. Itu kan pemborosan. Ya, jadi kalau bicara pasti harus ada diksi. Diksi itu dalam bahasa Indonesia itu pilihan kata.
0: Yeah.
2: Ya, jadi pertama orang tidak bosan mendengar. Kemudian kedua pembicara juga bisa bertambah.
0: Iya.
2: Karena kalau di Limpo panjang, Jono panjang, Pak Marsuki panjang, pasti yang lain itu antrian di belakang. Iya kan?
0: Iya, iya.
2: Jadi saya kira ini Bon Ruslan tapi pemaporan Anda.
0: Iya, iya, iya.
2: Ya, saya ini cuma usul saja.
0: Bah, cocok bagus.
2: Ya, kemudian Ruslan. Apa yang kita bahas hari ini itu masalah itu bahan bakar alternatif. Jadi sekarang kita belum pakai itu.
0: Iya.
2: Ya, jadi tujuannya ialah bahwa negara ini, daerah kita ini ada alternatif, ada opsi yang kita harus tempuh untuk pakai bahan bakar kendaraan tak bila bahan bakar minyak dari luar tidak ada masuk. Ya, seperti peperangan terjadi di Timur Tengah.
0: Yeah.
2: Nah, itu kita terhambat di sana sehingga tidak sampai ke Indonesia. Ya tentu itu tadi. Ya jadi ini perlu kita apa namanya simak baik-baik apa yang dibuat sehingga bisa menjadi bahan bakar minyak untuk kendaraan tak.
0: Iya.
2: Karena ada yang ya kalau tidak ada bensin dijual tidak ada bahan bakar. Ah ini kan yang harus ketempuh. Ini tujuannya hari ini. Ya, jadi belum pi bahwa kita dengar begini spontan kita bikin begitu baru kita pakai tidak?
0: Iya masih tidak. Proses. Proses.
2: Ya masih proses.
0: Iya.
2: Ya jadi artinya ada wacana bangsa Indonesia ini bila terjadi kelangkaan BBM bahkan kalau tidak ada dari luar kita bisa pakai motor tak bisa pakai motor tak. Ya saya kira itu saja Andiko.
0: Iya.
2: Sukses sehat ke bawah forum apa dengar.
0: Iya.
2: Ya, jadi kita ini saling ngisi mengisi ya.
0: Ba.
2: Ya saya kira itu nanti sehat ke sukses terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cocok tawah. Jadi saling mengingatkan di ketika ada yang begini ya. Kita saling memberi masukan. Alhamdulillah. Terima kasih juga masukannya dari Pak Delimpo ya. Sangat membangun. Kita terima lagi penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Bari Basa. Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Terima dari Pak Almit ini. Bisa bergeser dulu. Bergeser sedikit Pak Amit. Jaringan tak terlalu putus-putus ke suara tak. Halo. Waduh sayang sekali terputus. Dicoba kembali. Ya mudah-mudahan sudah normal jaringannya ini suaranya Pak Almit. Kita terima dulu penelpon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Sudah terdengar jelas Pak Almit. Pak Almit, di, saya lihat foto profilnya.
3: Sudah bagus ini. Sudah bagus Pak Mbak.
0: Iya, alhamdulillah. Posisi di mana Pak Almit?
3: Saya di tempat tinggal ini di ujung tanah.
0: Oh, di ujung tanah.
3: Iya. Iya, di kediaman.
0: Hmm. Kita tadi sudah monitor ini materinya tentang salah satu ya. Rencana inovasi bahan bakar ini dengan menggunakan bahan bakar nabati.
3: Maksudnya kenapa ini, Pambo?
0: Iya. Kita bahas tentang ini bahan bakar yang energi hijau lah istilahnya, bioetanol. Artinya kalau iya, sementara ini kan rencana untuk mengembangkan bahan bakar pilihan alternatif.
3: Kalau saya dari tadi menyimak teman-teman
0: Polri.
3: Halo.
0: Iya, silakan Pak Almit.
3: Ini memang betul yang ingin diwacanakan oleh pemerintah sekarang ini, mencoba salah satu bahan bakar alternatif.
0: Iya.
3: Yang dari tanamannya, teh tumbuhannya.
0: Iya, dari nabati.
3: Ini salah satu gagasan yang memang sejak dulu pernah diwacanakan oleh Pak almarhum Pak Soeharto ya.
0: Iya.
3: Sebelum wafat dia, beliau pernah berpesan bahwa akan ada nanti masa di mana Indonesia akan krisis dengan bahan bakar.
0: Iya.
3: Nah, dari pembahasan dari apa yang kau takutkan itu, ya terbuktilah sekarang bahan bakar dunia masih betul-betul menjadi demo besar ya, bukan juga.
0: Iya.
3: Karena di luar sana mereka saling perang. Dunia sekarang sudah dibenturkan oleh beberapa kehebatan, kehebohan untuk saling beradu fisik dengan alat-alat senjata yang canggih.
0: Yeah.
3: Mereka saling berebut kekuasaan untuk menguasai dunia. Nah, ini kilang-kilang minyak yang ada di luar itu sudah mulai diancam-ancam oleh kaum-kaum jahiliyah ya. Kaum-kaum jahiliyah kalau di masa Nabi Muhammad, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia berebut kaum jahiliyah kalau di masa Nabi Muhammad, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: intelektual, meningkatkan kualitas bahan bakar alternatif.
1: Iya.
0: Saya rasa orang-orang cerdas Indonesia itu tidak ada yang istilahnya perlu diragukan. Karena kita ini punya orang-orang andal.
1: Iya.
0: Yang percaya bahwasanya kita ini bukan orang semua lagi. Kita orang sudah ya boleh dikatakan di atasnya kami profesor semua. Luar biasa betul, kita saya bangga punya putra-putri bangsa ya yang sudah punya ya dedikasi kuat, istilahnya andal dalam segala hal, dan yang mampu untuk menyelaraskan diri untuk menjadi yang terbaik di dunia juga. Perlu diacungi jempolkan bahwasanya kita sudah berhasil satu. Semoga yang diwacanakan ini juga akan berhasil. Jangan cuma istilahnya lewat ngomong saja terus-terus pembuahan, membicarakan tapi tidak terbukti.
1: Yeah.
0: Tapi semoga ini yang terbaik lagi lah.
1: Yeah.
0: Seperti tadi yang disinggung juga Pak Delimpo ya sebelum saya.
1: Yeah.
0: Itu kita itu jangan terlalu banyak berdurasi yang tidak-tidak.
1: Yeah.
0: Dan saya paling benci juga itu setiap wacana yang orang bicarakan itu, kalau dia tidak berhenti menanyakan apa namanya. Dan saya juga biasa bingung kalau orang berkata apa namanya. Kalau tidak tahu namanya, tidak usah diucap.
1: Yeah.
0: Ya itu saya bilang, tolong setiap wacana ucapan itu, tolong dipikirkan dulu. Halo?
1: Ya, silakan.
0: Tapi kadang-kadang dia bertanya, apa namanya? Nah ini kalimat apa namanya nih? Tidak tahu apa ya? Saya kadang-kadang ketawa juga kalau orang selalu bicara apa namanya. Kalau tidak tahu namanya, tidak usah diucap itu. Karena yang dicari kita ini alternatif bahasa, tidak usah yang membingungkan lagi orang lawan ditemani lawan bicara. Jadi saya semangat ya kalau saya menghadapi orang yang selalu bicara.
1: Ya. Pak Almit?
0: Ya. Wacana saya mudah-mudahan ada masukan luar biasa lagi setelah saya. Nah ini wacana saya sangat-sangat mendukung. Saya juga bangga bisa masuk juga menelpon di sini.
1: Baik, Pak Almit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Almit. Mohon maaf ini jaringannya kurang maksimal ya, sahabat budaya, mohon maaf. Baik, silakan ya masih ingin bergabung, kami masih tunggu kebersamaan tadi 0811-400-9250. Jadi berharap tentunya dengan adanya upaya untuk ada pilihan alternatif bahan bakar nabati ini bisa menjadikan tentunya kita lebih bisa mandiri dari secara bahan bakar ya. Baik, silakan yang mau bergabung, kami masih tunggu di 0811 400 9250.

0: Tahukah kamu, kini setiap desa di Indonesia didorong untuk memiliki koperasi sendiri? Program ini bernama Koperasi Desa Merah Putih, inisiatif dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi dan kemandirian masyarakat di tingkat desa. Koperasi Desa Merah Putih pertama kali diresmikan secara nasional pada tanggal 21 Juli 2025 di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Saat itu, Presiden Prabowo meluncurkan secara serentak lebih dari 80.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Kebijakan ini berlandaskan instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2025. Menurut data dalam situs Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, hingga pertengahan tahun 2025 telah terbentuk sekitar 81.140 koperasi Merah Putih dan 80.048 diantaranya sudah berbadan hukum. Koperasi ini bertujuan menjadi penggerak utama ekonomi desa dengan membangun ekosistem bisnis yang lebih adil serta menghapus ketergantungan pada rentenir yang sering merugikan masyarakat. Bagi petani dan UMKM, koperasi menjadi penyedia kebutuhan usaha serta membantu dalam pemasaran produk. Keuntungan koperasi berupa sisa hasil usaha akan dikembalikan secara adil kepada anggota. Keberhasilan koperasi ini tergantung pada partisipasi aktif setiap warga. Mari dukung dan sukseskan Koperasi Desa Merah Putih untuk Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat.
1: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Baik, sahabat budaya masih bersama di Bari Basa, kabar pagi, obrolan santai. Kita masih berbicara tentang bahan bakar nabati ya, yang dikenal dengan bioetanol. Dan sementara ini masih dalam proses bagaimana nanti menjadikan ini salah satu bagian daripada upaya untuk beralih ke bensin atau pertalite ya. Karena pertalite dan sejenisnya itu menggunakan bahan bakar bakunya itu dari fosil. Sementara ini yang dikembangkan itu dari hasil pertanian. Kita terima dulu penelpon. Assalamualaikum, Bari Basa.
1: Waalaikumsalam, Bari Basa, Bung Ruslan.
0: Iya, yeah, dari?
1: Kaharudin Beta di Kabupaten Jeneponto.
0: Iya, yeah. Silakan Pak Kaharudin Dembeta terkait dengan topik kita pagi hari ini.
1: Oke. Okay. Yeah. Pertalite yang berbahan baku nabati, yang bahasa biologinya nabati itu, dan etanol itu bahasa kimianya, ini satu sisi menguntungkan dan satu sisi juga merugikan. Halo?
0: Iya. Yeah.
1: Maka dalam hukum ekonomi syariah, merugikan ditinggalkan, yeah, menguntungkan dilanjutkan. Satu statement dari saya, bahwasanya orang cerdas didiskriminasi, orang cerdas juga mendiskriminasi. Tinggal ibu-ibu, subur makmur, berproduksi mahal. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Kahar. Pak Kahar. Waduh, sayang sekali kita mau tanya tadi tanggapannya ya terkait dengan, karena tadi dia sempat sebut tentang kerugian ya. Nah, kalau misalnya terkait dengan kerugian, mungkin tadi mau diperjelas dulu apa yang menjadi pertimbangannya sehingga ada sisi yang mungkin dianggap bahwa oh ini bisa merugikan. Tapi sayang sekali terputus tadi, cepat sekali bergabungnya. Baik, yang lain silakan mau bergabung, kami undang di 0811 400 9250. Kami hadirkan juga informasi sahabat budaya bahwa saat ini juga memang Kementerian Pertanian juga mulai menggerakkan pengembangan bioetanol berbasis 3 komoditas utama tadi, yaitu tebu, ubi, kayu atau singkong, nah dan jagung. Jadi memang pemerintah menyiapkan pengembangan lahan ya hingga 2 juta hektar sebagai fondasi pembangunan industri bioetanol nasional ini sekaligus langkah untuk memperkuat kemandirian energi. Jadi beberapa waktu yang lalu, 2 hari yang lalu kalau nggak salah ya, Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pengembangan bioetanol ini tidak cukup hanya dengan membangun pabrik, pemerintah juga terlebih dahulu harus memastikan ketersediaan bahan baku melalui pengembangan kawasan pertanian dalam skala besar dan terintegrasi dengan industri pengelolaan. Karena etanol ini butuh lahan 1-2 juta hektar dengan 3 komoditas strategis, dan insya Allah akan bangun pabriknya dan digerakkan secara masif seluruh Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Amran usai memimpin rapat program khusus pengembangan bioetanol bersama 44 bupati dari sejumlah daerah di Jakarta pada hari Senin yang lalu ya. Nah, di mana 3 komoditas inilah yang dikembangkan sesuai potensi masing-masing daerah. Kalau tebu menjadi salah satu fokus utama karena memiliki potensi besar sebagai bahan baku bioetanol, sementara singkong dan jagung akan dikembangkan di wilayah yang memiliki kesesuaian lahan dan produktivitas tinggi. Nah, ini merupakan upaya untuk cetak tebu, tanam ubi, tanam jagung, dan ini akan dijadikan etanol. Nah, menurutnya Mentang, Pamran bahwa kepastian bahan baku ini merupakan fondasi penting dulu untuk menarik investasi industri bioetanol. Karena itu pemerintah akan melakukan konsolidasi lahan dan menyiapkan kawasan produksi sebelum pembangunan industri yang dilakukan secara masif. Jadi yang memperkirakan bahwa biaya pembangunan industri dapat melibatkan BUMN dan swasta, dan pemerintah tentu akan mengambil peran dalam penyiapan kawasan, sementara investasi industrinya dapat diperkuat melalui keterlibatan sektor swasta.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca. Itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

pendengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka, selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, demikian tadi beberapa selingan lagu dan telah kita menemani Anda di acara Baribasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Kurang lebih 2 jam kebersamaan kita di Baribasa. Sekaligus telah menuntaskan kebersamaan kita di pagi hari ini di acara Baribasa. Sekali lagi saya mohon maaf sekiranya ada nanti hal-hal yang kurang berkenan tadi dalam melaksanakan siaran Baribasa pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, tapada salama.

0: Kabaratna Pat.
1: Sahabat budaya, Pantai Parangkritis adalah destinasi wisata populer di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Pantai ini dikenal dengan hamparan pasir yang luas serta pemandangan laut yang menjadi daya tarik bagi pengunjung. Wisatawan dapat menikmati suasana pantai melihat matahari terbenam maupun melakukan berbagai aktivitas di kawasan pesisir Parangkritis, juga menjadi salah satu tempat wisata yang sering dikunjungi saat berada di Yogyakarta.
0: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya. Dengan saya Sabrina. Hari ini kita akan terbang melintasi budaya Sulawesi Selatan, tepatnya menuju dunia benang dan warna yang memikat. Kita akan mengupas tuntas pesona 5 kain tenun tradisional yang bukan sekedar sehelai kain, tapi juga cerminan dari sejarah masyarakatnya.

sutra ini memang punya tenun yang luar biasa. Ciri khasnya ada pada motif kotak-kotak yang beraneka rupa dengan warna cerah yang sangat memanjakan mata. Ada baloreni, kotak kecil, atau balolobang, kotak tebal. Kain ini bukan cuma indah, tapi juga punya peran penting dalam upacara adat. Bahkan sering dijadikan hadiah istimewa untuk para tamu kehormatan. Tenun sengkang ini membuktikan bahwa dari sehelai benang sutra bisa lahir sebuah mahakarya yang tak lekang oleh waktu.

Istana Toraja. Di sini, tenunnya punya cerita yang sangat kuat. Tenun Toraja tidak hanya indah, tapi juga sangat syarat akan simbol-simbol kehidupan, kepercayaan, bahkan ritual. Motif-motif yang sering ditemui adalah patedong atau kerbau, serta tongkonan atau rumah adat. Bukanlah sekedar hiasan. Semua itu punya makna spiritual yang sangat mendalam bagi masyarakatnya. Tenun Toraja ini ibarat sebuah buku cerita yang dirajut dengan benang dan hati.

Beralih ke tenun lainnya, yang juga menjadi identitas penting bagi suku terbesar di Sulawesi Selatan, yaitu suku Bugis. Tenun Bugis ini terkenal dengan motifnya yang sederhana namun elegan. Kain tenunnya, terutama sarung sutra Bugis, serta dipakai dalam acara-acara sakral dan keagamaan. Tenun Bugis mencerminkan keberanian, kesetiaan, dan nilai-nilai leluhur yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Setiap helai kain seakan berbisik tentang kisah-kisah para pelaut ulung dan kesatria Bugis.

Kali ini kita akan berlayar ke Bira, Kabupaten Bulukumba, tempat lahirnya tenun Gambara. Gambara yang artinya gambar atau motif. Memang sesuai dengan karakteristiknya. Kain tenun ini punya motif-motif unik yang berbeda dari tenun-tenun lainnya di Sulawesi Selatan. Keunikan itu membuat tenun Gambara punya tempat istimewa bukan hanya sebagai pakaian, tapi juga sebagai bagian penting dalam upacara-upacara adat.

kita bergeser sedikit ke kawasan Mandar. Meskipun kini secara administratif sudah masuk ke Provinsi Sulawesi Barat, Tenun Lipa Sa'be dari Mandar punya ikatan budaya yang sangat kuat dengan Sulawesi Selatan. Tenun Mandar ini terkenal dengan motif garis-garis atau kotak-kotak yang indah, sederhana tapi elegan. Lipa Sa'be adalah simbol kebanggaan bagi masyarakat Mandar dan sering dipakai dalam berbagai acara penting.

Tak terasa, perjalanan kita menyusuri keindahan 5 kain tenun tradisional Sulawesi Selatan harus berakhir di sini. Dari tenun sengkang yang mewah, tenun Toraja yang sakral, tenun Bugis yang berwibawa, tenun Gambara yang unik, hingga tenun Mandar yang elegan. Semuanya adalah bukti nyata bahwa Indonesia kaya akan seni dan budaya. Mari kita terus lestarikan warisan nenek moyang kita, karena di setiap benang yang terajut, ada cerita, ada sejarah, dan ada identitas bangsa yang harus kita jaga. Terima kasih telah menemani saya, Sabrina. Sampai jumpa!

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

Baik sobat budaya, dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita tuntaskan kebersamaan kita di Pro 4 Arena di Makassar. Dari jam 5 saya menemani Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Ruslan, pamit undur dari Ronda Keranda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat,
2: ini NKRI,
1: bahasa,
3: Indonesianyan,
4: lautan yang bertaburan, pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
5: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan,

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Budaya Sulawesi Selatan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 2,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk hari ini kembali lagi menyapa Anda. Saya Dewi Satriani dengan berbagai rangkaian acara menarik hingga jelang jam 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Nah sahabat budaya, gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan saja sehat walafiat ya, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya mengawali kebersamaan kita, kami akan hadirkan durang dengar Anda pengembangan energi terbarukan. Dan kali ini akan Anda ditemani oleh temanku, ada Farid, Dila, dan Sri. Nah seperti apa karebanya sahabat budaya, langsung bisa aja aku sapa mereka semuanya. Halo, assalamualaikum kalian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Ince.
0: Oke, Farid, Dila, Sri. Nah, pengembangan energi terbarukan kali ini akan membahas apa ini kalian?
2: Ini mengenai energi pasang surut yang kemudian akan dijadikan teknologi hijau dari ombak laut.
0: Seperti apa ya karebanya? Aduh penasaran kak ini. Kalau gitu saya serahkan sama kalian. Bisa jadi untuk menghargai waktu. Nah oke, silakan teman-teman.
2: Oke, nah energi pasang surut. Mungkin apa ya, sahabat budaya belum pernah dengar atau belum pernah mengetahui mengenai ini. Karena beberapa energi terbarukan yang paling dikenal itu seperti air, matahari, dan angin. Betul. Nah ternyata ini ada energi pasang surut juga.
3: Ada ya, betul.
2: Dan bisa digunakan teknologi hijau dari ombak laut, teman-teman. Nah, sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang luar biasa dari lautnya. Nah, salah satunya adalah

0: adalah energi pasang surut atau biasa disebut dengan tidal energi. Nah, dibandingkan dengan jenis energi terbarukan lainnya, energi pasang surut termasuk yang paling konsisten dalam menyediakan pasokan energi karena tidak bergantung pada kondisi cuaca seperti angin atau sinar matahari. Namun, dibalik berbagai keunggulannya, penerapan energi pasang surut juga menghadapi sejumlah tantangan, baik dari sisi teknologi, biaya investasi, maupun ketersediaan infrastruktur pendukung. Nah, Farid, apa sih itu energi pasang surut?
1: Nah, dari tadi juga mungkin sahabat budaya banyak bertanya-tanya ini, apa sih itu energi pasang surut?
0: Iya.
1: Nah, energi pasang surut atau energi tidal adalah bentuk energi terbarukan yang dihasilkan dari pergerakan air laut, baik secara vertikal itu naik turun.
0: Oh, iya, iya,
1: benar,
0: iya.
1: Maupun horizontal. Dan pergerakan ini terjadi akibat kombinasi gaya tarik gravitasi bulan dan matahari serta efek rotasi bumi. Seperti itu. Dan fenomena pasang surut terjadi secara alami 2 kali sehari, ya kan? Pergerakan massa air ini menyimpan energi kinetik dan potensial yang besar. Dan perlu dicatat bahwa air laut memiliki massa jenis yang jauh lebih tinggi dibandingkan udara. Sehingga meskipun bergerak dengan kecepatan relatif rendah, air laut pun menghasilkan energi yang jauh lebih besar dibandingkan turbin angin dengan kecepatan sebanding. Nah, itulah kenapa energi pasang surut menjadi salah satu sumber energi terbarukan yang potensial untuk dimanfaatkan.
2: Wah, informasinya sangat bagus ya Farid. Tapi iya, mungkin kalau mau kita lanjut bahas selanjutnya, kita dengarkan dulu ya kelong berikut.
1: Betul, ini. Oke, yeay, deh.
3: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
4: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Cegah stunting itu penting.
1: Tolong! Jenderal, musuh makin mendekat.
2: Ayo, maju terus.
3: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh.
2: Tangkap dia.
3: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami, karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
3: Bukan itu aja, penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
3: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Tuh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.

0: Baik sahabat budaya, kita kembali lagi di acara Energi Terbarukan. Nah, kita lanjutkan lagi ya tadi informasinya.
1: Betul.
0: Nah, ini kita masuk ke seperti apa sih prinsip dasar dan cara kerjanya tadi ya, yang sudah dijelaskan oleh Dila dan juga Kit. Nah, prinsip dasarnya mirip dengan bendungan air, yaitu memanfaatkan perbedaan tinggi atau arus air untuk menggerakkan turbin yang menghasilkan listrik. Energi pasang surut bersifat dapat diprediksi karena pola pasang surut relatif konsisten setiap harinya. Nah, adapun cara pemanfaatannya sahabat budaya, itu dibagi menjadi beberapa metode utama ya. Yang pertama itu ada waduk pasang surut atau tidal barrage. Betul nggak sih? Gitu ya. Bendungan menahan air saat pasang dan melepasnya melalui turbin saat surut. Nah, yang kedua itu adalah turbin arus pasang surut atau tidal stream, yaitu turbin bawah laut yang digerakkan langsung oleh arus pasang surut. Serta yang terakhir adalah dynamic tidal power, yaitu bendungan panjang di laut lepas mengubah perbedaan ketinggian air menjadi energi listrik. Nah, sahabat budaya, setiap metode memiliki mekanisme kerja dan kebutuhan teknologi yang berbeda, masing-masing menyesuaikan kondisi geografis dan kekuatan arus laut di lokasi tertentu. Ya, mungkin Farid bisa lanjutkan ya.
1: Nah, terus bagaimana?

0: Mana sih status implementasi energi pasang surut di Indonesia? Saat ini pengembangan energi laut di Indonesia mencakup energi pasang surut, energi arus laut, dan energi gelombang yang masih dalam tahap penelitian dan pengembangan awal. Berdasarkan data SDM melalui Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan BBSPGL, pemetaan awal dilakukan di 17 titik perairan strategis dan menghasilkan estimasi potensi listrik dan energi laut sebesar sekitar 60 GW. Itu lumayan tinggi, ya, besar ini. Ya. Ya. Indonesia sendiri memiliki potensi yang besar karena kondisi geografisnya sebagai negara kepulauan dengan garis pantai panjang serta banyak selat-selat sampai dan arus kuat. Nah,
1: Dila, mau dibacakan enggak ini?
2: Iya, boleh, boleh.
1: Yeah.
2: Nah, tentu saja pasti ada keunggulannya ya, sahabat budaya.
0: Benar.
2: Nah, keunggulan energi pasang surut. Energi pasang surut memiliki sejumlah keunggulan penting dibandingkan sumber energi terbarukan lainnya. Nah, energi ini memanfaatkan gerakan alami air laut tanpa menghasilkan emisi karbon langsung. Dan pola pasang surutnya sangat stabil serta mudah diprediksi. Nah, berikut adalah keunggulan utamanya. Yang pertama ada bersih dan ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca. Jadi ini terhindar dari polusi ya, sahabat budaya.
0: Iya, benar.
2: Iya. Terus ada sumber energi yang tidak akan habis dan terus diperbarui. Berarti akan ada terus nih Farid dan Sri ya.
0: Berkesinambungan.
2: Iya, berkesinambungan. Betul sekali. Nah, yang ketiga ada siklus pasang surut dapat diprediksi dengan akurasi tinggi hingga bertahun-tahun ke depan. Terus berikutnya ada pasokan energi lebih stabil karena tidak bergantung pada cuaca. Terus yang terakhir ada potensi mendukung beban dasar atau bisa disebut base load. Nah,
1: iya, Dila, tadi kan ada keuntungannya.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya, itu keuntungannya.
1: Nah, sekarang nanti ada kekurangan energi pasang surut. Tapi saya rasa sebelum kita lanjut ya, ke informasi selanjutnya, kita dengarkan
0: kelongnya dulu.
1: Betul.
0: Oke, check it out. Everybody.

0: Namun, bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Haus banget, cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Nah, sahabat budaya, kita kembali lagi di acara Energi Terbarukan. Nah, sebelumnya teman saya tadi membahas tentang kelebihan ya dari energi pasang surut. Nah, kita bahas sekarang nih, apa sih kekurangan dari energi pasang surut? Nah, sahabat budaya, meskipun energi pasang surut memiliki potensi besar sebagai sumber energi bersih, teknologi ini masih menghadapi sejumlah tantangan dan keterbatasan yang perlu diperhatikan. Nah, berikut beberapa kekurangannya nih. Yang pertama itulah biaya investasi awal tinggi dan waktu konstruksinya panjang. Nah, kalau mungkin ini kalau masalah biaya agak
1: rumit.
0: Jadi harus kumpulkan modal dulu.
1: Iya.
0: Terus peralatan seperti turbin harus tahan terhadap tekanan tinggi dan korosi akibat air laut. Terus biaya perawatan dan penggantian komponen menjadi tinggi, serta teknologi belum merata secara global dan masih dalam tahap uji coba. Terus ini sahabat budaya, energi pasang surut juga hanya efisien di wilayah dengan rentan pasang surut besar atau arus laut yang kuat, sehingga penerapannya tidak bisa dilakukan di semua kawasan ya, khususnya kawasan pesisir.
1: Iya.
0: Terus secara keseluruhan, pengembangan energi pasang surut masih memerlukan inovasi teknologi dan dukungan kebijakan agar dapat bersaing secara ekonomi dengan sumber energi terbarukan lainnya.
1: Nah, itulah tadi kekurangan dari energi pasang surut. Terus ada nih peran LNG sebagai penutup kekurangan energi pasang surut. Nah, meskipun energi pasang surut memiliki potensi besar, tidak semua lokasi cocok untuk penerapannya, sehingga pemanfaatannya masih terbatas pada wilayah tertentu, seperti yang tadi Sri sebutkan ya.
0: Iya, betul.
1: Terus akibatnya pasokan dari dan distribusi energi dari sumber ini belum dapat diandalkan secara luas. Nah, dalam kondisi tersebut dibutuhkan solusi transisi yang berkelanjutan untuk menjaga keandalan pasokan energi. Nah, disinilah liquefied natural gas atau LNG memainkan peran penting. Nah, LNG memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dan ketersediaan. Nah, bahan bakar ini dapat disimpan dan diangkut dengan mudah ke berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil yang belum memiliki infrastruktur energi kelautan. Dengan demikian, LNG berfungsi sebagai sumber energi jembatan atau bridge fuel yang dapat menjamin kestabilan pasokan listrik sambil menunggu pengembangan penuh energi pasang surut dan sumber terbarukan lainnya. Nah, selain kendalanya, LNG juga menawarkan keuntungan lingkungan yang signifikan dibandingkan batu bara dan minyak bumi. Seperti itu. Terus proses pembakaran LNG menghasilkan emisi karbon dioksida atau CO2. Nah, yang lebih rendah serta hampir tidak menghasilkan polutan udara seperti sulfur dioksida. Nah, partikulat halus atau abu sisa pembakaran. Nah, hal ini menjadikan LNG lebih bersih dan sesuai dengan arah kebijakan dekarbonisasi sektor energi nasional. Seperti itu.
0: Wah, informasi tadi tuh sangat
1: panjang dan menarik juga.
0: Menarik
1: karena kita yang ketahui itu yang pada umumnya saja.
0: Iya.
1: Nah, ini ternyata ada juga yang
0: iya,
1: ini.
0: Energi pasang surut namanya.
1: Iya, ada dijelaskan juga tadi kayak kekurangan dan kelebihannya.
0: Betul.
1: Tapi di kekurangan ini ada juga solusinya ya, dari
0: solusi
1: penggunaan untuk LNG itu. Jadi untuk lebih lanjutnya mungkin sahabat budaya bisa cari tahu
0: cari
1: ke WPB lainnya.
0: Iya. Nah, sahabat budaya, itulah tadi informasi yang kami sampaikan di program acara Energi Terbarukan. Mungkin saya Sri
1: dan saya Dila
0: dan mewakili teman saya tadi Farid, kami undur diri dari ruang dengar Anda. Kami kembalikan ke Kak Inces.
2: Baik, terima kasih untuk teman-temanku semua sudah memberikan informasi di ruang dengar. Para pendengar yang saat ini stay tune terus di Perempat RM Makassar, semoga informasinya bisa memberikan manfaat untuk Anda. Baik, melanjutkan kebersamaan kita dengarkan dulu beberapa selingan berikut ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin.

0: Sahabat budaya, Gunung Bromo adalah gunung berapi aktif yang terletak di dalam kawasan Taman Nasional Bromo, Tengger, Semeru, Jawa Timur. Berada di batas wilayah 4 kabupaten yaitu Probolinggo, Pasuruan, Malang, serta Lumajang. Tempat ini terkenal karena pemandangan lautan pasir kaldera yang luas, kebudayaan unik suku Tengger, serta tradisi upacara Yatna Kasada. Pemandangannya berupa kawah aktif berkepulan asap putih, serta lautan pasir Bromo dan Bukit Teletubbies yang hijau.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi menyapa Anda bersama saya Dewi Satriani dalam program acara kita Teras UMKM. Sahabat budaya, Teras UMKM kali ini sudah hadir dengan narasumber kita di studio. Beliau adalah owner Tumpeng Pangkep dan Catering Matahari. Owner Tumpeng Pangkep dan Matahari Catering ada Kak Isla ya, yang akan membahas terkait dengan gagal di awal, sukses di kemudian. Penasaran Kak, seperti apa pembahasannya kita kali ini, gagal di awal, sukses di kemudian. Beliau akan membagi-bagi informasi pengalamannya ini terkait dengan UMKM-nya. Ya udah kalau begitu sahabat budaya, langsung aja kita bersama dengan narasumber kita Kak Isla. Kak Isla, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar hari ini? Masya Allah cantik banget. Dari Mua ya. Ini Muanya kayaknya harus diwawancarai juga nanti deh ya. Kapan-kapan. Oke. Guys lah, kita langsung aja. Gagal di awal, sukses di kemudian atau akhirnya. Nah kira-kira ini kenapa? Saya mau tanya dulu tentang Brenta. Ini kan owner Tumpeng Pangkep dan Matahari Catering. Kenapa memilih nama brand Tumpeng Pangkep dan Matahari Catering? Apa ya?
1: Kan ini awal merintis usaha ini. Awalnya itu dari menjual gorengan dulu ya.
0: Gorengan.
1: Terus berselang jalan 1 tahun, terus mencoba untuk membuka usaha tumpeng. Nah, karena pertama awalnya dulu itu cuman pakai namaku di tuh hari, cuman dapur Isla, benda Isla gitu, kayaknya kurang tenar deh. Bagaimana kalau saya pakai Tumpeng Pangkep kali ya. Kan kalau Tumpeng Pangkep sepertinya kayak apa, pangkep yang punya
0: yang naik di
1: pangkep yang punya satu-satunya.
0: Padahal Kak Isla yang punya. Tapi kan Kak Isla berasal dari Pangkep kan, jadi otomatis lebih dikenal lagi gitu kalau Kak Isla berada di Pangkep.
1: Iya, makanya pakai Tumpeng Pangkep aja lah.
0: Oke, kenapa pakai Matahari Catering?
1: Kalau Matahari Catering karena lokasinya itu kan di Jalan Matahari. Jadi ya catering Matahari aja lah.
0: Iya, jadi catering. Jadi enggak usah berpikir yang lain lagi. Cari lagi nama yang lain kah gitu ya. Oke. Sejak kapan didirikan usaha ini?
1: Nah, awalnya itu kalau catering baru 3 tahun terakhir ini ya. Kalau tumpeng sudah dari tahun 2018, Kak.
0: Oke.
1: Jadi sudah 8 tahun merintis ini yang tumpeng. Kalau catering jalan dah 3 tahun, Kak.
0: 3 tahun ya. Kalau cateringnya ya udah ya. Oh, berarti baru ya kalau catering.
1: Iya.
0: Tapi kalau tumpeng ini udah lumayan lah. Ya?
1: Lumayan.
0: Dan ini kalau saya intip story-storynya kita ini kayak luar biasa loh. Ini sudah ada yang pesan dari instansi kepolisian, ada dari pengadilan kejaksaan ya?
1: Kejaksaan, Kejati juga pernah.
0: Iya.
1: Alhamdulillah.
0: Di mana ya?
1: Kejati kemarin, Wakajati.
0: Luar biasa. Kemarin. Saya lihat, wih. Keren ya.
1: Alhamdulillah.
0: Tapi memang enak loh kalau tumpengnya. Tapi bagaimana awal mula Anda memutuskan untuk memulai usaha tak ini?
1: Iya, makanya tadi itu saya bilang kan pertama jual gorengan Kak ya. Karena kurang apa ya.
0: Iya.
1: Kayak kurang puas, kurasa mau Kak lagi berkem, mau Kak lagi bikin inovasi baru. Jadi makanya sebenarnya bikin tumpeng deh. Terus kebetulan juga di beranda Instagram itu lewat-lewat, sering lewat di beranda aku. Apa ini? Kerucut-kerucut.
0: Kerucut-kerucut.
1: Terus akhirnya saya pelajari, saya searching di Google juga di mm-hmm. YouTube saya pelajari terus. Tapi awalnya nggak langsung bisa juga sih kak. Perbutuh proses juga mm-hmm. akhirnya bisa seperti jumbo sebesar ini kan. Butuh proses. Nah itu makanya alhamdulillah sih lumayan mm-hmm. nih usaha ini makin bisa. Hari makin berkembang.
0: Betul.
1: Alhamdulillah
0: makin
1: dari makin dikenal orang mm-hmm. terus sempat viral juga kemarin di televisi mm-hmm. di global alhamdulillah.
0: Iya.
1: Terus dari mulut ke mulut.
0: Iya betul.
1: Dari
0: betul.
1: Customer, dari keluarga, dari uh-huh. teman-teman alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, perkembangannya luar biasa. Yep. Oke. Apa alasan Anda memilih jenis usaha ini?
1: Kenapa saya memilih ini karena mm-hmm. kalau dibilang apa ya? Kalau ulang tahun kan mm-mm. tiap hari ya,
0: iya, maksudnya iya, ulang tahun kan.
1: Orang-orang beda-beda. Mm-mm. Pasti kan setiap orang pasti punya hari lahir.
0: Iya benar.
1: Nah pasti kan orang itu pasti cari kue bosan nih barangkali mm-mm. kalau kue nasi tumpeng.
0: Iya.
1: Betul. Inovasi baru. Apalagi tahun sekarang ini mm-mm. kan nasi tumpeng itu sudah melekat sekali di masyarakat.
0: Betul. Luar biasa memang ya. Intinya ya, kenapa tidak kalau nasi tumpeng untuk ada kegiatan-kegiatan apa ya? Pemotongan tumpeng.
1: Ya, nasi tumpeng betul.
0: Oke, guys lah. Apa produk yang ditawarkan oleh Tumpeng Pangkep dan Matahari Catering ini?
1: Harapan.
0: Produk yang ditawarkan.
1: Oh, produk yang ditawarkan. Maaf. Mm-hmm. Di Tumpeng Pakep ini saya punya varian selain nasi tumpeng kan, mm-hmm. ada juga puding, aneka puding.
0: Puding seperti ini yang terpampang di siaran langsungnya kita ya.
1: Iya. Yep.
0: Ada puding.
1: Ada okay. puding. Ada puding cake. Nah puding kayak gitu saya punya 5 varian.
0: Oh 5 varian di puding cake-nya. Oke.
1: 5 varian, ada puding buah.
0: Puding buah.
1: Ada puding coklat. Mm-mm. Ada puding cheese. Mm-mm. Ada puding regal.
0: Biskuit gitu. Ada regal juga ya.
1: Yang puding cup mini-mini juga ada.
0: Ada yang mini-mini.
1: Iya. Yep.
0: Oke. Okay. Nah itu yang buat semuanya? Kakak sendiri atau ada yang bantu? Kalau ini kalau kita siaran langsung kita, wow, banyak kue-kuenya ya. Wow, seperti ini yang produk-produknya ya kak ya.
1: Iya.
0: Puding, nasi tumpeng tuh kan, nasi tumpengnya, weh keren ya. Saya suka lihat model-model nasi tumpeng tak luar biasa. Jadi ada puding, pudingnya itu beberapa varian, yep. ya. Terus ada juga nasi tumpeng. Pokoknya nih kayaknya sudah ini nih kayak banyak yang kenal juga ya. Tapi walaupun mungkin tidak terlalu banyak varian, intinya fokus di situ dulu ya kak ya. Fokus di beberapa produknya yang kakak buat iya. gitu ya. Jadi tidak berpikir dulu untuk mencari produk-produk lainnya untuk untuk kayak kue-kue lainnya, kue-kue lainnya. Sama tuh kita terinspirasi lagi untuk bikin kue ulang tahun gitu ya. Kayak kue-kue lainnya, kue-kue lainnya. Sama tuh

0: capek ya. Sedangkan ini banyak pesanannya orang juga.
1: Iya.
0: Oke. Nah, berapa harga jual dari produk-produk Tata?
1: Kalau tumpeng itu standarnya mulai harga 500, Kak.
0: Jadi harga 500. Itu berapa porsi itu?
1: Itu porsi 10 orang.
0: 10 orang.
1: Sampai ada porsi 100 orang ada. Sekitaran 2 jutaan lebih.
0: Itu 100 orang ya. Luar biasa ya. Ada yang sampai berapa porsi?
1: Apanya?
0: Itunya nasi tumpengnya.
1: Dari porsi 10 sampai 100 porsi.
0: Sampai 100 porsi ya. Oke.
1: Sudah 100 aja.
0: 100 itu maksimal. Lewat, tidak iya, boleh lewat. Kalau mau lewat bikin lagi yang satu ya.
1: Kalau lewat
0: bikin lagi
1: tambah lagi gitu.
0: Dan bikin satu lagi.
1: Yep.
0: Betul. Oke. Nah, itu harganya sekitar itu tadi yang disebutkan. Dan kalau yang produk-produk lainnya kayak puding yang puding buah ini,
1: nah, kalau puding standar dari harga 200.000, Kak.
0: Dari harga 200.000.
1: Itu 200.000 sampai harga 900.000 yang jumbo itu.
0: Dari 200 sampai
1: 900.000.
0: 900.000 itu yang jumbo
1: yang
0: ya.
1: Jumbo.
0: Nah, kalau yang ini di hadapannya kita ini berapa nih?
1: Kalau yang di depan Kakak itu 300.000.
0: 300.000, Beb. Masya Allah. Nah, ini ada pudingnya, ada flanya juga kan?
1: Yap.
0: Ada flanya juga, luar biasa. Ini buah-buahnya saya suka. Oke. Nah, Kak, lanjut lagi nih ya. Kan, kalau catering-catering itu kayak gimana?
1: Kalau catering saya mulai harga paketnya itu start dari harga 28.000.
0: Murah. 28.000 per porsi.
1: Per porsi.
0: Oke.
1: Okay. Porsi standar.
0: Oke, okay, porsi standar isi isiannya?
1: Isian,
0: variannya?
1: Kalau yang standar itu cuman ayam, sayur,
0: sayur sup,
1: sayur
0: kimlo,
1: sayur capcay.
0: Capcay, oke.
1: Okay. Ada mie. Yang standar itu.
0: Yang standar.
1: Iya, empat menu.
0: Empat menu.
1: Iya.
0: Di luar dari apa ya, es buah?
1: Ada dapat.
0: Ada,
1: sudah
0: dapat,
1: termasuk
0: ya?
1: Sudah include es buah, es buah, dessertnya.
0: Dessertnya ya.
1: Bisa es buah, bisa puding, bisa.
0: Bisa puding. Ya, tergantung dari requestan dari customer.
1: Benar.
0: Oke, standar 28.000. Nah, lanjut lagi nih, Kak. Di mana kita bisa dapatkan produk tersebut? Di mana ya, di Pangkep kah atau di Makassar? Di
1: mana? Nanti kalau di Makassar, insyaallah
0: Makassar.
1: Buka cabang. Insyaallah.
0: Kalau kita buka di cabang di Makassar, jangan lupa panggil saya untuk ini ya, MC-nya.
1: Siap.
0: Ya. Grand opening-nya.
1: Iya. Wajib.
0: Wajib sekali. Kalau butuh endorse juga.
1: Oh iya, benar.
0: Ada.
1: Iya.
0: Banyak yang mau tawarannya di. Oke, lanjut nih. Topik kita kan gagal di awal, sukses akhirnya. Bisa dijelaskan bagaimana ceritanya nih, Kak? Penasaran, Kak, juga. Gagal di awal, akhirnya ternyata sukses ya, cerita, Ki.
1: Ya. Gagal di awal, sukses di akhir.
0: Iya.
1: Merintis usaha itu kan pasti terlahir dari karena ada ide-ide yang kreatif gitu kan.
0: Iya.
1: Nah, banyak orang atau sebagian orang terus kok yang apa buka usaha itu awal-awalnya semangat Ki.
0: Iya.
1: Terus lama-lama
0: akhirnya
1: bosan Ki, mungkin karena bosan Ki atau karena gagal dalam program kurang kreatif Ki idenya atau mungkin karena gagal dalam manajemen mengatur
0: keuangan pemasukan,
1: maksudnya mengatur manage waktu terus misalnya kan ada orang tuh maksudnya enggak bisa membedakan mana yang penting mana yang tidak penting gitu. Jadi rata-rata tuh biasanya orang ada hal-hal yang perlu di apa namanya

0: diprioritaskan mana yang tidak penting gitu.
1: Yes,
0: jadi
1: betul.
0: Biasanya tuh ada yang anak muda tuh sebagian saya lihat yang buka usaha itu saya lihat misalnya pergi minongkrong terus terus padahal di sisi lain kan ada yang lebih penting gitu. Terus tekor di situ dianunya di keuangannya tidak bisa di manage anunya.
1: Betul.
0: Keuangannya gitu. Jadi kalau mau berbisnis itu harus yang pertama itu ya. Yang saya pelajari, yang saya alami ini harus punya planning. Terus yang kedua punya planning, konsisten.
1: Allah, oh, dia susah banget. Saya sendiri, apa yang mau nanti lagi? Konsisten.
0: Saya gak ngerti, kecantikannya
1: Pak Dewi. Dia itu belokkan lagi pembicaraannya. Oke, planning toh.
0: Planning, konsisten.
1: Apalagi yang ketiga.
0: Itu Ji
1: ya. Jadi ini harus keep memang konsisten.
0: Harus keep konsisten. Harus keep karena punya planning, karena kalau tidak punya keep planning
1: apa yang kita
0: hancur,
1: ya betul. Apa yang kita mau raih ke depannya
0: berubah-berubah gitu. Ya, mau keep lagi ini.
1: Berarti tidak konsisten, Ki.
0: Tidak konsisten.
1: Nah, itu yang namanya orang pelaku usaha yang baru mulai toh kayak seperti itu. Tapi kalau yang lumayan lah seperti Kak Isla itu sudah tahu apa itu yang namanya konsisten. Jangan berubah-berubah. Kalau kita berubah-berubah, nggak bisa gitu.
0: Sama perasaan,
1: sama perasaan. Jangan berubah-berubah. Oke, lagi lanjut lagi nih, apa penyebab utama usaha Anda mengalami kendala di awal ini, Kak?
0: Yang saya bilang tadi itu kurang gagal dalam memanage waktu, tidak pintar memanage waktu, maksudnya kurang disiplin.
1: Iya ya.
0: Nah,
1: kapan Piki sadar itu?
0: Saya. Kapan Kak Sarami? Pas bertabrakan semua, kenapa saya enggak lebih awal lagi? Lebih disiplin lagi.
1: Siapa yang kasih sadar, Ki?
0: Bapak.
1: Jadi Bapak tuh ceritanya nak perhatikan Ki, memang bagaimana ini, oh ternyata ini aneh-aneh ini begini-begini ya.
0: Pengaruh itu, lingkungan itu sangat pengaruh banget gitu. Kalau kita dalam berbisnis apalagi buka usaha ini harus ada
1: awasi Ki.
0: Harus ada yang mendukung, ada yang support.
1: Betul.
0: Jadi kalau lingkungan tak toksik gitu.
1: Mending jauh Ki dari lingkungan toksik.
0: Betul. Apalagi di lingkungan pertemanan.
1: Nah, itu dia. Saya itu lebih bagus menjauhkan dari lingkungan pertemanan yang toksik, karena kalau ada di situ tidak bisa enggak maju, Beb.
0: Betul sekali.
1: Iya, itu betul.
0: Terpengaruh itu.
1: Terpengaruh banget
0: lingkungan,
1: Ki.
0: Lingkungan pertemanan, lingkungan keluarga.
1: Iya.
0: Lingkungan tempat kerja juga itu.
1: Tapi tidak ada kalau memang dukungan keluarga.
0: Betul.
1: Itu saya kuakui dukungan keluargaku. Kenapa saya bisa menjadi seperti ini dan rezeki di mana-mana? Karena dukungan dari keluarga. Coba kalau kita dengar, suami, orang tua, pasti orang tua itu luar biasa dengan suami.
0: Baik banget.
1: Tapi kok coba kita dengar dari masukan dari teman, biasa.
0: Apalagi tidak ada dibilang mau support kita
1: itulah,
0: untuk maju.
1: Justru jadi toksik ya.
0: Toksik banget.
1: Oke. Nah, bagaimana perasaan tak saat menghadapi kegagalan yang waktu awal itu? Sedihkah atau cuma biasa-biasa aja, atau cuma atau ngambek atau kayak gimana?
0: Enggak, bukan ngambek, apa ya? Menjadi pelajaran aja gitu.
1: Langsung sadar ya.
0: Langsung.
1: Tidak ngambek ya. Tidak.
0: Langsung ngambil pelajaran, diambil hikmahnya.
1: Diambil
0: gitu.
1: Hikmahnya.
0: Kan sesuatu yang kita alami itu harus diambil pelajarannya, kita bisa ambil hikmahnya dari semua.
1: Betul.
0: Gitu Kak maksudnya. Mm-mm.
1: Nah, apa yang kita lakukan setelah mengalami kegagalan? Apakah jalan di tempat kita biarkan saja sebagaikan air yang mengalir, atau kita langsung berusaha berubah, atau kayak gimana nih menurut Kak?
0: Maksudnya?
1: Apa yang kita lakukan setelah mengalami kegagalan? Apakah Anda tetap pada prinsip Anda, atau berusaha kayak langsung berubah Kak, saya harus bisa.
0: Ya itu tadi yang berubah. Pertama kan harus fokus ya Kak. Fokus jangan takut gagal lagi seperti kemarin.
1: Iya Artinya ada usaha untuk berubah. Ya
0: betul.
1: Oke.
0: Jadi harus lebih kerja keras lagi begitu.
1: Oke, harus lebih kerja keras lagi, berarti tidak berhenti dengan namanya belajar.
0: Betul.
1: Gitu ya. Oke, belajar dari kegagalan. Asik. Apakah Anda pernah berpikir untuk berhenti menjalankan usaha tak? Pernah berpikir?
0: Rasa jenuh ada dong. Ada. Pasti ada. Tapi kejenuhan itu kan bisa kita sampingkan, maksudnya kita ambil kegiatan-kegiatan selain apa ya, maksudnya baca buku, jalan-jalan keluar gitu.
1: Begitu ya. Oke.
0: Itu olahraga.
1: Iya, jadi ada kegiatan-kegiatan positif yang harus dilakukan ya.
0: Jangan dipikirin sampai baper gitu.
1: Iya, jangan ya.
0: Jangan
1: Kak. Kalau baper kita kayak enggak bisa selesai pekerjaan, tak betulan Kak.
0: Betul.
1: Jadi harus memang berpikir positif.
0: Harus positif.
1: Iya.
0: Ambil kegiatan lain.
1: Kegiatan-kegiatan lain yang positif pastinya ya. Tidak usah nongki-nongki.
0: Enggak usah nongki-nongki.
1: Jangan mengudul nongki-nongki.
0: Iya benar.
1: Karena kalau kita nongki-nongki enggak apa-apa kalau nongki sama keluarga. Kapan sama teman lagi? Lah, lain lagi ceritanya.
0: Lain lagi ceritanya.
1: Enggak boleh.
0: Boleh nongki sama teman-teman.
1: Tapi kalau berbagi cerita inilah pengalaman yang positif kan?
0: Yep.
1: Tapi kalau lain lagi ceritanya jangan dah.
0: Jangan.
1: Bisa kayak
0: langsung down kita.
1: Down ya. Kita ya kan?
0: Nah, kayak pengalaman banget ya, Po.
1: Kayaknya Anda deh. Apa perubahan yang Anda lakukan agar usaha bisa berkembang? Ayo. Apa perubahan yang Anda lakukan? Misalkan berubahnya Anda tidak nongki-nongki lagi kah? Anda tidak ini lagi kah?
0: Ya bikin bikin aktivitas yang positif-positif ya Kak. Maksudnya kumpul dengan ikut acara kegiatan-kegiatan
1: event-event mungkin event, atau pelatihan-pelatihan
0: kuliner-kuliner. Pernah diundang.
1: Dimana?
0: Diundang jadi pemateri untuk UMKM kemarin di Maros tuh.
1: Wow.
0: Diundang kemarin.
1: Di mana itu? Di mana?
0: Di Maros di itu.
1: Di mana dia?
0: Grand Mall.
1: Grand Mall.
0: Iya.
1: Susah itu nih sebut Grand Mall.
0: Iya bakal
1: Grand Mall.
0: Grand Mall. GM.
1: Di GM ya. Oke, sebagai pemateri.
0: Jadi pemateri. Pernah juga ada diundang jadi pemateri di sekolah-sekolah.
1: Di sekolah-sekolah Boga. Juga.
0: Tata Boga.
1: Oh, Tata Boga.
0: SMK ya?
1: SMK itu kalau Tata Boga, betul.
0: Pernah diundang.
1: Jadi seperti itu yang harus kita lakukan, harus ada ikut-ikut pelatihan seperti itu ya.
0: Jangan meratap diri gitu.
1: Iya. Pernah ikut kursus?
0: Enggak
1: pernah. Jadi otodidak ini. Belajar sendiri?
0: Otodidak maksudnya belajar ya
1: dari
0: searching
1: YouTube.
0: Dari YouTube aja.
1: Gitu lah.
0: Dari
1: gak
0: YouTube.
1: Pernah ikut pelatihan di
0: enggak, kalau dari masa kan kebetulan dari background dari mama juga sih.
1: Oh, mama tuh memang jago ya.
0: Jago masak.
1: Masya Allah, makanya belajar sama orang tua sendiri. Beda dengan saya, orang tua aku jago masak tapi anaknya kutul. Taunya saja saya makan.
0: Taunya makan ya.
1: Nah itu dia makanya badanku subur. Oke, apakah ada strategi baru yang Anda terapkan setelah kegagalan? kayaknya itu Ji sama. Jadi
0: iya sama Ji, tadi sudah itu jawab.
1: Lanjut, paling lanjut nih.
0: Diulang-ulang.
1: Iya, jadi diulang-ulang deh.
0: Bagaimana? Bisa dibuat mirsa. Masa bikin netizen. Itu di tosnya.
1: Lanjut kipale deh. Oke. Bagaimana respon pelanggan setelah usaha Anda mulai bangkit? Apa responnya ini?
0: Ya, alhamdulillah responnya sangat positif ya, Kak.
1: Iya, iya, iya, benar.
0: Banyak yang nanya itu anu di sambelnya, masya Allah. Bu, bisa ditambah-tambah sambel?
1: Bentut-bentutnya minta tambah di.
0: Responnya, dari respon dari customer yang baik hati, yang loyal banget gitu ya. Oh iya, bisa Bu, bisa. Ada lagi Bu?
1: Iya.
0: Terus
1: bisa ada lagi ditambah
0: nah, iya banyak itu kodonganku, customerku yang setia sekali.
1: Setia sekali. Jadi pelanggan setia mi ceritanya.
0: Alhamdulillah.
1: Tidak
0: pernah pindah.
1: Iya.
0: Ada tonjang pindah. Pindah di Makassar maksudnya.
1: Oh, pindah di Makassar karena mungkin karena sudah pindah di Makassar toh. Jadi pindah tonggi tawa cari juga panu baru.
0: Iya.
1: Bagaimana caranya kalau dia bawa pernah jadi tahu nih bawa tumpeng ke Makassar deh.
0: Pernah.
1: Itu sampai di sini.
0: Iya, pernah. Di racing ada pernah, di Daya juga pernah.
1: Masya Allah.
0: Di Kejati, kantor Kejati juga pernah.
1: Oh iya.
0: Di mana itu, di Goa pernah.
1: Di Goa juga. Wow, jauh ya.
0: Yep.
1: Ya, demilah. Berarti ada ongkirnya juga kalau yang pengantaran seperti itu toh?
0: Ada yang, iya ada pengantaran, ada yang jemput
1: atau sendiri. Atau diambil sendiri?
0: Ada yang jemput sendiri. Iya ada itu Kak, dari gua.
1: Dari gua iya.
0: Ya Allah, antusiasnya. Ibu, Ibu bisa pesan tumpeng untuk besok. Ibu, tutup Ibu. Ibu minta tolong Bu ini, saya dari gua ini Bu. Tidak dapat penjualan situ Bu. Masya Allah, segitu
1: ya saya bilang. Ya alasan jika apang nih
0: enggak tahu
1: mau ketemu itu sama kita.
0: ibu-ibu kan.
1: Oh, ibu-ibu. Ya, ada yang lanjut.
0: Ibu bisa pesan tumpeng, Bu. Saya dari gua ini, Bu.
1: Iya.
0: Apa? Enggak dapat juga dari situ, Bang. Ini mau main-main atau apa sih? Tapi saya jumpa jam 7 pagi, Bu. Nih, jam 7 pagi. Jam 7 pagi betul datang besok pagi bang. Sebenarnya Bu, terus saya telusuri juga tapi enggak lama dia posting di Dinas Pendidikan apa di kantor Dinas Pendidikannya Makassar.
1: Iya.
0: Di jalan apa gitu Kak?
1: Ke di anu Petarani kalau Makassar ya. Bukan kalau di jalan Urip.
0: Iya Urip.
1: Urip.
0: Urip itu. Yuri Makassar Tuje. Kukira betul. Kukira Bu. Jadi betul-betul ya customer segitu amat gitu.
1: Iya. Itu saking anunya itu cintanya sama tumpeng Islah, tumpeng pangkep, tumpeng Islah misalnya. Tumpeng pangkep. Ownernya Islah ya. Oke. Catat. Bagaimana? Oke. Kapan Anda mulai merasakan usaha mengalami perkembangan? Ayo, kapan ya?
0: Lupa semenjak itu. Waktu viralnya di televisi itu, sudah meledak gara-gara viral itu.
1: Iya.
0: Kebetulan kan yang waktu yang pesan itu hari, jurnalisnya Global TV, apa, jurnalisnya MNC Group. Nah, dia pesan tuh untuk orang tuanya, untuk bapaknya. Nah, terus dicoba. Itu maksudnya puas ki dengan pesanan
1: yang diberikan
0: dan bikinanku. Kak, bisa saya ini Kak, saya bisa report tak usaha tak. Kebetulan ini saya cari pelaku UMKM untuk masakan Nusantara katanya
1: bilang.
0: Oh bisa boleh. Tapi Kak saya ambil gambarnya proses mulai dari proses masak sampai jadi tumpengnya kokoh berdiri begitu. Oh ya boleh bisa. Kira itu orang main-main gitu. Ternyata betulan Kak, masya Allah. Saya bilang itu rezeki ya Kak.
1: Iya
0: datang
1: betul.
0: Dari segala arah gitu, segala kita nggak tahu betul-betul. Nah semenjak itu di report sama jurnalis adik-adik itu viral lah kak, masya Allah.
1: Masya Allah.
0: Plus pas karena mungkin juga karena corona kak, itu hari kan 2019-2020 pas corona-coronanya. Jadi tuh orang-orang mau pesta, mau rayain ulang tahun, orang pada takut semua keluar kan.
1: Iya, iya, iya.
0: Pasti di rumah semua, membludak lah saya punya usaha.
1: Masya Allah.
0: Tak henti-hentinya. Alhamdulillah.
1: Iya seperti itu ya, luar biasa.
0: Dari situlah
1: perjalanannya.
0: Perjalanannya okay. Mulai berkembang.
1: Mulai berkembang.
0: Sampai saat ini alhamdulillah.
1: Betul betul betul. Oke, lanjut lagi nih. Apa pencapaian yang paling membanggakan setelah melewati masa sulit?
0: Pencapaiannya. Apa ya pencapaiannya?
1: Pencapaiannya yang luar biasa, misalkan apa ya, produknya ternyata dikenal sama Bapak Kapolres kan.
0: Oh iya.
1: Sama siapa kan.
0: Oh iya, ya alhamdulillah iya. Kak. Yang membanggakan apa ya? Dari instansi-instansi yang dari Kapolres alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Dari Bapak Kepala Direktur itu Semento Rasa selalu
1: ya
0: selalu ada itu Kadir Ruth, Bapak Kepala Bang itu juga biasa sering pesan.
1: Intinya dikenal lah sama kepala-kepala ya.
0: Kepala-kepala
1: bukan keras kepala ya.
0: Cucu deh.
1: Lanjut lagi ya. Oke. Menurut Anda, apakah kegagalan menjadi bagian penting dalam perjalanan UMKM?
0: Ya.
1: Penting ya?
0: Penting ya.
1: Iya dong.
0: Itu kan jadi pelajaran ya bagi pelaku-pelaku
1: UMKM.
0: Jadi kegagalan itu benar-benar menjadi pelajaran bagi pelaku seperti kita-kita ini yang mau.
1: Karena kalau tidak ada kegagalan, kita nggak bisa berusaha ya.
0: Iya, mentok di situ kan.
1: Mentok di situ aja.
0: Menonton gitu. Jadi berusaha apanya, merintis bisnis itu benar-benar harus apa ya, benar-benar harus butuh kerja keras begitu kak, jangan takut gagal gitu, begitu kan, takut gagal. Kalau memang toh pernah gagal ya,
1: ayo berusaha
0: lagi.
1: Karena ada tuh orang biasa gagal mikto kak, akhirnya capek nih, jauh sudah mide, rugi aja. Ya harus kayak semangat
0: ya. Harus kalau di titik itu ya, maksudnya sudah mide busan mak. Maksudnya harus skill lebih kreatif lagi gitu kak, harus lebih kreatif lagi. Maksudnya jangan di situ lagi. Kayak saya ini nasi tumpeng ya kak. Jenuh ini begini terus apa? Masa mungkin apa sebenarnya mau bilang ke kue, Kalau kue kalau kayak gimana ini kue? Coba di puding kan kalau sudah makan nasi tumpeng kan pasti cari yang manis-manis, orang-orang
1: betul.
0: Kan pasti cari yang dingin-dingin, yang manis-manis. Makanya saya buat, coba deh saya bikin puding gitu.
1: Oke, seperti itu.
0: Alhamdulillah ternyata
1: ada inovasi baru
0: ada
1: gitu ya.
0: Ada inovasi baru.
1: Oke, apa tantangan yang masih Anda hadapi sampai sekarang?
0: Tantangan? Tantangan.
1: Apakah banyak persaingan di sana kah? Atau enggak. Bahan bakunya gimana?
0: Tantangan dari segi harga miring banget ya kak, ya ampun nangis gue.
1: Iya.
0: Pada naik semua ya ampun, dari mulai harga harga apa ya, bensin utama yang kemarin ya ampun. Rempongnya
1: ya,
0: beras itu ya. naik semua. Terus dikomplain, bu maaf ya bu, naik dulu ini enggak. Ada perubahan harga kan. Adik itu biasa customer bu, pesan bu yang pesan yang harga 700
1: langsung jadi
0: karena iya kan sudah terbiasa kan. Ibu maaf ibu, sudah ini harga sudah naik. Ada perubahan harga bu, bisa cek bu di pasar bu, harga pangan
1: bahan pangan baku.
0: naik semua Bu, jadi wajar ya Bu, nggak apa-apa ya Bu. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Naik berubah 10.000 aja.
1: Sedikit jip. Kukira saya naik 100.000 kak.
0: Ada juga yang naik 100.000.
1: Oh, ada. Tapi itu yang jumlah porsi yang besar mungkin ya.
0: Iya, yang porsi 20 orang kak.
1: Iya. Kukira saya bilang yang harga yang untuk 10 orang terus bisa naik menjadi 100.
0: Tambahan naik
1: 50.000 ya. Oke, seperti itu. Lanjut lagi nih. Apa pesan tak kepada para pelaku UMKM yang sedang mengalami kegagalan?
0: Yang mengalami kegagalan? Apa ya?
1: Baca lah lo mikir di sini. Apa sih?
0: Enggak Jill, apa yang mau dibaca?
1: Apa pesan tak ini buat UMKM tahu?
0: Pesan saya untuk pelaku UMKM yang mengalami kegagalan ya. Jangan takut gagal, itu yang selalu ini ya, yang selalu gagal, saya betul. Ucapkan, jangan takut gagal, jangan bosan, konsisten gitu. Nah, jadi kalau memang toh di produk yang ini kayaknya kurang diminati lagi atau orang pada bosan ya, cari ke ide lain gitu.
1: Betul, apa harapan tak untuk perkembangan usaha tak ke depan?
0: Ya harapannya ya bisa usaha cateringnya lebih banyak diminati lagi. Insya Allah kak ya, doain dong.
1: Amin. Apa anu tak ini media sosial yang kita gunakan ini selama ini untuk mempromosikan produk-produknya kita?
0: Saya lewat Instagram pernah, lewat Instagram dari saya nggak ada TikTok nggak ada.
1: Instagram apa nama Instagram tak?
0: Instagram itu ada di Tumpeng Pangkep.
1: Tumpeng Pangkep ya?
0: Follow ya?
1: Iya follow Tumpeng Pangkep. Nomor yang bisa dihubungi?
0: Nomor yang bisa dihubungi 085-2567-88869.
1: Ulangi sekali lagi.
0: 085-2567-888-69.
1: Cengki bilang 888, biasa orang tidak mengerti.
0: Oh iya 888.
1: Ulangi.
0: 085-2567-888-69.
1: Oke deh. Jadi nomor, yang penasaran ya.
0: Yep, nomor rekening enggak?
1: Nomor. Jadi yang penasaran silakan hubungi nomor yang tadi sudah disebutkan sama owner Tumpeng Pangkep ya. Tadi udah disebut dan follow Instagramnya juga Tumpeng Pangkep.
0: Matahari Catering
1: ya. Ya udah kalau begitu ya, karena kita udah di penghujung acara jadi kita harus tuntaskan sampai sini kebersamaan kita ya. Kak Isla, semoga makin sukses selalu.
0: Amin.
1: Makin jaya selalu.
0: Amin.
1: Makin banyak rezekinya ya.
0: Amin.
1: Rindu ku nasi tumpeng. Tapi gak apa-apa karena kalau rindu ya ini aja dulu ya.
0: Kalau gitu. Lewat singa
1: itu harimu singa. Ada Kak Diana.
0: Ada kita pas lagi sibuk-sibuknya Kak An. Itu kalau mau lewat, kalau mau kita datang ke rumah satu hari sebelum ke rumah, telepon Kak Yangki. Pada saat di depan rumah baru kita telepon.
1: Donat kita itu selalu.
0: Oh donat kita ya. Masya Allah.
1: Iya, kalau gitu ya, makasih banyak, sehat selalu untuk Kak.
0: Sama-sama, ya. Terima kasih atas undangannya Kak Dewi.
1: Dan semangat untuk menikmati hari-harinya, oke? Bye-bye, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Mozaik Budaya.
1: Ganja atau gantala jarang adalah kuliner berbahan daging kuda, dan pada zaman dahulu gantala jarang adalah makanan para bangsawan. Tetapi saat ini banyak ditemui di warung atau rumah makan di Jeneponto. Keunikan dari kuliner ini adalah daging kuda direbus hanya memakai bumbu yang sangat sederhana, yaitu garam kasar, bumbu penyedap, dan kunyit. Walaupun daging kuda hanya direbus dengan bumbu sederhana, tetapi memiliki rasa dan aroma yang khas, sehingga saat menikmati kuliner ini tidak ada aroma rempah atau bumbu. Jika tertusuk paku atau benda berkarat, masyarakat Jeneponto segera mengkonsumsi gantala jarang karena diyakini dapat menghindarkan diri dari bahaya tetanus.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali lagi menyapa Anda. Saya Dewi Satriani dalam program acara kita IKT. Ya, oke. IKT kali ini bersama teman-temannya fans RRI Makassar FKP pastinya. Ada Om Sul, biasanya kupanggil Pak Sulaiman. Pak Sulaiman yang biasa bermangkal di
1: Jalan Tinumbu.
0: Tinumbu atau di Pasbud.
1: Pasbud.
0: Ya.
1: Pasar Butuh. Kalau tiap hari di Pasbud.
0: Ya, tiap hari di Pasbud, ya yang selalu nongkrong-nongkrong kalau menelpon.
1: Kalau di Jalan Tinumbu. Lorong 149.
0: Bisa jalan-jalan di sana Om Sul?
1: Bisa.
0: Boleh. Bisa sekali.
1: Bisa. Saya dikenal semua di situ.
0: Masya Allah.
1: Terutama RT ku kenal semua, Kak.
0: Iya. Pak Sul siapa di sana?
1: Pak Sulaiman
0: ya.
1: Dengan Ibu Hawania di Kanang.
0: Tinumbu berapa?
2: 149 tahun.
0: 149. Oh. Nah. Iya. Dan selain Om Sul ada juga Towa Panurdi.
2: Yes.
0: Halo Panurdi.
2: Halo juga.
0: Apa kabar?
2: Kabar baik, Ces.
0: Alhamdulillah. Iya. Panurdi, kali ini kita akan membahas terkait dengan Kelong Mangkasara. Panurdi yang biasa bermangkal di
2: Sudiang Pepabri,
0: Masya Allah. Oke, jadi kedua narasumber kita akan membahas tentang makna lirik Kelong Mangkasara. Apa yang mau diangkat ini?
1: Mengenai liriknya.
0: Iya. Apa itu?
1: Itu Kelong Mangkasara.
0: Iya.
1: Inces. Dengar kamu di. Itu Kelong Mangkasara mempunyai makna ada empat yaitu nilai moral dan pendidikan.
0: Moral dan pendidikan.
1: Berisi pesan dan kebijakan budi pekerti, nasihat hidup yang digunakan orang-orang tua zaman dulu untuk mendidik anaknya. Seperti waktu kecil kita di ayung, lompok naik anak. Itu kan doanya itu ibu.
0: Seorang ibu. Berarti ini orang buat lagu memang tidak salah-salah.
1: Memang sayangnya begitu. Ada maknanya begitu memang. Yang kedua Inces D. Nilai religius. Hakikat dan sifat Tuhan kewajiban manusia
0: religius,
1: kepada sang pencipta serta ajaran akhlak yang baik. Itu kan Batara itu kan Tuhan.
0: Batara.
1: Batara.
0: Itu.
1: Ya. Untuk mendekatkan kita diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa.
0: Masya Allah.
1: Yang ketiga, cerminan kepribadian.
0: Iya.
1: Menggambarkan karakter masyarakat yang tegas menjunjung tinggi harga diri serta cinta damai kebersamaan.
0: Artinya.
1: Itu Kelong Mangkasara dulu kita cinta damai.
0: Cinta damai.
1: Tidak ada riak-riak, artinya tidak ada bombe-bombe.
0: Tidak ada bombe-bombe ya.
1: Tidak ada bombe-bombe. Kalau biasa bombe-bombe
0: berdosa
2: kita. Berdosa ya, betul itu.
1: Kalau banyak bombe tak mau ki jauh dalle, jauh
0: dalle.
1: Mau ki dalle, mau ki dalle war bombe tak.
0: Dapat bombe jiki sama Om Nurdin.
2: Tidak, dari dulu sahabatku Anton.
1: Itu kalau banyak bombe tak dulu.
0: Iya.
1: Sampai mati ki bilang biar kuburan tak dibilang jelek ini orang betulnya.
0: Ya, betul.
1: Suka curi ayam.
0: Ya. suka kena ceritai di belakang Pak.
1: Itu maknanya Kelong Mangkasara.
0: Artinya
1: kita sudah begitu bermasyarakat. Yang keempat, fungsi sosial sebagai sarana hiburan pengantar tidur. Artinya hiburan kita.
0: Hiburan.
1: Iya. So begitu. Sama pengs ini kalau kita selesai acara makelong kita ke suatu warkop untuk menjalin silaturahmi
0: ya. Nah, makelong pun menjalin tali silaturahmi Om Nur, Om Sul ya. Oke, sebelum kita minta tanggapan dari pendengar kita dengarkan dulu suara Mas dari Om Sul dengan Borong Jambua. Ini judulnya Borong Jambua,
1: artinya
0: itu Om Sul dengan Borong Jambua.

0: satu masih ada nih lagu.
1: Tahun 81 lahir Ki.
0: 67.
1: Oh, 67. Eh salah Ki, kalau tahun 67 itu kalau 84 berarti SMA mi kapan?
0: SMA mi kapan?
1: Iya. Karena
0: iya 81. SMP.
1: Ya.
0: Iya.
1: Oke, gimana udah siap dengan
0: siap,
1: lagunya?
0: Siap, siap.
1: Kita dengarkan tahu ada Om Sul dengan Berong Jambu. Assalamualaikum maring kalinga.

0: Masya Allah, baju namin to yung isaran na gamara ki.
1: Suaranya
0: to ano. Om Sul. Okay. Gimana dengan ano? Apa tentang ini kelong-kelong?
2: Pakacaping.
0: Pakacaping sebentar toh. Sebentar kita pakai caping, tapi ku tanya gitu dulu, kelong-kelong yang biasa kita tahu artinya. Kalau Om Nurdin kan tadi sudah mi Om Sul toh.
2: Biasa ya nyanyikan lagu-lagu daerah Makassar itu kayak Tenaruana tuh.
0: Tenaruana.
2: Iya. Apalagi itu?
0: Apa itu mengenai
2: Tia Kopala tuh? Lagu-lagu yang dulu semua itu. Biasa, ya.
0: Tapi itu apa apa maknanya kalau menurutnya kita?
2: Kalau kayak Tenaruana itu artinya
1: tidak ada
0: duanya. Tidak ada duanya.
2: Cuma engkau saja yang
0: engkau saja yang
1: ini kusuka. Ini artinya kalau ada orang kita suka itu kan dulu waktu kita masih apa itu kirim-kirim surat.
0: Kirim surat.
1: Kan belum ada itu media belum.
0: Nah, ada media sosial
1: ini. Belum. Jadi kita kirim-kirim surat kalau ada kita suka itu orang.
0: Kirim
1: misalnya
0: surat.
1: Misalnya dalam kelas toh.
0: Iya.
1: Ditulis misuran Tenaruano.
0: Oke, kita terima telepon Pale dulu deh. Om Nurdin, Om Sul. Halo, assalamualaikum. Ikate.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, Ikate. Ikate. Selamat siang. Waalaikumsalam.
1: Ikate. Perkenalkan dulu
2: nama Ata.
1: Perkenalkan dulu nama Ata.
0: Biar nama Ata dengan
3: nama atas nama SD Liwang.
0: Oh, di Liwang tuh.
1: Begini deh Liwang, di biarpun kita kutahu nama Ata, tapi diperkenalkan tong itu supaya itu pendengar sahabat ulah yang tahu bilang oh di Liwang pengin.
0: Oh, di Liwang ternyata.
1: Ternyata.
0: Apa
3: kan?
0: Apa itu S?
3: S itu sabtunya di Liwang.
1: Oh, tahu.
0: Iya. Oh,
1: Sarifuddin dari Liwan.
0: Oke. Apa kabar ini Bebe Jiki?
3: Alhamdulillah baik Jiki Dewi.
0: Oke, alhamdulillah.
3: Pas Sulia, bagaimana kabar?
1: Alhamdulillah.
3: Bagaimana pasar butuh?
1: Alhamdulillah, banyak
3: pengunjung. Aku tahu kilo manjo,
1: Akulli tapi di lantai pakai ada keyboard.
3: Ada keyboard di sini.
1: Beli pakai kopi.
3: Oh deh, ikan manjo deh.
1: Ikan manjo, sambaran kopi pak.
3: Siapa tahu kulai ikan manjo pada perkiraan tombak itu.
1: Kulai kan, tapi bilang tempat jadi anu puja terapusa jajan tradisional.
0: Iya toh.
1: Ada sama tuh.
2: Bersedia mekoi kue lah jadi.
1: Biasa kalau.
3: Ini masalah
0: pakai
3: makelong
0: di acara
1: kelong-kelong
2: Makassar
0: maknanya
1: kan begini Dali Wandi bukan cuma kita makelong Makassar kita tahu maknanya apa itu maknanya
3: artinya
1: ada
3: artinya
1: artikulasi
3: iya artinya ada artikulasi. Kalau tidak cocok bahasa Makassar, ya jangan menyanyi.
1: Ya
3: itu kita sarankan kepada yang mau menyanyi yang tidak bisa menyanyi lagu Makassar jangan.
1: Ya.
3: Tari pasul itu apa artinya tari pasul itu? Itu macam menyanyi itu.
0: Ya.
3: Begini, itu tari tumurun jambu. Artinya sangat-sangat bagus.
1: Iya.
3: Iya artinya sangat-sangat bagus.
0: Iya.
3: Itu terkhusus untuk lagu.
1: Iya.
3: Untuk perkumpulan penyanyi.
1: Dari
3: Selatan.
1: Ya, dan pencipta lagu di situ.
3: Pencipta lagu. Berkumpul di situ dia menciptakan situ lagu.
1: Iya.
0: Terus. Ya.
3: Kalau ini, apalagi nih, kalau ini membawakan lagu dari Makassar itu.
0: Iya.
3: Penghayatan pas di sore.
1: Betul. Iya,
3: betul. Benar tahu, diri dihayati.
1: Betul. Iya.
3: Di Repan Nurdindi.
1: Iya.
3: Artinya saya juga. Mas saya juga belajar toh.
1: Iya.
3: Masih mau belajar. Tapi ini kalau misalnya kita menyanyi tidak boleh terburu-buru kencet, tidak boleh.
0: Tidak terburu-buru.
2: Harus kita hayati juga.
0: Harus dia sesuai dengan musiknya tuh ketukannya.
1: Tidak boleh kita undang teman.
3: Begini.
0: Iya.
3: Kemana dia sore?
1: Iya.
3: Riau untuk video ah. Unak kelongnya tidak pengen dah punya konsep.
1: Ya.
3: Dia punya hafalan.
2: Dia hafalan.
1: Betul.
3: Sama kaman ne.
0: Kayak misalnya itu ndak hafal kasih lagu-lagu.
3: Dia perubahan sama. Sama kaman ne. Di sore ini. Wapur kan ne.
1: Ya, ya, ya.
3: Sama kaman di sore pernah tena mau HP. Ayo tim itu kelong. Iya. Kuperasi kan itu nak kita pernah ini penyumbang. Misalnya karena kita kurang pengamen ya,
1: Iya.
3: Itu pernah, mana kurang pengamen aku bukan atau memori nak kuyeran kurang kena hafalan ji.
1: Iya.
3: Sekarang tu, aku lihat tadi hafalan kat kita akhir sekarang memang kena katen pun berarti kayak musik-musik nah.
1: Iya.
3: Karena asal apa hafalan
2: ji. Asal menyanyi itu.
0: Jadi intinya ini ya kita bilang kalau mau ki menyanyi harus dihafal kelonga.
2: Betul.
3: Iya.
0: Ih, bagaimana misalnya ku dong? Kalau mau kau menyanyi enggak hafal anu kan enggak hafal kan saya harus lihat teks.
3: Iya, itu nih. Ini sekarang pertama kan Kak Dewi karena
0: enggak bisa juga. Ini
3: sekarang pertama berbaca sama nih, jadi apa gila tadi. Gila sekarang itu tidak bisa pakai dulu.
1: Iya.
3: Dulu itu kalau orang mau bilang saya menyanyi, tak keyboard dulu itu dulu tadi pasti menghafal lagi dulu
1: ya
3: nah tulis sih lagunya kayak itu dulu orang dulu lah
2: baru menghafal
3: tapi sekarang itu gampang
2: masih orkes dulu itu orkes tuh
1: dulu dari Liwang tidak ada pian namanya keyboard.
3: Tidak ada
1: masih belum langgang.
3: Iya langgan dulu.
0: Itu langgan kayak gimana? Maksudnya apa musiknya itu
1: kayak
0: dia?
1: Kayak keroncong.
0: Iya maksudnya dia pakai alat musik apa?
1: Kayak keroncong, keroncong gitar.
0: Oh gitar.
3: Iya gitar.
1: Gambus lengkapnya ada biola.
0: Oh yang kayak begitu.
3: Orang-orang dulu tuh kalau menyanyi.
1: Bahkan ada pakai rebana.
3: Itu deh, sore tau gitu kalau masalah orang dulu menyanyi.
2: Langgan.
3: Misalnya tuh, tenor warna. Nah ya itu lagunya maksudnya.
2: Betul itu.
3: Sore ya, aku aneh.
1: Iya.
0: Awas. Tapi walaupun memang kita lihat teks, tapi kalau dihayati bisa tunji.
1: Bisa.
3: Iya, memang itu, memang.
0: Kami tidak selamanya itu yang lihat teks itu tidak menghayati.
3: Iya, itu mi.
1: Kamu begini Ces, toh kalau biasa menyanyi kayak biasa, kalau dihayati itu lagu ikut sendiri.
0: Ikut sendiri, toh?
3: Sendiri.
1: Terhibur sendiri.
0: Betul.
1: Ikuti ki. Jadi itu, pemainnya senang juga.
0: Iya.
3: Cuma juga, apalagi tuh dulu kan Ces itu. Sangat-sangat enak didengar.
1: Iya.
3: Iya, sangat-sangat enak didengar. Jadi apalagi sekarang ini sama sekarang itu anak muda ya sekarang tidak mau itu menyanyi kalau misalnya tidak ada tesnya. Iya.
0: Bukan cuma anak muda, karena ada tuh kulihat tahu orang tua juga ndak mau tuh menyanyi kalau dia ada teksnya karena
3: hari ini. Kadang-kadang juga itu waktu hari ini kenceng tuh. Masih sekarang itu waktu hari apa itu hari Sabtu lalu saya di Bembai nggak menyanyi datangin tuh nenek mau menyanyi tuh dia bilang maksudnya lagu ini aku bilang saya tidak pegang HP nah bilang saya mah punya lagu ini aku bilang aku jelaskan ya kodong aku bilang saya tidak pegang HP karena sendiri aja kecuali kalau ada temanku menyanyi, itu bawa ke HP, gitu kan.
0: Tapi begini, saya rasa tidak perlu dipermasalahkan kalau soal lihat teks dan tidak lihat teks. Yang kita permasalahkan adalah makna dari kelompok
3: kita.
0: Jadi tidak perlu beda-beda orang.
3: Iya.
1: Yang kita mau jelaskan ini makna dari kelompok.
3: Itu maknanya kira pasti anak maknanya contohnya kalau itu penghayatan
1: harus itu
3: diperbaiki tempo tidak boleh libur jadi kadang-kadang banyak yang bilang orang baru belajar kan jazz begitu. Mm-hmm. Jadi
0: oke.
1: Oke.
0: Itu saja. Ya, bang, baik, terima kasih ya.
1: Terima kasih Deli Wang. Sehat selalu.
3: Iya, amin. Salam bersama di kanan di.
1: Iya, salam.
0: Oke.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ini toh nasi roti tentang ini toh. Lihat ini. Padahal kita ini mau cari dulu apa ini makna dari kelong-kelong
1: Mangkasar.
0: Tadi sudah disampaikan Mi sama Om Sul sama Om Nurdin Tawa. Ada di situ? Bisa diangkat di situ ya asepnya. Oke, halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Ikate, Pak Marsuki. Pak Marsuki,
4: Pak Haji. Menyala ini.
0: Oh, menyala mi lampu
2: tak. Alhamdulillah.
4: Saya kelihatan supaya cepat dikasih menyala itu. Iya,
1: alhamdulillah.
4: Karena selalu nak kuantara.
2: Iya, tahu.
1: Bagaimana kabar Pak Haji?
4: Sehat-sehat.
1: Alhamdulillah.
4: Sudah memakan dua kali.
1: Alhamdulillah.
4: Kalau saya itu kalau tamu sekat tidak lama 5 menit. Jadi kita langsung saja ke topik
0: supaya langsung intinya mau toh.
4: Iya langsung intinya.
0: Mantap.
1: Ya, mantap.
4: Jadi lagu-lagu Makassar itu ada beberapa pesan.
0: Betul.
4: Ada bahasa pesan karena dia curhat sama kekasihnya.
1: Ya betul. Itu maknanya.
4: Misalnya, dia bilang begini toh. Jeratena dibungai. Salam kuantalai. Ada juga tadi itu mencintai kepada dia kasmaran. Dia mencintai kepada seorang. Ada juga mencintai kepada alam. Ikateri Sulawesi itu semua cinta kepada daerah. Ada juga cinta kepada Maha Kuasa.
1: Ada juga perantau itu Pak Haji. Ya. Minah Seribu Rita, artinya dia perantau ke sana masih naingnya ke kampung.
2: Kampung halaman
4: dia. Kampungnya.
1: Iya, Minah Seribu Rita.
4: Iya, karena kalau kita merantau sekali-sekali buka kening. Begitu maksudnya.
1: Itu maksudnya.
4: Itu yang saya pahami. Juga kadang
1: atau kolengi talangan atau alia.
4: Natoanjo nakana apa? Tamparan tena
2: tena
4: jene na kan apa maksudnya jo
1: bombantena Pak di sini nah itu Pak Haji suatu ungkapan artinya itu ombak kayak tong ombak kayak Pak di sini nah atingku itu bombantena Pak di sini nah
4: oh kan biasa kalau orang ombak kayak nak diayung ayung
1: iya
4: ini maksudnya. Oh, dia punya cintanya tidak dibalas.
1: Tidak dibalas.
0: Kalau ada cida geri. Lagu Makassar tadi.
4: Makassar.
0: Iya. Bulu ala
2: tadi.
0: Tempe.
2: Bugis juga itu.
1: Bugis
2: juga
1: itu.
4: Itu ada juga itu. Kalau lagu Makassar, lagu Bugis. Iya. Natuna yang lepa-lepa.
0: Tukatepo.
4: Dia ditunggangi kayak lepa-lepa.
1: Itu Makassar. Itu tukatepo makna.
0: Apa makna?
1: Itu maknanya tukatepo seperti dirinya.
0: Tukang sibuk.
1: Bukan.
0: Oh, bukan.
1: Seperti dirinya jatuh dari tangga.
0: Begitu.
1: Begitu.
4: Iya.
0: Tapi memang. Jadi
4: itulah tadi.
0: Iya.
4: Tapi kita harus menguasai bahasa Indonesia. Tapi ada beberapa itu lagu Makassar yang saya belum pahami apa mananya. Seperti Amaciang.
1: Amaciang.
4: Dendang. Amaciang. Dendang.
0: Iya.
4: Jadi 3 lembar daun yang bisa dia naungi itu dunia. Artinya di situ dengan makna agama makanya bahwa kasih sayang itu kesabaran dan sebagainya itu bisa menaungi dunia kira-kira begitu.
1: Artinya itu sosara bawa karaeng Pak Haji artinya sudah hampir mi barangkali anuku ini nyawa anuku begini umurku begini sosara bawa karaeng.
4: Kalau sosara bawa karaeng kemudian yang runsor
1: runtung bulu ruaya artinya kita tidak lama lagi ini
4: begitu
1: kepada sang pencipta.
4: Tapi kalau itu satu lagi labu ni soe turun ni udani
2: Bugis itu
1: Bugis
2: iya udani
4: turunnya dia udani apa itu
1: artinya
2: kerinduan itu
1: kerinduan
4: oh rindu. Kalau ada juga lagu dibilang katakanlah sejujurnya.
0: Katakanlah sejujurnya. Tapi Bang Makassarnya apa
2: ini? Ya. Tojen-tojen.
0: Tapi Makassar, katakanlah sejujurnya berarti apa kalau katakanlah?
1: Katakanlah Tina. Itu Pau Tojen-tojen.
0: Pau Tojen-tojen. Bikin begitu lagu.
4: Itu kalau anu kutini kau dalam sauna, maksudnya apa itu?
2: Tidur dalam tidak mana?
1: Tidur dalam mimpi. Aku lihat kau dalam mimpi.
0: Kalau anu ya, kau
1: tapi, tidak berani tapi tidak berani mengungkapkan Pak Haji itu. Tapi dia dilihat dalam sauna, dilihat dalam tindro.
4: Oh, dalam tindro.
1: Iya, dia dalam.
4: Tapi kalau dia tidak,
1: kamu belum ada SMS dulu, belum ada WA dulu Pak Haji.
4: Oh, belum ada di. Iya. Tapi itu tadi yang macian apa maksudnya itu?
1: Amacian
4: denda,
1: amacian
2: itu maknanya itu, mungkin juga
1: itu maknanya itu juga, itu kehidupan. Sesudah sesudah kehidupan kematian itu amacian terlalu lawar lekon itu yang kita naungi
2: tunggu
1: kita naungi itu
4: yang tiga daun itu apa nih itu kalau
0: apa itu artinya? Tiga daun
1: itu yang kita naungi amacian terlalu lawar lekon itu nanti kita pemeriksaan ya tunggu pemeriksaan di situ di
2: alam apa
4: Onanyo na gana. Sowe-sowe na lima na. Angka-angka na bangkin na.
1: Itu gadis. Gadis dari Sengkang apa gitu. Sowe-sowe na lima na. Yeah. Itu pencipta lagu Bapak Haji. Biasa dia ke daerah. Nah dia itu gadis-gadis itu akhirnya diciptakan kayak bunga-bunga nama sambang.
0: Iya. Yeah.
1: Kan dia itu gadis di situ bilang, "Wih, bunga-bunga nama samba." Tercipta di situ bunga-bunga nama samba.
2: Diciptakan sebuah lagu begitu tuh.
4: Tersinggung.
0: Iya, iya. Seperti itu ya, Pak Haji.
1: Iya, Pak Haji.
4: Tadi kalau anu Balolipa.
0: Balolipa sekira Bugis.
2: Bugis itu Bugis.
1: Balolipa. Balolipa, makna juga itu, Pak Haji.
4: Karena itu Balolipa kan sama semuanya.
1: Sama semua itu Wilu Awitana Na Cuku Caberu Majelita Cicer Lauri Aleku. Artinya meliriki Bapak Haji tapi tidak mau mengungkapkan.
0: Aduh, radio monitor tak Pak Haji? Radio monitor tak volumenya kas kecil dikit.
4: Oh iya, iya. Karena ini anu pakai radio tua ini jadi kayak mau kecil.
0: Berarti harus agak jauh sedikit.
4: Iya, jauh. Jadi begini, saya dapat tanggung mereka. Tak senang sekali bisa kita mengisi acara di hari Kata ini. Juga kepada Nandaku, Tenggak kan. Karena di bimbing ini, Mama ini. Saya terima kasih banyak. Semangat gaspol. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat selalu Pak Marsuki. Kita terima dulu telepon tawa ini. Ada penelpon tak lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ibu Lucia
2: tawa ini.
0: Ibu Lucia, apa kabar Ki?
5: Alhamdulillah.
1: Mana mana saudara aku itu yang satu ah.
5: Ya, sementara makan.
0: Oh, masyaallah.
5: Kesini kita makan deh sama Pak Nurdin dan Mbak Ike.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih Ibu Nursia.
1: Ibu Nursia. Demo surung pilari rong ngande rong. Pilari rong kandrena jero kesikap parong.
0: Kenapa nih suara lagi larui?
3: Jaluk ibu
1: Assalamualaikum. Apa ngarek ki?
0: Aku kira mami kena lempari piringnya.
3: Ibu Lucia ngamang lah. Ibu Lucia.
0: Iya.
3: Tak apa lagi nu hari minggu tak simbum.
1: Ikat tiga pantar. Tahu ini mentol nepar. Ia mentol nepar persoalan ini.
3: Jangan kita bos macam persoalan kita ni tenang saja.
0: Iya. Tenang saja. Hebohnya.
3: Hebohnya. Namanya apa?
0: Namanya
3: apa? Namanya sepasang merpati.
0: Oh itu, sepasang merpati.
2: Sepasang merpati.
3: apa ini pesulimah?
1: Ya alhamdulillah, sepasang merpati nampak nangis yang mojo.
0: Mami berkelahi, baku lempar piring.
3: Apa kan ini pak? Apa nih pak?
2: Kelong-kelong Mangkasar.
3: Mangkasar ini.
1: Punenek punenek kisen sere lagu kikuasai apa njo maknana
3: ini ada lagu apa tina di anene anu apa undangan pemberitaan
1: wah
3: ya anenya sejarah anane
1: ini sejarah
3: ya anjo tungku masih muda saya ngatu masih normal mataku toh
0: tegero masih muda
1: tegero ngalih pulpen rung kucat tegero tunggu dulu ambil ka pulpen
0: rung kucat baru 17 tahun nene
3: malulah dulu kita masih ini toh
1: iya
3: masih gagah mas mata masih mulia
0: iya
3: jaya mata keranjang
0: yang bilang bukan kita di sini yang bilang
3: kita di keranjangnya
1: kita tonjok ke kanan
0: kita tonjok yang bilang itu bukan kita bertiga sini
3: ulang kan
0: bener
1: sejarah buritan udah ini sejarah apa umat
3: jadi istilahnya undang apa buritan ikat tentu si patal lu tuh
1: iya
3: dari tanah nih, dia masih janji.
1: Iya.
3: Karena bunanya salah dia itu pasti kebuntingi kok.
0: Iya.
3: Si kali nih, Tina nih, cewek atau?
1: Iya.
3: Angale marai. Jadi terlepas tanah ke cari tanah nih mati cari tanah.
0: Iya.
3: Karena istilahnya mati nenek cewek atau?
0: Iya.
3: Karena kubacana undangan nu.
2: Amati jenis matang.
3: Janji majari namarang andaloy.
1: Mare nalle. Mare liban si janji pa umar.
0: Iya.
3: Nah, tabatam juga sumpah. Nah, apa jerat tani bunga itu?
1: Iya.
3: Subur tani bunga.
1: Iya.
3: Jalan ke Mangkasar yang asing.
2: Iya. Mangkasar asing nih Pak Umar.
1: Nampaknya bilangan nabing.
3: Iya. Iya, mau cari kanan aja. Bunuh diri cari tanan nak.
1: Tiak bunuh diri.
3: Tiak lagi.
1: Oh, lagu juga.
3: Jadi waspada lah namanya anak-anak sekarang jangan terlalu mendalam cintanya ya.
1: Iya, betul.
3: Dia tunggu diri.
0: Iya.
3: Karena telah dalam cintaan. Kata mengerti ke bahasa Mangkas. Jadi waspada lah namanya cinta itu. Ya mas aja nih. Mas cinta buta seperti saya. Tidak mengenal hitam putih. Kampantin cinta.
1: Kandai menang cinta.
3: Biar badi tak bubu nah dapi. Hahaha. Oke.
1: Terima kasih. Terima kasih.
3: Saya memang sudah datang ke anu sejarahnya.
1: Iya, tahu betul. Iya. Iya.
5: Ampun kaki saya.
1: Kenapa dia bau? Nah, lagu anu nentu dia bau, lagu Serak Dalle. Apa sing inja?
2: Serak Dalle Minasangku.
1: Serak Dalle Minasangku. Apa artinya jadi
5: bau? Dalle Minasangku.
1: Apa artinya jadi bau?
5: Ah, iya, artinya iya. Apa nih cek dokter lo nanti nak kenapa kita ngerti artinya sarap bulan ini apa sarap bulan ini kapan
0: tuh
5: sarap dalek ke sana
1: artinya di duduk di dalam bulan
2: duduk di luar rumah gitu deh.
5: Iya, di luar rumah.
2: Terang bulan.
1: Iya, menghayalkan Pak Umar.
0: Puna sepasang merpati aja saling menghayalkan.
1: Nomor siapa nomor sepatunya Pak Umar?
0: Kenapa tau mau dibelikan di pasbud?
1: Tidak, ku tanya.
0: Kukana. Astaga.
5: 30,
1: Ben. Cadina.
5: anak-anak tahu kan.
0: Ada Pak Umar sama Ibu Nurfianya sepasang merpati, tidak pernah ingkar janji.
1: Di pampang satu.
0: Ada penelponnya di situ. Oke, kita terima telepon tawa lagi.
1: Pak John.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Malam John.
0: Om John.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Misi ngan ceramah. Ada misi ngan ceramah.
6: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi
0: wabarakatuh. Oke deh.
6: Kalau aku dengar suaranya ini.
1: Ya.
6: Yang berdua.
1: Jutawa. Ini nih, pejantan tangguh semua.
6: Suara laki-laki.
1: Iya, suara laki-laki.
6: Dan sudah tua nih semua.
1: Yang kau lihat tuanya.
2: Ya, ada tuanya di.
1: Iya, lihat kau bateri ya. Bateri jam, lamana baru mati.
6: Iya. Kalau soal lagi ya, nih, dijemur-jemur lagi.
1: Iya, menyalai lagi. Agak kariba, Pak Jong.
6: Alhamdulillah, karena memang dicemua. Bagaimana Inces akhirnya itu?
0: Alhamdulillah, Inces baik-baik aja, tetap setia, tetap asik.
6: Ada kapan Inces, mau dorongannya, mau kurang bepeh.
0: Tidak tunjuk tawa sembarang. Saya baru-baru ada bepa, nak bawa narasumberku tadi. Kue ulang tahun, nak bawa kan, akan ulang tahun, Kak.
6: Oh iya kan?
0: Ulang tahun ke satu studio. Jadi ini narasumberku nak bawa kang tadi yang jam 11 UMKMK.
6: Jadi sebenarnya itu.
0: Sebenarnya apa? Jangki sing memancing sembarang. kita di sini bawakan acara ikat itu. Pokoknya yang namanya kebersamaan. Ya kan? Membahas satu topik ya kan?
6: Gelong. Sudah masuk bagi masuki kah?
0: Sudah masuk. Nak lumbai ki.
6: Iya, karena ini saya prinsip saya. Mendahulukan orang tua.
1: Ya tahu.
0: Nah, sama-sama jiki orang tua. Beda tipis jiki sama Pak Anu, Pak Marsuki.
6: Dia dari banyak tuanya, saya masih sedikit.
0: Siapa bilang sedikit tua, Pak?
6: Apa nak kandang ya?
0: Aku kan anak seperti itulah kira-kira.
1: Tuanya Om Jom, kalau uang 2000 tidak nalihat.
0: Tapi
1: kalau uang merah sama uang biru, deh bagus.
0: Nalihat pasti, mi begitu.
1: Itu ciri-ciri tuanya dia.
6: Sama itu teman tua.
1: Iya.
6: Kalau jalan, dia tidak tahu. Tapi kalau jalan berukang,
0: bahayanya.
6: Ya begitulah kehidupan.
1: Namanya kelong-kelong mangkasara.
0: Iya. Kalau menurutnya Om Juno, kelong-kelong mangkasara maknanya.
6: Iya kan itu orang-orang dulu itu kalau membuat suatu karya lagu.
0: Iya.
6: Ya biasa itu kaitkan dengan alam. Atau pengalaman hidupnya yang penuh makna lah. Bisa jadi sebagai sebuah apa namanya?
1: Inspirasi.
6: Nasihat.
1: Nasihat.
6: Nasihat kepada diri maupun kepada orang. Orang lain toh.
0: Nasihat.
6: Selama itu ada satu lagu yang diciptakan oleh saudara kita dari tempat. Siapa lagi namanya? Ko NG.
0: Siapa Ko NG?
2: Iya.
0: Yang mana itu?
6: Ko NG.
2: Ada. Hati Raja itu.
1: Hati Raja.
6: Jadi cerita Hati Raja itu.
0: Iya.
2: Etnis.
1: Yang no nama itu kalau pencipta lagunya.
0: NN.
6: Ko NG itu. Berarti yang pencipta itu.
1: Hati Raja.
0: Iya.
6: Hati Raja.
2: Macam yang Yoyo.
6: Yang menceritakan tentang terima kasih kepada Tuhan.
0: Masya
6: Allah. Karena atas kehidupan selama ini yang diberikan kepada dia.
1: Ya.
0: Itu bagus kalau yang buat lagu seperti itu betul-betul mentong maknanya yang dia bagus itu.
4: Iya.
0: Jadi tidak asal-asalan buat iya. lagu.
2: Tidak sembarang.
4: Iya. Kalau sekarang kan kebanyakan buat lagu kan lagu-lagu patah hati.
0: Patah hati ada. Iya. Oke, tidak apa-apa sih patah hati. Tapi kalau yang porno-porno, nah.
4: kan? Iya, itu ada juga.
0: Iya.
4: Sekarang juga asal yang penting viral toh.
0: Iya, yang penting viral itu.
4: Ya, banyak seperti itu jadi biasa lagu-lagu ini tidak abadi.
1: Tidak abadi.
4: Cepat itu hilang itu.
1: Seperti lagunya Iwan Tompo abadi.
4: Iya,
0: sampai sekarang. Iya, Iwan Tompo itu abadi.
4: Ada juga lagu itu yang pernah dinyanyikan oleh Sarulia Silimpu itu. Apa nuan apa
1: inakitia janingai
4: itu yang
2: janjing
4: itu apa namanya
2: janjing janjing itu judulnya
4: selalu se apa nuan apa nuan lihat natua apa nuan
0: kualia natalanga itu ya
4: itu kan menceritakan tentang itu apa namanya
1: perantau.
4: Itu sebagai motivasi semangat lah.
1: Semangat.
4: Iya, karena sekali apa namanya layar terkembang.
2: Layar terkembang.
4: Pantang biru surut ke pantai.
1: Lebih baik tenggelam daripada kembali.
4: Iya. Itu jadi
0: betul-betul keras ya prinsipnya.
4: Iya. Prinsip memang begitu. Iya. Itu adalah apa namanya lagu apa namanya saya itu merupakan motivasi semangat kepada bagi perantau-perantau lah.
1: Perantau.
4: Jangan kembali sebelum berhasil. Berarti kalau satu bulan saya mau kembali berarti,
1: Tapi banyak tuh berhasil perantau tadi sana orang-orang Bugis yang berkumpul.
4: Iya, banyak. Itu banyak di sana itu.
2: Akhirnya berdomisili.
4: Dimana-mana itu orang Sulawesi Selatan banyak itu.
0: Iya.
4: Ada yang jadi pengusaha.
1: Pengusaha.
0: Iya deh.
1: Tapi ini. Iya,
4: ada juga.
1: Tapi ini.
4: Ya?
1: Tapi ini Om Jong. Tidak ada penerusnya. Nggak artinya ada penerusnya. Artinya anak-anak tuh tidak ada yang meneruskan yang lagu-lagu yang begini.
0: Oh iya, contohnya penerus kayak Iwan Tompo.
1: Artinya kita tidak terapkan kepada anak-anak kita yang penerus.
4: Tidak, karena mereka anak-anak sekarang itu banyak penyanyi-penyanyi baru muncul.
1: Iya.
4: Itu cuma mengcover saja.
1: Mengcover betul.
4: Dia tidak berusaha untuk buat karya juga.
0: Iya.
4: Ada tuh juga buat karya tapi lagu-lagunya memang bukan lagu-lagu aneh ya.
1: Iya.
4: Ya cuma lagu-lagu pasaran lah ya, artinya yang penting cepat diminati oleh masyarakat.
0: Iya.
1: Yang penting viral.
0: Yang penting ya. Karena jujur Om Jona, justru yang kayak begitu-begitu biasanya itu lagunya yang kayak apa deh yang unik-unik yang tidak begitu mendidih gitu. Mendidih. Justru itu yang banyak yang orang suka. Saya enggak tahu juga kenapa.
4: Heran tuh juga saya tuh orang begitu.
0: Iya kan?
4: Iya, ada juga di lagu Bugis itu paling saya tidak suka itu lagu itu.
1: Iya.
0: Cidak geri.
4: Itu termasuk Cidak Geri, saya tidak suka.
0: Tapi lucu, lucu.
4: Iya memang lucu. Tapi orang-orang kan banyak orang yang suka.
0: Iya, betul.
4: Seperti itu.
1: Artinya orang sudah jatuh tapi lupa cidak lagi orang.
0: Sudah cidak geri lagi.
1: Geri lagi.
4: itu pun musiknya musik nyontek juga. Ya kan, dah kena lagu dandut itu.
0: Iya.
4: Itu lagu dandut itu.
0: Iya.
4: Jadi itu sekarang yang penting cepat viral, mendapatkan sesuatu ya. Mau dia tidak pusing, mau apa nunya liriknya apa dan sebagainya itu urusan belakang itu.
0: Iya.
4: Jadi biasanya lagu begitu juga. Kurang apa ya, tidak terlalu lama itu.
0: Tidak terlalu lama,
4: hilang
0: deh. Tidak abadi, tidak begitu abadi seperti kayak lagunya Iwan Tompo.
4: Iya.
2: Nurdin Takwa itu.
1: Ini bulu alokna tempe abadi ini.
2: Abadi
1: sekali. Padahal itu pencipta lagunya ke daerah Wajo ke sana, akhirnya dia lihat itu gunung.
2: Sungai
1: bulu alokna tempe. Akhirnya tercipta sampai sekarang.
2: Danau Tempe
0: sama dengan Alus
4: itu
0: 52 Kapang
4: Bugis. Iya, Alus 52. Itu kan menceritakan tentang apa di tentang kehidupan masyarakat di sana.
1: Iya.
4: Ya, kalau Bulu Alona Tempe juga.
1: Bulu Alona Tempe.
6: kalau bulu alona tempe itu, tempe itu danau tempe ya?
1: Danau.
2: Danau.
1: Danau.
6: Sebelah timurnya itu tempe. Yang dibilang bulu itu bulu patrasompo namanya.
1: Patrasompo.
6: Iya. Memang kalau naik orang di situ nih, semua bisa dilihat itu sekeliling itu.
1: Iya, iya, iya. Ya.
6: Jadi itu dibilang bulu alona tempe.
1: Bulu alona tempe.
6: Berarti itu maksudnya gunung patrasompo namanya.
1: Patrasompo.
6: Iya. Kalau di Makassar juga banyak seperti itu. Kalau dulu kan memang orang menciptakan lagu memiliki alam atau apa sebagainya.
1: Tuhan.
6: Seperti hati raja kan sampai sekarang kan masih.
1: Woi lama nama itu.
6: Masih banyak orang yang nyanyikan.
2: Masih kecil-kecil itu.
6: Karena memang itu liriknya itu.
2: Bagus.
6: Tidak di Transaman itu.
0: Iya.
6: Itu di Transaman itu trekking sudah sama. Pokoknya dulu, sekarang dan mungkin ya akan datang juga itu masih banyak orang nyanyikan itu.
0: Iya.
6: Karena segi maknanya memang luar biasa juga itu.
0: Betul, Dik.
6: Iya, seperti itu. Tempat itu Jandana Rapokaling.
1: Jandana Rapokaling. Rapokaling.
6: Jandana. Jandana Rapokaling itu berarti ada Bu Sudarsa di situ.
0: Sambaran tong. Nah itu mi salah satunya Jandana Rapokaling juga itu sebenarnya apa maksudnya tong?
6: Mungkin dia punya pengalaman. Dia punya seorang janda di situ.
0: Iya.
6: Jadi ceritakan lewat lagu itu. Mm-mm. Sama dengan itu lagunya ini yang lagu baru ini Talasaku itu.
1: Iya.
6: Dia kan menceritakan kehidupan apa namanya?
1: Kehidupan sehari-hari.
6: Sehari-hari itu. Itu kan lagu-lagu ini kan itu tidak akan terkisah man itu kan memang apa liriknya tidak mengenal zaman itu.
1: Iya. Menciptakan.
0: Jadi intinya mungkin apa ini yang mau disampaikan harapan ta ini?
1: Ya.
0: Ya.
6: Ya intinya mari kita lestarikan lagu-lagu ya. Daerah. Dan untuk penyanyi-penyanyi
2: Makassar.
6: Muda yang baru muncul. Mm-hmm. Jangan cuma pintar mengcover tapi mungkin bisa berkarya lah.
1: Berkarya.
6: Ya. Menciptakan sebuah juga karya-karya lah. Yang bisa abadi untuk Anda.
1: Betul.
0: Oke deh.
1: Oke deh.
6: Jadi saya kira seperti itulah.
0: Iya.
6: Ada tugas.
1: Iya, makasih.
6: Terima kasih Pak Sul, Pak Nur.
1: Iya, terima kasih.
6: Karena sudah hadir hari ini.
1: Iya, saya juga.
6: Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang mau jadi pengisi acara di IKT.
1: Iya.
6: Silakan daftarkan diri Anda.
1: Iya.
6: Gratis, Ji.
1: Gratis, ya dibayar.
0: Betul, ya, dibayar, gratis, Ji.
1: Kalau ada kuita bawa tuh di studio.
0: Iya, boleh.
1: Kalau enggak ada enggak apa-apa, Ji.
0: Iya.
6: Ya. Jangan dipaksakan.
0: Jangan dipaksakan.
6: Jangan dipaksakan. Yang penting Anda siap hadir.
1: Iya, siap hadir.
6: Betul, siap hadir. Oke, lanjut juga selalu.
0: Pak Jono, makasih.
1: Kita juga juga Om Jono.
6: Iya, amin.
0: Oke, makasih
6: Om Jon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya.
0: Om Jon tahu. Jadi itu tadi seperti yang disampaikan ke ini Om Sulto bilang mengandung nasihat. Semuanya memiliki makna.
1: Tapi
0: tenaruan bilang Om Nurdin.
1: Begini Chester, biasa anak-anak kutanya di situ.
0: Yeah.
1: Tahu lagu Makassar? Aku tahu ke Om. Bagaimana itu di bilang cari kau di YouTube.
0: Mm-mm.
1: Bilang lagu-lagu anu cukup tahu lagu-lagu
2: yang sekarang.
1: Yang sekarang.
0: Yang sekarang. Di apa tahu lagi sekarang?
1: Enggak tahu. Ini artinya kita terapkan kepada anak kamu. Melestarikan budaya.
0: Iya.
1: Lagu utamanya lagu-lagu Makassar,
0: banyak mi sekarang anak-anak dato lagu-lagu daerah. Om Jejen kan lagu daerah. Lagu wajib.
1: Mm-mm.
0: Susah nak tahu sekarang lagu apa, lagu percintaan. Heran tuh nggak saya lagu barat kan jemainnya. Kita pada terima dulu telepon itu ada Pak Radin. Oke. Halo, assalamualaikum. IKT Pak Radin.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya
1: Pak Radin.
7: Nah ini orang pasu.
1: Iya alhamdulillah. Ini
7: Pak.
1: Pak Nurdin.
0: Iya, Pak Nurdin.
1: Pak Nurdin yang biasa di
7: apa nih bahas ini bilah.
2: Kelong-kelong ini mana?
1: Kelong-kelong
2: Makassar Pak Radin.
1: Aku kaki seng lagu.
2: Lagu-lagu
1: Makassar. Makassar atau lagu ugi. Cerita maknana apa itu maknana pada alosik di Pulau Dua. Bunga Ripalla. Kang ada semua maknana itu.
7: Lagu-lagu Sirampe Baji injo.
1: Lagu nari doanya sau Sirampe Baji.
7: Sirampe Baji.
1: Punang salang.
7: Lagu-lagu Ali Marsuki
1: kan. Ali Marsuki.
7: Si baji-baji ki kabar tahu ni.
1: Sirampe Baji artinya
7: Sirampe Baji kita
1: tahu ni. Artinya kita tidak baku bombe-bombe, Sirampe Baji.
7: Si gupa-gupai.
1: Si gupa-gupai. Silaturahmi
7: baji-baji
1: sirampe baji
7: sirampe baji
1: nih ya. Nah itu mi
7: injo peliang alun dari Lukman Lola ngai taringai
1: nih ini mi acara para di ikat te artinya punya makna ikat te idi kita punakan kasal punakan ikau
2: ikat te
1: artinya baik itu halusnya ini kita punya ini acara ikat te kuli ikat te kuindrangan entah ikau ngalai anu kemarin kan salah bilang ikat te kemarin di kuliah ke ambik entah ikat te iya halus ki
7: iya.
1: Jadi apa lagu-lagu apa ki?
7: Lagu-lagu bisi yang matamparang.
1: Bisi yang matamparang.
7: Bisi yang kini di tamparang.
1: Itu makna itu bisi yang matamparang. Artinya sakitnya tidak bisa mina kendalikan begitu. Bisa singkam bisa matamparang.
2: Dia
1: namu tidak ada di atas.
2: Tidak ada yang kecanda bisa perahunya.
1: Tidak ada yang iya.
7: Tena mo loana
1: dia bisa mana iya. Artinya ini lagu Pak Rading bisa tamat tanpa artinya orang tuanya sudah tidak ada meninggal mi singkam atau mi hati mi tapi tidak singkam mi perahu tidak ada airnya. Bisa tamat tamparang. Maknanya itu Pak Rading. Jadi kenapa di Bantimurung masih ada air?
7: Masih ada tidak habis.
1: Tidak habis.
7: Tapi kecil.
1: Kecil di.
7: Tidak besar. Tena lompo kok.
1: Tena. Tidak sama.
7: Berarti bang cemami pala bang.
1: Ya paling Pak Radin.
7: Iya paling
0: saja Pak Radin ya.
1: Saya kisah selalu.
7: Selamat cipai. Jam tadi.
0: Oke. Terima kasih.
7: Iya. Selamat tugas.
0: Iya Pak Radin.
7: Belajar ki juga ada Bugis.
0: Iya. Nanti aku belajar bahasa Bugis. Ya.
1: Insyaallah.
7: Iya boleh. Ada orang mau masuk juga.
0: Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Pak Nurdin. Sama Pak Radin.
1: Pak Radin.
0: Kita terima telepon lagi yang berikut ini toh. Putus.
1: Putus
0: lagi teleponnya. Putus lagi. Bisa kembali kita buka ya sahabat budaya 0811 400 9250. Oke, ada Mitawa. Halo. Iya, assalamualaikum. Ikate. Iya. Halo.
1: Halo.
0: Iya, Ikate.
8: Iya, Asar dari Bone.
0: Siapa Asar di Bone?
1: Pak Asar di Bone.
8: Safar.
0: Hah? Oh, Pak Safar.
1: Pak Safar di Bone.
0: Pak Safar di Bone. Oke. Pak Safar apa kabar? Apa kabar?
1: Agak kareba Pak Safar.
8: Kareba madesi. Pak Nurdin ya?
2: Iya.
0: Pak Nurdin sama Pak Sul.
1: Saya Pak Sul.
2: Saya Pak Nurdin.
1: Saya Pak Sulaiman. Teman sebelahku Pak Nurdin.
0: Teman isi mata.
1: Teman sebelahku.
0: Pak Safar, gimana kabar tuh hari ini?
8: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Bagaimana ini di sana di Bone? Apakah mapelala de?
8: Ya, apa lalang itu.
0: Oh, bodong.
1: Bone agak kini, Pak Sapar.
8: Bone Selatan ini, Pak.
0: Bone Selatan.
1: Bone Selatan. Ini.
0: Musim apa di sana?
1: Musim kemarau.
8: Musim kemarau. Ya.
0: Musim panas.
8: Panas.
0: Kekeringan. Iya. Pak Sapar, ini kita bahas tentang kelong, makna kelong-kelong Makassar.
8: Yeah. Oh, kelong-kelong Makassar ya, atau ada kelong-kelong lagu dandut apa? Eta
1: nih, dalam
0: kelong-kelong Makassar maknanya.
2: Makassar ya, dan lagu-lagu daerah.
1: Kongkai selagu, biasa kan iseng maknana, iseng keropak kue pernah kita jatuh cinta,
8: Ya kalau saya biasanya lagu-lagu Bugis.
1: Ya, agak lagu Bugis agak kuasai.
0: Iya, lagu Bugis apa?
8: Nah, biasa anu. Saya biasalah Balolipa.
1: Nah. Iya. Isengi maknana, isengi.
0: Iya, siapa tahu kita tahu maknanya Balolipa.
1: Balolipa.
8: Tapi mana benar belum kita terlalu dalam.
0: Jadi apa Jipale?
8: Mungkin perlu ada penjelasan dari Pak.
0: Oh, dia tunggu penjelasan dari kita ini. Balo. Oke, Palai. Jadi mau itu jenah telepon mau nak cari tahu penjelasan. Oh,
1: Balolipa.
0: Iya. Oh, iya, Palai. Nanti dijelaskan ke Palai di.
1: Iya.
0: Oke.
1: Salah.
8: Mudah-mudahan.
0: Iya. Oke, Palai. Kalau begitu.
8: Oke.
0: Sudah cukup?
8: Terima kasih.
0: Iya, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Sapar sudah berpartisipasi.
0: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Feedback itu tut. Saya bikin sakit telinga. Oke, sembari kita menantikan atensi Anda juga yang lainnya di 0819-409-250 kita dengarkan tawa dulu kelong.
1: Pak Nurdin,
0: Pak Kacaping. Oke, udah siap?
2: Siap.
0: Oke, kita dengarkan tawa Pak Nurdin.

0: Terima kasih.
1: My work is easy.
0: Ya, oke, sudah menyanyi Mitawa. Iya, kembali kita buka lagi di Om Sul, Om Nurdin. Yeah. Ini di 0811 409 250. Iya, silakan. Yang untuk pendengar ta ini tentang kelong-kelong, makna dari kelong-kelong Mangkasara. Jadi untuk kalau kelong-kelong Bugis kayaknya nanti dibahas kapan juga nih.
2: Kapan juga.
0: Iya kan, ini Mangkasara.
2: Mangkasara dulu, baru
0: Bugis. Oke, kita terima telepon Tawa. Halo, assalamualaikum. Mana nih?
3: Selalu.
0: Oh. Dicoba kembali. Dicoba di 0811 409 250. Kalau yang namanya ya acara IKT. Jadi kalau bilang makna dari kelong-kelong itu, kalau orang membuat lagu tidak asal-asalan membuat lagu. Ya, ada itu yang biasa tentang lagu-lagu lucu-lucu, enggak apa-apa lagu lucu-lucu, tapi jangan kalau yang soal timbul yang namanya anu porno-porno. Nah, itu sangat tidak dibenarkan. Sekarang kita dengar nih sekarang lagu-lagu toh yang lagi viral-viral
2: yang
0: itu.
2: Yang enak didengar, apalagi
0: yang enak didengar itu bagus sekali.
2: Apalagi yang langgam itu enak sekali.
0: Kita suka yang langgam. Kalau saya tidak. Beda memang anu di selera tadi. Saya suka kalau lagu yang bukan langgam. Saya suka itu lagu-lagu yang bagaimana di?
2: Yang pop atau?
0: Yang pop.
2: Pop tapi lagu Makassar tapi pop.
0: Ya, kalau lagu Makassar tuh saya suka yang popnya atau dangdutnya. Tuh dangdut pop, tapi kalau langgam enggak masuk ke dia. Anu kayak keroncong gitu.
2: Kayak keroncong.
0: Tapi karena saya enggak suka lagu jenis keroncong, genre keroncong. Kalau saya lebih suka itu lagu yang bukan keroncong lah atau langgam, bukan langgam ya. Oke, di 0811 409 250 mungkin ada pengalaman-pengalaman tak ini tentang lagu-lagu yang pernah orang nyanyikan sampai begitu timbul yang namanya orang komplain-komplain atau bagaimana ini Om Sulka, Pak Nurdin.
2: Tapi lebih banyak dulu Encesto.
0: Iya.
2: Kalau masih sekolah dulu, masa SMA kan belum ada tapi yang namanya masih HP jadul.
0: HP jadul
2: di. Itu pun orang-orang tertentu pi. Jadi kita kirim surat ke dong.
0: Iya.
2: Kita beli itu amplop yang paling harum sekali.
3: Ada gambar bunga-bunga.
2: Ada gambar bunga-bunga. baru ada tong itu yang tukang-tukang kirim tak itu bilang kasih saya itu.
0: Iya.
2: Itu biasa di mana. Baru ada tong itu yang tukang-tukang kirim tak itu bilang

0: Lah, nomor berapa nomor sepatu?
1: Nomor sepatu tuh nomor telepon yang diminta.
0: Tidak ada nomor telepon belum.
1: Oh, dulu zamannya dulu nomor sepatu nih.
2: Iya, nomor sepatu. Ini
1: jadi lucunya.
0: Pergi mak itu di toko buku beli kan yang paling harum gambar bunga-bunganya. Jadi baru dikirim.
1: Betul-betul dia.
0: Ternyata yang ini dan kanan tidak baku kenal langsung baku ambil.
1: Iya.
2: Namanya jodoh di.
0: Maaf dengan
2: namanya jodoh.
0: Iya. Iya.
1: Maaf ceritanya ini kita yang kirim surat lain, tapi ternyata jodohnya Ibu Hawania.
0: Iya begitu.
1: Jodoh itu, kan tidak ada yang tahu.
0: Tidak ada yang tahu. Padahal ini
2: tahu,
0: mulai itu. Dari kelas 1 kelas 2 sampai tamat.
1: Iya. Lain. Tapi ternyata jodohnya Ibu Hawania ya, yang tersayang.
0: Tersayang. Dibikinkan Tommy lagu. Dibikinkan Tommy kata-kata, aku ini laki-laki yang penuh dengan liku-liku. Tak pernah laku-laku.
1: Kalimat tempo dulu ya, apa ini jodoh? Kalau Om Nurdin, bagaimana pengalaman ini kita?
2: Kalau saya itu pengalaman dulu just masuk masih muda, kalau tengah-tengah malam tuh biasa main gitar sama teman-teman.
0: Lagu-lagu.
1: Kubayangkan ini kalau Om Nurdin ini main gitar bagaimana?
2: Pop, kalau pop dulu itu masih zaman-zamannya dulu tuh kayak The Mercies tuh.
1: Yang bagaimana itu? Anunya The Mercies itu tanja-tanja nah.
2: Apa banyak
1: yang bagaimana muka-muka itu The Mercies potongan-potongan
0: gondrong
2: dulu
0: gondrong
2: saya juga dulu gondrong
1: gondrong ki juga
2: gondrongnya dulu saya tonton 70-an itu saya gondrong
1: di zaman dulu dia
2: celana itu lebar di bawah tuh sepatu eksotik yang
0: baru
2: tinggi baru
0: strik baru strikannya kayak pisau itu
1: tajam
0: setajam
1: silet. Oke, okay, ada top penelpon tak masuk
0: ya, terima
1: dulu.
0: Ya,
1: halo, assalamualaikum. Ikat teh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikat teh.
1: Hai. Siapa mini malaku?
0: Sembunyi kan.
3: Ngapa nak curhat?
1: Malak baik. Mati menyambung saya Bu Hawania.
0: Acok kok dulu deh.
1: Bukan saya Bu Hawania nak, tapi Om Sul, Om Sul ini.
0: Acok kok dulu deh.
1: Sudah kuduga nah.
3: Ngapa nak curhatnya sih?
1: Karena sayangnya Om Sul langsung nelpon nah.
0: Karena bilang gini, sebagaimana waktu kita dulu.
1: Balas ini, ampun gak saya ini namanya ikut-ikutan deh.
0: Jadi ku ceritakan Tommy, ternyata yang dikirimi surat lah.
3: Ada Tommy Inces angkompak.
1: Karena mau sudah kuduga ini apakah monitor ini tersayangnya Om Sul atau tidak?
0: Begini dulu Inces tuh waktu dulu pengantin. Saya lirik-lirik ke sebelah.
1: Iya.
0: Ternyata cantik.
1: Yang dibilang cantik mentul.
3: Iya dong.
0: Nabilan Tommy. Apa lihat.
1: Akhirnya
0: ini sebuah makna lagu ini.
1: Harus dibikinkan lagu ini.
0: Harus dibikinkan lagu. Ini maknanya lagu.
1: Maknanya tuh jadi apa di bikin coba, penasaran.
3: Coba ditolak itu. Nah, anu mikop kupanjo.
0: Kupanjo aja kalau saya tukar tepo.
3: Atau tukar tepo atau cidak geri.
1: Cidak geri nih.
0: Terpaksa tidak tinggal di Makassar.
1: Tapi tidak, mau ditanya dulu ini Ibu Hawania. Waktunya itu Om Sul pertama kali kita ketemu. Apa yang ada sama pikiran tak?
0: Iya. Kan enggak baku itu.
1: Enggak pacaran. Putus-putus suara.
3: Kenapa ini? Iya, halo.
1: Iya, lanjut. Iya.
3: Kenapa ini temanya beralih?
0: kan makna lagu Makassar.
1: Makna lagu Makassar. Mau dikaitkan sama lagu Makassar ini kan kisah hidup ta.
0: Kan lagu Makassar ini banyak itu. Percintaan.
1: Nah, iya. Ini kan kita penuh cinta ini ceritanya.
0: Maknanya lagu Makassar.
1: Iya.
3: Ini saya sudah sudah menikmati sama Pak Sul kurang lebih 37 tahun.

0: Iya.
1: Saya menikah tanggal 24 bulan 7 1989.
0: Lamanya ini, masya Allah. Iya, berarti nih
1: orang itu banyak itu orang enggak nak hafal anunya, hari nikahnya,
0: bulan. Om Sul ini mau ditanya. Jangan-jangan Om Sul nak lupa ini, oh, ibu Hawania.
1: Lupa.
0: Ay, kan dato ibu Hawania.
1: Mau terti.
0: Tapi tidak kentara ini, kalau misalkan ibu Hawania sudah berkeluarga dari tahun 1987. Tidak kentara
1: 89.
0: Karena 89. Tidak kentara karena apa, Dik? Wajahnya ibu Hawania ini masih kayak awet muda banget, Ki.
2: Kan selalu Ki di acara makelong.
0: Itu yang kasih, bikin awet muda, Dik. Iya, masya
2: ketemu
0: Allah.
2: Teman-teman.
0: Iya.
2: Dari kalau mengeluarkan kalau makelong Ki kan mengeluarkan itu apa namanya?
0: Emosi.
1: Jadi itu anak kunci yang pertama lahir 90.
0: Masya Allah.
1: Yang pertama itu yang temannya itu teman tak juga.
0: Iya, temanku ya.
2: Sembunyi gak dulu nah.
0: Hati-hati jangan kita nyetanya lagi Om Sul, nanti Om Sul nak lupa. Ini justru sebenarnya itu yang bapak-bapak.
1: Jadi sekarang saya alhamdulillah sudah punya cucu.
0: Iya, masya Allah. Iya, disyukuri itu Bu Hawania.
1: Iya.
0: Jadi bagaimana? Jadi ini kalau dikaitkan ini dari maknanya, Ibu Hawania, berarti sudah ada kalau gitu yang sudah berpuluh-puluh tahun kita berumah tangga.
2: Salomirera atingku andi.
1: Apa jipale? Bukan. Enggak termasuk itu.
2: Enggak termasuk. Apa jipale?
0: Apa jipale?
1: Si pulia memantong.
0: Artinya apa itu?
2: Artinya sampai
1: hidup semati.
0: Iya.
2: Ada tentu lagu nak pakai ke apa sih salah? Artinya cinta sejati.
1: Itu semua itu.
2: Itu maksudnya.
0: Oh iya, boleh.
2: Pakai ke apa sih salah? Artinya cinta sejati.
0: Masya Allah. Jadi lagunya di spesial kan buat ibu Hawania, Dik. Bangga mama saya tuh. Kelepek-kelepek nanti di sana Bu Hawania.
2: Tapi alhamdulillah.
0: Namanya juga orang berumah tangga.
2: Biarpun ada riak-riak sedikit tapi bisa jadi
0: ditangani. Bisa ditangani. Namanya juga ada bumbu-bumbu dalam rumah tangga.
2: Piring lagi kalau dicuci di tempat cucian piring baku sentos-sentos.
0: Iya betul, apalagi kalau kita manusia ya. Iya tapi ya sudahlah.
2: Iya.
0: Karena masalahnya kita ingin menikmati hidup ini dengan happy-happy aja.
2: Happy aja.
0: Selalu hadir di acara makelong.
2: Mudah-mudahan.
1: Itu semua
0: bikin awet muda.
1: Fans-fansnya RRI itu awet-awet semua itu.
0: Semua. Karena selalu pergi acara makelong.
1: Selalu terhibur.
0: Selalu dengar acara perempat.
1: Kita selalu happy.
2: Baru cas bagus nih teman-teman. Kalau tidak bilang baku bantu bilang biar misalnya bayarkan kopi tak.
0: Itu yang begitu-begitunya aku suka saya. Nanti bisa bayar ki. Jangan bikin saya.
2: Itu bayar semua teman-teman. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terpelihara terus sampai.
0: Amin ya Allah.
3: Kebersamaannya
0: itu yang penting sekali. Apalagi kalau dengar mekelong-kelong Makassar. Pasti mi
1: awet walaupun sering elutusnya agak cep.
0: Walaupun sering ada yang mojo. Tidak ada yang mojo.
2: Tapi kalau saya sama aja.
0: Sama semua jadi.
2: Tanggal 1, tanggal 12 sama aja semua.
0: Iya, betul sama semua aja.
1: Kalau saya tidak.
0: Kan ibu awannya yang pegang uang. Bukan Pak Sul yang pegang uang.
1: Apalagi tanggal-tanggal sekarang ini.
0: Kalau tanggal sekarang itu saya tuh naik emosiku saya Bu Hawania.
3: Tinggal bulan begini.
1: Selalu enggak ditahu apa penyebabnya.
0: Tiba-tiba marah toh karena tanggal tua.
2: kenapa nu rendre motor nu tidak ada bensin nak minta kawai
0: nggak mau bilang oke paling kalau
1: ya oke paling oke lanjut tugas ki sehat ki selalu
0: amin. Terima kasih Bu Hawania. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hai Bu.
0: Ibu Niar. Ibu
2: Niar. Ibu Niar ini kuliah masuk.
0: Bukan Ibu Niar kayaknya ini. Halo, assalamualaikum.
3: Ibu Niar itu.
4: Ah, cantik manis.
0: Oh, Ibu Niar ini. Atau Ibu Mawar?
2: Ibu Mawar. Ibu Mawar.
0: Iya tuh. Apa kabar Bu Mawar?
4: Cantik manis tapi tidak mahal.
0: Cantik. Tidak, masalahnya ini kan belum Peter Steph ini nomor ta, Ibu cantikku.
4: Cantik manis. Ibu paling cantik manis.
0: Mau di save itu tulis Ibu Mawar.
2: Ibu Mawar.
0: Dimungin sini. Masya Allah.
4: Serunya aku dengar perbincangan.
0: Perbincangan tentang
2: kan sesuai dengan judulnya sesuai dengan ini acara.
0: Kelong-kelong
2: makanan dengan makanan.
0: Nanya.
4: Betul itu anda bilang pasul, iya. Bilang lagu-lagu Makassar dulu itu dede penuh dengan makna.
2: Makna betul.
0: Makna di, masya Allah.
2: Apalagi nampak baju wangnya jadi.
4: Di pare ini jangan isi surat.
0: Ini
4: apa nih? Ini boneasem nih. Padahal saya kata. Dia kata hati, tak kata nanya lagu-lagu.
2: Yang kata-kata lagu.
0: Tapi memang kalau kita dengar itu lagu-lagu biasa, kayak dibilang, ini kayak terbawa.
2: Terbawa.
0: Apalagi kalau tentang cinta-cinta. Masya Allah.
4: Pasul, saya dulu tuh, waktu ku mati berumah tangga sama beliau waktu masih ada.
2: Iya.
4: Kan belum ada handphone apa tuh,
2: betul. Iya. Masih
4: jadi
2: jadul.
4: Kalau marah sama dia atau ada sesuatu mau kak minta uang apa, kucu lagu-lagu yang bisa kena. Baru kutulis di dinding, baru tempel.
0: Orang tempo dulu ya memang luar biasa. Wabui saya deh.
4: Jadi
0: menyentuh.
4: Tidak syarat toh. Jadi berlagi apa kalau misalnya dia pergi lama, kucatak iseng. Jadi nanti kalau marah-marah, ku tempel di dinding. Jadi kalau di kamar mandi. Jadi kalau mandi maliaki.
2: Iya.
0: Yang penting bukan kasih takut-takutan, kasih takut-takut.
4: Tidak. Pacaran halus.
0: Bagaimana itu pacaran halus?
2: Iya betul.
4: Kalau Edi tahu sih bilang itu cowok kamu sama kita toh, cepat-cepat mungkin tuh mandi samaran itu mau dibeli kadi apa sal jalan.
2: Belum pijan tujuh di sekolah ya ada mungkin.
4: Iya. Jadi kalau teman kita tuh, sambaran Tommy lagu Nabi Kim,
0: Nabi kami kita pang gitar juga.
4: Apalagi kalau pegang Tommy gitar tuh, tambaran Tommy dibilang, biar yang tidak biasa ke keluar tuh, atau makin sedih. Ada yang di luar.
0: Sekarang
4: anak-anak kayak dede-dede, labi, nah tangan, nah keren, modern, nah. Iya lagi hype nampai kalau sana nanda bilang mau jatuh cinta.
0: Jangan itu jatuh cinta kalau orang masih SD.
4: Jangan kita lihat di televisi dulu kan kita kalau tidak nonton di televisi.
2: Tidak ada di handphone.
4: Yang punya dulu televisi kayak pintu.
0: Begitu kah?
4: Iya,
2: saya dulu Bu Mawar beli ke, di kantor pos ke apa namanya itu?
0: Apa di kantor apa pos?
2: Itu ditempel ke baru dikirim.
0: Oh, no, stiker beri bukan. Apalagi namanya apa prangko beri, prangko.
4: Iya.
2: Pada di
4: kantor kirim surat.
2: Pada di kantor rumahnya gitu.
0: Di kantor rumah.
4: Pada itu yang gambar-gambar yang banyak ke bunga-bunga. Sama banyak ke gambar-gambar hati. Nah baru dibilang ini mi ibaratnya hatiku yang lagi berbunga-bunga.
0: Sekarang mah tidak ada mi kayak begitu.
2: Tidak ada mi.
0: Sekarang ada mi WA. Kalau nomor telepon.
4: Suratnya cesto. disimpan itu di dirapi sebentar kalau tidak ada mamat takut kita mamat.
2: Apa judul lagunya itu dan bau?
0: Apa judul lagunya itu Bu Mawar?
2: Ibu Mawar, apa judul lagunya itu?
4: Yang mana ya?
2: Itu yang
0: kita itu yang kayak yang kita alami.
4: Surat nuntut sama Pak Mai Tabalingkarang.
0: Masya Allah.
4: Nah, mana kalau itu lagu salah-salah tambangnya. Dengan Pak Kacapin.
2: Nggak bisa tidur.
0: Iya.
4: Sama Pak Kacapin kurangnya rekelong-kelong.
2: Itu yang tadi.
4: Kereng kalau tahu. Lewat tidak saya betul sama kadang kanan tahu ah pakai ke pasti salah kakak beliau sudah duluan itu tidak ada.
0: Iya.
4: Pangai tamat tapu
2: juga. Itu semua lagu itu luar biasa.
0: Iya. Surat pengaintah.
2: Pakai ke pasti salah cinta sejati.
0: Masya Allah. Tapi surat tapu sungai inta kayaknya baru itu lagu di.
4: Iya baru.
2: Kalau pakai ke pasti lah elaman ni.
4: Pakai ke pasti salah itu dengan si kuliah memang tongki nak bilang dengan kanan itu semua nak kena.
0: Itu semua midi. Sama
4: kalau jatuh cinta itu pamit tabaling keram paling bagus dengan anu.
2: Paling bagus itu.
4: Pakai caping.
2: Pakai caping.
0: Oh, oke pale.
4: Iya. Semua saya.
2: Iya. Kita juga Seaki.
0: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu penelpon pi lagi kita terima baru kita tutup tahun mau menyanyi Pasul sama Pak Nurdin. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
3: Ikate.
0: Dengan Naine?
5: Ini dari Ikate dari Pindrang ini, Kecamatan.
0: Siapa?
3: Nama Aldi, Pak.
5: Aldi.
2: Aldi di Pindrang.
3: Pindrang
2: mana gitu, Pak?
5: Lembang,
0: kecamatan
5: Lembang,
0: Hampir berdekatan dengan kecamatan Lembang.
5: Tentunya banyak perbedaan ketika itu lagu dulu dengan sekarang.
2: Iya.
5: Lagu-lagu dulu itu kan penuh arti, penuh makna.
2: Iya. Penuh percintaan.
5: Seperti Indo Ambo yang dibawakan oleh Saleh A.S.
2: Iya, betul.
3: Bagus itu.
2: Itu semua penghormatan kepada orang tua.
0: Iya.
5: Ada juga Andriku macam dia
2: ingatkan kasih
5: dia. Cuma lagu-lagu sekarang agak-agak jenaka, agak-agak gisi-gisi.
0: Centil di.
5: Abineku lah, pasti dosa lah.
2: Andri tak celengnya kan dulu kita baku lirik-lirik di atas jendela.
0: Andri tak
5: celeng. Baru dulu itu kalau kita beli kasetnya ada tulisannya di situ.
2: Ada.
5: Kasetku. Kalau diputar digulung.
2: Digulung si lopo-lopeng.
0: Yang kayak gimana? Iya,
5: iya.
2: Kasih pita.
5: Kasih pita.
0: Iya. Sempat baru, saya lihat itu ya.
2: Baru radio nak kasih pita juga.
5: Iya, tadi tegul tegulungi ada namanya pita.
2: Kalau rota saya kasih nama.
5: Berapa dulu? Sekitar 6 ribu.
2: Iya.
5: Saya masih kecil masih.
2: Iya, anak 6 ribu.
5: Diproduksi oleh jam dia sampai disebut produksi.
2: Iya, jam boleh.
5: Nanti dibilang mau promosi.
0: Iya. Jadi seperti itu.
3: Iya.
5: Lagu-lagu zaman dulu.
2: Zaman dulu. Kata tu maknanya mereka dicampai wan ribuan anak miti loh. Itu makna itu.
0: Iya. Ada semua makna.
5: Itu kita apa di?
2: Iya.
5: Togi-togi kapan?
2: Campur-campur iko naringa tay mangkasa. Mangkasa naringa ugi-ugi, naringa mandar-mandar.
5: Woi, nala mana?
2: Wala mana? Gara-gara mak jam enggak pasang butung.
0: Iya, iya.
5: Oh, iya, iya. Kapur ampa to ada semua itu etnis di situ.
2: Ada semua pengunjung.
5: Makassarnya ada Bugisnya, ada Toraja.
2: Ada Toraja, ada Mandarna, dan dia ada Kicu, ada Marani.
5: Nah, itulah budaya.
2: Budaya kita. Mm-hmm. Makanya kita budaya lestarikan. Kita. Makanya kita lestarikan di itu.
5: Betul, adanya Purwampat ini melestarikan budaya.
2: Melestarikan budaya.
0: Itu tujuannya kita. Itu
2: utamanya lagu Makassar. Makanya setiap hari Minggu ada acara Mangkelong.
0: Iya. Terus jadi
5: saya ini monitornya Purwampat. Dianu di era digital.
0: Oh iya, iya. Masya lebih Allah, lebih jadi bersih. Jadi
5: bersih. Ada juga yang mendengar tadi lewat antena parabola.
0: Iya katanya pakai antena parabola. Demi mendengarkan acara.
5: Saya selalu dengar Purwampat dari antena parabola.
0: Masya Allah.
5: Beli waktu mato.
2: Ini Pak Aldi, budaya begini utamanya lagu-lagu Mangkasa diterapkan kepada generasi anak-anak kita.
5: Dilestarikan.
2: Biasa ditanya anak-anak, dek nani sengi.
3: Dek nani sengi.
5: Kan ada itu namanya duta wisata, pemilihan duta wisata darah dan daun.
2: Iya, darah dan
5: daun. Apa istilahnya itu, kalau darah. Nah, biasa itu ada pemilihan begitu, ada biasa ada tesnya itu pakai bahasa daerah.
2: Iya, betul.
5: Ada bahasa daerah, terdepak is. Tidak lulus is.
2: Bah.
5: Aduh, wisata. Pemilihan darah dan daerah. Ya, biasa itu ada tes bahasa daerahnya.
2: Iya, betul.
0: Biasa kita nonton, itu pemilihan yang pijen-pijen begitu.
5: Biasa. Kalau di sini kan di... apa namanya di tetangga sebelah ini Kabupaten Pulau Limantar kan ada di situ pemilihan Tomalola Tomakapa. Selalu saya hadir di situ, selalu sih tapi sering mengikuti ya pemilihan yang begitu, dan di situ ada di tes pakai bahasa daerah, masak khas makanan khasnya daerah.
0: Orasinya itu namanya mungkin orasi.
2: Iya, orasi.
0: Iya, ya, tentang
5: kalau tidak tahu ya tidak lolos. Mm-hmm.
0: Yeah. Iya.
5: Biasa ditanya juga apa lagu-lagu daerah khas Mandar misalnya, khas Bugis misalnya. Mm. Kalau dia tidak tahu tidak lolos sih.
0: Iya. Jadi bukan tidak lolos.
5: Itu banyak anak sekolah biasa begitu, anak sekolahan, anak kuliahan.
0: Anak-anak SMA sama kuliahan.
5: Iya,
0: saya tahu itu karena saya pernah ikut-ikut begitu, termasuk ini anggotaku juga pernah ikut. Anggotaku masih SMP ikut-ikut begituan.
5: Karena yang masuk begitu rata-rata berparas jelita, berparas cantik.
0: Iya, saya sudah masuk pernah ikut begituan.
5: Iya, toh. Jadi di situ saja bukan saja dari kecantikan, tapi wawasan kedaerahannya,
3: wawasan
5: daerahnya. Begitu juga pemilihan bakat di TV-TV swasta itu kan biasa ditanya, bisa ke lagu daerah? Biasa ditanya ke lagu daerahnya dari mana, Bugis misalnya, Makassar misalnya. Biasa juga ditanya begitu, agak kereba, gitu kan? Dengan bahasa daerah. Jadi perlu ditanamkan setiap bahasa daerah setiap. Anak generasi Z ya,
2: begitu.
0: Oke,
2: Pak Aldi.
0: Oke, Pak
5: Aldi. Oke, lebih kurangnya mau dimaafkan ya. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih untuk Pak Aldi. Dan nampaknya harus menuntaskan kebersamaan kita. Jadi sebelum kita tutup acara IKT ini, kita dengarkan dulu Om Sul. Mau nyanyi lagu apa ini Om Sul?
2: Apa itu, Dek? Pakai ke pasti salah.
0: Pakai ke
2: apa sih salah?
0: Apa sih salang? Okay, pasti. Okay.
2: Langgang. Ini yang nomor dua.
0: Okay, udah siap Om Sul.
2: Siap.
0: Okay, kali ini ada lagu selanjutnya sebelum kita dengarkan juga Pak Nurdin, ya di acara IKT ada tawa suara emas dari Pak Sul. Ini dia Salamaki Apilangiri.

0: kasih, Ces.
1: Terima kasih, dan selanjutnya kita dengarkan tahu suara dari Pak Nurdin. Pak Nurdin, lagu apa nih Pak Nurdin?
2: Lagu Tia Kopala.
1: Tia Kopala, oke. Tia Kopala, kita cari dulu. Tia Kopala, artinya apa itu artinya?
2: Apa? Sudah tinggal sudah. kurang peduli nih sekarang, kurang peduli gitu ya.
1: Oh, gitu di.
2: Iya.
3: Okay. Artinya
2: kurang perhatian.
3: Ingat maki biarpun kita berpisah, ingat tong.
1: Oke deh. Udah siap?
2: Iya, siap.
1: Oke, kita dengarkan tahu Tia Kopala dari Pak Nurdin.

0: sampai di sini dulu ya. Saya Dewi Satriani.
1: Saya Pak Sulaiman.
2: Dan saya Pak Nurdin.
1: Terima kasih
0: banyak. Sehat selalu untuk semuanya. Amin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Sobat Budaya, dimanapun Anda berada, IKT sudah hadir menemani Anda. Dan selanjutnya kita ikuti siaran berjaringan dari RRI Pro.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih bersama kami di Pro4 Suara Budaya Jakarta, kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bareng RRI Jakarta dan juga RRI Bandar Lampung. Seperti biasa, kita akan menghadirkan berbagai tema yang akan kita bahas bersama dengan narasumber kita ya, Bang Po, dan juga semua pendengar di seluruh Nusantara. Kali ini kita akan membahas tentang tahapan menjelang hari pesta atau gerok ya. Nanti kita tanya aja lengkapnya seperti apa ya. Nanti bakal menghadirkan narasumber kita Sutan Purnama ya, anggota Dewan Kesenian Lampung, komite Bentar. Kita coba ya Bang Po ya. Mohon maaf. Iya. Oh, fotonya ini beda. Oh, udah diralat lagi Abang Po. Iya benar ya, benar. Cuma ganti supir doang Abang Po. Tadi Ayah juga kaget. Nah, ini kita bersama dengan RRI. Ini Mataram loh di sini. Aduh, gimana ini? Flyernya beda lagi. Ya udah, kita coba sapa dulu di Mataramnya. Halo, ya. Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang, Mbak Nova.
1: Iya, Ayah dapatnya flyernya begitu. Aduh, udah diralat lagi.
2: Saya pas siang-siang langsung serangan jantung.
1: Iya, Ayah juga nggak lihat itunya. Oh, ternyata lagi ada di bawah, ada revisi lagi.
2: Luar biasa.
1: Wah, luar biasa.
2: Di prank ini judulnya ya, Mbak Nova ya.
1: Mangkenye. Ternyata Ayah ambil flyernya yang atas. Ternyata di bawah itu udah di lagi.
2: Oke.
1: Waduh.
2: Apa kabar Mbak Nova?
1: Alhamdulillah kabar baik.
2: Luar biasa. Hari ini udah ada siap nih narasumber kita dari Mataram juga.
1: Iya, dari Mataram ada Kak Lalu Arya Karma ya. Nah, ini baru nemu nih. Temanya gawe adat Inan Dowe dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikurlotim.
2: Iya, betul. Iya,
1: suara saya kenapa menggema ya?
2: Ah, di sini aman-aman aja.
1: Aman ya. Ya udah, yang penting aman dah kalau begitu. Kak Oming gimana kabarnya?
2: Kalau dibilang kabar baik, cuma agak sedikit flu aja, Pak Nova.
1: Oh, alah.
2: Perubahan musim ya.
1: Iya, benar-benar.
2: Jadi suaranya agak berubah sedikit.
1: Iya, dah. Yang penting kita masih bisa tetap berkegiatan, tetap beraktivitas ya. Tapi terdampak juga nggak sih kalau Mataram dengan karhutlah?
2: Kalau dibilang terdampak, mungkin cuma penerbangannya aja beberapa yang terdampak.
1: Ya,
2: perubahan jadwal, tapi nggak sampai di cancel, cuma perubahan jadwal aja. Cuma kalau yang lain sih kayaknya enggak ya.
1: Oh, untuk cuacanya enggak ya? Aman-aman aja ya. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi Ayah ralat Abang Po ya. Hari ini kita bareng dengan RRI Mataram.
2: Iya, betul sekali. Iya,
1: karena tadinya ada gambar saya di flyernya. Di sana dibikinnya Rebo ya. Ayah juga nggak lihat nongolnya RRI Mataram di situ.
2: Betul sekali.
1: Oke deh. Kak, narasumber kita sudah hadirkah di sana?
2: Ada, sudah disapa. Langsung saya sapa dulu kali ya.
1: Boleh, silakan.
2: Selamat siang, Mami.
3: Selamat siang.
2: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
2: Sehat ya?
1: Alhamdulillah. Ya udah, kalau gitu kita kasih kesempatan dulu ngobrol Kak Oming bersama Pak Lalu Arya Karma. Ngobrolin tentang tema kita. Ini kayaknya saya nggak tahu sama sekali nih. Buta banget ini. Gawe adat Inan Dowe dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikurlotim.
2: Sama-sama belajar kita di sini. Saya juga baru-baru tahu ini Mbak Nova.
1: Iya. Ayo benar-benar buta nih. Apa itu gawe adat Inan Dowe dua pemuda? Ya udah kalau gitu. Itu biar kita tahu ya, kita dengarkan obrolan dari Kak Oming hari ini bersama dengan narasumber kita Kak Lalu Arya Karma dari RRI Mataram. Silakan Kak.
2: Oke, terima kasih Pak Nova. Selamat siang menjelang sore ya, Mi nggih. Kabarnya bagaimana?
3: Alhamdulillah baik Mbak Oming.
2: Sehat nggih?
3: Alhamdulillah.
2: Oke. Yang pastinya ini kan acara gawe adat Inan Dowe 2 pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lombok Timur. Niki kalau Tiang tidak salah itu baru-baru dilakukan ya?
3: Iya.
2: Sekitar tanggal berapa nih Kemi?
3: Mohon maaf, kemarin kan sempat kita...
2: Iya, sempat diundang saya juga ya. Kebetulan kita...
3: tanggal 9 September kemarin.
2: Betul, berbarengan dengan hari radio nih Kemi.
3: Ya, mohon maaf, sekarang kita bisa
2: kesini. Gitu. Kita ngobrol jadinya sekarang ya, pelampiasannya nih.
3: Pelampiasannya, jadi harus dibongkar semuanya gitu.
2: Betul. Nah ngomong-ngomong Niki kan, saya juga termasuk penasaran dengan kegiatan ini. Mungkin bisa dijelaskan aja Mami mengenai gawe adat Inan Dowe II ini khususnya. Silahkan Mami.
3: Ya, sebelum kita pahami gawe adat Inan Dowe ini, sebelumnya saya jelasin kenapa kita buat gawe adat gitu kan. Gawe adat itu beda dengan ritual adat. Jadi gawe adat itu rangkaian acara untuk kita buat kemasan yang lebih ke arah adat dan budaya, jadi bukan ritual adat.
2: Siap.
3: Jadi kalau dari bahasa Inan Dowe, jadi Inan Dowe itu secara bahasa Inan itu adalah ibu atau induk sumber.
2: Oh gitu. Ina. Oke, Ina.
3: Itu dari sisi bahasanya tapi sangat luas. Nah kalau Dowe itu kepunyaan. Jadi ibu bisa saja kita artikan seperti contoh ibu Pertiwi. Jadi ya bukan bapak aja gitu kan. Jadi kita buat Inan Dowe. Nah di samping itu kenapa kita buat gawe adat Inan Dowe ini di Desa Loyo? Karena di sana terdapat ada kerajinan anyaman bambu. Jadi anyaman kerajinan bambu itu sudah dari generasi ke generasi. Jadi dari dulu memang sudah ada gitu. Jadi tapi karena era globalisasi dari banyaknya tamu mancanegara dan semuanya itu kita mau mendeklarasikan bahwa pusat kerajinan tangan itu ada di Desa Loyo. Jadi rangkaian-rangkaiannya ya Desa Loyo pun terkenal dengan Desa Tua. Memang dari dulu sudah mohon maaf mudah melanglang buana gitu. Jadi sudah terkenal sebenarnya, tetapi karena ya target kita event ini untuk semakin mengenal gitu. Jadi kerajinan bambu dan budaya di sana.
2: Nah, ini dia kerajinan bambu tadi nih. Mi, kita yang panggilnya lebih enaknya Mi Aryo ya biasanya. Oh, Mi Aryo. Nah, Mi Aryo ini kan kerajinan bambu nih ke seperti apa, Mi? Apakah kerajinan bambu biasa atau bagaimana?
3: Nah, sebenarnya kerajinan tangan itu memang kita tidak ada mesin atau alat khusus, tapi murni kerajinan tangan. Jadi itu biasanya itu dari dulu itu dibuat oleh kebanyakan dominan itu perempuan.
2: Jadi perempuan Sasak.
3: Perempuan Sasak. Jadi di sana masuk adatnya lah gitu kan. Jadi kalau kita ketahui sekarang di zaman ini banyak yang tidak bisa mungkin.
2: Betul.
3: Jadi kita meregenerasi gitu. Jadi niatnya di sana pemerintah, pemelingsir, tokoh-tokoh masyarakat. Jadi balik lagi untuk memperhatikan ini. Jadi di samping budayanya, kami sebenarnya dari pemuda juga bertujuan dari aspek-aspek ya katakanlah kita aspek sosial, spiritualnya ada, ekonomi gak ada. Bahkan kemarin itu dari sisi ekonominya dari pemerintah ataupun kita setelah evaluasi itu malah sampai kewalahan masyarakat di sana gitu untuk orderannya
2: gitu ya.
3: Orderannya gitu-gitu. Jadi aspek-aspek itu sangat kita perlukan gitu, bukan hanya sekedar entah promosi atau apa, tapi harus ada event seperti ini gitu.
2: Betul. Ini merupakan salah satu event yang melibatkan juga, karena di sini sesuai dengan judulnya Pemuda Desa Lonyok gitu kan. Ini curiga saya memang pemuda yang menginisiasi ya, gitu ya.
3: Nah, menginisiasinya itu kebanyakan pemuda, tapi karena ya dari adat itu kita apa istilahnya itu matur puwikan, kita harus memberitahu pengelingsir kita yang di sana. Jadi beliau-beliau itu sangat mendukung kami gitu. Jadi target kita ya yang lebih besar atau kelas nasional lah target kita, mudah-mudahan seperti itu gitu.
2: Oke. Okay. Ini juga sama halnya seperti memberikan kesempatan juga.
3: Betul.
2: Bisa membuka menjadi desa wisata juga ya, nantinya betul. Kan ini bisa cikal bakalnya seperti itu ya. Harapannya begitu ya.
3: Memang Desa Loya udah jadi desa wisata, Mbak Ming. Jadi di sana terkenal dengan kerajinan tangan ini termasuk, tapi karena di sana ada hal-hal yang belum diketahui banyak orang gitu, jadi harus kita munculkan,
2: harus
3: sebagai
2: sebagai
3: daya tarik juga gitu kan. Apalagi kayak di sana ada situs makam juga gitu kan, situs makam, jadi bahwa Desa Loyok itu desa tua gitu. Nah, jadi itu yang kita angkat ke permukaannya.
2: Betul. Ini kan baru kemarin dilaksanakan, dan ini kegiatan yang tahun kedua, nggih.
3: Ya, betul.
2: Tahun pertama apakah tanggalnya sama juga, nggih, Mi ya? Atau ada
3: bulan Juli
2: penentuannya yang, itu untuk tanggalnya itu?
3: Waktu itu bulan Juli. Sekarang tergantung event, karena dia masuk event daerah kemarin. Jadi kita ikut karena banyak event di bulan sebelumnya, jadi kita ambil yang September.
2: Di September. Nah, bagaimana masyarakat kita tahu untuk event selanjutnya di tahun depan? Apakah ini akan berkelanjutan atau bagaimana?
3: Nah, insya Allah mudah-mudahan berkelanjutan. Mungkin sebagai evaluasi mungkin nanti lebih komplit lagi gitu, kita melibatkan semua pihak. Jadi kemarin kita melibatkan dari provinsi, dari kabupaten, adik-adik SMA, SMK juga, kita SMP, kita libatkan semuanya gitu. Mungkin tahun ke depan itu lebih luas lagi gitu. Dan di samping masyarakat, mungkin ya masyarakat luar, bila perlu ya kita libatkan luar daerah juga, Mbak Omin. Jadi di sana itu kayak tadi itu gawe adat itu, kita berpusat ke sana gitu. Jadi berpusat entah dari sisi budaya atau apa, untuk memperkenalkan kearifan lokal kita juga gitu.
2: Oke. Itu satu hari, Mi ya, kegiatannya itu, Mi?
3: Kemarin itu dua hari.
2: Oh, dua hari,
3: ya,
2: dari
3: dua hari.
2: tanggal
3: 8 sampai tanggal 9.
2: Oh, tanggal 8 sampai 9. Nah, Tiang boleh tahu itu apa aja isinya nih,
3: Kemi? Nah, dari tanggal 8 itu kita buat kayak gerai-gerai dari adik-adik kita SMK Satu Sikur, dari Arsop juga. Di sana kan di Loyok itu udah ada beberapa Arsop juga.
2: Okay.
3: Jadi kita libatkan di sana gerai, pameran, dan pentas seni. Malamnya ada pentas seni juga dari adik-adik teman SMA. Jadi sampai 10 malam dan lanjut ke hari puncaknya untuk tanggal 9 itu. Nah, rangkaiannya itu mungkin saya bisa jelaskan, Mbak Om.
2: Jadi, boleh, silakan, Mi.
3: Rangkaian hari puncaknya itu, jadi secara adat ada tamu itu harus kita sambut lah.
2: Yeah.
3: Nah, jadi kita masukkan di sana mendakin istilahnya.
2: Mendakin. Kalau dalam bahasa Indonesianya apa nih, Kemi?
3: Sambutan.
2: Oh,
3: nah, kita sambut tamu itu dari gelaran, entah dari penyerahannya dari salah satu yang disambut dan yang menyambut. Jadi tapi secara adat lah gitu. Jadi kita berikan cindera mata kah, karya seni atau apa yang di sana,
2: khasnya
3: Loyok gitu. Jadi tamu undangan itu kita sambut dan sebelum dia ke arena acara, ke lokasi utama, jadi kita harus nyekar dulu. Itu ya, atau ziarah makam. Nah, ziarah makam itu maksudnya ya semua yang kita kerjakan, apalagi suku Sasak istilahnya, Lombok itu harus harus kita ngasih tahu
2: dulu,
3: apalagi ini masalah adat gitu kan. Jadi kita nyekar ke makam, kebetulan di sana ada makam Selaparang 2, itu sudah ada SK-nya. Jadi nyekar ke sama semua pejabat, sama tamu undangan gitu. Nah, setelah itu baru ke lokasi utama. Nah, nanti di lokasi utama itu dari beberapa konsepnya kita buat di sana secara simbolik penyerahan Inandui itu sendiri, kerajinan tangan itu adalah keben yang itu diwakilkan sama Pak Kadis Budayaan, sama alhamdulillah juga pengelincir kita, pengeraksa agung Sajim juga hadir pas waktu itu. Jadi alhamdulillah, jadi Dan pejabat mewakili bupati juga datang. Jadi secara simbolik kita mendeklarasikan. Jadi Inandu itu adalah karya kerajinan Desa Loyok. Gitu. Mm-hmm. Jadi di sana ada konsepnya. Dan ya setelah itu sambut-sambutan.
2: Okay. Nah,
3: seperti itu dia.
2: Oke, rangkaiannya seperti ya, itu ya. Perkenalan itu. Bahwa Inandoe ini adalah kerajinan Desa Loyok ya, begitu betul. Ya. Supaya masyarakat familiar, ya, lebih tahu lebih gitu tahu. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih Tiang, sini kan tadi sempat kita ngobrol itu ya. Bentuknya kotak begitu ya, beben kalau
3: ya,
2: kata
3: geben.
2: Ya. Oh, dari, itu fungsinya apa nih?
3: Nah, geben itu sebenarnya multifungsi dia. Jadi bisa tempat perhiasan, orang penyerahan mas kawin dipakai ke untuk pernikahan, untuk benda-benda pusaka dulu. Jadi dan motif-motifnya itu banyak tergantung apa yang dipakai. Jadi di sana banyak mungkin filosofinya mungkin saya nggak bisa jelaskan gitu Mbak Omi. Jadi motif-motifnya itu juga banyak di sana. Tapi secara filosofi juga. Jadi filosofinya contoh ada mata balang gitu kan, ada engkok-engkok gitu. Jadi ada filosofisnya juga, tapi saya nggak berani nanti salah filosofinya. Jadi mungkin dari adat itu sendiri pasti mempunyai filosofi-filosofi betul, tersendiri. Betul. Jadi seperti apalagi di sini entah kita adat budaya gitu. Jadi semua hal itu pasti ada filosofinya. Seperti rangkaian-rangkaian tadi mungkin orang menerimanya kenapa rangkaiannya seperti ini, tapi kan sebenarnya makna yang kita ingin sampaikan itu seperti itu gitu, dari aspek-aspek spiritual misalnya kan sudah masuk. Sedangkan banyak juga event-event yang lain ya mungkin targetnya hanya sisi ekonomi saja, tapi sudah masuk. Sedangkan banyak juga event-event yang lain

0: Gen Z juga, nah, kan, betul, supaya betul, generasi betul. Muda kita itu tahu, oh kita punya anu nih, punya inandui ya, gitu kan, betul, ibaratnya betul. Kerajinan tangan ya, khas betul. Itu bisa dibawa kemana-mana, itu ya, bisa diperkenalkan keluar ya, dan ini kabarnya tadi setelah kita ngobrol-ngobrol nih Mi, ini sudah ada dari zaman dulu nih, ya, King betul. Beng, iya.
1: Dari zaman dulu, dari generasi ke generasi.
0: Dari zaman kapan mungkin ya, begitu mungkin ya dari,
1: nah tetapi untuk membuktikan dari zaman dulu itu ya, karena makam itu memang desa tua gitu. Betul. Kan jadi itu
0: makam
1: yang
0: makam Selaparang dua tadi nih
1: ya, jadi bukti bahwa generasi dari ke generasi bukan hanya sekedar kita ngomong dari dulu gitu, tapi apa buktinya
0: sudah desa ada.
1: Sudah ada. Nah jadi kita secara simbolik lah gitu, bahwa secara otentik ada makam yang situs makam yang tua gitu kan.
0: Kalau kita lihat ini, jangan-jangan ini memang Inandue ini memang tempat penyimpanan masyarakat zaman dulu yeah. untuk barang-barang yang terbilang selain untuk yang berbau ritual, barang pribadi, begitu enggak. Jadi memang termasuk sekali di dalamnya, begitu enggak, yang namanya Inandue ini. Namanya memang unik, saya pikir tadi Inandue itu apa gitu ya. Mi'nya ternyata itu kerajinan tangan,
1: makanya,
0: dan dari bambu ya Mi'nya.
1: Jadi Inandue itu adalah masih luas artinya tadi yang saya sampaikan tadi itu sudah masuk ke sana. Contoh misalnya Ibu Pertiwi misalnya kan secara luas itu Ibu Pertiwi itu ya secara nasional, tapi kita buat secara Inandue itu adalah hak punyaan, mendeklarasikan lah itu.
0: Punya kami, Ibu Pertiwi kami di Sikur.
1: Nah, betul, dia.
0: Hasil bumi kami berupa kerajinan tangan ini yang terbuat dari anyaman bambu, berbentuk kotak tadi ya. Wah, tadi itu, sebutannya tadi geben.
1: Ya, geben.
0: Ini kalau saya di otak saya itu, di imajinasi saya kebayang ya, geben itu seperti apa. Karena kan saya juga ada keturunan Balinya nih, Mi Arye. Jadi mirip-mirip sama bahasa di Bali juga. Kalau di Bali kita nyebutnya keben. Kalau di sini geben, G sama K beda ya. Kalau saya nyebutnya keben gitu. Tempat juga menyimpan apa? Persembahan suci juga. Jadi emang mirip-mirip.
1: Multifungsi ya. Memang mirip.
0: Kita memang bersaudara sebenarnya Bali dan Lombok nih kan. Oke. Jadi memang kegiatan ini merupakan salah satu inisiasi ya dari remaja-remaja muda yang ada di sana, bahwa bagaimana sih kita menjaga apa yang kita miliki ini supaya tetap ada begitu. Nah, ini untuk rencana kedepannya gimana, Mi?
1: Nah, rencana kedepannya karena kemarin sempat diskusi sama dispar sama kebudayaan, mungkin ya kedepannya mudah-mudahan lebih besar juga kita libatkan, karena yang kemarin itu memang sudah, kalau yang pertama kan skala kabupaten, yang kemarin itu provinsi. Nah nanti mungkin tergantung bagaimana komunikasi, dan alhamdulillah kemarin dari Dinas Kebudayaan Provinsi sangat
0: mengapresiasi
1: sekali gitu. Nanti mungkin entah apa informasinya ke depan, mudah-mudahan apa yang kita harapkan juga segera terrealisasi itu, Mbak.
0: Betul, itu harapan semua orang pastikan. Bisa dibilang ini merupakan kegiatan yang positif sekali, bagaimana anak-anak mudanya bergerak semuanya begitu untuk membuat sebuah kegiatan yang berbau budaya. Ini kan nggak bisa lepas dari budaya sebenarnya. Selain ini tadi kan nyebutnya gawe adat. Nah, tadi sempat di awal tuh Mi Arye bilang kenapa kami tidak mau menggunakan ritual katanya, lebih menggunakan gawe adat. Kesan itu lebih dekat. Apalagi yang sebenarnya yang menjadi alasan membuat nama gawe adat ini?
1: Jadi kalau gawe adat itu masih secara contoh misalnya ada orang nikahan misalnya atau sunatan misalnya kan dia ada gawe. Jadi gawe itu ada pendukungnya, kayak misalnya rudat, wayang, ngamble. Jadi budaya-budaya itu ada gitu. Jadi kalau ritual adat, jadi ritual adat itu kayak benda pusaka misalnya atau ada hal-hal yang harus dilakukan gitu. Jadi bukan seperti itu, jadi beda dia dengan gawe adat. Kalau kita itu gawe adat bisa saja kayak tadi itu, momen kita melibatkan semua pihak. Jadi entah dari khas misalnya dari desa lain atau luar daerah, kita bisa berkumpul. Jadi momentum itu mempererat persaudaraan, mempererat silaturahmi gitu. Jadi bukan hanya sekedar mendeklarasikan aku

0: punya ini, misalnya contoh saja misalnya keris misalnya, itu kan pakai ritual adat harus dibersihkan dengan IA, BC dan seterusnya gitu. Kalau kita gawe adat dengan rangkaian seperti tadi itu, entah pentas seni atau melibatkan
1: dikemas modern
0: ya,
1: berarti
0: gengnya Arya. Jadi kemasannya itu bukan modern tapi nilai-nilainya itu tetap ada gitu, dan esensi yang di dalamnya itu tetap ada, dan budaya di sana alhamdulillah masih kental gitu, juga kan dari hal-hal yang setiap hari apa masih dikerjakan gitu.
1: Tapi kalau boleh tahu Mi, dari Mataram Niki ke desa Loyok ini berapa lama nggih Mi ya?
0: Kalau ke desa Loyok ini sekitar 1 jam 20 menit.
1: Oh nggih ya, di Sikur nggih. Ya, masuk ke dalam lagi nggih Mi nggih?
0: Oh ya, di Sikur masuk ke dalam lagi, dekat 3 kilo lah dari Titi Batu.
1: Oh. Nah, 3 kilo dari Titi Batu lumayan jadi dekat, juga
0: jadi
1: ya masuk ke
0: dalam. Di sana juga itu teman-teman lintas pariwisata yang Titi Batu, Sembalun, bahkan dari Kute. Jadi mereka itu membuat program daily tour gitu. Jadi daily tour ke Desa Loyok. Nah, jadi di sana itu sekarang kan banyak tamu-tamu mancanegara itu ikut belajar juga, belajar terus bagaimana caranya biar dia mengenal, bahkan banyak yang tertarik sekali gitu. Jadi seperti itu dia.
1: Oke. Ini ada juga yang ikut berpartisipasi nih di YouTube kita. Ini dari Uni Medical Center ini. Can I ask why the gawe adat Indandowe is important in your village? Jadi dia pengennya tuh di answer-nya pakai bahasa Inggris ini. Kenapa ini gawe adat ini sangat sempurna, sangat penting untuk desa Anda katanya. Mungkin bisa dijawab dulu, Mi, silakan.
0: Kalau penting karena ini masalah kearifan lokal budaya di semua tempat itu pasti sangat penting, karena apalagi khususnya itu susuku Sasak itu adalah mengajarkan kita bagaimana moral, cara hidup sehari-hari. Betul. Jadi saling menghargai, jadi bagaimana saling menghormati, jadi hal-hal itu yang harus kita kita tetaplah melakukannya gitu. Jadi harapan kita di samping modernisasi saat ini sangat kerasa istilahnya Mbak Omi, jadi
1: sangat cepat majunya
0: ya, benar. Jadi, tapi moral itu atau budaya itu sangat terkikis. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal ngingetin lagi gitu?
1: Iya, betul, betul sekali. Jadi buat oh iya, Mbak. Aduh, kayak enakan kayak ngobrol
2: asik kan ya? Enggak ini ya,
1: Enggak tahu ada saya gitu ya. Berasa berdua aja kayaknya.
2: Iya deh.
1: Om kayaknya kita break dulu.
2: Nanti kita terima dan kita kasih kesempatan penelpon kita bertanya sama narasumber kita ya. Tapi sebelumnya untuk Mataram nomor yang bisa dihubungi berapa?
1: Di 0370-621-355.
2: Boleh slow lagi.
1: 0370-621-355.
2: Oke, Jakarta seperti biasa ya.
1: Di
2: 0213545510.
1: Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928.
2: Baik Kak, kita break dulu ya.
1: Oke.
2: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nanti kita bakal kembali lagi.

0: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Mataram, bersama dengan Kak Oming yang ada di sana ya. Halo.
3: Halo, Mbak Nova.
2: Oke deh kalau gitu. Kita terima telepon yang udah masuk. Kayaknya udah berdering di sana. Silakan Komi.
3: Oke, langsung aja ya. Halo, selamat sore.
4: Selamat siang menjelang sore, Kakak Omi.
3: Apa kabar, Cegu?
4: Tahu aja dia kabar baik. Aduh, Kakak Omi. Kira tadi udah menghilang, mau diganti gitu. Kenapa timbuk pula ya.
3: Kembali lagi saya. Gimana, Cegu?
4: Sehat di sana, Mas Aram?
3: Sehat dong. Harus sehat kita ya.
4: Harus begitulah duduk Mataram ke Labuan Bajonya apa ke apanya Lomboknya ke wisata Lombok tuh. Halo Jakarta, Pak Nopo, Braem.
2: Halo Cik, halo.
4: Aku ke Mataram dulu ya, Pak ya. Berjalan singgah dulu. Soalnya ada narasumbernya ganteng. Iya. Bercanda. Assalamualaikum Bapak Lalu Arya Karma. Beda ganteng kan topi pakai itu.
3: Pakai sapu kalau kita bilangnya di sini Cik Gung.
4: Oh, pakai saku.
3: Sapu, ya.
2: Bersih selalu. Wow.
4: Namanya lalu. Maaf nih, Pak. Tadi saya pikir lalu lintas. Nyatanya lalu Arya. Lalu Arya Akarma, bagus. Memang ketua panitia gawe adat Inan ya.
3: Iya.
4: Gawe dua.
3: Lowe.
4: Lowe. Apalagi temanya. Lowe ya, Lowe. Temanya gawe adat Inan, Lowe. Dua pemuda Desa Loyok, Kecamatan Sikur Lotip. Wah, paparannya sudah panjang kali lebar. Saya memang jadi apa memang apa nih pelaksanaan gawe adat Inan ini kan dua ini oleh pemuda Desa Loyo, Kecamatan Sikur, Lombok Timur, merupakan langkah positifnya yang sangat strategis dalam apa ya dalam apa sih
5: daya ekonomi
4: dalam melestarikan warisan budaya lokal dan gerakan ekonomi kreatif masyarakat, benar nggak?
3: Betul
4: 100
3: Cegu.
4: Nah, jadi nilai penting gawe adat Inan Lowe 2 ini pasti ada pelestarian identitas budaya ya
3: pasti
4: itu satu tuh seperti apa. Nah, bagaimana dengan penguatan hubungan sosialnya? Kedua, yang ketiga pasti ada promosi ekonomi kreatifnya seperti apa. Soalnya kan kemarin ada pas ada acara tuh berteman karena hari pas mau ulang tahun dari besok ke tanggal 10 di sana tanggal 9 ya acaranya Bapak. Ya tahu lah ngintip-ngintip sedikit. Itu saja tiga pertanyaan Bapak Bapak lalu. Pak Omeng, sampai ketemu lagi Omeng.
3: Oke, terima kasih.
4: Bidak Monopa, selamat siang menjelang sore di sana bagian timur juga. Bye.
3: Luar biasa ya semangatnya. Menyebar di mana-mana ya Pak Nopa.
2: Oke dah.
3: Langsung dijawab aja. Oke, silakan. Mungkin langsung aja Mi dijawab ini mengenai bagaimana pelestarian budaya kedepannya, kemudian penguatan hubungan sosialnya seperti apa dan promosi ekonomi kreatifnya seperti apa. Silakan Mi.
5: Ya, jadi untuk pelestarian budayanya memang sudah tercakup semuanya di event gawe adat ini. Jadi dari bagaimana kita melibatkan pengelingsir atau tua-tua adat, itu bagaimana kita melibatkan semua stakeholder, contoh entah pemerintah, entah desa, pemerintah daerah, gitu. Jadi semua pihak. Jadi di budaya kita itu kalau kita harus melestarikan itu, membudayakan itu. Jadi tidak serta merta itu inisiasi harus lakukan. Jadi ada proses-proses tertentu itu pun sudah termasuk di sana.
3: Yeah.
5: Jadi kalau untuk ekonomi kreatifnya, jadi kayak tadi itu Mbak Umi sangat antusias. Jadi bagaimana kita mendeklarasikan produk lokal ini, kearifan lokal ini untuk bukan hanya sekedar nasional, tapi ke mancanegara juga.
3: Betul. Karena jadi, tidak bisa kita pungkiri kalau betul. Orang-orang luar itu, WNA kita, ya. WNA itu sangat tertarik yang berbau ya, tradisional betul. Ya, Minggi?
5: Ya, apalagi ini kerajinan tangan,
3: betul.
5: Jadi nilainya ya sebenarnya tidak ternilai gitu kan, jadi mahal gitu, tidak bisa apa istilahnya, tidak ada disekolahkan atau apa gitu, jadi ini
3: turun-temurun
5: gitu, jadi itu juga dari nilai promosi itu tersendiri, jadi mengenalkan ke masyarakat luas, bukan hanya sekedar ke tingkat nasional, jadi tapi dari hal-hal itu kita mungkin dengan budaya kearifan lokal itu tersendiri.
3: Oke, gitu. Jadi kalau kita rangkum ini ya, Cek Gung ya, jelas kalau gawe duwe ini kan, gawe kita ibaratnya kan, duwe ini kan kita gitu ya. Itu adalah mulai dari seperti Mami Arya bilang tadi, ada penyambutan tamu ya, mendakin ya kalau nggak salah bahasanya, mendakin, ada nyekarnya, ziarah makam ibaratnya itu, di mana para tamu, kemudian masyarakat juga diajak untuk kembali melihat makam Selaparang II di sana yang
5: mengingat ada. Leluhurnya lah
3: ya, leluhurnya yang di sana, bagaimana dia bisa sampai sekarang gitu kan,
5: betul.
3: Dia dari ya ini dari betul. Makam Selaparang Niki gitu kan, terus belum lagi kalau masalah tadi penguatan hubungan sosialnya jelas, melibatkan pemerintah juga di sana, ada para penglisir, nggak kita lupain kan, karena kita nggak bisa juga sih, karena tetua-tetua Nike memang berperan nih, tetua-tetua Nike kalau istilahnya
5: kita
3: dia
5: nggak bisa ngelakuin apa-apa tanpa mereka,
3: betul.
5: Gitu kan.
3: Mereka pagar kita
5: ya, betul.
3: Supaya kita nggak lompat pagar Terus kalau ekonomi kreatif tadi seperti ada gerai-gerai juga, dan itu bukan hanya desa Loyok aja, tapi desa-desa lain juga ikut di sana. Nah gitu, Mpok.
2: Gimana? Baik, masih ada waktu nih, Kauming.
3: Oke.
2: Boleh diterima lagi kalau ada yang gabung di telepon dan juga di WhatsAppnya di sana.
3: Oke, kalau di sini yang gabung mungkin dari YouTube aja kali, Mpok.
2: Oke, silakan. Oke, silakan.
3: Di sini ada yang bertanya nih mengenai harga nih. Harga. Ini kan tadi ngomongin kerajinan tangan begitu ya. Nah, seberapa besar harga kerajinan tangan itu bisa dihargakan dengan rupiah katanya gitu.
5: Jadi kalau masalah harga, jadi tergantung ada size-nya, ada ukur-ukurannya. Jadi kalau saya nggak berani nanti rusakin harga juga kan. Jadi ada ukuran kecil, tapi biasanya itu dibeli itu Mbak Umi mungkin di Bali juga gitu ya, menjadi satu set gitu. Jadi
3: dari yang besar sampai yang kecil gitu.
5: Yang besar sampai yang kecil gitu. Biasanya satu setan satu set gitu kan. Satu set. Jadi dia kadang-kadang dijual satu set gitu. Gitu. Jadi
3: kira-kira
5: saya,
3: berapa nih Kemi? Tahu enggak Mie kira-kira harganya? Di atas 100 200?
5: Ya, di atas 200
3: lah. Oh, tergantung gitu. Mungkin tergantung
5: ukuran.
3: Ukuran
5: bisa
3: dan juga ukirannya
5: juga
3: satu
5: per satu gitu. Dan Mbak Umi bisa tergantung bisa custom juga, bisa kita tulis nama juga di sana.
3: Dirajut di situ ya.
5: Dirajut di sana gitu. Tapi biasanya agak lama prosesnya gitu.
3: Pre-order kalau
5: pre-order lah ya.
3: Pre-order lah. Harus pre-order dulu gitu ya. Itu sejenis anyaman gitu ya, sahabat Sasambu dan juga pendengar yang ada di seluruh Indonesia, itu sejenis anyaman dan memang itu butuh waktu juga ya, Mi ya. Nah, ini ada yang bertanya juga Mi dari channel kita ini yang tadi itu mohon dibaca dijawab dengan bahasa Inggris. Saya belum menjawab nih ya. Tadi yang nanya bagaimana pentingnya begitu ya gawe ini bagi desa. Jadi menurut kita itu dari Mami Arya sendiri bilang itu sangat-sangat penting karena itu adalah our identity. Identitas kita sebagai masyarakat Indonesia itu budaya begitu. Ini ada dari wah, Cek Gung ini selain di telepon ada juga ikut di YouTube ya. Cek Gung di Putri, salam budaya Nusantara ke Oming, salam budaya Nusantara juga. Terima kasih sudah bergabung juga. Oke, Mpo, mungkin ada yang mau bergabung lagi di sana? Boleh? Kalau di sini masih kosong.
2: Silakan ya, buat Jakarta ya.
3: Di 021-35-05-0451.
2: Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1129-228.
3: Oke.
2: Belum ada untuk Jakarta, Kak Oming.
3: Sama juga di sini. Tapi Mbok Nova pernah nggak, tahu nggak yang namanya kerajinan anyaman kalau di sana?
2: Ada, pernah.
3: Mirip-mirip ya, Mbok ya.
2: Kan di sekolah juga dulu kita diajarkan. Ayah zaman sekolah dulu juga diajarkan kerajinan anyaman.
6: Dari kertas yang itu loh, Kak.
2: Kitanya dari kertas dulu, bukan langsung dari bahannya aslinya.
3: Zaman SD kelihatan ya.
2: SD kapan gitu ya. Udah jangan sebutin tahunnya.
3: Gak usah disebutin tahunnya.
2: Jadi kita kan pakai bambu. Dari kertas yang mengkilat-kilat kita diajar cara menganyam.
3: Betul.
2: Ya, prakteknya kan nanti kan setelah dewasa sebenarnya ya. Ya benar, warna-warni.
3: Kalau di desa Loyok itu memang dari kecil ya Mi ya. Apanya? Itu belajar menganyam itu. Dan itu emang turun temurun kan Mi ya.
5: Tapi dominan perempuan yang kerjain
3: sama seperti
5: gitu.
3: Tenun ya.
5: Dominan memang ya budaya kita memang banyakan yang perempuan.
3: Kalau untuk masalah kreativitas.
2: Kak Umi, kita potong ya.
3: Oh, boleh.
2: Ada penelpon dari Jakarta.
3: Oke, silahkan.
2: Halo.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ali Topan.
2: Oke. Pak Ali Topan, udah lama nih gak gabung?
7: Iya.
2: Pak Ali langsung ke topik kita aja, Pak Ali. Karena waktu kita udah mepet banget. Kenapa? Suaranya?
7: Sorry, berbalik.
2: Iya benar. Iya suaranya agak menggema lagi ya.
3: Waduh. Kendala kayaknya sama ininya ya.
2: Pengen ngobrol, infokan doang ya.
3: Oh oke.
2: Baik, kalau begitu. Ini karena memang sudah waktunya di menit 54 Kak.
3: Oke.
2: Mungkin dapat disimpulkan obrolan sama Pak Lalu tadi. Silakan.
3: Oke. Langsung aja nih Mi, terkait dengan topik kita mengenai gawe adat Inandue 2 ini, pemuda Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Lombok Timur. Apa yang menjadi harapan dan tujuan ataupun apa yang ingin disimpulkan dari obrolan kita? Silakan ya, mungkin.
5: Jadi kesimpulannya, harapan kami, saya mewakili masyarakat Loyok khususnya. Jadi harapan kita itu agar pihak-pihak terkait itu memperhatikan ini, jadi bukan hanya sekedar mensupport entah dukungan atau apa gitu, jadi mensupport untuk terselenggaranya lebih baik lagi gitu. Okay, jadi amin. Ini bukan hanya sekedar event untuk biasa gitu, jadi di sini sudah terkandung semuanya, entah budaya, ekonominya, mungkin agak sulit di tempat-tempat lain. Kalau ini kita merangkul semua hal itu dalam event gawe ini gitu. Jadi mudah-mudahan ke depan semakin banyak mendukung acara ini.
3: Amin. Oke, semoga pemuda-pemuda di sana juga terus berkreativitas begitu ya. Mengangkat budaya yang kita miliki ini, Pak ya. Karena kan yang namanya pemuda memang tugasnya juga adalah membesarkan, mempelajari, membesarkan, melestarikan dan mewariskan kembali ke generasi selanjutnya. Oke, itu saja untuk bahasan kita hari ini.
2: Terima kasih, Kak Umi dan juga Pak Lalu ya. Sukses selalu ya.
3: Salam buat teman-teman yang ada di Mataram. Oke, terima kasih juga salam buat teman-teman yang ada di Jakarta.
2: Salam sehat, selamat sore. Abang Po, Nyapa Bencangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Mataram untuk siaran Merjaya Nasional Suara Budaya Nusantara. Edisi untuk hari Kamis ya Bang Po ya. Jangan kemana-mana ya, kan teruskan kembali ya Bang Po sampai nanti pukul 15 atau pukul 3 sore. Makasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Biani, Suci dan juga Bianca ya. Ayo akhiri siaran Merjaya Nasional untuk hari ini. Selamat sore, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta. Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
6: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga
1: Kabar Ratna Pro 4.
8: Sahabat budaya, Danau Kelimutu adalah danau kawa vulkanik bertingkat yang terletak di puncak Gunung Kelimutu, Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Berada di dalam kawasan Taman Nasional Kelimutu, dan tempat ini terkenal karena tiga kawah danau yang memiliki warna air yang berbeda-beda dan dapat berubah secara periodik akibat reaksi kimia geologi. Pemandangannya berupa danau kawah tiga warna yang magis di atas puncak pegunungan berselimut kabut tipis.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Pan FM, suara budaya Sulawesi Selatan. Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.
1: Nusantara Sore, masih bersama Anda.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Sirina Paces.
1: Senandung lirik laguna Pro Paces.
0: Bingung kita sahabat budaya membedakan mana suaranya Sri, mana suaranya Ines. Kalau yang satu masih loading nih.
2: Iya, masih loading.
0: Iya. Dia masih loading enggak tahu mau landas di mana begitu landasannya ya. Oke, kita akan terima telepon sahabat budaya. Di hari ini Sirena Pace 0811 409 250. Dan juga topiknya apa hari ini Ines, Dila, Sri?
3: Nah sahabat budaya, topik kita hari ini adalah biasa nih kalau sarapan lebih suka Ki langsung makan nasi atau minum Ki dulu kopi atau makan kue.
0: Oke. Deh. Baiklah, ada penelpon, kita ke telepon biasa. Assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
4: Senandung lirik lagunya Perempat Cet.
0: Iya, Dewi Wang.
4: Taunya?
1: Iya dong.
0: Iya.
4: Dengan siapa ini?
0: Dewi Wang.
4: Yang Kanti ya?
0: Iya, saya.
4: Terima kasih Kanti. Yang itu hari kita kirim sampai di.
0: Pak, oh kirim. Apa dikirim?
4: Oh, itu hari itu, Pak.
0: Ada. Oh, ada mie, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, kita beli.
0: Kita beli sembuh.
4: Sembuh, Mi.
0: Iya, tahu.
4: Alhamdulillah. Makasih Kanti nah.
0: Sama-sama, Deng Liwang. Tahu. Serunya.
4: Iya, siapa nomor kita yang kirim ya? Nomornya dari itu ke nomor
0: kita. Iya, nomornya perempat, Deng Liwang. Mohon maaf. Iya.
4: Iya.
0: Nomornya perempat.
4: Makasih.
0: Iya, cocok Jiki.
4: Cocok ya, alhamdulillah konsumsi tiga hari satu hari sekali pakai
0: iya.
4: Tiga kali
0: iya betul. Oh, betul
4: pagi siang sama sore
0: iya malam
4: iya.
0: Jadi manjur di alhamdulillah.
4: Manjur di alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, Dewa.
4: Satu hari, Ji.
0: Memang
1: manjurnya deh, bagusnya nih.
0: Bagus kita obat paten, Ki, paten.
4: Iya,
0: simpan Ki bungkusnya supaya anu kita nanti kapan-kapan kalau hilang habis Ki bisa dibeli lagi ya.
4: Iya.
0: Jangan hapus juga WA aku supaya kita tahu resepnya gitu ya.
4: WA nanti baru nomornya dari.
0: Cocok Ki.
4: Jadi gimana kabar Siri?
1: Alhamdulillah baik Deng Liwang.
4: Masih cantik.
0: Masih.
4: Dila cantik sedilah.
0: Dila masih cantik, agak loading dia hari ini.
4: Loading Ines, masih cantik Ines.
1: Iya, puji Tuhan masih cantik.
4: Semangat Ines.
1: Oh, semangat Jaka ini.
4: Itu tuh bilang ya mana suaranya Siri, ya mana suaranya Ines.
1: Iya.
4: Kita sama-sama.
0: Iya, hampir sama.
4: Hampir sama.
1: Deng Liwang, ditahu mi topik teh hari ini?
4: Masalah sarapan tuh?
1: Iya, dijawab dulu Deng Liwang.
4: Kalau sarapan atau nasi? Itu saya makan dulu.
0: Makan nasi.
1: Nasi.
4: Makan kue.
1: Oh, kue.
4: Kue saya makan.
0: Kue kita kalo makan di akelah.
4: Beli kue, baru kue sama kopi.
0: Oh, kue sama iya, kopi. Oke deh.
4: Batu-batu gelas, apa-apa.
0: Ah, begitu. Dia lagunya belum pikir baca, tau.
1: Iya, kok.
0: Apa tadi?
4: Ah, cari-cari.
0: Iya, nak.
4: Nanti kecubik, Ki.
1: Oh, iya. Janganlah.
0: Ini, kelona konde, konde anak simbolong, lalu ampe-ampe rilino. Apa nih? Mempe bosi saga pelabuhan capa ujung balo cindra lek baganggang naparia de tosiputoto urun tu ni upoji pas sampo siri dua
4: balo cindra mo
0: balo cindra. Oke,
4: Adnan kade itu.
0: Iya, betul sekali.
4: Nah,
0: iya
4: itu mo ganti.
0: Oke deh, baiklah.
1: Iya,
4: Adisti.
1: Iya.
4: Selamat bertugas, adik-adik yang
0: cantik. Iya, tawa.
4: Idila juga masih lo, deh. Mana suara Idila?
5: Iya, Deng Liwang ada.
0: Iya, ada di Deng
4: Liwang. Kenapa loyo?
0: Belum di. Belum di disirami.
5: Oh, iya.
4: Halo, Kanti.
0: Iya.
4: Nanti kalau tanggal 10, bulan 10, datang kita.
0: 10 bulan 10, di mana datang?
4: Di Nuri. Ya, insya ada acara Allah. Nanti ke situ ke kan.
0: Insya Allah. Iya, oke deh. Masih ada.
4: Hari ku tak ketahuan hariku.
0: Hari, hari, hari. Oh ya. Hari, hari apa?
4: Hari,
0: hari apa?
4: Hari ulang tahun.
0: Oh, ulang tahun kita.
4: Datang kita kenal semua teman-teman yang ada di situ.
2: Insya Allah. Semuanya gini tuh.
0: Dia undang yeah, semua.
4: Sabtu.
2: Oke.
0: Ide
2: hari saya Sabtu. Saya paling duluan sampai.
4: Iya, oke. Oke, sini. Makasih. Oke, Kartu.
0: Iya, makasih dia duluan.
4: Ada Siri, ada Isla. Iya. Selamat sih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya di telepon WA kita coba terima dulu. Assalamualaikum.
2: Siri apa, Cik?
6: Waalaikumsalam.
0: Iya, Pak Jangkis.
6: Senandung lirik lagu nomor 4, Cik.
0: Oke deh. Kanu kasih kecil-kecil suara radio atau KB dulu.
6: Kecil nih.
0: Oke deh, iya, Pak Jangkis di mana lagi?
6: Di Pangkep.
0: Pangkep. Pak Jangkis boleh tahu pertanyaannya adik-adik.
3: Pak Jangkis. Biasa kalau ya, biasa kalau pagi itu kita langsung sarapan nasi atau makan dulu kue minum kopi?
6: Sarapan nasi.
3: Oh, langsung ki nasi nih?
6: Iya, sarapan nasi kalau pagi.
0: Oh, begitu. Oke deh. Kalau apa yang kita mau dengar?
6: Pelabuhannya cepat ujung.
0: Oke, baik. Saya putarkan nanti nah.
6: Oke, terima kasih.
0: Makasih.
2: Terima kasih banyak.
6: Sehat selalu semua.
0: Amin.
6: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Putus sendiri nah. Kita akan menelpon berikutnya. Oke, ada Angga Prasetya. Assalamualaikum.
2: Sirina Bace.
7: Ya, waalaikumsalam.
0: Ya,
2: Sirina Bace.
7: Senandung lirik laguna perempat cantik dua-duanya.
2: Siapa yang milih dua-duanya? Karena empat kayak ini perempuan.
0: Chess, orang chess, kenapa gak ada dua-duanya?
2: Aduh,
0: nah bikin-bikin lagi passwordnya.
7: Lagi passwordnya ya?
0: Iya.
7: Senandung lirik laguna perempat dentek nih.
0: Enggak mau aja.
2: Chess.
0: Chess.
2: Chess mo.
7: Senandung lirik laguna perempat. Chess.
0: Iya. Kasih benar-benar Ki kalau bicara.
7: Itu sudah benar itu dentek nih.
0: Cocok ini yang terakhir benar.
7: Iya. Yang terakhir benar ya.
3: Ines, apa topik tak Ines?
0: Ines topiknya tahu lah.
2: Topiknya hari ini kita kalau sarapan itu lebih suka langsung makan nasi atau
0: makan kue.
2: Makan kue.
7: Iya, apa ya? Biasanya ada kue tuh. Biasanya kalau ada kue ya kue, kalau tidak ada ya entar baru makan.
3: Maksudnya enggak kalau pagi itu biasa kalau makan kue dulu, tapi kalau tidak ada kue sebentar baru makan nasi.
7: Iya, gitu. Terlalu makan itu.
3: Iya. Berarti tipe yang tidak bisa gitu terlalu makan pagi-pagi nih pakai nasi.
7: Artinya tidak menentu, Mbanti, tidak menentu.
0: Tidak menentu. Pizza aja bar tulisannya pizza.
7: Tapi saya itu tidak pernah yang saya lakukan. Aku tidak pernah makan pagi, tidak pernah juga makan siang, juga malam tidak pernah saya.
3: Bagaimana itu?
0: Jadi
2: apa sih?
7: Cuma makan nasi saja.
0: Tidak makan tuh, tidak makan.
7: Iya,
0: tapi
7: saya cuma makan nasi. Iya, tidak pernah makan pagi, juga siang, tidak pernah juga makan malam. Tapi yang saya makan cuma nasi toh.
0: Cuma nasi toh?
7: Iya. Cuma nasi saya, yang saya makan.
3: Saya jujur tidak paham.
0: Saya juga error ki.
5: Jokes ini jokes.
7: Oh iya. Kalau pagi ya mesti sarapan nasi lah. Tidak perlu minum kopi karena bukan kita pemakai kopi ini.
0: Iya. Oke deh.
7: Kalau perokok ya makan dulu atau minum kopi. Itu perokok kalau non rokok ya seperti saya itu tidak makan, nanti lama-lama baru makan.
3: Oh iya nih Pak. Kak, apa pada lagunya Kak? Atau
0: ikutan Mil. Oh, iya, sudah Mil.
7: Ikutan lagu.
0: Iya, Balo Cindra, Pelabuhan Capa Ujung.
7: Anu, pada saya Balo Cindra mau.
0: Iya, oke deh.
2: Makasih, Pak Angga.
7: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum. Oke deh. Baik, sudah Pak Angga di Goa. Kita ke penelpon berikutnya. Ada telepon lagi yang lainnya boleh bergabung. Ada Assalamualaikum. Putus. Oke, kita terima dulu ya. Assalamualaikum.
3: Sirena Pace.
0: Halo. Putus. Kenapa putus? Assalamualaikum. Sirena Pace.
8: Waalaikumsalam. Senandung lirik lagu Napro 4 Ces.
0: Iya. Dengan siapa tahu?
8: Baik.
3: Pasar.
8: Iya tahu. Apa kabar semuanya di sini?
3: Alhamdulillah baik. Pipon bunyi camping.
8: Tak panas sih?
3: Panas.
0: Panas.
8: Kalau di sini panasnya.
3: Panas sekali.
2: Iya. Tunggu mie hujan.
8: Panas banget.
2: OTW mie hujan. OTW mie hujan.
8: Iya. Bikin dulu hujan ya.
3: Langsung terawih.
0: Apa
8: topiknya ini? Adik-adik.
3: Iya. Pas siapa lagi
2: namanya? Pasar.
8: Adik-adik cantik.
3: Iya, pasar. Topik hari ini.
8: Cantiknya.
3: Biasa kalau pagi tuh kita langsung makan nasi atau minum kopi dulu sambil makan kue.
8: Kalau saya itu kalau pergi kebun sarapan dulu, kalau di rumah sih tidak.
0: Nasi, sarapan nasi maksudnya atau kue?
8: Kalau pergi kebun sarapan nasi dulu.
0: Oh, nasi. Oke deh. Sih,
8: kalau tidak pergi kebun minum kopi ji.
0: Oke deh. Iya. Baiklah kalau begitu Kelana ikutan nah.
8: Ikutan dua-duanya.
0: Iya, oke, makasih.
8: Oke, assalamualaikum Ines.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ines di sedeng yang di
3: sebelah.
0: Naik di hari sana Ines. Ambil Ines, enggak mau dia juga wanta. Kita dengarkan dulu dua kelong ya.

Permen ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clacker's Plush Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clacker's Plush Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clacker's Plush Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clacker's Plush Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

0: kita masih bersama di Siri Napace. Kita terima telepon biasa nih dulu di telepon biasa. Assalamualaikum
1: Siri Napace.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya,
1: Siri Napace.
2: Senandung lirik lagunya Rompet.
1: Yes. Iya.
0: Lama
1: lama sekali ketemu itu.
2: Sampai dong.
0: Sampai. Pertanyaannya tahu adek-adek apa?
3: Kak, dengan siapa ini?
1: Siapa di mana ini?
0: Ih. Tidak kita tahu, Ki.
1: Tidak.
0: Astaga, di Nompo. Di Jeneponto.
3: Oh, es di Nompo.
1: Oh, di Nompo. Astaga.
3: Nah, lupa ya, kondongnya.
2: Ya, tak
0: Bina tanya dulu, WA-nya dulu Dila sama Ines. Ih, pore.
1: Jangan nanti mau terus ke mata telepon kalau an.
3: Masalahnya ada mininya, enggak boleh.
1: Oke, kembali ke topik. Ines. Nah, deng nampo, kita lebih suka sarapan pakai nasi atau makan kue dulu? Kalau pagi-pagi.
2: Makan nasi bae.
1: Oh, makan nasi karena apa, Di? Supaya kenyang, supaya bisa memulai hari-hari dengan semangat.
2: Kalau kue itu makan kue pagi-pagi, harus ada kopinya.
1: Iya, betul.
0: Terus kalau nasi ada kopinya?
3: Yang penting ada lauknya, Kak.
0: Iya. Air putih, Ji.
1: Iya.
2: Air putih. Nggak enak juga kalau ada kue yang baru air putih.
0: Nasi.
1: Iya,
2: itu, Mi. Kalau nasi itu, apa-apa air putih. Kalau kue itu,
1: kopi.
2: Tidak enak juga kalau tidak ada kopi, atau teh, Kak. Masa cuma makan saja kuenya.
0: Baru tidak ada kopinya, tidak ada teh, Nadi.
1: Iya,
2: Tom.
0: Oke deh. Kalau apa yang kita mau dengar deh, Nompo?
2: Bisa dibaca kembali.
0: Iya,
1: deh.
0: Berdasi milih daku.
1: Lagi saya.
2: Ya, baru ke pulau ini dulu.
0: Begitu. Oke deh. Ampe-amper Lino, Ana Abdullah, Mempe Bosi, Didin Pratama, Sa'ga, Masita Rashid, Lek Baganggang Naparia, Dek Tosi Putoto, Uruntuk ni upoji pasampo siri, lalu apa lagi nih? Tujuh alomi, ada lagi. Apa tuh?
2: Itu tujuh
0: alomi. Boleh makan masalasa.
1: Tujuh
0: sama cincin pesio.
1: Tujuh
0: alomi. Yang mana?
2: Itu tadi ada tadi.
1: Tujuh alomi.
0: Tujuh alomi. Oke deh.
2: Ya, tujuh alomi itu nama-nama anak magang.
0: Ah, ini ada.
3: Oke deh, makasih Deng Nompo.
2: Oke, makasih waktunya.
0: Iya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, oke. Deng Nompo di Jeneponto. Pak Saleh, assalamualaikum Pak Saleh.
1: Sirena Pace.
0: Halo?
3: Oh, terputus sih.
0: Tidak. Oh, Pak Saleh. Jaringan. Pak Saleh.
4: Woi.
0: Ya.
4: Kenapa sih?
1: Siri Napace.
4: Siri Napace senandung lirik lagu Napurong Pace.
0: Ih, cucu tak yang di belakang yang bikin pusing. Baru tak bilangi kenapa sing. Ih, cucu nah.
3: Kusangka tadi dimarahi.
4: Tadi tuh Pace ku dengar, tapi pas tadi bilang kenapa sih?
0: Baru cucu tak yang kasih macam-macam HP tak nembayo belki.
3: Astaga.
0: Itu sinyal tak, Ji. Iya, yang ki geser-geser ki. Kasih.
4: Tidak, Ji.
0: Iya. Iya, oke lah.
3: Pasale. Apalagi di topik hari ini pasale.
4: Belum, Pi.
3: Oh iya, aku tanya diulang nih. Pasale biasa kalau pagi itu kita lebih suka langsung ki makan nasi sarapan atau minum ki kopi dulu sambil makan kue?
4: Saya langsung makan nasi saja. Kopi tidak cocok, Kak. Teh tidak cocok, Kak.
0: Iya deh. Kalau kita kalau apa yang kita mau dengarkan?
4: Tuh si Pototo.
0: Tua si Pototo. Iya, oke deh. Makasih ya, Pak.
4: Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anu sinyalna kodo.
1: Iya ngelek Kika.
0: Ah, betul. Oke deh, baiklah. Ya mau bergabung ikutan keleng ini boleh 0811 400 9250. Sahabat budaya, ini ada kelongnya 7 Alomi sama Dek Tosi Putoto. Oke, ada yang mau ikut. Kita terima telepon biasa.
1: Iya Kak.
0: Assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
0: Ay, putus ki. Nggak mau ikutan. Oke deh, 0811 400 9250. Ini mau ikutan kelongna 7 Alomi Dek Tosi Putoto. Ada di kalau tidak bergabung kita telepon. Terima telepon Midi lagi. Putar kelong Midi. Iya Di.
1: Iya.
0: Tidak ada mau ikutan sahabat budaya 7 Alomi atau Dek Tosi Putoto.
5: Ayo
0: dari Suryadi, ada yang mau ikutan? Oke, ada yang mau ikutan?
1: Tahu. Ada yang masuk.
0: Iya. Tahu.
5: Biasa memang di detik-detik terakhir.
0: Iya. Assalamualaikum.
1: Dari apa aja? Ibu Nurmala.
0: Iya, Bu Nurmala.
6: Halo.
1: Iya. Sirina Pace.
6: Nandung. Sirin lagu nongkrong pantes.
0: Oke deh. Nurmala. Ibu Nurmala di kompleks agraria.
6: Ya.
0: Oke, Ibu Nurmala. Pertanyaannya adalah
1: biasa kalau kita pagi, Bu, langsung ki sarapan nasi atau mau ki dulu makan kue dulu?
6: Minum narpana.
0: Tidak makan kue ki.
6: Minum teh.
1: Oh, minum teh ki dulu teh sambil makan kue.
6: Laguna ikutan?
0: Iya, lagunya ikutan.
6: Apa lagunya?
0: 7 Alomi Dek Tosi Putoto.
6: Ayam apa? Okay. Yang siapa sih dan Tene?
0: Iya.
6: Yang siapa sih?
0: Saya Ines, Dila sama Sri.
6: Ya. Bumang kemarin.
0: Oke.
6: Selamat
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita dengarkan langsung ya, dua kelong berturut-turut.
1: Iya, Kak.

0: loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komennya komen.
1: Yuk komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komennya komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: Baik, kita masih bersama di Sirina Pace,
1: Senandung Lirik Laguna Pro 4 Ces.
0: Oke, kita terima telepon. Assalamualaikum
1: Sirina Pace.
2: Lirik Laguna Pro 4 Ces.
0: Iya, tahu. Ibu Arsina.
2: Apa kabar adik-adik cantik?
1: Alhamdulillah baik, Ibu. Kita apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Iya, tadi malam
2: salam sehat selalu ke semuanya.
0: Tadi malam tuh dia enggak tembus kolong kodong kelon tak rong.
1: Kodong
0: banyak menelpon.
1: Iya, kodong.
0: Atin Romi.
2: Biar yang penting monitor.
1: Iya,
2: tidak nembus malam bisa nembus
1: sih.
0: Iya, pertanyaannya adik-adik tahu untuk Ibu Arsina.
1: Iya, Ibu, biasa kalau kita pagi tuh kalau mau sarapan, mau ki langsung makan nasi saja atau minum ki dulu kopi atau sambil makan kue?
2: Kalau pagi saya nasi.
1: Oh, langsung ki nasi nih. Iya.
2: Langsung nasi biar sedikit yang penting nasi. Siang-siang ki baru bikin teh, makan kue.
1: Iya.
0: Orang dulu ah. Orang zaman dulu,
2: orang dulu itu nasi,
0: nasi
2: sama gula merah.
0: Ah, betul. Ketan biasa, ketan sama kelapa. Kelapa
1: gula
0: parut.
2: Merah.
0: Oke deh, Ibu. Kelong apa kita mau dengar, Ibu?
2: Kelapa mi apa? Gangga apa? Ganggan apa?
0: Lek baganggang
2: naparia. Ada tadi kuliahnya tuh. Gangga naparia.
0: Lek baganggang naparia.
2: Lek baganggang naparia.
0: Oke deh, itu ya.
2: Iya.
1: Terima kasih.
2: Makasih semuanya adik-adik.
0: Iya.
2: Sehat ke semua.
0: Iya, kita juga amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu Arsina di Paropo. Oke, kita terima telepon berikutnya. 0811 400 9250 yang bergabung kembali boleh langsung. Ada kelong beberapa yang kami siapkan. Oke, ada penelpon biasa dulu, Di.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Sirina Pace. Iya.
0: Dengan siapa, Ci? Nama tak, nama tak.
3: Nur Hikmah, Nur Hikmah.
0: Oh, Nurdi, ini di Maros.
1: Oh iya.
0: Anu ki suaranya ada suara angin gede telepon ta.
3: Kipas angin.
0: Oh, kipas angin. Oh, pantas. Oh iya tahu. Oke deh, pertanyaannya adik-adik apa?
1: Ibu, kalau biasa pagi-pagi kita kalau sarapan langsung kin makan nasi atau minum kin dulu teh sambil makan kue?
3: Kalau saya makan dulu nasi.
0: Makan nasi, oke deh. Oke, kelong apa yang kita mau dengar? Uruntini Upoji, Saga. Yang mana kelong yang kita mau dengar?
3: Kemudian Liano.
0: Ampe-amper Lino, Mempe Bosi.
3: Oke,
0: terima kasih ya.
1: Terima kasih, Ibu.
3: Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Radin di Bantiborong. Assalamualaikum, Pak Radin.
1: Sirna Pace.
4: Senandung lirik lagu Naparom Pace.
1: Iya. Apa kabar, Pak Radin?
4: Alhamdulillah.
1: Baik, Tawa.
4: Baik.
1: Iya, topiknya hari ini, Pak Radin.
4: Gila gini, sama ya.
1: Ines ini Pak Radin yang bicara. Nah, ini Sri. Perkenalkan kau dulu dirimu supaya nama
0: apa Pak Radin. Ada zaman sini Pak Radin.
4: Ada yang baru lagi.
1: Tidak ada. Kita-kita, Ji.
0: Iya.
1: Kita dengar mi topik Pak Radin.
4: Apa itu makan pagi?
1: Iya, kita lebih suka langsung makan nasi saja ataukah makan kue dulu
4: pagi-pagi? Kalau saya minum air panas dulu. Nanti 8-9 kan baru makan nasi.
0: Oh, ada tuh jamnya.
1: Iya. Jadi teratur kini anunya nanti, Pak Radin.
4: Nanti pukul 10 makan lagi.
1: Oh, iya nih kalau sudah ki makan kue lagi, makan ki lagi nasi. Iya. Kayaknya ikutan Mi kelongnya.
0: Iya, ikut Mi kelongnya.
1: Iya, Pak Radin.
0: Iya, terima kasih Pak Radin.
4: Terima kasih telah lama bertugas dan teknik.
1: Iya, Pak Radin.
0: Terima kasih.
1: Iya,
0: Pak Radin.
4: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
0: ya. Satu kelang dulu di baru dan, kita ke kabaran.
1: Dan juga kayaknya kita mau pamit.
0: Ines yang pamit ya.
5: Iya sama saya.
0: Okay. Dila juga
5: saya dan
0: Dila.
5: Berdua.
0: Sama si Mopali. Oke, terima kasih kalian berdua ya.
1: Siap. Hati-hati Ki.
0: Hati-hati Ki kalau pulang toh. Oke, kita dengarkan dulu kelang satu kelang ya.

0: Sahabat budaya, Raja Ampat adalah kawasan kepulauan indah yang terletak di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Dikenal secara global sebagai pusat keanekaragaman hayati laut tertinggi di planet bumi. Tempat ini terkenal karena gugusan pulau karang berbentuk gugus atau unik terumbu karang yang melimpah dan perairan yang jernih. Pemandangannya berupa bukit-bukit kars hijau yang menyebar di lautan biru Tosca, laguna tersembunyi dan pasir putih yang murni.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: masih bersama di Sirena Pace Senandung Lirik Laguna Prampat Cias ada penelpon. Ada penelpon. Ini biasanya tuh single partner jadi begitu, Ming. Assalamualaikum.
1: Sirena Pace.
2: Waalaikumsalam. Senandung Lirik Laguna Prampat Cias.
1: Iya. Dengan siapa di mana, Pak?
2: Dari aku di Maros.
0: Aku di Maros.
1: Siapa itu?
0: Akunya Asis di Maros, Pak.
1: Oh,
0: Asis.
1: Pak Asis di Maros. Bagaimana?
0: Aku siapa?
2: Aku di Maros.
0: Akunya Maros. Ih, capek dah.
1: Capek banget.
2: Entene. Ibu Marlina titip salam sama kita, Ibu Lina.
0: Sehat-sehat, Mikodo.
2: Alhamdulillah, operasinya lancar.
0: Alhamdulillah.
2: Semalam saya video call sama dia.
0: Oh ya, alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Yo, ya namanya kesehatan tuh pasti ya akan diberikan ji Allah kalau kita berdoa banyak, didoakan.
1: Iya.
0: Gitu. Alhamdulillah. Oke lah. Salamku nah buat Ibu
1: Marlina.
0: Lina,
2: iya, ya. Dia titip salam sama kita.
0: Iya, salam kembali Pak Asis. Iya. Bilang semoga sehat, Ibu semangat begitu ya.
2: Video call ke Cene semalam.
0: Oh ya, alhamdulillah. Jadi sendiri dioperasi atau ada yang temani Pak?
2: Sendiri, sendiri.
0: Kodong.
2: Lama-lama baru ada adiknya.
0: Oh iya. Ya semuanya ada jalannya begitu supaya kuat ki orang. Kalau sendiri tuh kuat, harus bisa.
2: Iya, bilang semangat Ibu Lina, jangan pikir macam-macam.
0: Betul, karena pikiran ada. Itu buat kita tidak sehat.
1: Iya.
2: Ada teman-teman di perempat.
0: Iya, didoakan.
1: Didoakan.
2: Pasti. Ada dentenya juga.
0: Iya, pastilah. Tidak.
1: Iya.
0: Oke lah, Pak. Pertanyaannya tahu Sri. Iya.
1: Pak Asis. Topik teh hari ini biasa kalau pagi ki sarapan gitu biasa langsung ki makan nasi atau minum kilo kopi sambil makan kue.
2: Kalau saya bukan kopi teh.
1: Oh teh.
2: Kadang kue, kadang roti.
0: Kadang kue.
2: Kalau nasi tidak.
0: Tidak.
2: Nanti saya sebentar kalau nasi.
1: Oh iya. Berarti kalau yang bukan langsung makan makanan berat dika di.
2: Iya. Enggak. Nanti jam 11.
0: Jam 11 sih.
1: Iya.
0: Oke. Kelona. Kita mau dengar kelong apa?
2: Apa itu lagunya?
0: Sekira sudah aku baca. Belum juga.
2: Iya. Belum.
1: Belum kita
2: makan. Pendatang baru ini.
1: Pendatang baru.
2: Oke. Salam kenal dan teh nih coba-coba lah.
0: Teh aja. Jangan coba-coba. Si langsung ngomong.
2: Dicoba dulu.
0: Aja. Nggak suka coba-coba saya.
2: Kalau nggak cocok nih, dibuang nih.
0: Nggak pakai saya. Masa
2: nih? Nggak berhenti, bercanda nih.
0: Pak, aman Bapak.
2: Apa lagunya?
0: Mempe bosi Didin Pratama, Sa'ga Masih Tarasyid.
2: Apa, Sa'ga Kamma?
0: Sa'ga ji di sini.
2: Sa'ga ji?
0: Iya. Urun tuni upoji, Mas Sampo Siri, Pas Sampo Siri 2, Boli Makam Masalasa, Cincin Pasilo.
2: Yang itu? Boleh makan masalasa.
0: Anci larici.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Kapan lagi menyiar bentene?
0: Besok jam yang sama.
2: Siapa teman teh itu?
0: Sri.
2: Bagus lah tahu caranya membaca kabar anak.
1: Iya.
2: Oh, di dia resapi.
0: Iya tahu. Alhamdulillah.
2: Bagus caranya saya jempol itu.
1: Iya, masya Allah. Terima kasih Bapak.
2: Iya, terima kasih bentene.
0: Terima kasih.
2: Kesehatan berdua. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pasti Sri. Bukan ngidila, Sri.
1: Sedih mah konongnya lupa mah.
0: Sri. Orang tua iya. Oke, okay. Kembali lagi kita terima telepon 0811. Ini telepon biasa tak tahu Sri. 0811-409-250. Ada siapa Pak Arifin?
1: Sirina Pace.
0: Putus ki, Pak.
1: Putus ki.
0: Coba lagi Pak Arifin, kelong ini, satu kelong ini Pak Arifin. Pak Arifin, assalamualaikum. Sirina Pace. Gimana ini?
3: Erik, Laguna Prampat.
0: Oh iya.
1: Bagaimana kabarnya Pak?
0: Ya, sehat-sehat Jiki?
3: Ya, halo.
0: Sehat-sehat Jiki?
3: Alhamdulillah.
0: Oke, okay. Pertanyaan kita tahu Sri. Saya?
3: Saya sama juga.
0: Sehat?
3: Iya.
1: Iya. Pak Arifin, ditahu nih topik kita hari ini?
3: Belum sih, lama kan?
1: Oh iya, ku bacakan ulang di topik kita hari ini. Oh iya iya, topik kita hari ini biasa kalau pagi ki kalau sarapan langsung ki makan nasi atau minum ki dulu kopi atau teh sambil makan kue.
3: Nah, kalau saya, no, kopi sama kue kalau pagi.
0: Kentar aja.
3: Kita manis.
1: Kita manis tahu kan?
0: Oh, kita manis kopinya bukan orangnya.
3: Sama dan teh manis nak.
0: Oh iya, sama nama nak cocok ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau apa kita mau dengar Pak Arifin?
3: Ya ikut sama Pak Cik Sawa, baik lagunya.
0: Oh bagus, boleh makan masalasa, yeah. Oke deh. Nama yang lain dah. Itu mau. Oke, makasih Pak Arifin.
1: Makasih Pak Arifin.
3: Ya, yeah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ada kesempatan untuk lagu ya. Assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
0: Terangkai. Tidak ya. Assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Wih, beruntung dah. Beruntung deh. Ini rekus lagu.
1: Iya.
4: Karena aku kita lama runtur di sini.
0: Karena Pak Arifin ki ikutan dengan lagunya
1: Pak Asis.
4: Oh, kalau saya nanti salah sampul siri dua apa?
0: Itu aku bilang tak apa, pas mau rekas lagu. Iya, pas sampul siri dua mau jiki.
4: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Dengan siapa nih kak?
0: Pak Gunawan.
1: Oh Pak Gunawan.
4: Di mana lagi?
0: Gunadi salah Pak Gunadi.
1: Minta maaf Pak.
0: Pak Gunadi di Minasa Upa.
1: Oh Goang. Iya. Minasa Upa.
0: Iya. Jadi mau gitu kalau pertanyaannya.
1: Oh iya pertanyaan tuh. Pak, biasa kalau kita pagi langsung ki sarapan pakai nasi atau minum ki dulu kopi teh sambil makan kue.
0: Sama. Halo Pak. Makan nasi
4: saya
0: atau makan kue?
4: Nasi sambil makan kue juga.
1: Bagaimana cerita?
4: Habis makan nasi kue juga.
0: Oh, makan nasi terus kue cemilan nah, pencuci mulut maksudnya.
1: Iya.
4: Kan biasa di internet toh. Kalau saya habis jogging beli kue. Baru simpel. Kalian sudah makan, saya lihat lagi. Sama pasti sisi lagi satu, dua.
0: Tapi orangnya tidak gemuk. Biasa saja. Alhamdulillah ya punya badan seperti itu, begitu ya.
1: Iya, udah gampang ki gemuk.
0: Tahu.
4: Sudah gampang. Apa namanya?
0: Iya, Pak.
4: Mbak Lina, operasi apa?
0: Nggak tahu operasi artinya operasi tadi malam tapi alhamdulillah
1: lancar.
4: Oh iya, pernah kita ketemu waktu di studio itu kan?
0: Iya,
1: tuh.
4: Waktu aja acara IKT.
0: Iya, oke.
4: Nggak usah cepat sembuh Ibu Lina.
0: Amin.
4: Betul juga tadi itu Pak Asih, semua fans mendoakan.
0: Iya, oke deh.
4: Terima kasih bareng
0: dengannya. Makasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, baiklah. Kita ke kelong video dulu, Di.
1: Iya, Kak.
0: Ada dua kelong sekaligus berturut-turut.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Nah, iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90-an, ya, roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya, ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong gitu.
1: Wah, pantes enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

0: Baik, kita masih bersama di Siri Napace Senandung Lirik
1: Laguna Prompaces.
0: Ada penelpon lagi, boleh silakan 0811 409 250. Oke, ada penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
1: Siri Napace.
0: Putus
1: Ki. Putus Ki tahu.
0: Dicoba lagi ya. 0811 409 250. Oke, ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Siri Napace.
2: Senandul Lirik Laguna Prompaces.
1: Iya tahu.
0: Opa.
1: Opa siapa?
0: Opa Din, kenapa lo itu? Kenapa? Kenapa WA?
2: Ah, bermasalah ya anuku, WP-ku.
0: Oh.
2: Iya, cepat saya masuk di anu, telepon biasa.
0: Biasa, oh iya, tahu. Oke lah. Opa, pertanyaannya adalah?
1: Opa ya. Din, biasa kalau pagi Ki, langsung Ki sarapan pakai nasi atau minum Ki dulu kopi, teh, sambil makan kue?
2: Oh, kayak anu ya, minum dengan kue.
0: Makan makan kue ya.
2: Kopi dengan kue.
0: Oke, baik. Opa mau dengar ya. Kelong apa?
2: Apa yang ada di situ?
0: Mempe bosi saga runtini upoji cincing pasio anrona parisiku pedik teana tambahi pedikku anrong teha ki maklanre kuasengi kalengku weni tudang botimu tak kusanana duta riwaja inreng lasariale balok lipa anak nah naipua doja
2: balok lipa.
0: Balolipa, oke deh.
2: Bentene anunya itu Anulina, alhamdulillah
0: anunya
2: dibius, tidak dibius total.
0: Oh iya.
2: Dibius untuk yang dikasih masuk saja itu dia punya alat.
0: Oh gitu.
2: Jadi yang bisa pantau itu anunya atau dia bisa pantau di layar.
0: Oh begitu.
2: Dan dibius total kita.
0: Iya.
2: Cepat dia tidak ini, tidak lama menunggu toh.
0: Iya,

0: Alhamdulillah.
1: Di Ngangan saya ada tempatnya untuk di ini. Ya.
0: Oh,
1: Alhamdulillah, makasih semua doanya.
0: Iya, tawa Acela. Terima kasih ya.
1: Apa?
0: Amin. Iya.
2: Terima kasih Opa Di.
1: Ini
0: Opa. Iya Opa. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opa Dina di Nuri ya. Oke, iya. Berikutnya yang mau bergabung kembali sahabat budaya. 0811 400 9250 di siang hari ini di 0811 400 9250. Saya nantikan telepon kembali ya. Sahabat budaya mau bergabung boleh langsung bergabung bersama kami. Ada penelpon biasa lagi, banyak penelpon biasa tak tahu ya.
2: Iya kak.
0: Assalamualaikum.
2: Sirina Pace.
3: Ya. Nando lagunya merupakan.
0: Oke. Dengan Bahar di Bone Cami. Iya, Bahar.
3: Ya. Pertanyaannya Cici Pasio.
0: Cici Pasio, pertanyaannya.
2: Iya.
3: Cici Pasio.
2: Iya. Pak Bahar, topik teh hari ini. Topik teh hari ini biasa kalau pagi ki lebih suka ki langsung ki makan nasi atau minum kilo kopi sambil makan kue.
3: Makan dulu 1 kilo.
2: Banyak nah.
3: Setelah itu minum teh 1 termos.
2: Deh, banyak na.
3: Bercanda kak. Kalau saya nanti ni, kak bercanda kak tadi. Kalau saya makan dulu nasi sedikit. Setelah itu, makan minum teh dulu. Ya. Kira-kira jam 12 sore siang makan lagi.
0: Begitu. Iya, oke, makasih
2: Pak Bahar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Bahar di Bone ya. Kita coba lagi ke penelpon berikutnya. Mana telepon WA? Banyak kita di penelpon WA tapi
2: terputus.
0: Ki. Dicoba lagi ya sahabat udah 0811 400 9250. 0811 400 9250. Baru Pak Marsuki Yusuf bergabung. Ikutan kelona Pak Marsuki. Iya, assalamualaikum. Sirina Pace. Iya, halo. Sirina Pace. Halo. Pak Marsuki. Sirina Pace. Putus tahu tadi. Assalamualaikum. Nah, putus. Pak Marsuki, silakan lagi. Anu kita tidak bisa.
2: Oke.
0: 0811 400 9250. Assalamualaikum, Sirina Pace.
2: Putus
0: sih. Assalamualaikum, Sirina Pace.
4: Nandung di Palang Pace.
0: Iya. Apa kabar Bunda?
4: Baik.
0: Oke.
2: Bunda siapa ini?
0: Bunda Sofi. Iya.
4: Kenapa suara aku beda ya?
0: Iya. Baru bangun tidur.
4: Ah, enggak pernah saya tidur.
0: Ah, tidur siang nih, lupa Bunda. Oke lah iya. Bunda.
4: Enggak tahu jadi itu kan. Tahu enggak. Apa karena cuaca kali ya?
2: Iya, kayak serak-serak suara tuh Bunda.
4: Emang air-air ini.
2: Iya. Bunda, ya. Ditahu mi topik hari ini Bunda.
4: Ya, saya itu kalau pagi hanya minum teh, kalau ada kue ya minum teh dengan makan kue atau roti. Pokoknya kalau nasi itu jam 11, jadi itu sudah makan siang.
0: Ya, oh.
2: Iya Bunda.
0: Iya.
4: Alhamdulillah.
0: Jadi cukup gitu begitu Bunda, Di?
4: Iya, begitu-begitu, Di.
0: Iya, tahu.
4: Ngantri untuk masih bisa nembus.
0: Iya, alhamdulillah.
4: Malam tak sekali tidak bisa.
0: Tadi malam tidak bisa, ki. Jangan ki malam.
4: Tidak, gitu. Artinya kan ya begitulah kalau suasana saling menyapa kan memang sudah seperti itu.
0: Iya.
4: Di mana RRI memang saling kejar-kejaran.
0: Betul. Iya, ini toh ada protes ke Angga, Bunda. Bilang 10 orang beding saya disapa dan tene. Dari tadi malam udah kasih toka, bosan nggak? Udah kasih toka lagi ya.
2: Iya. Kayak ditampung nih semua itu. Terima kasih masukannya. Yang intinya ditampung, ditampung.
4: Ya, pokoknya ditampung sajalah. Sebenarnya juga sih memang 10 orang malam ini, malam ini 10 orang, besok malam 10 orang, lain lagi.
2: Iya.
4: Jangan disapa malam ini, besok malam disapa lagi, jadi semua dapat giliran.
2: Masukannya ditampung saja itu intinya. Ya. Ah, itulah.
4: Iya. Oke,
2: Teh. Terima kasih.
5: Makasih.
2: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu telepon biasa paling kuturunkan itu. Kita ke kelong dulu, Dik. Oke, ada kelong apa tadi itu? Ih, baru satu kelong.
5: Ih, satu lagi kapan penelpon, Pak?
2: Iya, Di.
5: Iya,
2: dari Bunda Sofi tahu mau dikasih tahu ini Bunda, kelong apa mau kedengar Bunda chat Kak dulu. Kita putar dulu kelong, nanti kita kasihkan Bunda Sofi kelong ya. Boleh. Bunda ini ada beberapa kelong ya, silakan nanti dipilih ya. Bahar tadi tahu. Ada Bahar tadi minta kelong.
5: Iya.
2: Apa tadi? Cincin basio.
5: Iya, itu kapan gak aku lupa.
2: Karena sibuk semua.
5: Iya, tahu.
2: Bekerja lagi. Cincin basio kayaknya, Di.
5: Iya.
2: Bahar, ya, Bahar lah. Iya, cincin pasti sudah minta uang. Mohon maaf Bundana, ada minta uang. Mau minta kelong. Oke, kita dengarkan dua kelong.

Sebenarnya, kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Baik, kita masih bersama di Sirena Baca Senandung Lirik Lagu
1: Empat Jazz.
0: Maaf.
1: Nggak on gimmickku.
0: Wow.
1: Nggak apa-apa, nggak.
0: Oke, kita satu penelpon mana nih Pak Marsuki, tadi mau bergabung. Pak Marsuki mana, Ki? Oke, ditunggu ya Pak Marsuki. Teleponnya 0811-400-9250. Oke, dan kita coba. Tidak ada mikanya Asri.
1: Iya.
0: Jadi harus kita pamit, Dek.
1: Iya.
0: Kalau tidak ada yang bergabung, mari kita pamit, Mipal ya. Karena sudah jam 16.52 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih yang sudah menelpon tadi. Oke, saya Anti.
1: Dan saya Sri.
0: Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat budaya, Belitung adalah pulau utama yang terletak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bangka Belitung. Kawasan ini makin populer di tingkat internasional sejak diangkat sebagai latar cerita film populer Laskar Pelangi. Tempat ini terkenal karena pantai-pantai eksotis berselimut batu granit atau raksasa serta mercusuar bersejarah, serta keindahannya perairan yang dangkal dan pemandangannya berupa formasi bebatuan granit unik di sepanjang pesisir. Air lautnya yang bening transparan serta terdapat pulau-pulau kecil di sekitarnya.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya di mana saja berada. Kita bersama di sore hari ini seperti biasa kita di informasi dunia wisata. Seperti apa informasi yang akan saya hadirkan sore hari ini sahabat budaya? Jangan kemana-mana, saya kembali kasih dengar kidul kelang berikut ini.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin.

0: Makassar Sore, Pro 4 RRI Makassar.
1: Baik, kita masih bersama di sore hari ini tempat wisata buatan yang ada sahabat budaya. Untuk sahabat budaya, di mana saja berada tempat wisata buatan itu banyak sekali ya. Di Makassar, di Mall Makassar itu ada beberapa, salah satunya di Trans Mall kita sudah pernah bahas sahabat budaya. Bagaimana dengan tempat lainnya sahabat budaya, ada tidak ya di Makassar itu punya tempat untuk kita bermain. Ada namanya Gizona Mall Panakukang. Nah, ini juga salah satu sahabat budaya adalah tempat wisata buatan yang bisa dikunjungi begitu tanpa ke daerah. Nah, seperti apa kita akan coba mengulik ya untuk namanya Kidzona Mall Panakukang. Mall Panakukang itu banyak sahabat budaya. Untuk yang mau pergi ke sana itu banyak sekali tempat-tempat bermain. Oke. Okay. Nah, untuk di Mall Panakukang itu ada Happy Kiddy. Ada juga time zone-nya di sana. Oke. Okay. Ada Kidzona juga di sana sahabat budaya. Jadi kalau mau ke sana bisa. Bisa deh entennya. Oke, kita coba Kidzona Mall Panakukang. Kita akan coba mengulik lebih jauh. Karena memang di mall itu ada tempat-tempat bermain yang bisa sahabat budaya dapatkan. Kidzona ini adalah tempat bermain anak. Dan di sana sahabat budaya di Mall Panakukang ini untuk taman bermain yang menggabungkan hiburan dan juga mengembangkan kemampuan berkomunikasi serta tata krama sambil asik bermain. Ini juga sahabat budaya anak-anak itu bisa diberikan atau anak-anaknya sahabat budaya kalau kesana bisa diberikan hiburan serta edukasi. Dan di sini juga bisa belajar mengembangkan kemampuan berkomunikasi serta tata krama sambil bermain bersama teman-teman seusianya. Dan Kidzona ini menawarkan berbagai permainan anak mulai dari seluncuran seru hingga rintangan yang didesain khusus untuk anak-anak. Dan tidak perlu khawatir ya sahabat budaya yang tentang keamanan anak-anak di sana kalau bermain. Selain tersedia ruang bermain yang aman dan nyaman, di tempat ini juga dapat atau sahabat budaya bisa mendampingi juga mereka bermain langsung. Jadi untuk yang sahabat budaya mau ke sana, gerai Kidzona dengan baby corner atau Kidzona Ion namanya. Kidzona Ion, dan ini ada juga di beberapa tempat ya di Jakarta dan lain sebagainya. Jadi untuk sahabat budaya Makassar juga ada tempat tersebut. Mau ke sana jalan-jalan bisa bawa anak-anaknya, namanya Kidzona Mall Panakukang. Oke, kita dengarkan kembali kelong berikut ini.

Saya Erwin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak.

0: mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
1: Pendidikan terbaik adalah guru.

0: lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah, wah, wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari...
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar.
4: Kita ke informasi berikutnya, sahabat budaya, dan kali ini kita ke informasi tempat wisata yang ada di mall. Dan ada di mana nih? Mall Ratu Indah, sahabat budaya. Ternyata Mall Ratu Indah juga punya tempat wisata buatan yang sahabat budaya bisa kunjungi. Begitu kalau kesana kita, sahabat budaya, ada itu tempat wisata yang sahabat budaya bisa datang langsung ke sana. Terus apa ya, orang bilang tuh bisa ajak anak-anak tak main di sana. Oke. Kita akan cari tahu tentang tempat ini. Oke. Sahabat budaya, kalau namanya mall ya pasti punya tempat bermain anak-anak. Nah, di Mall Ratu Indah juga punya tempat bermain dan namanya Time Zone Play and Learn. Dan tempat ini adalah zona bermain seperti kolam bola, seluncuran, terowongan, jaring, dan masih banyak lagi. Nah, untuk sahabat budaya yang ingin bersenang-senang sekaligus mendapatkan pengalaman belajar untuk anaknya, boleh langsung ke tempat ini. Untuk membeli tiket langsung ke sana, dan juga untuk aman, bebas dari bakteri, memakai kaos kaki termasuk dalam tiket ya. Itu. Jadi kalau ke sana sahabat budaya, boleh langsung main ke sana, tiketnya pun bisa dibeli langsung di sana. Jadi untuk sahabat budaya yang mau ke sana, terbukalah setiap harinya. Jadi kalau mau main ke sana sampai puas ya, sampai puas dan oke. Boleh ke sana ya sahabat budaya. Kan di sana ada jaring-jaringnya juga, ada bola-bolanya di sana, ada seluncuran juga seperti permainan-permainan anak-anak pada umumnya. Baik, sahabat budaya, di mana saja berada, itu informasi yang kami hadirkan di sore hari ini. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Kita jelang mengikuti acara berikutnya. Kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, pareng.
2: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: Syariat, satu hari satu ayat bersama Dai Raja dan Ustadz Muslim Buhari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala

Dan ingatlah ketika Lukman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar." Luar biasa ayat. Ternyata pelajaran yang berharga yang bisa kita petik. Ketika Lukman memberikan pelajaran kepada anaknya, "Wahai anakku, jangan mempersekutukan Allah." Pelajaran yang pertama adalah pelajaran tauhid. Jangan mensyukutukan Allah, nak. Karena mensyukutukan Allah itu adalah perbuatan yang sangat zalim. Tidak akan diampuni dosanya. Bahkan amal-amal yang pernah kita lakukan itu akan berguguran ketika kita mensyukutukan Allah. Ini pelajaran bagi kita sebagai orang tua. Jadi anak harus diajarkan dulu bagaimana dia menyembah kepada Allah dan tidak mensyukutukannya. Karena sekarang banyak orang yang mensyukutukan Allah. Dia mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi yang masih diagungkan adalah hartanya, yang masih diagungkan adalah jabatannya. Dia membaca, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah saya menyembah ya Allah, dan kepadamulah saya meminta pertolongan." Menyembah Allah, tapi meminta pertolongan ke dukun ramal ketika dia punya persoalan. Datangnya ke dukun-dukun yang bisa melariskan dagangannya. Oleh karena itu, coy, ayo sembah Allah. Betul-betul kita menyembah kepada Allah dan tidak menduakannya.

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia. Tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan. Sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang

kepada kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami hadirkan lagu bernuansa Islami, kita jelang mengikuti acara berikutnya yaitu Risalah Maghrib.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Madini sida nama isikai anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Tinya zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أما بعد، para pendengar RRI yang budiman, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai juga dengan bersalawat kepada baginda Rasulullah Sayyidina Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sungguh nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita tentunya sangat banyak. Kita tidak dapat menghitungnya satu persatu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Sekiranya ada hamba, bahkan sekiranya seluruh penduduk bumi pun hendak berkoalisi dan menghitung-hitung nikmat Allah, maka nikmatnya Allah itu tidak akan bisa dihitung oleh seluruh penduduk bumi sekalipun. Lalu kemudian Allah memberikan anugerah rahmat ma'unah kepada kita dengan izinnya, dengan rahman rahimnya. Selanjutnya, para pendengar RRI yang budiman, bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Tentunya dengan cara tidak menggunakan nikmat-nikmat itu dalam hal yang tidak diizinkan oleh Allah, atau dengan kata lain, tidak menggunakan nikmat Allah dalam berbuat dosa dan maksiat kepadanya. Sebagaimana contohnya, harta adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janganlah kita gunakan untuk melakukan perbuatan yang tidak diizinkan olehnya. Badan juga adalah nikmat dari Allah. Maka janganlah juga digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Tangan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan juga digunakan dalam perkara yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaki adalah nikmat juga dari Allah. Maka janganlah kita menggunakan kaki ini untuk melakukan perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada mata yang kita miliki, juga merupakan nikmat dari Allah. Maka janganlah kita menggunakan mata ini untuk melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Telinga atau pendengaran yang diberikan Allah adalah nikmat yang tiada tara, maka janganlah juga digunakan untuk mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Lidah yang kita miliki pun juga merupakan nikmat dari Allah, maka janganlah digunakan untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang diharamkan, apalagi menyakiti sesama kita. Para pendengar RRI yang budiman, kalau kita perhatikan dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, pada diri kita, maka lidah itu adalah salah satu nikmat yang sangat agung. Dengan memberikan nikmat lidah, Allah telah memuliakan manusia dan memberikan anugerah yang besar kepada kita. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan nikmat lidah saat menyebutkan beberapa nikmat kepada para hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Surah Al-Baqarah ayat 8 dan 9, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisaanan wa shafatain. Allah berfirman, bukankah kami telah memberikan kepada manusia itu dua buah mata, lidah dan dua bibir? Maka para pendengar yang budiman, salah satu bentuk syukur atas nikmat lidah tentunya adalah dengan menjauhkan lidah kita ini dari menyampaikan dan menyebarkan berita-berita bohong, atau lebih sering disebut dengan istilah hoax. Di era digital hari ini, di mana ditandai dengan kian maraknya media sosial, kita tidak hanya dituntut untuk menjaga lidah kita, namun kita juga dituntut agar menjaga jempol dan jari jemari kita. Karena apa yang kita tulis dengan tangan itu tentunya sejatinya sama dengan apa yang kita ucapkan dengan lisan kita. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya'nya pernah berujar bahwa, "Innal qalam ahadul lisanain." Sesungguhnya
pena itu, tulisan itu adalah salah satu dari dua lisan. Tak jarang demi ingin disebut sebagai pihak pertama yang menyampaikan berita, kadang-kadang seseorang itu dengan mudahnya men-share, membagikan kabar tanpa melakukan proses tabayun atau check and recheck terlebih dahulu tentang keabsahan atau kebenarannya. Berita itu dengan cepat tentunya menyebar dari satu medsos ke medsos lainnya, dari satu grup WhatsApp umpamanya ke WhatsApp berikutnya, bahkan seringkali menyebar secara berantai. Puluhan bahkan mungkin ribuan orang dengan cepat memperoleh berita tersebut. Jika yang disebar adalah berita yang benar, tentu tidak jadi soal. Akan menjadi permasalahan yang sangat luar biasa ketika berita yang kita sebarkan itu tidak benar dan bahkan cenderung ke arah fitnah dan mengadu domba. Akibatnya tentu bisa sangat fatal, nauzubillah. Maka para pendengar ya Budiman, informasi yang kita sampaikan jika ia adalah hoax ya, maka tidak hanya menjatuhkan pelakunya pada dosa yang disebut dengan dosa bohong, akan tetapi juga dapat menjerumuskan kita pada dosa-dosa yang lain juga. Di antaranya adalah dosa namimah. Dosa namimah itu adalah mengadu domba. Para ulama-ulama kita mendefinisikan bahwa berbohong itu dengan makna yaitu menyampaikan perkataan yang berbeda dengan kenyataan, padahal ia juga tahu bahwa perkataannya itu memang berbeda dengan kenyataannya. Berbohong itu hukumnya bisa dosa kecil, dosa besar, bahkan bisa menjerumuskan orang kepada kekufuran jika sebuah kebohongan tidak mengandung bahaya yang mengenai seorang muslim gitu. Maka ia termasuk dosa kecil. Namun demikian, dosa kecil itu tidak boleh juga diremehkan, karena gedung pencakar langit yang kalau kita lihat menjulang tinggi kan pada hakikatnya adalah tumpukan dari batu bata yang kecil. Maka Imam Ahmad At-Tabari meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, jauhilah dosa-dosa yang remeh itu atau dosa-dosa kecil. Sesungguhnya perumpamaan dosa-dosa yang remeh itu adalah seperti sekelompok orang yang turun dan singgah di sebuah lembah. Lalu satu orang mengumpulkan kayu bakar, satu orang lagi datang dengan kayu bakar, dan seterusnya hingga mereka mengumpulkan kayu bakar yang cukup untuk memasak roti mereka. Sungguh dosa-dosa remeh itu atau dosa-dosa kecil itu, jika pelakunya dikenai siksa karenanya, maka dosa-dosa itu akan membinasakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tabarani. Para pendengar RR yang benar, kalau kita mencermati hadis atau sabda Rasulullah SAW yang kami bacakan tadi, tentunya menjelaskan kepada kita bahwa dosa-dosa kecil jika terus-menerus dilakukan tentu akan mengantarkan seseorang melakukan dosa-dosa besar. Betapa banyak dosa kecil yang kita anggap remeh, lalu ia pun terus melakukannya hingga menggiring kita kepada dosa yang besar dan kadang menyeret kita kepada kekufuran. Nah, olehnya itu seorang ulama salaf pernah berkata bahwa perbuatan-perbuatan maksiat itu mengantarkan kepada kekufuran sebagaimana demam itu mengantarkan kepada kematian. Sedangkan jika sebuah kebohongan itu mengandung bahaya yang mengenai seseorang muslim ya, maka hal ini termasuk dosa besar. Dan jika dalam kebohongan tersebut terdapat unsur menghalalkan perkara yang telah disepakati keharamannya oleh para ulama dan kalangan awam serta terpelajar mengetahui keharamannya, dan hal itu tidak samar baginya seperti keharaman zina, mencuri atau mengharamkan perkara halal yang nyata-nyata halal, yakni kalangan awam yang dan terpelajar itu mengetahui kehalalannya seperti jual beli, maka kebohongan tersebut adalah suatu kekufuran. Nauzubillahi min dzalik, tsumma nauzubillah. Para pendengar RR yang budiman, berbohong hukumnya adalah haram, baik dilakukan dengan tujuan bercanda ataupun sungguh-sungguh. Baik itu dilakukan dengan niat membuat orang tujuan bercanda ataupun sungguh-sungguh.

statement adalah menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungan antara keduanya. Namimah itu adalah salah satu dosa besar karena pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qattat. Pelaku namimah itu tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang paling awal masuk surga. Olehnya itu, semoga kita selalu diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita ini menjadi sumber hoax, penyebar fitnah, serta adu domba, menyulut pertikaian dan pemecah belah persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa. Apalagi di era yang penuh dengan fitnah ini, maka kita memperbanyak diam yang merupakan sikap yang mungkin bijak yang dapat kita lakukan. Marilah kita tahan lisan dan jari jemar kita agar tidak banyak omong dan tidak banyak berkomentar, agar kita tentunya selamat dan juga orang lain pun juga selamat dari perbuatan kita. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man samata naja, barang siapa diam maka ia akan selamat. Syukran wa dunta bil khair wal barakatu wan naja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

Kita masih bersama di Perempatan RRI Mangkasar, Asari Batam, Alubergo, di mana saja berada kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Kami hadirkan lagu bernuansa islami jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.

Bagaimanakah ciri-ciri orang yang dicintai Allah? Yang pertama, orang yang imannya kuat. Kedua, orang yang berakhlak tinggi. Ketiga, orang yang syukur kepadanya. Dan keempat adalah orang yang penyantun. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang mukmin, yang fakir tetapi sopan, menjaga diri, dan memiliki tanggungan.

Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.

0: kabar Anda perompat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Danau Kalimutu adalah danau kawah vulkanik bertingkat yang terletak di puncak Gunung Kalimutu, Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Berada dalam kawasan Taman Nasional Kalimutu. Tempat ini terkenal karena tiga kawah danau yang memiliki warna air berbeda-beda dan dapat berubah secara periodik akibat reaksi kimia geologi. Pemandangannya berupa danau kawah tiga warna yang magis di atas puncak pegunungan berselimut kabut tipis.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa malam hari ini di apresiasi budaya lokal. Dan alhamdulillah malam hari ini saya sudah bersama narasumber kita, akan berbincang kurang lebih 1 jam ke depan. Baik sahabat budaya, hari ini kita bicara tentang forum TBM Sulsel sebagai penggerak literasi di masyarakat. Saya sudah bersama narasumber kita yaitu M. Galang Pratama SH, MH. Beliau adalah ketua PW Forum Taman Bacaan Masyarakat Sulawesi Selatan. Kita menyapa dulu, assalamualaikum, selamat malam Galang. Iya, assalamualaikum, selamat malam, Pak Galang.
2: Ya, malam.
1: Iya, apa kabar malam hari ini, Pak Galang?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Sehat, oke. Malam hari ini kita bicara tentang forum TBM Sulsel sebagai penggerak literasi di masyarakat, oke. Baik, kita mau tahu dulu malam hari ini mungkin bisa diceritakan apa itu forum TBM Sulsel dan apa tujuan utamanya dan kapan berdirinya di Selatan atau di Makassar mungkin. Silakan Ki.
2: Oh ya, siap. Terima kasih banyak. Oke, nama saya Muhammad Galang Pratama. Jadi forum TBM Sulawesi Selatan sendiri sebenarnya adalah wadah ya bagi para pengelola dan pegiat taman bacaan masyarakat. Jadi TBM itu adalah istilah semacam komunitas literasi ataupun rumah belajar, apapun namanya yang ada di masyarakat. Intinya dia sebuah ruang untuk saling belajar, saling berbagi ya, berbagi pengalaman dan bergerak untuk membangun literasi masyarakat. Ya, kira-kira itu. Ya, dia adalah ruang yang untuk saling belajar di masyarakat.
1: Oke. Ini kalau boleh tahu bagaimana peran forum TBM Sulsel sendiri dalam meningkatkan minat baca masyarakat? Ini masyarakat siapa saja nih yang disasar begitu? Oke, silakan Ki.
2: Ya. Ah, baik, Kak. Jadi sebenarnya saya ingin flashback bahwa forum TBM secara nasional itu ya tahun dibentuk pertama kali pada 2005. Nah, untuk Sulawesi Selatan, saya fokus ke Sulawesi Selatan. Ini baru di periode kedua, jadi 5 tahun yang lalu itu ketua forum TBM Sulawesi Selatan adalah Kak Darmawan Denasa. Nah, mungkin kita kenal. Nah, saya baru di periode kedua ini, jadi saya adalah ketua kedua di forum TBM Sulsel mulai menjabat 2025 sampai 2030. Jadi tiap 5 tahun ada pergantian. Nah, jadi forum ini sebenarnya menjadi ruang bersama bagi TBM-TBM yang ada di berbagai kabupaten dan kota. Jadi untuk di Sulawesi Selatan sebenarnya meskipun belum semua kabupaten memiliki pengurus daerah ya, karena kita organisasi ada tingkat kabupaten ada pengurus daerah, tingkat provinsi namanya pengurus wilayah, dan tingkat nasional namanya pengurus pusat. Meskipun belum banyak, tetapi gaung kita adalah membersamai para TBM ini untuk memberikan atau mengadvokasi berbagai macam kebijakan, misalnya terkait bantuan buku dari Perpustakaan Nasional. Itu kan ada, Kak. Jadi perannya forum TBM di sini untuk memberikan informasi kepada TBM-TBM yang membutuhkan. Bahkan seringkali kami ditanyai kapan lagi ada bantuan ini, bantuan ini, bantuan ini. Jadi memang kami menjadi perpanjangan tangan ke pemerintah dan lain-lain untuk agar TBM atau Taman Baca atau komunitas literasi ini bisa mendapatkan kemampuan untuk mengelola organisasinya atau TBM-nya, baik dalam bentuk dana ataupun pelatihan SDM.
1: Pelatihan itu selalu dilakukan atau bagaimana nih, Galang?
2: Ya, itu selalu dilakukan. Tiap tahun, dilakukan. Iya, tiap tahun. Bahkan saat ini sebenarnya kita fokus untuk membentuk beberapa pengurus daerah dulu, karena memang tahun pertama kami di PW Forum Tebing Sulawesi Selatan 2025-2030 adalah membentuk pengurus daerah di berbagai daerah yang belum ada. Salah satunya sebenarnya adalah Kak Tabe Makassar. Makassar ini meskipun ibu kota Sulawesi Selatan, tetapi sampai sekarang belum ada pengurus TBM-nya untuk pengurus daerahnya.
1: Oh begitu. Iya. Jadi kota saja yang ada, kota Makassar, Ji. Kalau daerah-daerah lain belum ada?
2: Bukan, justru Makassar yang belum ada. Yang lain yang sudah ada adalah Takalar, Goa, Bulukumba, kemudian Sinjai, lalu apalagi Takalar tadi sudah, Bulukumba, Sinjai, dan berbagai daerah yang masih kita utarakan untuk bentuk.
1: Kita mohon maaf ya. Ada gangguan sedikit. Baik. Silakan dilanjutkan.
2: Nah, jadi dari TBM-TBM yang sudah ada ini, kita terus berkolaborasi ya. Salah satunya juga Enrekang. Enrekang ini barusan sekali ya, bulan lalu itu memilih ketua baru. Memilih ketua baru, pengurus daerah baru. Sebelumnya juga ada Jene Ponto memilih ketua baru. Nah, di setiap kepengurusan ini, mereka di daerahnya menjadi ruang bagi TBM-TBM yang ada di desa-desa maupun kelurahan yang ingin mendapatkan bantuan advokasi maupun bantuan bahan bacaan. Seperti itu. Jadi memang tugas forum TBM adalah ruang bagi TBM-TBM. Jadi sebenarnya kita sudah tidak bicara lagi sejauh mana literasi itu, sejauh mana buku itu harus dibaca, tetapi apa dampak yang bisa kita berikan ke taman baca atau kepada komunitas agar anak-anak di daerah atau masyarakat di daerah sana itu bisa mendapatkan buku atau bahan bacaan yang sesuai dengan minat mereka. Jadi kita sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Aminuddin Aziz ya, kepala Perpus, dia bilang begini Kak, masalah utama literasi kita adalah bukan banyaknya buku. Sebenarnya buku atau bukan kurangnya membaca, tetapi anak-anak tidak mendapat buku yang sesuai dengan usianya atau tidak sesuai dengan jenjangnya. Misalnya untuk anak SD itu kan jenjang sebenarnya belum sampai ke level D, ada namanya level D yang seperti novel. Nah, harus dulu mulai dari awal jenjang A, B, C, B1, B2, C, dan D. Seperti itu. Dan kurangnya buku-buku bermutu.
1: Contoh apa ini?
2: Contohnya, semoga langsung ada. Oh, ada di depan saya. Nah, ini nih. Ini contohnya buku-buku bermutu itu. Ini sengaja memang dibuat oleh pemerintah. Ini adalah buku-buku yang full color. Kertas cetak dan banyak ilustrasi. Dan tulisan-tulisannya itu memang mudah dibaca dan halamannya juga cukup 5-30 halaman, 6-30 halaman lah. Jadi anak-anak ketika membaca buku ini, dia langsung bisa memahami apa yang dia baca dan dia bisa menangkap pesan serta hikmahnya dan bisa diceritakan ulang. Nah, kan kebanyakan kita mengapa indeks literasi kita rendah dibandingkan mungkin negara-negara seperti Singapura, ya akhir-akhir ini kita sering mendengar informasi di berita bahwa negara tetangga itu sudah memiliki tingkat membaca buku yang tinggi dan lain-lain dengan berbagai macam metodenya. Nah, kita sebenarnya sudah juga melakukan hal itu. Cuma nggak viral aja ya. Kita sebenarnya sudah lewat buku ini. Nah, masyarakat diminta agar membaca buku-buku bermutu itu supaya mereka bisa memahami apa tingkat bacaannya. Jadi bukan semata kan kita kak, mungkin sering kita dengar bahwa membaca buku, wah sudah selesai, baca buku sudah selesai, berapa buku yang saya baca. Tetapi pada saat ditanya apa yang kamu dapat dari buku itu, coba ceritakan, itu masih ternyata masih banyak yang belum bisa. Nah itu kan kekurangan kita ada di situ. Makanya sebenarnya pemerintah sejak beberapa tahun lalu, 2016, 2018 memberikan bantuan ya, terutama buku-buku begini sudah sejak 2024. Jadi 2 tahun yang lalu. Kemudian 2025 dibagi ke 10.000 titik se-Indonesia.
1: Wah.
2: Ya itu.
1: Iya. Sebenarnya kalau dalam membaca itu butuh tidak dengan gambarnya langsung begitu?
2: Ya harus.
1: Oh harus ya.
2: Okay. Ya harus karena untuk pembaca terutama di sini adalah pembaca pemula ya. Iya, saya tidak bicara langsung ke pembaca senior yang membaca novel atau membaca karya tulis ilmiah ya.
1: Iya.
2: Tetapi kita pembaca kita atau generasi yang hadir saat ini yang paling banyak adalah justru generasi alfa dan generasi Z yang mana sebenarnya kebutuhan mereka adalah visual.
1: Iya.
2: Nah, visual yang dibutuhkan anak-anak di sini atau pembaca muda adalah tentu buku-buku yang memiliki banyak ilustrasi atau penggambaran yang bagus. Meskipun di lain sisi, kita tidak boleh nafikan bahwa sastra tetap harus dibaca. Nah, seperti novel, cerpen, puisi, dan lain-lain. Itu akan membuat seseorang bisa menjadi lebih peka terhadap sekitarnya. Seperti itu, Kak.
1: Oke. Baiklah, Galang kita jeda dulu ya.
2: Galang, oh ya, oke, boleh.
1: Siap, nanti kita akan kembali lagi. Sebelum itu, kita dengarkan yang berikut ini.

0: Game over.
1: Hei, bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Nusantara Malam, Pro 4 RRI Makassar.
5: Baik, kita melanjutkan perbincangan kita di malam hari ini, sahabat budaya, dan kita masih bersama Galang. Dan tentunya juga sahabat budaya, kali ini kita masih bicara tentang salah satu forum TBM Sulsel sebagai penggerak literasi masyarakat. Nah, kembali lagi Galang, kalau bicara tentang keberadaan forum TBM Sulsel ini, mengapa keberadaan Taman Bacaan masih penting di tengah perkembangan teknologi digital? Kita tahu lah, sekarang membaca tinggal digital saja, tinggal buka Google, selesailah ada bacaan. Boleh, silakan Galang.
6: Oke, terima kasih banyak, Kak. Jadi justru sebenarnya di tengah teknologi digital saat ini, TBM itu semakin penting, ya. Karena teknologi memberikan kita, ya, sebagai anak muda ini untuk mendapatkan banyak informasi, ya. Tetapi persoalannya sebenarnya tidak semua informasi itu benar dan bermanfaat. Nah, TBM ini yang menjadi ruang untuk belajar masyarakat bagaimana memilah informasi yang tepat, bagaimana diskusikan tentang peristiwa atau kejadian saat ini, dan bagaimana bisa membangun kebiasaan membaca yang lebih mendalam. Jadi selain itu, tidak semua masyarakat kan memiliki kemampuan digital yang sama. Jadi TBM bisa menjadi jembatan agar masyarakat tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menggunakannya untuk berkarya. Salah satu contohnya, saya langsung kasih, misalnya di TBM sekretariatnya, TBM Rakit. Ketika ada masyarakat yang belum memiliki wifi, ya mereka bisa datang ke sini menggunakan wifi dan mengakses internet. Seperti itu, atau mengerjakan tugas dan lain-lain. Itu contohnya.
5: Oke, ini letaknya di mana nih?
6: Sekretariat itu di Sungguh Minasa, Kabupaten Goa.
5: Jauh ya. Oke.
6: Kita nanti akan bentuk di Makassar, Kak. Tunggu saja tanggal mainnya.
5: Ditunggu pokoknya, saya tantang ya untuk bukan di Makassar. Oke, baiklah. Kegiatan apa saja yang dilakukan forum TBM Sulsel untuk mengajak masyarakat gemar membaca? Kita tahu lah sekarang anak-anak itu lebih suka melihat gadgetnya. Silakan. Ya.
6: Nah, jadi kegiatan kita itu cukup beragam, ya. Ada yang namanya membaca nyaring. Jadi kita ambil buku, anak-anak duduk mendengarkan kita membaca dengan suara yang lebih lantang, dengan mimik yang peka sehingga anak-anak suka. Ya itu pertama. Kemudian selain membaca nyaring, ada yang namanya diskusi buku. Ketika di Sabtu sore teman-teman ngumpul.
5: Di mana mereka, ngumpulnya, maaf?
6: Rata-rata untuk saat ini sering di lapangan Syekh Yusuf. Di
5: Goa, ya?
6: Dan meskipun ya di Goa. Meskipun daun-daunnya itu sudah kering karena kekeringan, ya. Nah, di situ kita adakan diskusi buku. Mereka membawa buku dan menceritakan tentang apa yang sudah dia baca. Selain itu ada namanya kelas menulis, membawa buku dan menceritakan tentang apa yang sudah dia baca.

0: Ya,
1: Nonton
0: betul.
1: ya.
0: Jadi sekretariatnya itu, Kak, tergantung siapa ketuanya. Nah, seperti itu kira-kira ketua atau sekretaris. Kalau sekretaris kami Andi Arnita, dia di Bontoala, Kabupaten Maros. Kemudian bendahara saat ini namanya Arif Muhammad, dia tinggal di Moncobalang. Dan
1: Jadi.
0: pengurus lainnya ada yang tinggal di Maros, ada yang tinggal di Bulukumba, ada yang tinggal di Jeneponto, dan berbagai daerah yang ada di Sulawesi Toraja di Nrekang.
1: Oh, jadi semua itu juga pengurus-pengurus itu membuka taman bacaan di daerahnya
0: Iya,
1: ya.
0: betul. Ya, kurang lebih kalau di Sulsel sekarang 100 sampai 300-an taman baca yang terdata ya. Masih banyak
1: Iya.
0: sebenarnya yang belum terdata.
1: Wah, lumayan ya.
0: Iya, TBM-TBM ini
1: Waduh.
0: sudah banyak di beberapa kabupaten.
1: Alhamdulillah. Dan yang berikutnya, bagaimana cara forum TBM menarik minat anak-anak dan generasi muda untuk datang ke taman bacaan begitu. Oke.
0: Oh, oke. Jadi saya selalu bilang ke teman-teman ya, ketika ingin mulai membaca atau membiasakan membaca, jangan pernah langsung menyuruh ke orang kamu harus membaca buku. Jadi tidak seperti itu. Jadi kita harus menciptakan suasananya dulu yang membuat mereka ingin datang. Misalnya di TBM dikasih akuarium supaya anak-anak misalnya tertarik, oh karena ada ikan. Kedua, misalnya dikasih mainan. Yang ketiga dikasih wifi gratis. Nah, seperti itu. Kemudian membuat video, belajar komputer, membuat konten. Nah, sambil di TBM itu memang sudah dipajang buku-buku di dalam rak. Nah, setelah itu ketika sudah nyaman berada di TBM, sama aja kalau kita mungkin ke warkop, di mana yang enak, ada AC-nya dan lain-lain, ada buku-bukunya, ada musiknya, ya kita enak di situ. Nah, jadi perlahan buku itu akan menjadi bagian dari aktivitas mereka. Tidak akan sulit untuk mereka mengambil dengan jarinya sendiri tanpa harus disuruh. Nah, jadi anak-anak jangan diajak datang ke TBM untuk membaca. Jadi mereka datang untuk merasa bahwa TBM adalah tempat yang menyenangkan dulu. Itu kan.
1: Begitu deh. Oke. Baiklah, kembali lagi. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan budaya membaca di masyarakat, terutama di Sulawesi Selatan? Iya, silakan.
0: Jadi tantangannya sebenarnya banyak ya, tidak ada organisasi atau hal yang baik itu tantangannya tidak ada. Jadi salah satu sebenarnya yang menjadi tantangan terberat, karena itu tadi kita bilang, jadi gawai atau
1: Gadget.
0: Smartphone dan lain-lain lah istilahnya, media sosial itu sudah sangat dekat dengan individu seseorang. Saking dekatnya mereka bisa curhat di sana. Nah, jadi tantangan lain selain dari itu adalah keberadaan TBM juga belum semuanya memiliki fasilitas dan sumber daya yang memadai. Nah, itu tadi. Dan belum semua orang yang punya perpustakaan di rumahnya mau menjadikannya TBM. Jadi TBM adalah sebenarnya sebuah perpustakaan masyarakat, perpustakaan mungkin milik seseorang pribadi, tetapi ingin dibuka secara umum. Baik yang tinggal di dalam perumahan sekalipun atau di lorong, ketika dia sudah membuka ruang untuk masyarakat untuk dibaca bukunya, justru itulah sebenarnya TBM. Nah, tetapi saat ini kan belum banyak TBM yang memadai dan mau membuka secara umum. Tapi ya, tantangan terbesar itu menurut saya adalah bagaimana cara membuat kita bisa menjadikan hal itu menjadi kebiasaan. Jadi bukan kegiatan yang sesekali, karena budaya membaca itu bukan yang mulai dibangun dalam satu kegiatan. Dia membutuhkan proses, Kak. Kira seperti itu, proses panjang dan harus terus menerus. Pelan-pelan saja.
1: Pelan-pelan tapi pasti begitu ya.
0: Iya, betul.
1: Tapi kalau tantangan dalam waktu itu juga menjadi tantangan tidak untuk kita kan berkegiatan di luar, terus punya juga komunitas. Nah, itu juga salah satu tantangan tidak untuk ya, kalau anak-anak sudah datang, waduh masih di kantor atau masih ada pekerjaan lain begitu, oke.
0: Silakan ngilangnya. Ya, betul, betul. Itu juga sudah menjadi rutinitas kami ya, makanya di beberapa TBM terutama di sekretariat itu dipasangi CCTV. Untuk apa? Ketika saya sedang di luar atau sedang ada pekerjaan di luar, bisa memantau dan kita bisa langsung bicara di CCTV. Anak-anak silakan membaca, anak-anak hati-hati bukunya jangan dibawa pulang, harus dicatat dulu. Bisa, meskipun saya sedang ada di luar kota, di luar provinsi sekalipun, bisa langsung bicara. Jadi

0: kita manfaatkanlah teknologi seperti itu. Yang kedua, memang TBM terutama di sini itu selalu dibuka ya, ya. Karena apabila ada orang ya
1: tiap
0: itu
1: hari.
0: Selalu dibuka karena ada anak-anak di sini, kemudian ada adik yang meskipun saya tidak ada itu selalu dibuka. Yang kedua, karena mungkin karena pekerjaan saya itu kebanyakan hampir 24 jam di rumah, jadi saya selalu buka ini. Saya adalah editor naskah buku penerbitan, jadi saya cukup di kantor saja. Kantor saya itu adalah di depan kamar saya.
1: Iya, jadi tahun baca ini, bacaan ini itu bukannya tiap hari dari jam berapa sampai jam berapa kira-kira?
0: Kalau jam bukanya sebenarnya kan jam 8 pagi sampai kurang lebih jam sampainya tutup. Ya, jadi kadang kami bilang sampai jam 10 malam atau jam 11 malam ketika saya masih ada di tempat kira-kira seperti itu.
1: Usia apa yang biasa
0: yang datang ke tempat? Anak SD kebanyakan. Jadi selain anak SD, mahasiswa. Jadi SD mahasiswa, SD mahasiswa yang banyak. Karena kami lihat dengan absen yang hadir deh. Itu anak SMP SMA ke atas itu sudah mulai malu-malu. Malu-malu datang. Meskipun mereka pada saat SD itu mereka datang. Gitu. Jadi mungkin karena kesibukan di sekolah, mereka sudah sulit datang ke TBM untuk membaca atau sekedar meminjam buku.
1: Oke, baiklah. Kembali lagi kita ke Galang. Oke, Galang, kalau bicara tentang literasi, nah bagaimana peran para pengelola TBM sendiri dalam menggerakkan kegiatan literasi di daerah? Iya, silakan Ki.
0: Nah, ini paling penting Kak, karena sebenarnya saya mau bilang semoga ini didengar oleh pemerintah. Ya, baik misalnya di PKK Pokja 2 yang menangani bidang literasi, kemudian di pemerintahan kabupaten, provinsi, dinas pendidikan, dinas perpustakaan. Ya, bahwa memang seseorang atau lembaga itu tidak bisa bergerak sendiri dalam meningkatkan yang namanya minat baca ataupun indeks literasi masyarakat. Nah, kita semua harus bekerja sama, dan kita di forum TBM atau di TBM ya, itu sebenarnya adalah ujung tombak dari literasi di masyarakat. Mengapa ujung tombak? Karena justru kita lah yang di TBM ini yang bisa membuka ruang tanpa harus jam kantor.
2: Walaupun secara praktik tadi
1: kayak mohon maaf ada suara.
2: Jadi itu Pak Heru ya.
0: Anak-anak ya bisa datang di luar jam sekolahnya, misalnya sore ataupun malam. Ketika perpustakaan mungkin, ya mohon maaf, ada jam kantornya jam 4 sudah tutup. Seperti itu. Perpustakaan di kabupaten ya, ataupun di dinas atau layanan. Seperti itu. Jadi, dan TBM itu mau ada dana atau tidak ada dana, itu tetap bergerak. Nah, itu. Jadi mereka, makanya saya bilang tadi, pengelola TBM adalah ujung tombak literasi di masyarakat. Bukan mereka bukan hanya sebagai penjaga buku, tetapi menjadi fasilitator belajar, penggerak masyarakat, pendamping anak-anak, dan penghubung antara masyarakat dan berbagai pihak. Karena itu sebenarnya forum TBMK jadi untuk apa, terus mendorong ya, pengelola untuk meningkatkan kapasitasnya. Jadi kita selalu bikin kayak pelatihan atau diskusi-diskusi ringan bagaimana masalah-masalah yang ada di TBM. Misalnya bagaimana mencari dana.
1: Iya. Kan buku sekarang mahal juga ya, dan susah dapat ya, begitu ya.
0: Iya, betul.
1: Terus swadaya dari para penggeraknya sendiri, kayak ketuanya begitu ya, yang
0: memang harusnya memang ada sumbangsih tiap bulan, bukan cuma ketua, seluruh pengurus.
1: Setiap bulan memang ada buku-buku yang Galang, di tempatnya Galang ini di Goa itu ada memang di Goa itu ada penggalangan dana nah untuk membeli buku begitu atau bagaimana?
0: Kalau penggalangan dana untuk membeli buku belum ada. Selama ini mungkin yang kami lakukan adalah pribadi-pribadi. Kita sering membaca apa, membeli buku untuk disimpan di TBM itu pertama. Kalau ada pemberi lebih. Yang kedua, kadang memang kita mendapatkan bantuan. Pernah kami mendapatkan bantuan dari dinas, kemudian dari instansi-instansi lembaga yang melalui CSR-nya, seperti itu. Perusahaan-perusahaan itu ketika kita mendapatkan kegiatan, membawakan proposal, itu rata-rata kan apa yang dia berikan adalah buku. Nah, buku ini atau ada bantuan dari masyarakat, kita berikan kembali ke orang-orang yang membutuhkan atau TBM-TBM yang membutuhkan.
1: Oh,
0: ya, meskipun gitu, tidak banyak.
1: Oke, okay. Baiklah. Nah, apakah forum TBM Sulsel juga memanfaatkan media sosial dan teknologi digital dalam kegiatan literasi? Atau adakah websitenya begitu? Oh, okay. Atau gitu. Instagramnya?
0: Okay.
1: Silakan. Ya.
0: Yeah. Oke, okay, jadi Instagramnya boleh di follow @forum_tbm_sulawesi_selatan. Mm-hmm. Ya, forum TBM Sulawesi Selatan. Sambung. Mm-hmm. Nah, untuk websitenya di Sulsel sendiri kita belum buat ya, tapi semoga suatu saat ada. Tetapi untuk kabar forum TBM atau website forum TBM pusat itu ada. Jadi langsung saja dibuka forumtbm.or.id. Nah, forumtbm.or.id, kita juga teman-teman kalau misalnya ada menulis atau ada kegiatan itu dipublish di sana. Jadi selain forum TBM ada kanalnya namanya kabar forum TBM. Jadi seluruh kegiatan-kegiatan tentang taman baca, komunitas literasi yang ada di seluruh Indonesia itu bisa dibaca di website itu.
1: Oke.
0: Okay. Ada juga Instagramnya, boleh di follow @forum_tbm yang itu pusat ya, yang sudah memiliki puluhan ribu follower ya, dengan berbagai macam kegiatan. Kita di forum TBM juga biasa adakan semacam interview seperti ini, kemudian siaran langsung di live IG dan lain-lain.
1: Ada TikTok juga? Biasa live?
0: TikTok ada, tetapi belum terlalu aktif.
1: Tapi Instagram terus dan Facebook
0: Instagram,
1: juga ya?
0: Lebih kepada Instagram dan Facebook, serta website saat ini.
1: Oke, baiklah. Nah, yang berikutnya, bagaimana sebenarnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung keberadaan taman bacaan ini? Apakah mereka juga sering memberikan sumbangsi buku atau apa yang mereka sumbangkan untuk taman bacaan ini? Ya, silakan.
0: Oke. Okay. Jadi sebenarnya peran masyarakat itu ya sangat penting. Karena dukungan, sekali lagi saya mau bilang bahwa bukan harus berupa uang atau buku. Jadi masyarakat juga bisa menyumbangkan waktunya, kemudian tenaganya, kemudian pengetahuannya untuk misalnya menjadi relawan, ya, atau minimal mengajak anak-anaknya datang ke TBM. Itu adalah sebuah peran yang saya kira kita butuhkan dari ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sekitar TBM, ya, karena membantu mempromosikan bahkan hadirnya saja TBM itu sudah jauh lebih penting bagi kami di forum TBM ya, terutama forum TBM Sulsel dan lain-lain. Jadi kita ingin bahwa TBM ini adalah milik masyarakat, milik bersama, bukan milik saya atau milik pribadi seperti itu.
1: Tapi kalau datang terus bawa buku juga bagus ya.
0: Bagus, lebih bagus lagi.
1: Okay. Dan buku-buku apa saja yang paling banyak di TBM atau komunitas TBM ini sendiri?
0: Oh iya, oke. Okay. Jadi kalau di sekretariat itu memang banyak buku-buku anak ya, kurang lebih 1000 buku yang seperti ini karena memang ada bantuan juga.
1: Iya.
0: Yeah. Kemudian karena di sini juga ada penerbitan, jadi banyak buku-buku novel. Kemudian banyak buku self improvement ya, yang generasi-generasi itu suka baca ya. Kemudian buku-buku penelitian juga ada.
1: Yang bisa dibaca yang banyak, gitu ya.
0: Banyak buku sastra dan buku anak lah.
1: Oke. Okay.
0: Berbagai macam ada di sini.
1: Oke, okay, baiklah. Berikutnya adalah sebenarnya apa manfaat yang bisa dirasakan masyarakat dari adanya kegiatan literasi TBM ini?
0: Iya. Yeah. Ya, oke. Okay. Jadi manfaatnya saya kira sangat luas ya, Kak. Anak-anak bisa mendapatkan ruang belajar. Itu tadi yang pertama, ruang belajar. Karena dia bisa datang belajar tanpa harus memakai seragam formal, pakai baju sekolah dan lain-lain. Di sini juga adalah ruang bermain yang positif. Anak-anak bisa sering bisa bermain tanpa harus dikekang oleh waktu dan oleh aturan yang ada di sekolah. Jadi dia juga remaja bisa mengembangkan kreativitas dan keterampilannya, misalnya membuat pelatihan apa ya, menjahit atau menenun atau membuat, pernah juga di sini membuat ecobrick. Nah itu bisa dilakukan semua di TBM. Membuat, kita akan adakan segera ini membuat pelatihan konten kreator, jadi memanfaatkan Instagram, TikTok untuk menghasilkan cuan. Jadi kita sudah ada pematerinya, sisa tanggalnya yang diselesaikan nanti. Nah, kegiatan-kegiatan seperti itu sebenarnya kan dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kita adakan di TBM supaya TBM ini adalah menjadi ruang bersama. Dan itu sifatnya ya gratis, siapapun boleh datang.
1: Oh begitu. Oke. Okay.
0: Jadi saya kira penting ini TBM.
1: Penting sekali. Terus biasanya ada tidak kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh TBM kayak festival atau apa untuk memperkenalkan komunitas TBM ini? Iya.
0: Okay. Jadi yang paling sering kita ikuti adalah sebenarnya festival literasi. Di beberapa kabupaten kota itu festival dinas perpustakaannya kan mendapat dana DAK non fisik dari perpustakaan nasional. Itu TBM di tiap daerah itu seringkali dilibatkan. Selain dari itu ada yang namanya Balai Bahasa. Kita juga bermitra dengan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi mereka menjadi penggerak atau motor untuk pengembangan sumber daya manusia di TBM. Jadi mereka membantu agar pengelola TBM ini bisa buat proposal sehingga ke depan bisa mendapatkan banyak bantuan-bantuan dana. Saya kira kalau bantuan dana sebenarnya banyak, ada BANPEM namanya, ada BANPEM komunitas literasi itu 50 juta. Itu tiap tahun pendaftarannya. Ada juga komunitas Komsas, komunitas sastra itu sampai 100 juta. Ada juga yang namanya Indonesia Raya, Indonesia Indonesiana ya. Dana Indonesiana atau sekitar dana Indonesia Raya itu kurang lebih 50 sampai 400 juta. Itu kan sudah banyak bantuan yang diberikan pemerintah, tetapi para pengelola ini yang kadang belum melek untuk bisa mendapatkan itu. Makanya Balai Bahasa, berbagai komunitas yang sudah dapat memberikan pelatihan ke teman-teman TBM supaya dia punya potensi untuk mendaftar dan ketika sudah mendapat dananya bisa melaksanakan banyak kegiatan yang bermanfaat di masyarakat, terutama untuk pengembangan potensi lokal, potensi ekonomi, dan bisa membuat masyarakat itu ya berdaya saing dengan daerah-daerah lainnya.
1: Oke, baiklah. Nah, untuk itu kembali lagi, apa mungkin yang harapan dari forum TBM Sulsel terhadap generasi muda dalam meningkatkan budaya membaca, terutama ini ketuanya kita lagi bersama ini, silakan.
0: Buat teman-teman seluruh pegiat TBM, pegiat literasi, komunitas baca yang seluruh daerah terutama di Sulawesi Selatan, teman-teman boleh aktif di TikTok, boleh aktif di Instagram, YouTube, berbagai macam platform digital, tetapi di balik itu tetap harus ada kemampuan membaca, bagaimana membaca kritis, ya, bagaimana menulis, dan memahami informasi. Dan yang paling penting, teman-teman, jangan sampai generasi muda itu kehilangan dengan budaya dan identitas lokalnya sendiri. Jadi, tetap kimapatabe, tetap tahu yang mana, yang namanya saling menghargai, sesama, saling tolong-menolong, dan kalau bisa ditulis itu semua, tulislah. Karena kalau bukan kita yang tulis, mungkin kita akan kehilangan sejarah kita sendiri.
1: Iya, tapi menurut Galang sendiri, apakah ini membaca itu bisa meningkatkan motorik seseorang atau ya generasi muda begitu?
0: Iya, tentu membaca yang disertai dengan menulis bukan hanya membuat motorik seseorang bisa menjadi lebih maju dan menantang, dia juga bisa menyehatkan, kemudian bisa mengembangkan selain mendapat hal yang baru, pengetahuan baru, saya kira membaca dan menulis ini bisa membuat orang-orang mengetahui sebenarnya apa yang mereka inginkan, mengetahui sebenarnya bagaimana persoalan bangsa itu sendiri, bagaimana kita bisa menjauhkan yang namanya berita-berita hoax. Hanya dengan membaca kita bisa tahu itu. Kalau teman-teman hanya ikut arus ya paling ya gampang sekali terpapar yang namanya berita-berita bohong, apalagi di tengah arus informasi yang sangat cepat dengan adanya apa namanya short berita short itu, kemudian berita yang dipotong-potong itu membuat informasi palsu itu menjadi lebih sering hadir di sekitar kita. Kemudian link-link phishing yang hadir di WhatsApp ketika kemampuan membaca menulis kita kurang, ya sampai kita sendiri yang mengklik tautan itu. Jadi memang harus teman-teman tahu bahwa menghindar itu semua dengan sering membaca itu bisa meningkatkan kesadaran kita sendiri.
1: Oke. Apa pesan tak sebagai ketua forum TBM Sulsel kepada masyarakat agar semakin tertarik membaca dan mengikuti kegiatan literasi?
0: Saya kira adalah tidak perlu membaca buku-buku yang mahal, tidak perlu membaca buku-buku yang tebal, ya. Mulailah dari membaca yang kita sukai. Ya, bisa 5 halaman, 2 halaman, 10 halaman, bisa 5 menit saja sehari. Jadi, dan kalau ada TBM di sekitar tabe datang ki. Jadi kan TBM ini sebagai ruang untuk bertemu, ruang belajar dan ruang berbagi. Nah, kalau ada yang kurang tahu silakan DM Instagramnya Forum TBM Sulsel. Kita kirimkan data-data di mana saja ada TBM. Siapa tahu ternyata tetangga itu adalah ada TBM-nya dan dia memberikan ruang seperti itu di berbagai daerah yang pendengar mungkin hadir di sekitar sini. Jadi data membaca, karena membaca itu bisa membuat kita mengenal dunia dan budaya lokal itu membuat kita tidak lupa dari mana kita berasal.
1: Apa yang diinginkan dari forum atau komunitas TBM sendiri kepada pemerintah kita, apalagi penggiat dalam literasi ini? Silakan.
0: Saya yakin memang literasi atau perpustakaan ini adalah hal yang kesekian bagi para pemerintah kita, baik di Pemda, di tingkat kabupaten, provinsi, apalagi nasional ya. Tetapi kami mengharapkan bahwa minimal bantuan buku, bantuan rak komputer itu tidak berhenti. Ya, jadi harus terus digulirkan. Karena ada begitu banyak masyarakat yang sangat menunggu bahan bacaan. Mereka bahkan berebut ketika bacaan itu hadir di depannya. Dan saya sudah buktikan itu. Ketika kita membaca, mereka datang merebut. Ternyata bukan kita kekurangan bahan bacaan, bukan kekurangan budaya baca, bukan, atau minat baca, tidak. Tapi karena buku-buku itu, buku-buku bermutu, buku-buku yang bagus itu kurang di masyarakat. Nah, kalau pemerintah bisa minimal memberikan sebagian dananya untuk membeli buku-buku bagus terus dibagikan, nah itu saya kira jauh lebih penting dibandingkan memberikan makan gratis kepada sesama. Saya kira seperti itu.
1: Galang Pratama SHMH, Ketua PW Forum Taman Bacaan Masyarakat Sulsel, sudah hadir bersama kita berbagi cerita tentang komunitas yang dikelolanya di Kabupaten Goa. Sukses ya untuk aktivitasnya dan teman-teman yang tersebar di Sulawesi Selatan. Semoga Makassar bisa hadir juga TBM.
0: Siap.
1: Oke, baik, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat Budaya, kopi Gayo adalah produk unggulan dari dataran tinggi Gayo, Aceh. Kopi ini dikenal memiliki aroma yang khas dengan cita rasa yang kuat dan beragam. Bagi masyarakat setempat, kopi bukan hanya minuman tetapi juga bagian dari kehidupan dan budaya sehari-hari. Kopi Gayo juga menjadi salah satu komoditas Aceh yang banyak dikenal hingga keluar daerah. Sahabat Budaya, dengan tuntasnya saya membacakan kabar Anak Perompat tuntas sudah. Saya Anti menemani dari pukul 15 hingga 20 atau pukul 20 malam ini. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Demikian kabar Anak Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Tentunya masih bersama Lakapi, atau kembali lagi Lakapi membersamai Anda dalam program apresiasi budaya lokal. Dan tentunya Lakapi akan menemani sahabat budaya sekalian hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian tengah. Namun sebelum kita masuk dalam program apresiasi budaya lokal dan Lakapi sajikan beberapa informasi mengenai budaya, kita dengarkan dulu lagu dari Paling Baik yang dinyanyikan oleh Mona Latumahina. Selamat kemarin kalinya.

0: Mozaik Budaya.
1: Rampanak Apa atau biasa disebut dengan Rambutuka merupakan pesta pernikahan adat Toraja. Dengan menggunakan pakaian adat khas adat Toraja, kedua mempelai menjalani tahapan demi tahapan yang ada. Setelah disahkan secara agama, kemudian kedua mempelai akan disahkan secara adat dengan suatu perjanjian di hadapan pemerintah adat dan seluruh keluarga yang hadir. Setelah melakukan ucap janji dengan ketua adat yang disebut dengan ada, maka keduanya akan menggelar pesta pernikahan untuk seluruh keluarga dan juga tamu yang hadir. Di Toraja sendiri, masyarakat masih mengenal sistem kasta, di mana sistem kasta tersebut juga berlaku dalam pesta pernikahan adat Toraja yang akan digelar. Namun, disinilah uniknya pernikahan adat Toraja, di mana acara pesta pernikahan tersebut dibagi menjadi tiga, di antaranya Bobo Banang, Rampo Karoeng, dan Rampo Allo.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

Serba cepat dan mudah, bayar tagihan atau belanja, tinggal klik. Tapi dibalik kemudahan itu juga membuka ruang bagi para pelaku kejahatan digital. Mereka menyamar sebagai customer service bank, kerabat, dan admin. Mereka mengirim link palsu dan meminta kode OTP. Dan tanpa kamu sadari, mereka sudah memiliki akses ke dompet digitalmu. Satu klik bisa jadi bencana. Bukan hanya saldo yang habis, datamu pun bisa dijual. Jangan beri OTP kepada siapapun. Jangan klik link yang mencurigakan. Gunakan aplikasi resmi dan cek dua kali sebelum rugi sekali. Ekonomi digital harus aman. Mulai dari kamu. Klik aman, dompet aman.

Dari tanah Bugis yang subur, lahirlah seorang pejuang muda yang namanya harum hingga kini. Seorang bangsawan yang tak hanya memimpin dengan wibawa, tapi juga berani mengorbankan nyawa demi kemerdekaan. Dialah Andi Abdullah Bau Masepe. Andi Abdullah Bau Masepe lahir pada tahun 1918 di Masepe, Kabupaten Sidenreng Rappang. Putra bangsawan Bugis, pewaris tahta dari Kerajaan Bone, Goa, Supa, Alita, Sidenreng Rappang, dan Sawito. Sejak muda, ia dikenal berani, tegas, dan setia pada prinsip. Menjabat sebagai Panglima Pertama Tentara Republik Indonesia Divisi Hasanuddin, ia memimpin perjuangan melawan pasukan Belanda. Hingga akhirnya, pada 2 Februari 1947, ia gugur di Parepare, meninggalkan jejak perjuangan yang tak lekang oleh waktu. Julukan Singapodi melekat padanya, sebuah simbol keberanian dari tanah Bugis. Dalam kehidupan pribadinya, Bau Masepe menikah sebanyak 3 kali dan dikaruniai 7 anak. Istri pertamanya, Andi Macaya, memberinya seorang putri bernama Andi Habibah. Istri keduanya, Linga Daeng Singara, melahirkan seorang putra, Andi Ibrahim, dan seorang putri, Bau Tekne. Sementara itu istri ketiganya, Andi Soji Petakan Jekne, dikaruniai 4 anak, Bau Kuneng, Bau Amesangeng, Bau Dala Uleng, dan Bau Fatimah. Di akhir hidupnya, ia berpesan, "Sekolahkan anak-anak kita, karena jika bukan saya yang menikmati hasil perjuangan ini, maka kelak generasi peneruslah yang akan menikmatinya."

0: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.
1: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu tumbuh pohon-pohon

mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.

Baik, masih di program Empat dari Makassar, sahabat budaya. Kita hadirkan satu informasi terlebih dahulu dari website resmi rri.co.id, di mana keunikan alam remang-remang yang memukau. Jadi sahabat budaya, remang-remang itu merupakan salah satu destinasi wisata alam yang berada di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dan tentunya kawasan ini dikenal dengan bentang alam karstnya yang menghadirkan gugusan pegunungan batu kapur, sungai, persawahan, serta suasana pedesaan yang masih terasa alami. Dilansir dari laman indonesia.com, di balik pemandangan kars yang menjadi daya tarik utama, remang-remang menyimpan sisi lain yang menarik untuk dijelajahi. Kawasan ini tidak hanya menawarkan panorama untuk fotografi, tetapi juga memperlihatkan kehidupan masyarakat lokal yang hidup berdampingan dengan lingkungan alam di sekitarnya. Salah satu pengalaman yang banyak dicari wisatawan adalah menyusuri kawasan menggunakan perahu melalui sungai. Perjalanan tersebut memberikan kesempatan untuk melihat tebing-tebing kars dari sudut yang berbeda, sekaligus menikmati suasana yang lebih tenang dibandingkan kawasan wisata yang ramai. Kita dengarkan dulu lagu dari Lali Rasane Tresno yang dinyanyikan oleh SK86 sebelum kita kembali menyajikan informasi mengenai keunikan alam remang-remang yang memukau ini, ya sahabat budaya. Selamat kibaring kalinga.

0: Tokoh Perempuan Pendidikan Indonesia.
1: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
0: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Kasali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

bayangkan bisa mencicipi ramen hangat, sushi segar, atau manisan tradisional Jepang tanpa meninggalkan rumah? Di Jepang, teknologi virtual reality menghadirkan pengalaman kulinkal secara virtual bagi wisatawan di seluruh dunia. Platform global virtual travel memungkinkan pengguna menjelajahi pasar tradisional, memilih hidangan, dan merasakan atmosfer festival kuliner Jepang secara interaktif. Dengan virtual reality, setiap gerakan, aroma visual, dan suasana sekitar dirancang sedemikian rupa untuk memberikan pengalaman mendekati nyata. Teknologi ini memadukan kenyamanan digital dengan keaslian budaya. Pengguna bisa belajar tentang sejarah dan bahan-bahan setiap hidangan, melihat cara memasak secara virtual, dan merencanakan kunjungan kuliner langsung ke Jepang nantinya. Semua ini membuat pengalaman wisata kuliner lebih imersif dan edukatif. Selain itu, pengalaman virtual reality ini memungkinkan wisatawan berinteraksi secara virtual dengan koki lokal, menanyakan resep atau tips memasak, dan bahkan mengikuti demo memasak tradisional. Dengan cara ini, pengguna tidak hanya mencicipi secara visual, tetapi juga belajar lebih dalam tentang budaya kuliner Jepang, menjadikan pengalaman virtual ini lebih hidup dan personal. Melalui inovasi ini, Jepang menunjukkan bagaimana teknologi modern dapat berpadu dengan tradisi, menghadirkan pengalaman yang hidup, mendalam, dan meninggalkan kesan yang mendorong wisatawan untuk menjelajahi negeri Sakura secara langsung.

0: Kembali kami hadirkan kabar anak perempat pukul 9 waktu pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Raja Ampat adalah kawasan kepulauan indah yang terletak di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Dikenal secara global sebagai pusat keanekaragaman hayati laut tertinggi di planet bumi. Tempat ini terkenal karena gugusan pulau karang berbentuk gugus unik, terumbu karang yang melimpah, dan perairan yang jernih. Pemandangannya berupa bukit-bukit karst hijau yang menyebar di lautan biru Tosca, laguna tersembunyi, dan pasir putih yang murni. Demikian kabar anak perempat pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Ratna Pro 4.
0: Jadi sahabat budaya, sebelum kita masuk program Kelong Tarong, kita akan mendengarkan cerita legenda dari yang berjudul Legenda Putri 7.

0: Alkisah pada zaman dahulu. Di daerah Dumai, berdiri sebuah kerajaan Sri Bunga Tanjung yang diperintah oleh seorang ratu bernama Cik Sima. Ratu Cik Sima memiliki 7 orang putri yang sangat elok dan rupawan. Mereka dikenal dengan Putri 7. Dari ketujuh putrinya ini, putrinya yang bungsu yang paling cantik, yang bernama Mayang Sari. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita ikuti legenda Putri 7. Suatu hari ketujuh putri ini sedang bersenda gurau di lubuk sarang Umai. Karena terlalu asyik tertawa, mereka pun tidak menyadari keberadaan Pangeran Empang Kuala yang tampak sengaja sedang melintas dan memperhatikan mereka dari balik semak-semak. Pangeran pun terpesona oleh kecantikan putri bungsu dan tanpa sadar berbicara dalam hati.
1: Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di Umai, di Umai, di Umai.
0: Pangeran pun jatuh cinta dan tidak bisa melupakan kecantikan Putri Mayang Sari. Setiap hari dia hanya termenung sembari bergumam dalam hatinya. Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di lubuk Umai, di Umai, di Umai. Dengan perasaan yang tidak menentu, pangeran pun mengirimkan utusannya untuk meminang Putri Mayang Sari.
2: Ratu Cik Sima, kami diutus oleh Pangeran Empang Kuala untuk meminang Putri Mayang Sari.
3: Begini Tuan, sampaikanlah permintaan maaf kami kepada Pangeran. Kami tidak bisa menerima lamaran karena putri sulung kami belum menikah. Dan adat istiadat kami mengharuskan putri sulung harus lebih dahulu menikah daripada adik-adiknya. Tolong sampaikanlah permintaan maaf kami, Tuan.
0: Para utusan istana pun segera kembali menghadap kepada sang pangeran. Dengan perasaan was-was, sang utusan memberikan kabar yang tidak membahagiakan itu. Mendengar laporan mengenai penolakan terhadap pinangannya, sang pangeran tidak dapat menahan amarah. Dengan emosi yang memuncak, sang pangeran segera memerintahkan para prajuritnya untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung. Pertempuran antara pinggiran Malaka itu tidak dapat dielakkan lagi. Mendapat serangan tersebut, Cik Sima segera mengamankan ketujuh putrinya ke dalam hutan. Mereka disembunyikan di sebuah lubang yang ditutupi atap terbuat dari tanah dan dihalangi oleh pepohonan. Cik Sima juga membekali ketujuh putrinya bekal dengan makanan selama 3 bulan. Setelah itu, Cik Sima kembali ke medan perang. Pertempuran berlangsung berbulan-bulan. Telah lewat 3 bulan, pertempuran tidak juga kunjung usai dan pasukan Cik Sima semakin terdesak. Korban sudah banyak sekali berjatuhan dan kerajaan pun porak-poranda. Akhirnya, Cik Sima meminta bantuan jin yang sedang bertapa di bukit hulu Sungai Umai. Ketika Pangeran Empang Kuala dan pasukannya datang beristirahat di bagian hilir Sungai Umai di malam hari, tiba-tiba saja ribuan buah bakau berjatuhan menimpa pasukan Pangeran Empang Kuala yang sedang beristirahat. Sebentar saja pasukan tersebut dapat dilumpuhkan. Pangeran Empang Kuala pun terluka. Dalam kondisi yang lemah itu, datanglah Ratu Cik Sima.
4: Tuan, hamba datang sebagai utusan Ratu Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ratu kami meminta Tuan untuk menghentikan peperangan ini. Perang ini tidak ada kebaikannya bagi kedua belah pihak, hanya akan menimbulkan kesengsaraan saja.
0: Pangeran Empang Kuala menyadari bahwa pihaknya lah yang memulai semua kerusakan ini. Akhirnya, pangeran memerintahkan pasukannya untuk mundur. Sepeninggal pasukan Pangeran Empang Kuala, Ratu Cik Sima bergegas menuju tempat persembunyian ketujuh putrinya. Namun ia sangat terpukul karena dilihatnya ketujuh putrinya sudah tidak bernyawa lagi karena kelaparan. Peperangan berlangsung lebih lama dari perkiraan mereka, sehingga bekal makanan yang ditinggalkan tidak mencukupi. Ratu Cik Sima tak kuasa menahan sesal dan kesedihan atas kehilangan putri-putrinya. Dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sahabat budaya, dari cerita rakyat Putri Tujuh itulah ada sebahagian masyarakat yang meyakini bahwa nama Kota Dumai diambil dari kata Diumai yang selalu diucapkan oleh Pangeran Empangkuala ketika melihat kecantikan Putri Mayangsari. Demikianlah cerita legenda Putri Tujuh, asal mula Kota Dumai, Prof.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Lakapi ya, masih dengan Lakapi dalam program Kelontarong, dan tentunya Lakapi akan menemani sahabat budaya dalam program Kelontarong 2 jam ke depan hingga pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi kita sudah terhubung dengan salah satu penelpon yang ada di telepon WhatsApp. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelontarong.
0: Kelontarong. Geti. Liu aja geti, dapat Radin.
1: Tiga kosi.
0: Angkat aja.
1: Pangkasi.
0: Agar roh.
1: Boleh ke kampung nih.
0: Apa sih nang kena boleh ke kampung ini? Dia boleh ke kampung ini, boleh ke Sengkang.
1: Oh, boleh kan.
0: Iya, makin disengi, makin disengi, baseng. Makin disengi, makin ada, mana kah, boleh ke kabupaten ini?
1: Iya, biasa. Apa, Wiro?
0: Ini gak faham,
1: Wiro. Kampung yang cuti.
0: Oh, meta nih, labe nih, anu labe, Wiro.
1: Ibu
0: ni ke Fidaki? Ni ke Fidaki? Inces?
1: Siapa?
0: Menangkin?
1: Ada salah.
0: Ya pelak. Hei, Paradi, naga lo tengkalinga, lo naga?
1: Repa pener, repa kaca.
0: Wow, mega tua pukaca. Repa pener repa kaca. Oke, Moki yang versi mana? Versi Asih Mayang atau versinya Ime Ermawati?
1: Ermawati.
0: Ermawati. Oke, si. Selesai nih pale tu, pitu.
1: Pitu.
0: Pitu nah, aja namanya.
1: Pasis. Ibu Marlina bola-bolaan. Cepat anu madece magelesi-lesi. Silsinta MU. Opading pasani.
0: Oke.
1: Terus dia nya si. Engka pendato dipindang.
0: Iya.
1: Pak Umar Ibu Rusia.
0: Oke.
1: Yang ini engka buat humanitas semua di sepe.
0: Oke, oke. Siangan nih, bro. Gana
1: nih kita apa? Apa, Le?
0: Oke.
1: Salam lagi buat tugas. Lakapi.
0: Paradin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari telepon WhatsApp kita beralih ke telepon biasa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum. Kelontarong Lakapi.
0: Kelontarong Imunur Rikma.
2: Ya betul saya.
0: Jelas dong betul. Apa kabar Halo. Ki? Iya. Apa kabar
2: baik.
0: Ki?
2: Baik.
0: Alhamdulillah.
2: Semoga Buli Nadi di Petang Utara cepat diberi kesembuhan dan gabung lagi bersama perempat.
0: Amin amin ya Allah.
2: Amin amin ya Rabbal Alamin.
0: Ibu Nur Hikmah mau dengarkan lagunya apa nih?
2: Lagunya.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya.
0: Hangus mi hangus
2: garupu. Mi. Ada garupu itu judulnya garupu.
0: Garupu.
2: Iya ada garupu.
0: Ay tidak ada bu. Bu Nur Hikmah, iya, ndak ada itu garupu.
2: Hah?
0: Ndak ada, yang ada itu gara-gara HP, gara-gara cinta, garing apa Inona?
2: Itu apa ini?
0: Apa, garing apa Inona?
2: Ya, garing apa Inona?
0: Oke sih, salam-salam lagi pala, 7 orang di.
2: Sama-sama ke Angga. Ada tahu Irwan di ujung telepon.
0: Terus,
2: ada buruk siapa Umar.
0: Siapa lagi?
2: Yang baru lihat tu Pak Radin.
0: Oke.
2: Okay. Apa kabar tu Pak Radin?
0: Empat. Tiga pi.
2: Empat mili?
0: Tiga pi.
2: Oh, tiga pi.
0: Tiga pi.
2: Ahmad Yani, Pasno. Nur Mina Ilnu. Tunda di alamat yang sama. Pak Bahar, Andi Karet, Anhar, dan semua di alamat yang sama juga.
0: Iya, oke.
2: Dan semua sahabat budaya tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali. Iya.
2: Lanjut juga, Kina. Sehat ke keluarga, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Ibu Nur Hikmah di Maros. Kita beralih ke telepon WhatsApp lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelontarong.
0: Kelontarong.
3: Bakati yang ganteng.
0: Bunda Sumiku yang paling cantik sedunia. Apa kabar gitu?
3: Kabar baik, Lagapi.
0: Alhamdulillah, kalau baik Jeki. Bunda.
3: Internasional. Cantik internasional.
0: Oh, jelas dong. Kalau ini Bunda, Bunda Sumi ini adalah wanita tercantik internasional. Bunda.
3: Yeah.
0: Sakit apa sih deh? Anu, Ibu Marlina di veteran konong.
3: Biasa, cuci darah.
0: Ya Allah, astagfirullah.
3: Tiap an kesehat. Apa satu minggu 3 kali cuci darah.
0: Ya Allah, wih Tuhan.
3: Semoga cepat sembuh.
0: Semoga cepat kesembuh Ibu Marlina. Doanya Lakapi, semoga tembus sampai ke Tuhan langsung, amin.
3: Kalau Lakapi.
0: Iya.
3: Semoga tambah ganteng se-internasional.
0: Asik, ganteng internasional ini bos, senggol dong. Salam-salam bagi Pale Bunda 7 orang ya.
3: Penelpon pertama berapa? Pak Radin.
0: Iya. Yeah.
3: Nur. Bunda tuh. Siapa lagi? Ibu Kasmawati DP.
0: Oke.
3: Okay. Usnya tuh Dengkina. Ibu Marlina semoga cepat sembuh, sehat keselalu.
0: Amin ya Allah.
3: Jangan banyak begadang.
0: Terus-terus.
3: Berapa?
0: Kayaknya ini sudah 6 nih Bunda, satu pil lagi terakhir.
3: Satu pil lagi. Mm-mm. Spesial yang ada di Kalimantan.
0: Uhuy.
3: Buat Lakap yang ganteng saya internasional.
0: Iya.
3: Sehat selalu, amin. Bahagia selalu.
0: Amin.
3: Murah rezeki, panjang amin umur, enteng jodoh.
0: Amin.
3: Dan
0: sukses selalu.
3: Sukses selalu.
0: Asik.
3: Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih lagi ke telepon biasa. Halo. Aduh, terputus nih sahabat budaya. Antri. Saya tidak bisa angkat telepon tak kalau tidak antriki. Satu-satu. Ada tadi pada telepon ini. Halo, assalamualaikum. Tak putus Jo. Coba yang di telepon biasa silahkan menelpon lagi kembali. Kalau tidak ada saya angkat telepon WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum Dembali.
4: Waalaikumsalam Lakapi, apa kariba?
0: Wih, kariba madece jemaihe. Pak Syafar di, Syafar Dembali.
4: Iya, Syafar Dembali di Takalar.
0: Syafar Dembali.
4: Hai kariba Lakapi.
0: Wih, kariba madece mo aja Pak Syafar re.
4: Alhamdulillah.
0: Di Takalar kini?
4: Iya.
0: Wih, mau kami pergi di Takalar?
4: Masih bisa, no, bisa reks lagu.
0: Aduh, kita penelpon keempat nih Pak Syafar. Nanti lain kali ya, Pak Syafar ya.
4: Oh.
0: Iya. Bisa kita, kita salam-salam itu 7 orang maksimal ya.
4: Iya.
0: Silahkan. Mari
4: lewat bawah. Di Busumi.
0: Iya. Oke, siapa lagi?
4: Terus Limpo juga di veteran salam kenal.
0: Oke, siapa lagi?
4: Terus

0: ¿Cómo están, ya?
1: Y buenorcía. Apa kah?
0: Kelontarong.
1: Kelontarong ibu Norsia.
0: Betul sekali.
1: Iya, ibu Norsia mau dengarkan lagunya apa? Kebetulan ibu Norsia pada sesi kedua ini penelpon pertama ya.
0: Oh.
1: Iya. Iya, silakan.
0: Pesan kelontar.
1: Iya.
0: Oh, kelonnya mana?
1: Apa itu?
0: Amatku surgaku.
1: Amakku surgaku, oke, iya, sudah iya. Ada.
0: Yang perempuan tak?
1: Iya. Nah, oh, Adnan Bustam yang nyanyikan nih.
0: Bukan yang perempuan itu kan?
1: Perempuan itu.
0: Oh.
1: Adnan iya. Tuh Adnan.
0: Iya, iya pada.
1: Oke, silakan Ibu Nursia, salam-salam 7 orang maksimal ya.
0: Iya. Kalau lebih
1: enggak boleh, harus adil ya. Lengkapi harus adil.
0: Oke, okay, bye.
1: Oke, okay, silahkan.
0: Saya mau dulu ucapkan untuk Ibu Lina di. Semoga cepat sembuh ki.
1: Iya.
0: Karena saya dengar tadi malam bahwa dia di nama di rumah sakit. Semoga cepat sembuh.
1: Amin, semoga cepat sembuh Ibu Marlina.
0: Iya, ada Nur di Maros.
1: Iya, terus.
0: Ada Pak Radin juga.
1: Uh-uh.
0: Ya, Ibu Sinta. Ya, Pak Hamsa. Selalu Pak Hamsa.
1: 5 mi, 2 pi.
0: Ada palsu.
1: Oke.
0: Ada lagi nih.
1: Siapa lagi tuh?
0: Ibu. Siapa kemarin Jana? Harsina di.
1: Ibu Harsina di Paropo.
0: Bang, berapa mik?
1: Lebih sekali mik sebenarnya Bunda.
0: Lebih. Untuk semuanya mik Pak Endi.
1: Iya, harusnya begitu.
0: Dilengkapi.
1: Iya.
0: Saper kepada Pak Umar.
1: Siap, cepat pagi Pak Umar.
2: Jadi,
1: yeah.
2: Dan semuanya yang sakit cepat sembuh.
1: Amin.
2: Yang sehat-sehat semua.
1: Amin.
2: Tapi juga sehat selalu.
1: Amin.
2: Mudah-mudahan dapat jodoh cepat.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Umar dan Ibu Nursia. Kita beralih ke telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, assalamualaikum.
3: Kita beralih ke telepon WhatsApp.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Yani.
4: Alhamdulillah. Gimana kabarnya Lekapi?
1: Alhamdulillah, baik Pak Yani. Kelontarong dulu Pak Yani, kelontarong.
4: Kelontarong.
1: Pak Yani.
4: Kalau tepam masih dewatae.
1: Iya. Pak Yani.
4: Ya.
1: Lewa sopeng kak kemarin jelena jalanan masuk di sopeng iya. Lamuru di lamuru jelas sekali jalanan.
4: Iya lamuru.
1: Iya meletus pemotorku sampai di Makassar gara-gara lewa lamuru.
4: Oh lewa anu.
1: Lewa cambak.
4: Jelek memang di situ di iya. Mulai dari lamuru.
1: Jelas sekali.
4: Iya. Lubang-lubang.
1: Iya ada sih lagi di dapat jalanan bagus. Ndak lama, ndak panjang sekali itu jalanan bagus. Jelek sih lagi, wahai.
4: Iya, iya.
1: Mm-mm. Kayaknya ini perlu perbaikan ini, Pak Bupati. Enggak gitu.
4: Iya, iya. Kalau di kami lapri itu anu.
1: Iya.
4: Ada itu perbaikan di situ?
1: Iya, itu saya sedikit. Yang dekatnya lapri.
4: Iya.
1: Itu saya sedikit deh, wahai.
4: Ada sedikit sih itu berdebu.
1: Iya, berdebu sekali. Itu muka aku masuk ke di situ langsung mentong kayak anu kayak sudah di apa namanya? Sudah pakai apa Dina bilang orang itu kayak sememak batu.
4: Iya, iya.
1: Oke, mau dengarkan lagunya apa ini Pak Yani? Masih bisa kita
4: rekam itu anu. Nalete pamasi dewatae.
1: Nalete pamasi na dewata. Selfie sama di.
4: Iya.
1: Oke, silakan Pak Yani salam-salam.
4: Yang baru le ada Ibu Nursia sama
1: iya. Pak Umar.
4: Pak Umar, ada Ibu Marlina, moga cepat sehat.
1: Hamsa,
4: Pak Asis, Pak Endro.
1: Oke.
4: Okay. Ada Pak Gapur, Pak Pajar, Pak Is, Pak Ding dan Saripudin di Sinjai.

0: harga di Sinjai.
1: Oke.
0: Okay. Angga Prasetya dan semua-semuanya Mila Kapi.
1: Siap.
0: Makasih.
1: Sama-sama.
0: Ada Indah Dian, Mbak, di Sopen juga.
1: Ya, hampir, Sopen. Hampir lagi marah-marah. Makasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir lagi marah-marah ke Indah. Tidak kita sebut namanya Pak Yani. Hampir kita kasih keluar dari kartu keluarga orang Sopen. Jadi yang ingin bergabung silakan di 0811-409250. Yang ingin bergabung via telepon biasa silakan. Ini lengkapi muangkat ini dari telepon biasa dulu. Tadi kita tidak dapat ya. Ini sudah ada tahu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkapi.
1: Kelontarong.
2: Kelontarong.
1: Dengan siapa di mana ini? Saya lupa-lupa ini ada suara.
2: Dari Ibu Murti di Jalan Haji Kallah.
1: Oh, Ibu Murti.
2: Iya.
1: Saya ajak Ibu Murti, baru lagi masuk, Dende.
2: Sering kak masuk.
1: Oh, sering kak masuk.
2: Apa tidak biasa kak masuk di anu, Inces, apa kata?
1: Oh, anu, Sirena Pace.
2: Iya, biar juga di sini karena anu, Dentekne.
1: Oh, Dentekne. Oke, oke. Bunda ini nanti lagu kita mengikut ya. Ada lagunya Mak
2: Surga. Iya, mengikut nih saja.
1: Sehat, Jaki?
2: Iya, alhamdulillah. Sehat, Ki.
1: Iya, Haji Kallah. Sehat, Haji Kallah.
2: Sehat,
1: Haji Kallah.
2: Haji Kallah yang banyak mobilnya. Sehat,
1: Ki. Iya, sehat, Haji itu karena banyak mobilnya.
2: Iya, sehat, Haji Kallah. Haji mobilku.
1: Iya, banyak. Oke, Bunda. Kita salam-salam Ipale dulu di 7 maksimal ya.
2: Salam-salam Ibu Nurfia bersama Pak Umar.
1: Oke.
2: Okay. Ada juga tadi kudengar siapa namanya ini di Tudian.
1: Oke, okay, siapa nih?
2: Siapa namanya? Yang di Tudian.
1: Yang di Tudian, Ibu Sumi, Pepabri.
2: Iya. Sumi delukmu.
1: Bunda Sumi Paradi, namanya itu. Paradi,
2: Tiban Timurung. Ada juga Ibu Artina. Ada juga Ibu Hawania.
1: Oke.
2: Okay. Berapa itu? Belum dicukup di Pak Sani. Lebih ini barangkali.
1: Kayaknya.
2: Satu lagi
1: satu terakhir.
2: Satu lagi.
1: Iya, terakhir.
2: Ani juga tahu Nur.
1: Nur di Maros.
2: Ya, dan semua-semuanya nih, tapi tanpa tercecap terkecuali.
1: Oke.
2: Silakan, semoga sehat Ki sekeluarga.
1: Amin.
2: Lanjut tugas Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Ibu Murti, kita beralih ke telepon biasa, telepon WhatsApp maksudnya lah. Halo, assalamualaikum.
3: Silakan, semoga sehat Ki sekeluarga.
1: Halo, assalamualaikum Pauli apa?
4: Halo, halo lah Kapin.
1: Iya, kelontarong Pauli apa?
4: Iya, kelontarong.
1: Kelontarong. Pauli apa tapi suara monitor tadi kasih kecil pantul ki suaranya.
4: Oke.
1: Oke, Pauli apa? Yeah. Lagu kita nanti mengikut ya.
4: Iya, oke.
1: Oke, silahkan salam-salam karena lumayan banyak ini kita harus ki cepat dan akurat.
4: Iya, buat Angga Prasetya, Ibu Lina, si tadi ini ada Tantri, ada Bapak Is, ada Asar di Bone.
1: Kenapa nah hilang suaranya ini? Ah, jalan-jalan. Aduh, jalan-jalan. Halo? Halo?
4: Juga dan sama semuanya lagi monitor. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini Pauli apa tadi ada gangguan di jaringan tak makanya hilang sedikit suaranya ya. Jadi sahabat budaya ini sudah ada 8 penelpon. Kita putar dulu kelong ini yang sudah di request tadi. Kita awali dengan mendengarkan lagu dari Ime Ermawati Erlangga yang berjudul Repa Penerpa Kaca. Selamat kemarin kalinga.

Effendi Sultan Dayeng Rajab, lahir di Bulukumba pada 20 Mei 1894 dari keluarga bangsawan yang terpandang. Meski bergelar bangsawan, langkah hidupnya selalu berpihak pada rakyat. Sebagai tokoh masyarakat, ia tampil di garis depan, menyuarakan aspirasi rakyat dan menolak penindasan kolonial. Tahun 1942, Jepang menggantikan Belanda. Namun bagi beliau, penjajah tetaplah penjajah. Ia terus berjuang menjaga kedaulatan dan persatuan. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, perjuangannya belum usai. Belanda mencoba kembali berkuasa, namun ia tak gentar. Menggerakkan rakyat Sulawesi Selatan demi mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan itu membuat beliau harus merasakan dinginnya jeruji penjara. Namun semangatnya tidak pernah padam. Dari balik tahanan, ia tetap menguatkan tekad para pejuang dan menyalakan harapan bagi rakyatnya. Jasa-jasanya, pada tahun 2006, pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Effendi Sultan Dayeng Rajab. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa namanya terpatri di hati bangsa sebagai simbol keberanian dan pengabdian tanpa pamrih. Dari sosok Effendi Sultan Dayeng Rajab, kita belajar bahwa keberanian sejati adalah berpegang teguh pada kebenaran, berjuang tanpa pamrih untuk rakyat, dan menjaga kemerdekaan dengan segenap jiwa dan raga. Mari kita warisi semangat juang beliau dengan persatuan, karya, dan cinta untuk Indonesia.

0: Ma.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

0: lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan.
2: Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Pering dijeni ke perpustakaan, Ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Masih di program 4 dari Makassar dalam program Kelong Tarong. Dan tentunya masih bersama Lakapi yang menemani Anda hingga pukul 11 nantinya. Jadi kita akan menerima penelpon dari telepon WhatsApp terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lakapi, Kelong Tarong.
0: Kelong Tarong.
1: Pasale rapo kali.
0: Iya, pasale. Pasale, mau yeah. Dengarkan lagunya apa?
1: Lagunya... Tekor gue ini. Detosis. Detosipototo.
0: Detosipototo.
1: Detosipototo.
0: Ini. To. Oke, Detosipototo Suryadi.
1: Hah?
0: Suryadi Pakelona.
1: Ada minto?
0: Iya, ada mi. Detosipototo.
1: Betul jeng pre, nabi anu.
0: Asal
1: tapu ya senayo.
0: 7 orang di, 7 orang.
1: Hah?
0: 7 orang maksimal.
1: Oh. 7 tambah 5, berapa?
0: 7 ji.
1: Waro kau. 7.
0: Iya, 7 ji.
1: Di Maro.
0: Oke. Okay.
1: Bunda Sopi di Pau-Pau Goa.
0: Oke. Okay.
1: Pak Hamsa di Pampan 2. Puan Dato di Pendrang. Pak Umar di Pampan 1.
0: Oke.
1: Okay. Pak Sani di Sukamaju.
0: Oke.
1: Okay. Berapa mi?
0: Kita satu hitung nih berapa mi?
1: Oh, Pak Limpu di Pau-Pau Goa.
0: Mm-mm.
1: Dan semuanya mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saleh di Rapokaling. Kemudian kita sapa lagi yang ada di telepon WhatsApp. Telepon WhatsApp. Oh, terputus yang di telepon biasa. Silakan yang ingin bergabung menghubungi di 0811-400-9250 bisa melalui telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Nah, kita sudah terhubung dengan penelpon yang ada di WhatsApp. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Lakapi.
0: Iya. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Tati di Emiselan.
0: Ibu Tati di Emiselan.
2: Iya.
0: Ibu Tati. Ibu Tati mau kedengarkan lagunya apa?
2: Amaku surgaku sudah.
0: Amaku surgaku sudah.
2: Apa itu judulnya? Ratu Rumbo Siji Pale. Apa itu judulnya?
0: Tidak tahu. Makasian saya itu bukan lagu-lagu Makassar. Coba yang kita tahu mau, yang mau kita dengar.
2: Oh, yang kita mau dengar. Lipa Salasa, Bu.
0: Lipa Salasa?
2: Lipa Salasa. Lipa
0: Salasa.
2: Iya.
0: Ni pas salas ni Nurdin Takwa Ismail Wahid.
2: Iya.
0: Nurdin Takwa.
2: Takwa.
0: Oke, okay. Salam-salam Maki, 7 orang maksimal ya.
2: Tidak bisa lebih dari 7.
0: Tidak bisa, Ibu. Tidak bisa ditawar.
2: Enggak pernah tena kule ni tawar. Ya pade. Semuanya mi yang berada di grup FKP semuanya tanpa terkecuali karena saya tidak bisa sebut satu-satu namanya terlalu banyak.
0: Iya, siap.
2: Oke, makasih Lakapi. Assalamualaikum.
0: Halo, Assalamualaikum.

0: Jadi itu tadi Ibu Tati di Miselan. Kita beralih ke telepon apa nih? Telepon biasa lagi ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Angga Prasetya di Limbung.
0: Angga Prasetya di Limbung.
1: Ini.
0: Kak Angga.
1: Ini.
0: Lagu ta nanti mengikut nah.
1: Oh, mengikut ya?
0: Iya, silahkan salam-salam, Ki. 7 maksimal.
1: Oke, bagus kalau begitu lah.
0: Oke, silahkan.
1: Kalau dibatasi, jangan satu provinsi.
0: Iya, silahkan, Pak Angga. Okay. 7 orang.
1: Tadi yang baru lewat, Bu, tadi ada Basani, Pak Adis, Pak Uli Ape, Pak Mayani, sudah 5 di?
0: Iya.
1: Siapa lagi? boleh habis itu tadi yang Sri Margaret dan Turai buat Nurikma.
0: Oke,
1: buat lengkapi. Selamat ke pojok ke jaman-jaman tak.
0: Iya, sama-sama. Ya,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kak Angga Prasetya di Limbung. Kita beralih ke telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum Ibu Arsina di Paropo, sang penguasa.
2: Waalaikumsalam. Kelontak rong.
0: Kelontak rong.
2: Halo.
0: Halo.
2: Kelontak rong.
0: Kelontak rong Ibu Arsina.
2: Masih bisa kah?
0: Apanya itu?
2: Lagunya.
0: Lagunya kan? Mengikut Ki. Salam-salam ke 7 orang Ibu Arsina. Oh. Silakan.
2: Bu Nursia, Pak Umar, Ibu Lina, Cepaki Sembuh, Bu Niar, Kak Mawar, Sri Dewi, Sumi Delukmu, dan semuanya Mi. Dan lupain tau. Dembali semuanya Mi pendengar.
0: Iya, siap. Iya.
2: Salam sehat selalu
0: amin,
2: semuanya.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sahabat budaya ini sudah 4 penelpon Mi. Kita putar dulu kelongnya di kita. Oh, belum pi 4 penelpon. Ulangi Pak Asar, silahkan Pak Asar menelpon lagi kembali. Kukira 12 Mi, ternyata masih anu. Masih, silahkan Pak Asar. Mohon maaf ini Pak Asar, lagi indah fokus ini lah kapi Pak Asar, mohon maaf. Pak Asar. Ini kapi tadi lah, salah lihat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelontarong Pak Asar.
3: Kelontarong.
0: Iya, bagaimana kabar hari ini Pak Asar?
3: Biasa, kabar baik, cuma panas.
0: Biasa lah itu, panas. Narapi si Watuna.
3: Ya, disyukuri aja deh, Lekopi.
0: Iya, narapi si Watuna.
3: Halo, Lekopi.
0: Iya.
3: Ar, tadi ku dengar, Ar sudah grupnya, fansnya perempat kah?
0: Wih, kurang tahu saya ini.
3: Ar, tadi ku dengar itu ibu tuh bilang, seluruh teman-teman di grup, Ar sudah pas gitu. Assalamualaikum, kita tidak tahu.
0: Tidak saya tahu, karena ini kalau saya. Anda
3: punya kalau habis terkes lagu kan?
0: Anda belum beruntung.
3: Ayah, Anda belum beruntung, habis terkes lagu pak.
0: Kodong, ini pada telepon terakhir. Setidaknya kan bisa salam-salam tembus gitu. Oke, silahkan Pak Asar. 7.
3: Pertama-tama untuk si kampungku, Bahar, Anitara, Safar, Ahmad Yani, Kusopeng, Uli Ape, Kusinjai, Abdul Rahim, Naama, Kokaltim. Untuk semuanya Mi, tanpa terkecuali.
0: Siap.
3: Selamat bertugas, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas juga ya Pak Azhar di Bone tentunya bersama dengan kawan-kawan ya. Kita dengarkan dulu lagu dari Dek Tosipu Toto yang dinyanyikan oleh Suryadi dan lagu dari Nurdin Takwa Nipas Salasa. Selamat kemarin kalingan.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya loh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kok ndang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu, pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
2: Iya, masih di program Empat Derai Makassar dalam program Kelong Terong, tentunya masih bersama Lakapi yang akan menemani Anda hingga pukul 11. Dan kita sudah lihat ini ada masih bisa kayaknya terima 2 hingga 4 penelpon ya. Kita sapa terlebih dahulu dari telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Lakapi. Kelong Terong.
2: Kelong Terong pasti sapa kareba gitu.
3: Lagi flu ini.
2: Wih, kodong, lagi flu ki.
3: Kadang gak enak badan.
2: Kodong. Jadi bagaimana Pak Asis, mungkin dengarkan lagunya apa? Silahkan.
3: Lagunya Sajang Renu.
2: Sajang Renu.
3: Ketibaan.
2: Sajang Renu, meitibaan. Sajang Renu, sabar ya.
3: Meitibaan.
2: Oke, sambil saya cari yang lagunya, kita salam-salam itu juga maksimal ya.
3: Iya. Pertama, Arka di Angka Persetia di Limbung, terima kasih sapanya. Ada para di Banti Murung, Bayan Tasmur Sopeng, Pasal Sukamaju.
2: Oke.
3: Paham Sali Pempan 2, berapa lagi tuh?
2: Nggak tahu berapa mi?
3: Lagi 3 barangkali. Terus ada Ibu Mawar di Musi di Baru.
2: Oke.
3: Okay. Ibu Arsila di Paropo.
2: Oke.
3: Okay. Dan terakhir Bunda Lina di Petrang Utara. Ada lagunya.
2: Ada. Ancila Ricci ji yang nyanyikan.
3: Bukan Mekibaan sama Ridwan Sau.
2: Tidak ada Pak. Ini yang ada. Sajang Renul, Ancila Ricci dan Antila Ricci itu yang anu yang ada.
3: Oh iya, itu Pak.
2: Iya.
3: Terima kasih lah Kapi.
2: Siap, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Asis, kita beralih ke telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Dek.
2: Thank you.
4: Terima kasih tuh.
2: Cede sana, anu, mecece, apa deh itu puasana si Bapak Yani. Aroda Pak Yadi cede na lupa aduta na cede na lupa salah-salah kidi oi makada ka oh cede ni ta anu ta ta ta fame cei ka ke indah cede si bet
4: biar mi kalau na lupa kak de na mangga yang penting bahagia
2: ude na bahagia terus Pak Yani sama istrinya
4: dia apa aku bilang yang penting bahagia itu bersama istrinya biar na lupa kak
2: iko
4: yang penting bahagia je selalu, selalu begitu je.
2: Oke, mau kita dengarkan lagunya apa
4: buat teman-teman peng.
2: Lagunya apa?
4: Lagunya Armandian Rosanda.
2: Iya, apa namanya lagunya?
4: Toba Nama Bene.
2: Toba Nama Bene.
4: Dan itu tuh, itu
2: angka nih, oke nih, selesai nih Pak Lepi itu tuh.
4: Ada Ibu Lina yang sakit katanya nih, mau cepat sembuh kok dong. Ibu Lina, ada yang Marleo Pasi, ada Kak Uki.
2: Oke.
4: Okay. Pak Yani bareng istrinya, empat gitu itu.
2: Oke.
4: Okay. Ada Pak Bulase, Wan Lima. Terus ada Pak Rading, 6. Terus akhir ada Andi Irwin 7 dan semua pendengarnya RR4 tanpa terkecuali.
2: Oke, siap.
4: Selamat tugas-tugas selalu. Terus hati-hati kalau pulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Indah di Daimba jadi sopeng. Kita beralih ke telepon WhatsApp lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamsa.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lakafi.
2: Iya, apa kabar? Agak kere begitu Pak Hamsa.
5: Ya, makasih kesimo.
2: Alhamdulillah, makasih kesimo deh. Apa sempat kita, sempat ki kemarin flu?
5: Ya sempat ada
2: gangguan teknis sedikit.
5: Kemarin di rumah sakit.
2: Wih kodong.
5: 10 hari ya.
2: Wih kenapa ki Pak Hamsa?
5: Bedah perlu.
2: Wih kodong. Jama ki lagi nakal-nakal di Pak Hamsa? Iko ki. Dengar
5: ki kata-kata
2: ya. Iya, ndak boleh bikin nakal-nakal. Dengar ki kata-katanya dokter, nanti marah-marah lagi dokter.
5: Iya.
2: Iya, lagu ta nanti mengikut
5: iya,
2: paham enggak. Sana.
5: Iya.
2: Salam-salam ki.
5: Oke, terima kasih. Ya baru lewat siapa itu?
2: Indah Dembaji.
5: Indah Dembaji di Sopeng ya.
2: Iya.
5: Kemudian Uli Ape di Hinjai.
2: Oke.
5: Pak Umar di Pampang Satu. Pak Asis di Maros. Opa Is, Opa Ding. Kemudian Asale di Rapokaling dan seluruh semuanya nih.
2: Oke.
5: Pak Kafi lanjuti sehat selalu keluarga. Amin.
2: Amin ya Allah.
5: Semuanya bi.
2: Oke.
5: Pak Kafi lanjuti

0: Bagaimana kondisinya Bima? Aman?
1: Ya, alhamdulillah aman-aman nih.
0: Alhamdulillah. Yeah. Kita sehat juga gitu?
1: Ya, alhamdulillah sehat semua ya.
0: Belum pergi, mau balik ke Sulawesi? Dari Indo ke Sulawesi kah?
1: Ya, belum.
0: Belum. Oh, berarti belum pergi ke Sulawesi nih.
1: Iya, belum ya, masih di Bima nih.
0: Kayuan, silakan salam-salam ke Kayuan. 7 maksimal ya.
1: Iya, yang pertama ada itu Puan Datu. Mm-hmm. Terus ada siapa lagi ya? Nurintan. Mm-hmm. Ada juga Padula.
0: Oke. Okay.
1: Ada Ibu Fatma.
0: Oke. Okay.
1: Terus ada Nur Halima. Terus ada Pak Sani. Ada Ibu Nursia dan Pak Umar. Mm-hmm. Dan juga ada Aulia, Alfa, Alfian dan semua anak-anakku ya. Spesial buat
0: yang di Maros.
1: Banyakku Dharma ya, siapanya paling sayang kita buat kamu.
0: Iya, Uma dulu. Cium jauh dulu istri tercinta.
1: Oh iya.
0: Cium jauh. Asik. Oke, balik ke Kayuan ya. Sehat-sehat ki.
1: Ya, buat jalan tugas sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayuan di Bima ya. Sekarang tentunya ada tadi menelpon di telepon biasa, tapi kenapa nah tidak tinggal. Silakan Ki, satu penelpon terakhir sebelum melengkapi putar kelong ini. Oke, halo, assalamualaikum. Tak putus lagi, jangan ngeprank kodong. Ini lengkapi statement yang ke telepon tak. Yang menelpon memang Ki, kalau tidak menelpon Ki, kuputar kelong. Oke. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, kelong tarong. Halo, assalamualaikum Kelon Tarong. Halo, assalamualaikum Kelon Tarong. Halo. Halo, Kelon Tarong.
2: Halo, dengerang.
0: Iya, dengerang.
2: Dengerang.
0: Iya. Oke, si dengerang andalan gue.
2: Di Jalan Baru kan ini.
0: Bagaimana dengerang, sehat?
2: Iya, Kelon Tarong.
0: Dengeran lagu tuh nanti mengikut nah.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Dengeran, silakan salam-salam yeah. Dengeran.
2: Iya. Pak Asis, Marus.
0: Oke. Okay.
2: Pak Ansa. Pak Stare. Pak Umar.
0: Oke.
2: Okay. Pak Iwang yang baru-baru ini.
0: Iya. Yeah. Siapa lagi?
2: Ibu Nursia.
0: Oke, siapa lagi?
2: Di Jalan Veteran juga ini.
0: Ibu Marlina Kodong.
2: Ya.
0: Iya.
2: Pas siapa ini di Rapu Kaling?
0: Pak Saleh.
2: Ya, saya cukup bilang kali.
0: Iya,
2: cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dengerang di Barukang kalau tidak salah dengar ya. Dan sahabat budaya kita putar Mipale Kelong yang sudah direquest tadi, dan tentunya lengkapi juga pamit undur diri dari ruang dengarta karena waktu sudah 22.37 dan tentunya dengan terputarnya kelong ini lengkapi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, noh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

akan jika mereka hilang dari permukaan bumi. Rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan putus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Eh, cobain ini nih. Bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Pro 4 FM, suara budaya
5: Sulawesi Selatan.
6: Jadi sahabat budaya, kita sudah masuk dalam program musik tradisional dan tentunya Lakapi akan hadirkan musik tradisional dengan judul Kecaping Makassar Modern, Daeng Serang dan kawan-kawan. Silakan sahabat budaya mendengarkan musik tradisional dari Daeng Serang dan kawan-kawan. Selamat kembali kalinya.

0: Rajin lalu membangun pun apa sekolah kok. Intai tak sungkan nama namanya.
1: Seh, kena lebar aja hubungan. Kita nyaring tala singkam aja.
0: Ini hubungan nanti.
1: Apa yang hubungan?
0: Salah kenapa cara dek?

0: Ih, mulai ya nih lampan rai.
1: Teh aja mah itu lolo dari ngano ya. Lampan rai nani pinawan dari pagandil lame kayu.
0: Dari pagandil nani lame gandeng?
1: Eh, kan ini karena cinta.
0: Ini sabar nani dari potel lah.

0: apa?
1: Bahaya bertarung yang
2: punya. Saya masih pala goang.
1: Oh, mulai terjadi pelacikan.
2: Tena, kakak anak ale gandeng, nak kembik nah.
1: Dan sampai terjadi lacit melacit.
2: Tena, pas saya parekat kasih lacit lacit
1: kan. Ya, pas pun saya parekat. Iya.

0: karena noang pun si kali lagu antama. Ya.
1: Kukan aja.
0: Sampah gande motor beras ah.
2: Keter mau kasusah.
0: Motor kip balu beras ah. Mali mangi yukur
3: pasar awal lari
0: nga. Gana nga. Terima kau mahal lah kajian ikat.
2: Kajian rikoko ah.
0: Ipal luminai.
2: Ipal luminai. Nampak nirang kasih gamio.
0: Ngantra mangi burung-burung.

0: anjir nih.
1: Alupa
0: ini namanya permainan bawah tanah.
1: Eh, apa sih yang
0: bawah? Jelas. Katu ni surut lumpat, lumpat kalau lumpat meri bawa aku katu ni ganding je. Nampak ada dongkol yang tahu ini tumbuh.
1: Kenapa mudah kapan tahu ni?
0: Seharusnya kena muka tiada

0: Yeah.
1: Oh, sigan.
0: Silakan konde ditumbu, silakan.
1: Kamana nek kutumbu jeung kupun nanak ke 5 bunuh kopi.
0: Enggak masalah ku palu-palu boy.
1: Nek nu kabing ieu.
0: Katanya non Cina. Dari mana meni kabeng?
1: Ya udah, maaf.
0: Ya sorry, maaf.
1: Bekai. Nek

0: uluangan nenek-nenek.
1: Bisa enak cuman rai palawangan.
0: Apa lah pari?
1: Aparin dalam kuka sasang.
0: Apa aja main? Nasi marahin ya.
1: Nyetong ngetuk kasih nabu nabu lampun na.
0: Iya mam, nyetuk sare. Anak muda sekarang. Dek, bang.

0: datang kok. Dibatnya makan lu jini ya.
1: Tengi.
0: Karena piti launching-launchingin tuh. Kami launching karena barek launching.
1: Kan ini karena hilap.
0: Kena nak hilap ke pintar-pintar lumin hilap kan tu tak sekali.
1: Ya udah maaf.
0: Hilap.

0: Ni senyi ni kena kalau eh.
1: Apa ni kena kalau eh?
0: Tapi apa mai bayi ni pare kalau eh.
1: Tapi apa ni iris-iris nama dia loy.
0: Ya loy. Ni boleh jinam kamu nyemai sak kena tu nong kalau tor.
1: Iya kena kena kusaring eh ni mau nyama-nyama aku nanti nato mau lipat bunting.
0: Sampai mereng tadi kalau eh mo.
1: Di kalau eh mo no lokal. No jeng kalau eh.

0: untuk lagunya, lagu aku ini.
1: Nah tuh dong mau kisah lagu.
0: Nah kita ini kita ini pukul lampu.
1: Dia tuh jadi nabung tuh kan, kemana? Karena si jangkit nunggu keren.

0: jari merah putih. Naik kondini naki jari merah putih.
1: Hidup merah putih.
2: Hidup merah putih muna lo sandeng. Miki bar.
1: Si gede mana yang tau lagu Indonesia Raya.
2: Iya.
1: Kamu merah putih.
2: Anu nyepelambangin ninja lagu.
1: Oh kamu
2: supaya kompat.
1: Maksudnya nyata seri merah putih bersatu.

0: Tidak mau nak kule.
1: Dia sikap persiangan, dia sikap persiangan. Sibilangan kan nyari anak.
0: Sibilangan rompulong apa para sing?
1: Kuna yang tambah rumah sibilangan rompulong nganang.
0: Sibilangan rompulong nganang.
1: Iya, Mi. Saya pulang ke.
2: Mangga ke sih.

0: rambut terurai. Nah. Mana jelek kalau tinggal jadi rumah?
1: Mana tau enggak kau udah liar amai mange. Bajikan nih maraknya tedong sampul kayuna nah bae ini sih tahu.
0: Ya ha. Andrin nenek. Asih buntul lu magiseng. Entar kamana kau?

0: lagi menduan juga cari tangan nih.
1: Kira nangani pun sembatan anak kalengkeng.
0: Tena. Oh, itu kan ruang. Gua anak cepat ruang.
1: Ruang nang.

0: nang
1: pero buntis ta na.
0: Bukan kasi ni Pak to nyi si.
1: Ya, indio. Paruntuk
0: kaya tau mi mani, anak anak lebo tibara.
1: Iya tibara misalnya.
0: Tibara timur mi, anak anak seng lebo kita tahu pasak.

0: Panah lama munting. Di lembara. Di balukang. Bunting.
1: Di lembara. Di balukang. Nampak bunting.
0: Okey. Cuma yang kita tanya bapak tu jenis di lembara. Di balukang. Tian.
1: Bukan agak segan di lembara begini.
0: Itu ya. Itu dosa.
1: Lanjut.

0: Cocok iya bunda lame kawin parit
1: naga paling bang.
0: Gak menit tumat tuh kamu tau biasa putih di patap pasangnya.
1: Kalau tanya sumpahin kaman karena aku bolok pagandil lame kawin lampan rai.
0: Iya.
1: Gue ini gini pinaun tak jari gantengan.
0: Tanya jari putih ini lame ini. Lekin bapak.
2: Pangan di ikan macang go.

0: di rasaran pa kamanne eh ni andi cewek rile ba ero ke terus sekali na te mami
1: aw bam
0: ka biasa ka mainya na terima ki karena ada apanya bukan karena apa adanya
1: ane apa
0: isi mami nak ke
1: ngapa bukan ini cenggur ni ambik kalau kuni ke
0: iya mami nak ke itu isi namun

0: nah. Namun lagi mau nyawa.
1: Iya, lampai abege.
0: Iya, bondeng ya, Ci.
1: Nongkiringnya.
0: Mantap.
1: Mandi tak pernah.
0: Iya,
1: kepanjangan. Iya, bondeng ya, Ci.

0: makan tuh ini kalian karena tantu di mati dibunuh.
1: Baji nanatena jenazah naik naik. Tadi kan kalian naik dia mesin tuh mati dibunuh.
0: Dia mesin tuh mati dibunuh.
1: Nanatena nggak bisa dibunuh diri.
0: Katanya nak apa dia lagu?
1: Kira-kira nih kapan liwa gak kan bayi ini?
0: Mana saliwa?
1: Maju.
0: Mama tadi.

0: Kasar kan mainnya, lagu. Misalnya aku kan akan mana? Nek, ku sayang kok. Ih, tidak percaya.
1: Ika gasin to, jengi to. Abung-abung, ngaji berbanjul-banjul.
0: Tidak aku pasturoin nak.
1: Gasin banjul-banjul, jadi tidak dipatap.
0: Kasar serius kan akan sekali.

0: singgung ini anu anyel lagu ini sek rea
1: hidup ini
0: dilanjutkan di kapan
1: lo tuh bodo-bodo pakai baju bor jadi ya lu betul tuh bodo-bodo pakai baroci
0: enaknya
1: jadi salah lagu baroci kan
0: enaknya disinggung tersinggung
1: lagi tersinggung.

0: kami itu mai kering.
1: Tidak kuen salah. Apalagi pun ala cal lagi. Ih, dari pun sampai ni sari kamu ni yang ni kau pasangan gue. Hey. Kau yang ni pasangan gue. Tidak kuen sal, ni sal sal sal sal sal sal apa-apa kamu ni.
0: Anu lepa ni bagi-bagi.
1: Bagi-bagi ni.
0: Nojeng gambar, bayi kodi-kodi. Eh, kamu mah jahat.
1: Bayangnya nojeng kodi-kodi, bayangnya bayi gambar lagi jadi bang.
0: Tidak ada di beta ni.
1: Ika pun aku di beta tidak ada.

0: Yan, still ang tabi niya.
1: Apan dyan?
0: Nakanachan lang ko sempurna.
1: Iya.
0: Temo ka na.
1: Gano'n uroy. Kalau kau mau mencela, lihat dulu dirimu.
0: Ih, jangan pasyala-syala.
1: Cubit dulu dirimu, baru cubit orang lain.
0: Sampai Pak Aris diri kau?
1: Pak Aris ingin tersentuh. Lanjut. Saya polo lagi.

0: Yun ni kana chuetnya don.
1: Pace tadi.
0: Toli bawang mata teh.
1: Saya cuek.
0: Enjoy.
1: Atali po gitu yang sih main.
0: Tidak jalan deh.
1: Lewat kamu. Orde apa challa challa sempurna.
0: Dulu sih kana kuki. Sekarang si Bokoi.

0: pariga.
1: Kaman nila ko eh. Enjoy. May balok rugi. Mm. Butter ni Betay. Mm. Pergi melaut sampai di darat. Mm. Ite ada bayu anna.
2: Ih, lumpur macam ayah.
1: Lek banget ini.
2: Ih, Allah Ta'ala malam.

0: waktu pihi basi bangiang malai guntur tangan banginya nampak nukar nampak yang kodi nak kaleru kaya.
1: Oh, ini kele buat ditawa kering
2: gampang ke kakak-kakak lintanya kena tawa tu ya.
0: Iya. Unala kau itu orang yang tukar awam malai tinro si patunggal lintong kau kudi ni buat tangku kuka lengkeng ini mahal.
2: Mana kakak lintan tania macem-macem nampak batu bosi bangiang dingin pak remus.
1: Ramu suan
2: mau kan aku ramu.
1: Dekai.
0: Anak kau leh bapa nak ke jenis kubus sangat malay lipat ruah pak kuding pemalokin apa yang tinru sifat tunggal.
1: Iya. Sari tak pengaruh nadi.
2: Leh bapa punya jenis nampar ramu.
1: Lipat ruah pak nak kuding.
0: Lala pun datin rapain waktu yang di rondong pakar karo mana tanya di pun ada lepo nama pun di kumale.
1: Oh macam ni kira gini gini ya.
2: Pun datin rapain waktu yang rondong ini. Rondong pakar karo.
1: Rondong nama muriang.
2: Iya misalnya.
0: Lala pun anak kepain nute ayam di era cumi memikalen inak ke anak mati panah taika.
1: Oh, anda ni kena burak nih. Mati pak nampak teka aku pilih. Anjoy.
2: Masih udah bunuh diri ini ya?
0: Lelah lewati mama nak ketahui kawan dia. Alamiya karuan aku pari hati ilalan atas sialan di.
1: Iya. Tak seri-seri ini kau burak ini kamu ya lagu.
2: Tidak tahu juga anak ini yang ngasih terjawab ini. Tahu juga mereka ta'ala. Amat ini. Kepun apa mereka yang baik ini.
1: Sekreji. Iya ji.
2: Ya memang Tommy.
1: Tidak mau salah.
2: Tidak mau.
1: Siapa lagi?
2: Bilang rumpulung waktu persis.
0: Allah ketala ruang nak ketala taluan dikumalik. Iya ji kali-kalian aku pari hati. Apa lah birin bawang.
1: Kau pun abangi mu saya insasam ni.
2: Tapi cini pun abangi.
1: Tapi cini ke saya muri-muri na.
2: Cini pun abangi.
0: Nenek aku balas sana ke ya ini yang dikutin tak batin na ini. Kau pasang bila iya lewaji na tu jundi.
1: Tak boleh mantau.
2: Tena mana pun ada sok.
1: Tapi lagi
2: nyai. Boleh ni marai.
1: Tena. Tena mo.
2: Cini ke cewek.
1: Naurai. Pokok na. Tena mo.
0: Nenek aku nanti na panggil si Rasan di air lino yang jatuh di mana yang jatuh yang surat nikah.
1: Iliwa.
2: Pengaruh cinta ke apa?
1: Kalau tidak di dunia, di akhirat. Di akhirat ada surat nikah. Susah kamu mah.
2: Susah gitu nyo.
0: Lala rawa kubur pisah lah ngandik kumale. Ini baca api talakin dan nampak. Bukan asam, itaku rasa nama.
2: Oh, cok.

0: Ayo.
1: Beh. Nen aku kan langi rengkote ya andi suruh langi kira nunggu suruh gina yang tiba tarapangan roku.
2: Oh, bahagia ya. Ulang ngirit nakana tidak mau jumpa ini kak. Alhamdulillah.
1: Iya nakana teh kalian nanti kumalik nampareba lakukan alam aku sising kurung pun nanti lagi naik ini di.
2: Ini kan ada gini.
0: Maaf wani karen jok. Lain di hati, lain di bibir.
2: Malu-malu dong.
0: Malu-malu kucing.
2: Malu-malu tapi mau.
0: Malu-malu kucing.
2: Masih ini kucing asing.
1: Lala pun nanti enak kucing yang dia ilalan atas ya lu akam atau mama nyiul lebat di pepek.
2: Iya,
0: apa yang kata dia aku nak lebat di pepek?
2: Enjoy. Hampa hatiku.
1: Lego lebo ka ero di kawan di na gili mo ni nyawa ko rita na di pajigangan na ikaun di le.
2: Tidak ada duanya memang. Susah ini
0: pilih tanah.

0: kan?
1: Alah lah iya minja taku kulan di kurung puna sadat mi alu aku iku ina kida kida parit re.
0: Coba praktek lagi.
2: Mantap.
1: Woi,
0: pamrang ku ringo do.
1: Mai ku dalam puna sadat mi alu aku do seremami ku gawu kasang ingi kawan di ku gap aku pariatin di.
0: Apa lagi?
2: Mulai tak mengeri biasa gini ada nyari kongku.
0: Ii.
2: Sangin nak macam.
0: Apa tuh boleh kita?
2: Saya ingin nonton awa.
0: Iya, mau nonton awa, tapi mau main jam. Saya mau main jam.
2: Ini rosoki.
1: Allah lah inaya kan nak takut jangan ditalapati si nyawa na nyawa sila nak bersihkan bila.
0: Kamu neta server untuk kan antara Bantaeng dan Takalar. Si kabilai.
2: Antara Bantaeng dan Goa.
0: Iya lei.
1: Lala bagi kita antri bela ya korong puna nasi bandola ngapat tu gimana kembali waktu itu anan di le.
0: Oh,
2: nyetuk bagi kita bela ya dia.
0: Ya, si kanas kuki,
2: si kanas kuki.
0: Batu na,
2: batu tu si paraca na.
0: Masih bagi.
1: Lala kau di tu jangan tu kawan di puna bela matu anta ikat terudu iya garinta niki ni.
0: Memang iya.
2: Mana niat bagi na jangan tu kau di,
0: na yang kau di na. Si garinta
2: apa apa na.
0: Iya, segaring-garing ini tahu
1: tidak mesti tahu. Lelah ngapalan, nanti tu nasimbang, ngabina, ngapare, makut tete nak kisilak.

0: jowa-jowa magolimbangan dia nakilalan rawano mayo komay na inakero babay ang mayo no ku jalan no talan no ku selangin no nai magokon tontaman no riga cikang tu
1: i parege sing jambata la malorawe sing amalorawan talan no ku selangin no amawan no ku jalan no pantamer ku cikang i tak kule ko lolo
0: la le pegang pegang nakero pocinian dia olora li ku kalu ku minyak kule ro male panyonyo na tu te ayan di le
1: we baca ne ko la we
2: Segala cara.
1: Halalah hululu dijalani.
2: Iya.
1: Yang penting, kita bersama kau.
2: Tirasaan sama Pak Dini.
1: Lanjut.
0: Nana antu panjang tu teh ayam dia jangan buruan pakai una jangan campak apa kabe na suanga.
2: Una teh korinake jangan bule yang kiok ko jangan apa
1: campak
2: jangan campak yang kabe semua nak. Jadi baca.
0: Nana ni jangan nak kela ku pengkon dile dia apa kayu mati asang ini ini enggak boleh ni sike dan di le.
2: Mulai minyak tinggi level.
1: Mulai minyak naik.
2: Mulai minyak.

0: Mukorong iya mila aku jarai kita tena tau mandi aku boyar lima rain di.
1: Iya mantap mantap.
2: Saya tidak mau cari yang lain.
1: Tena anak boyar marai. Mau padi?
2: Ah tidak mau saya cari yang lain.
1: Kamu minjo.
0: Anda ada sampah saya resama mandi sampah dua saya resama. Rajakan jeruah tak lupa di sini.
1: Mantap mantap.
2: Kamu dar mau jok jok nurul Pak Rizky.
1: Ah mau padi? Ah
2: iya. Iya kapan?
0: Karena saya rajin jauh kucalang kok Andi di lima mata karangnya nu iya nu cini Andi iya senu pariatin di.
2: Ini laguan. Anak dari lagu ah.
1: Kamu nyoba deh mak jilaguan.
2: Mak jilagu.

Pro 4 92,5 FM Suara Budaya Sulawesi.

Sahabat Budaya, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirnya seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 kembali akan mengudara besok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Makassar yang bertugas menyampaikan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat dan saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar. Program 4 kembali mengudara melalui FM 92,5 MHz dari kawasan Riburane nomor 3 Makassar. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 4 92.5 FM Suara Budaya.

0: Sahabat Budaya, sesudah kita akan mendengarkan pengajian dan terjemahan yang akan dibawakan oleh Andi Miftahul Jannah dan Darlius, yang akan membacakan surat Al-Imran ayat 146 hingga 150.
1: Rajim.

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah. Dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang bersabar. Tidak ada doa mereka selain ucapan, "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami. Dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang kepada kekafiran. Lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi. Tetapi ikutilah Allah, Allah lah pelindungmu, dan Dialah sebaik-baik penolong. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.

Hadis riwayat Tirmizi berkata, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang.

0: Sesungguhnya, orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka tidak akan mendapat bagian pahala di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berkata-kata pada mereka dan tidak akan melihat dengan rahmat padanya, dan tidak pula menyucikan mereka dari hutan. Dan bagi mereka yang tetap siksa yang sangatlah pedih. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dinilai pertanggung jawabannya.
1: Islam mengajarkan umatnya untuk menaati adab berpakaian. Adab ini berlaku untuk setiap muslim, baik perempuan maupun laki-laki. Keharusan mematuhi adab berpakaian bisa dilihat dari Al-Quran Surat Al-A'raf sebagai berikut. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Quran Surah Al-A'raf ayat 7 Surah 26. Dengan kata lain, adab bertujuan untuk melindungi aurat yang tidak boleh terlihat. Aurat laki-laki berada di antara pusar hingga lutut. Sedangkan aurat perempuan adalah semua bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Segala sesuatu yang menempel pada tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ada beberapa fungsi berpakaian, di antaranya menutup aurat. Disebutkan bahwa pakaian berfungsi sebagai yuwari sawatikum, yang artinya penutup bagian tubuh yang malu dilihat. Berpakaian merupakan sifat dasar manusia yang memiliki rasa malu dan berusaha menutup tubuh agar tidak terlihat pandangan orang yang bukan muhrimnya. Selanjutnya adalah perhiasan. Pakaian juga berfungsi sebagai rishan atau hiasan. Dengan kata lain, pakaian dapat membuat pemakainya menjadi lebih enak dipandang dalam batas kewajaran agama Islam. Berikut identitas ketakwaan, yakni libasut takwa atau bentuk ketakwaan. Artinya, pakaian adalah bentuk ketakwaan pemakai dengan cara menutup aurat yang diharamkan untuk diperlihatkan pada orang lain. Adapun adab berpakaian bagi laki-laki adalah berpakaian sewajarnya atau tidak berlebihan. Berpakaian untuk kebutuhan dan kebersihan. Tidak berpakaian dengan bahan sutra dan tidak menggunakan perhiasan emas. Tidak berpakaian menyerupai perempuan. Tidak mengenakan pakaian yang menunjukkan gambaran bentuk tubuh atau aurat. Hendaknya panjang pakaian tidak melebihi kedua mata kaki. Terdapat beberapa adab berpakaian yang harus ditaati kaum Hawa. Antara lain adalah menutupi seluruh bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Tidak mengenakan pakaian tembus pandang. Tidak menyerupai pakaian khas orang kafir atau fasik. Tidak menggunakan pakaian ketat yang memperlihatkan lekuk tubuh. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. Tidak berpakaian untuk mengundang syahwat kaum laki-laki. Menggunakan busana bukan untuk mencari popularitas, berbangga diri, dan juga pamer.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dan saudara pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program Dialog Nuansa Fajar yang tentunya bekerjasama dengan Ikatan Dai Muda Indonesia yang akan membawakan tema pada hari ini, yaitu hakikat dari panggilan azan, dengan narasumber Ustaz Kamaluddin Jalalud Ustaz Kamal Jalaluddin SEMSIMTHI yang merupakan dai dari dai IDMI atau Ikatan Dai Muda Indonesia. Jadi sahabat budaya, kita sapa terlebih dahulu Ustaz Kamal ya. Halo, assalamualaikum Ustaz. Halo.
1: Keluar ya.
0: Oh iya. Jadi sambil menunggu narasumber kita dengarkan dulu lagu dari Marjana Puang nih.

0: Masih di program 4 RRI Makassar dalam program Dialog Nuansa Fajar yang bekerja sama dengan Ikatan Dai Muda Indonesia, dan tentunya kita akan hadirkan narasumber terbaik dari Dai IDMI, yaitu Ustaz Kamal Jalaluddin SEMSIMTHI, yang akan membawakan mungkin ilmu tambahan bagi kita semua yang berjudul Hakikat dari Panggilan Azan. Sebelum itu kita sapa terlebih dahulu Ustaz Kamal Jalaluddin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Kamal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Bagaimana kabar hari ini, Pak Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Jadi Pak Ustaz, tema kita hari ini adalah Hakikat dari Panggilan Azan. Bisa memberikan pengantar terlebih dahulu Ustaz mengenai hakikat dari panggilan azan ini?
1: Ya, insya Allah.
0: Silakan Pak Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa sahbihi ajma'in. Syedina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabil karim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu azim. Sadaqa rasulil karim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alim. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan taufiknya juala, sehingga pada subuh hari ini kita masih bersua, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita mengerjakan kewajiban kita yakni salat subuh. Salawat dan salam selalu tercurah ke arwah junjungan yang sangat kita cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Beliaulah manusia contoh sampai yaumul kiamah, khususnya bagi kita umat muslim. Hadirin hadirat RRI Pro Nuansa Dialog Fajar, tema hari ini adalah hakikat panggilan azan. Allah Subhanahu wa taala sebetulnya memanggil kita dengan panggilan yang sangat indah. Di dalam Al-Qur'an pun begitu. Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhalladzina aman. Tapi secara syariah Allah pun memanggil manusia itu dengan yang panggilan yang sangat indah. Dengan panggilan azan. Mengapa Allah memanggil dengan, ya sekilas kita hanya melihat mungkin seorang muazzin memanggil kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hanya melihat mungkin seorang muazzin memanggil kita.

akulah ini Allah. Aku ini Allah yang maha besar. Ini artinya Allahu Akbar. Kalau mungkin panggilan yang cukup ini dari Allah itu bagaimana kalau kita kembalikan kepada kita, kalau mungkin kalau kita di kantor ataukah dimanapun kita bekerja. Kalau bos kita memanggil kita, panggil si Fulan. Kalau bos kita bagaimana memanggil kita? Mungkin kita akan bergegas untuk ke sana. Lantaran takutnya mungkin kita takut dipecat, mungkin kalau tidak memenuhi panggilan atasan kita. Tetapi kalau kita dipanggil dengan suara azan, siapakah yang memanggil itu sebetulnya? Pemilik dunia ini. Untuk bersegera. Untuk bagaimana kita menyembah kepadanya. Cuma kita tidak sadar ini bahwa pemilik ini memanggil kita dengan sangat lembut untuk menyelamatkan kita. Makanya di hari Jumat ini, Farah von Hutba itu mengungkapkan dengan panggilan itu, dengan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Karena panggilan ini bagaimana kita berserah diri kepada Allah untuk menyembah kepada Allah. Hakikatnya seperti itu, bagaimana kita berserah diri. Makanya dengan panggilan azan ini, tentunya dengan kalimat-kalimat yang ini sebetulnya menjadikan kita muhasabah diri. Panggilan dengan namanya Allah. Allahu Akbar. Kita kan hidup di muka bumi Allah. Kita hidup karena Allah. Kita menjalani perjalanan hidup ini karena Allah. Kita pun kembali mudah-mudahan karena Allah dengan keikhlasan kita dengan menyembah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini kalau kita terangkan perkata ini dengan Allah, mulai dari Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Coba kita perhatikan. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi, sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Apakah betul dengan perjalanan hidup kita selama ini betul-betul karena Allah? Kita yakin karena Allah. Karena setelah kita ingin membesarkan Allah, apakah kita sudah yakin pencipta ini dengan ibadah kita ini hanya untuk Allah? Padahal mungkin kalau panggilan azan ini terdengar, ada mungkin di awal waktu dia datang, ada yang di pertengahan waktu, ada pun di akhir waktu. Itu karena apa? Tergantung bagaimana dia mempersembahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dia sudah siap ini sebagai hamba Allah? Karena iman ini, Pak, ya, tergantung dari diri kita. Apakah kita betul-betul ini merasa bahwa iman ini kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya itu Rasulullah, usur Allah. Setelah hubungan pertikal kita ini meyakini Allah sebagai Tuhan kita, apakah betul-betul ini Rasulullah menjadi panutan kita? Dengan tingkah laku kita, dengan ucapan kita, dengan nawaitu kita, dengan apapun yang kita perbuat, apakah betul-betul itu dan seiring sejalan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sama seperti yang dikatakan Allah dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Betul-betul kita jadikan Rasulullah itu sebagai panutan kita dalam hidup kehidupan ini. Hayy 'alas shalah, inilah sebetulnya. Dengan kebesaran Allah, dengan kita meyakini Allah, makanya kita disuruh untuk menyembah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, kata Allah. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk menyembah. Apakah betul-betul dengan penyembahan kita melalui salat ini menjadikan kita hubungan yang terbaik? Mudah-mudahan hubungan yang terbaik kepada Allah dengan salat kita. Karena jangan sampai kita ini hanya mengeluhkan suatu kewajiban tanpa bagaimana kita memperhatikan ilmu, sehingga ini ibadah yang kita lakukan kepada Allah adalah yang terbaik, bukan hanya sekedar kita memperdikat ataukah

0: karena kita turunan dari seorang Islam, bapak kita, ibu kita seorang Islam, KTP kita Islam. Bukan hanya seperti itu. Sehingga sholat ini menjadikan kita, menjadi simbol kita, kedekatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hayya ala sholat, hayya ala sholat. Jadikan sholat kita ini. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bagaimana mungkin perbuatan kita ini baik? Susah bagi kita untuk mendapatkan perbuatan kita baik kalau sholat saja itu kita tidak perhatikan dengan baik. Hayya alal falah. Mari menuju kemenangan. Dengan panggilan ini, apakah kita yang menjadi salah satu orang yang pemenang? Setelah melakukan sholat, setelah kita yakin kepada Allah, setelah kita melakukan ibadah, ritual kepada Allah. Makanya panggilan ini, azan ini adalah bukan hanya sekedar panggilan biasa. Tetapi hakikatnya adalah bagaimana kita berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan panggilan itu. Karena sedikit pun iman seseorang, jika mendengarkan panggilan Allah, mudah-mudahan bisa tersentuh. Inilah panggilan yang terindah bagaimana kita. Illau antum muslimun. Allah tidak ingin kita kembali. Illau antum muslimun. Jumat ya, makanya setiap Jumatnya. Jangan kau kembali dalam keadaan tidak muslim. Muslim dari kata aslamah. Jangan sampai kita ini tidak selamat di sisi Allah. Makanya setiap Jumatnya kita disuruh untuk muhasabah diri. Makanya panggilan azan ini setiap kalinya lima kali dalam sehari. Untuk apa? Muhasabah diri dengan panggilan Allah, dengan kecintaan Allah kepada kita. Kita pun kepada Allah dengan kecintaan. Mudah-mudahan kita ini bisa memberikan yang terbaik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang terbaik. Makanya kembali kepada azan ini, panggilan azan ini dengan kalimat yang terakhir adalah La ilaha illallah. Kita datang dari Allah, hidup di muka bumi Allah, dan insya Allah kita akan dikembalikan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dengan jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharulah imanmu terus menerus dengan kalimat la ilaha illallah. Semoga dengan panggilan azan itu membuat kita tergugah. Wa qalilun minal akhirin, pada akhirnya hanya sedikit pun yang bisa berjuang pada akhirnya. Karena yang tadi bahwa panggil itu Allah, pada hakikatnya Allah mungkin sekelas itu adalah manusia memanggil kita seorang muazzin, tetapi pada akhirnya Allah yang sendiri yang pemilik dunia ini dengan memanggil kita untuk beribadah kepadanya. Mungkin sekilas dulu pengantar dari kami.
1: Masya Allah. Luar biasa sekali perbincangan kita pada hari ini, dan tentunya sahabat budaya yang ingin memberikan pertanyaan atau masih ingin lebih tahu lebih mendalam terkait tema kita pada hari ini, bisa menghubungi di 0811 409 250. Sudah ada ini Pak Ustadz. Biasanya kita ini buka sesi bertanya ini. Kita sapa terlebih dahulu Pak Ustadz. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Iya, Pak Bahar.
2: Dari Bahar di Gunung Cameng ini, Pak.
1: Siap. Silakan Pak Bahar, apa yang ingin ditanyakan kepada Pak Ustadz?
2: Saya mau bertanya sama Pak Ustadz sedikit. Hari ini hari Jumat. Ada orang Pak Ustadz. Ada masjid di tempat tinggal saya, dekat dari rumah. Dikomendakan asar subuh, nggak pernah mengucapkan assalamu hari menyanau. Ada juga masjid, nggak pernah dilupakan assalamu hari menyanau. Mana kami jawab Pak Ustaz, diucapkan assalamu hari menyanau atau tidak. Ya, saya itu pertanyaan saya Pak Kiai, tolong dijelaskan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ustadz? Sudah kita paham pertanyaannya?
0: Oh iya. Yang mengenai salatu khairu minan naum. Iya. Kalau subuh ini kan istilahnya memang sangat berat bagi seorang manusia ini. Untuk makanya mengapa ditambahkan ini as-salatu khairum minan naum, untuk salat subuh. Iya. Karena di antara salat wajib ini yang paling berat itu adalah salat subuh sebetulnya. Paling berat ini salat subuh. Jadi kalau misalnya ada yang menggunakan, mungkin dia lupa menggunakan as-salatu khairum minan naum, sebetulnya tidak apa-apa. Tetapi ini sebetulnya menjadikan kita, kenapa sholat itu khairu minan naum? Sesungguhnya sholat itu lebih baik daripada tidur. Makanya ini bahwa menunjukkan kepada kita bahwa kita diwajibkan bagi seorang manusia itu betul bagaimana mencontohi beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jangan sampai ini kita dikategorikan salah satu orang munafik dalam dunia ini. Karena sholat ini betul-betul menjadikan suatu pondasi bagi kita, atau kafilar bagi kita. Kalau pondasi kan asyhadu alla ilaha illallah, bagaimana kita meyakini Allah itu, dan kemudian sholat ini. Jadi kalau pilar ini, tiang ini runtuh, maka pada akhirnya ini kita tidak bisa bagaimana menegakkan agama ini. Makanya sholatu khairum minan naum ini, ketika subuh ini dikumandangkan seorang azan itu, pada akhirnya Allah ingin memberikan kita makna bahwa sebetulnya bangunlah hamba-hambaku, rebut keberkahan dariku. Jangan sampai engkau melewatkan sesuatu yang sangat berkah dariku. Cuma kita yang tidak mau menangkap bahwa karena kita mungkin ngantuk, kebanyakan ada yang begadang, ada yang sehingga melalaikan seperti itu. Makanya dari perbedaan azan ini sebetulnya tidak apa-apa mungkin, kalau mungkin dia lupa. Tetapi pada akhirnya bahwa kita harus ini mengingatkan juga, saling mengingatkan bahwa as-salatu khairum, kenapa ditambahkan seperti ini, untuk mengingatkan kita. Jangan sampai ini cuma azan itu hanya kita dengarkan hanya seolah bahasa Arab ketika, dan kita tidak memaknai seperti itu. Makanya kenapa ditambahkan seperti itu, supaya kita juga bisa memaknai Allahu Akbar. Makanya tadi kita sudah terangkan bahwa apa artinya Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini membuktikan bahwa pentingnya kita memaknai sebetulnya kalimat-kalimat daripada panggilan Allah tersebut. Sesuai kalau memang ada perbedaan atau mungkin dia lupa seperti itu. Mungkin jika kalau memang kita tegur saja dengan secara perlahan, ditambahkan salatu khairum minan naum seperti itu.
1: Siap, siap, Ustaz. Ustaz, kita masih mau menerima satu penelpon lagi nih, Ustaz, dari telepon WhatsApp, dan kita sudah terhubung ini. Ayo. Kita sapa terlebih dahulu, Pak Ustadz. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Fatma.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
3: Maaf kalau saya bertanya bukan temanya ya. Oh, siapa tahu Pak Ustadz bisa memberi bayangan apa artinya ini, Pak Ustadz. Saya bisa dikasih sama seorang orang tua laki-laki begitu. Pertanyaannya satu, Pak Ustaz, mandikan dirimu bukan dengan air, bungkus dirimu bukan dengan kain kapan, sholati dirimu sebelum matimu, kubur dirimu bukan dengan tanah. Itu Pak Ustaz pertanyaanku. Terima kasih sebelumnya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu masih banyak Pak Ustaz. Terima kasih AKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana Pak Ustaz?
0: Agak aneh Pak. Mungkin kita bisa mandikan dirimu.
1: Mandikan dirimu tidak dengan air, bungkus dirimu tidak dengan kain kafan.
0: Iya. Yeah. Oh. Salatkan diri. Sebetulnya yeah. Ini ada ya kalimat-kalimat sebetulnya dibungkus ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang penuh hikmah sebetulnya.
1: Yeah.
0: Saya akan mencoba menjawab, semoga Allah memberikan saya hidayah juga baiknya. Sebetulnya dengan tidak menggunakan air, ini adalah bahasa-bahasa sebetulnya para sufi sebetulnya juga ini yang kita dengar. Mungkin sekilas ya ambil air wudhu, tetapi ada juga yang sebetulnya sama dengan kita mengucapkan zikrullah seperti itu. Karena ada mungkin ya kita tidak sekilas kita tidak membasuh air, tetapi apa yang mensucikan hati kita sebetulnya? Yang mensucikan hati kita ini adalah zikrullah, ingat Allah. Bedakan juga antara bagaimana menyebut dan mengingat. Kalau menyebut sudah pasti belum tentu mengingat, tetapi mengingat sudah pasti menyebut. Ini bahasa ini sebetulnya agak sekilas agak memberikan kita sebetulnya memberikan suatu pernyataan bagi kita perbedaannya di mana. Karena kalau kita menyebut dalam ingatan kita ini belum tentu apa yang kita ingat itu Allah. Mungkin kita bisa mengingat pekerjaan kita sama dengan ketika kita sholat mengucapkan Allahu Akbar, tapi kita ingat pekerjaan kita, ingat kantor kita. Tetapi dihubungkan dengan air ini, basuhlah dirimu dengan air. Pada hakikatnya juga dalam diri kita ini ada namanya zam-zam dalam air liur kita. Makanya ketika kita ini sudah tidak basah yang dalam tenggorokan kita ini sebetulnya, itu salah satu pertanda ini. Kalau orang-orang ulama-ulama atau orang tua dulu kita mengatakan, perbanyaklah mengingat kepada Allah. Kenapa? Air zam-zam pada dirimu itu sudah mau habis. Artinya bahwa kita sudah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bungkus dirimu bukan kain kafan, bungkuslah dirimu dengan sebetulnya pakaian takwa yang dimaksudkan. Ini sebetulnya bahasa-bahasa orang-orang yang ulama terdahulu memberikan kita pembelajaran bagi kita. Sekilas mungkin kenapa kain kafan itu putih.
1: Yeah.
0: Makanya pakaian sebetulnya adalah ketakwaan. Ketakwaan bagi kita. Jangan sampai ini kita lupa pada diri kita bahwa kita akan kembali kepada Allah. Inna Allah tayyibun la yuqbalu illa tayyibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Kita ini datang dari yang suci. Sebetulnya kita ini semua orang yang datang yang lahir itu awalnya itu suci. Kenapa dia bisa kotor? Pada umur mungkin dalam rahim masih suci. Pada umur akhir balik itu sampai mungkin akhir balik dia masih suci. Tetapi ketika dia sudah akhir balik, kalau seorang perempuan mungkin 11 tahun ataukah sudah datang, dia punya tahun itu, dia sudah berdosa di sisi Allah. Makanya siapa yang membuat suci? Makanya hati inilah yang sebetulnya yang selalu suci di sisi Allah. Karena dia yang datang dari Allah. Makanya itu, kalau kita lihat orang yang kembali kepada Allah ataukah yang seorang mayat, mungkin masih ada matanya, telinganya, kepalanya, apa. Tetapi kenapa masih bisa, tidak bisa lagi bergerak? Itu karena dia punya ruh itu. Ruh saja kita tidak pernah lihat. Makanya ini bahasa-bahasa yang ini yang sebetulnya ini kita perlu memang kajian sedikit. Kain kafan itu apa? Dia putih, bersih. Siapa itu yang bersih? Allah. Yang ada pada diri kita siapa ini? Hati kita. Makanya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah menghilangi kita itu ya dua sifat, yang fujur dan takwa. Siapa yang takwa itu? Itu yang datang dari Allah. Makanya sifatnya Muhammad itu yang selalu suci, yang selalu ihdinas siratal mustaqim, selalu berjalan lurus. Makanya ini yang selalu kita jaga terus menerus, pakaian putih ini. Jangan sampai kita bungkus ini, kita kembali kepada Allah sudah ada titik noda. Kalau ada masih titik-titik dan bisa istighfar melalui perbuatan baik, alhamdulillah. Tapi kalau perbuatannya pada akhirnya sudah tidak bisa dia kontrol. Sudah tidak bisa lagi dikatakan kain kafan kalau sudah menjadi ya, istilahnya simbolnya putih itu. Sudah menjadi hitam atau apa karena perbuatan. Okay, seperti itu.
1: Siap, Pak Ustaz. Mungkin karena durasi ini tidak memungkinkan Pak Ustadz ya. Ini kayaknya kalau kita bahas tadi pertanyaannya dari Bunda Fatma yang dari Pau-Pau Goa ini terlalu dalam sebenarnya Pak Ustadz. Butuh waktu berjam-jam kalau pertanyaannya mau dijawab ini. Karena durasi menunjukkan ini sudah mau habis Ustadz untuk program Dialog Nuansa Fajarnya. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada sahabat dan saudara pendengar yang ada di rumah yang sedang monitor tentunya. Silakan Pak Ustadz.
0: Mengenai dengan hubungannya dengan judul ini, bahwa panggilan azan itu adalah sebetulnya pada hakikatnya panggilan Allah. Sekilas mungkin kita melihatnya seorang muazzin, tetapi bagaimana Allah terus ingin menyelamatkan kita dengan panggilannya. Lima waktu dia panggil kita untuk bagaimana mendekatkan diri kepadanya, bermesraan, berhubungan kepadanya. Karena sholat itu, as-sholatu mi'rajun ini, bagaimana kita berdialog, kita berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar panggilan biasa dan menghadap, bukan tanpa ilmu, tetapi betul-betul kita ini dibutuhkan bagaimana memahami hakikat penyembahan kita, bukan hanya sekedar asyhadu alla ilaha illallah dapat dirahmati, membuktikan dari nurah hati kita menjalankan dengan tubuh kita dan ucapan kita. Mungkin seperti itu.
1: Masya Allah, luar biasa sekali perbincangan kita pada hari ini Pak Ustadz. Terima kasih kepada Pak Ustadz Kamal Jalaluddin SE MSI MTHI yang merupakan da'i dari IDMI atau Ikatan Da'i Muda Indonesia yang sudah membuka mata dan hati kita bahwa azan ternyata bukan sekedar suara penanda waktu tapi sebuah sapaan cinta dari Sang Pencipta di tengah riuhnya dunia. Semoga kita semua bukan cuma mendengar suara azan, tetapi juga bisa langsung memenuhi panggilannya dengan hati yang lapang. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Tetap semangat dan salam hangat dari Lekapi di Studio Pro 4 RR Makassar. Saya Lekapi dan bersama dengan Pak Ustadz pamit undur diri dari Ruang Dengarta. Pak Ustadz terima kasih banyak atas waktunya dan ilmu-ilmu yang sudah di-share kepada saya dan para pendengar. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya pamit Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dihadirkan kabar Rana Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Gunung Bromo adalah gunung berapi aktif yang terletak di dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur. Berada di batas wilayah 4 kabupaten yaitu Probolinggo, Pasuruan, Malang, dan Lumajang. Tempat ini terkenal karena pemandangan lautan pasir kaldera yang luas, kebudayaan unik Tengger, serta tradisi upacara yatnya kasada. Pemandangannya berupa kawah aktif berkepulan asap putih, lautan pasir Bismo, dan bukit Teletabis yang hijau. Demikian kabar Rana Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Rana Pro 4.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
3: Aku kopi susu, Mbak.
4: Siap, Mas.
2: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
3: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
2: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
4: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
2: Gaji udah masuk nih.
3: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
4: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Masih di program 4 Tirai Makassar dalam program Panorama Kota Daeng. Dan tentunya Lakapi akan hadirkan dua informasi terlebih dahulu mengawali perjumpaan kita di program Panorama Kota Daeng. Tentunya yang pertama ada Pertamina bantah hoaks kenaikan harga Pertalite pada 26 September. Dikutip dari rri.co.id, Pertamina Patraniaga Niaga Regional Sulawesi mengimbau masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi mengenai kenaikan harga BBM jenis Pertalite yang beredar di media sosial. Informasi tersebut muncul dalam bentuk poster digital yang mencantumkan klaim harga Pertalite akan naik mulai 26 September 2026. Pertamina memastikan informasi tersebut bukan berasal dari kanal resmi perusahaan. Masyarakat diminta melakukan pengecekan sebelum mempercayai maupun menyebarkan informasi terkait harga BBM. Area Manager Communication Relation and CSR Patra Niaga Regional Sulawesi Lilik Hardianto mengatakan informasi mengenai harga BBM dapat dikonfirmasi melalui kanal resmi Pertamina. Ia menghimbau bahwa masyarakat untuk tidak langsung percaya dengan informasi yang beredar di media sosial, termasuk mengenai adanya rencana kenaikan harga Pertalite. Menurutnya, masyarakat dapat memperoleh informasi resmi melalui Pertamina Contact Center atau PCC di 135 maupun situs resmi Pertamina Patraniaga. Lilik juga meminta masyarakat tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan hanya karena terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Beralih ke informasi selanjutnya, sahabat budaya, Pemkot Makassar siapkan 717,50 miliar untuk penanggulangan kemiskinan. Pemerintah Kota Makassar menyiapkan anggaran sebesar 717,50 miliar untuk mendukung berbagai program penanggulangan bencana, maksud saya kemiskinan, sepanjang tahun 2026. Anggaran tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk menekan angka kemiskinan dan menuntaskan kemiskinan ekstrim. Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyampaikan hal tersebut saat memberikan sambutan pada kegiatan kunjungan kerja dan studi tiru pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB di Balai Kota Makassar, Kamis 24 September lalu. Alia menjelaskan bahwa anggaran tersebut diarahkan melalui 4 pilar utama, yakni pemenuhan kebutuhan dasar, penciptaan pendapatan dan perlindungan pekerja, pembinaan serta pemberdayaan UMKM dan peningkatan tabungan serta investasi. Pilar pertama berupa pemenuhan kebutuhan dasar dengan alokasi 216,9 miliar. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk mendukung jaminan kesehatan PBIJKN sebesar 111,38 miliar bagi sekitar 245 ribu penerima, serta penyediaan air bersih, sanitasi, sistem pengelolaan air limbah atau SPALD, tangki septik, dan beasiswa pendidikan. Kemudian yang kedua, diarahkan pada penciptaan pendapatan dan perlindungan pekerja dengan anggaran 495,9 miliar. Di dalamnya termasuk program perlindungan pekerja rentan serta pelaksanaan program padat karya perkotaan sebagai upaya memperkuat pendapatan masyarakat. Yang ketiga, ada pembinaan dan pemberdayaan UMKM dengan anggaran 3,8 miliar, di mana program tersebut mencakup penguatan koperasi kelurahan Merah Putih, kemitraan usaha mikro, serta sertifikasi dan legalitas usaha. Dan yang terakhir ada alokasi anggaran sebesar 2,44 miliar untuk peningkatan tabungan dan investasi melalui koperasi multi pihak serta penguatan inklusi keuangan. Seluruh intervensi tersebut dioperasionalkan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional secara by name and by address. Alia juga mengatakan bahwa pendekatan berbasis data diperlukan agar program pemerintah dapat menyasar masyarakat yang tepat, terutama di kawasan yang menjadi kantong kemiskinan. Itulah dua informasi yang sempatlah kami sampaikan. Kita dengarkan dulu lagu dari Kelvin, dari Nona Amahusu, Kelvin For That Kosu. Selamat kemarin kalinya.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Mozaik Budaya.
2: Ada temakiana, temakiapo, yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo menjatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai sekayu sama dengan jiwa manusia, maka dengan lantang Nene Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu.
3: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Tentunya masih di program RRI Makassar dalam program Panorama Kota Daeng. Tentunya LKP akan hadirkan lagi dua informasi, di mana dikutip dari rri.co.id, Pertamina dan Pemkot Makassar siapkan 4 klaster atasi antrean solar. Pemerintah Kota Makassar bersama Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi menyiapkan skema baru untuk mengurai antrean bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi, khususnya solar, yang masih terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Skema tersebut dibahas Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin saat menerima Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Deni Sukandar di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar 23 September lalu. Dalam pertemuan tersebut, Pertamina memaparkan sejumlah rencana pembagian SPBU di Kota Makassar ke dalam 4 klaster berdasarkan karakteristik wilayah dan kebutuhan konsumen. Pembagian ini diharapkan dapat membuat pelayanan solar lebih terarah sekaligus mencegah antrean kendaraan mengganggu arus lalu lintas. Deni Sukandar juga menjelaskan bahwa klaster pertama merupakan klaster pelabuhan yang mencakup 4 SPBU, yakni SPBU Soekarno-Hatta, Bandang, Pautere, dan Tentara Pelajar. Menurutnya kawasan tersebut memiliki karakteristik berbeda dengan mayoritas karena mayoritas konsumennya merupakan kendaraan logistik dan truk yang berkaitan dengan aktivitas bongkar muat dan pergerakan barang. Untuk klaster selanjutnya, Pertamina tidak menerapkan pembatasan waktu pengisian solar. Kebijakan ini mempertimbangkan aktivitas kendaraan logistik yang mengikuti jadwal bongkar muat dan kedatangan kapal. Untuk klaster kedua, yakni klaster perintis yang mencakup kawasan mulai dari Bandara Sultan Hasanuddin Daya Sudiang hingga sekitar Universitas Hasanuddin atau UNHAS. 4 SPBU yang diprioritaskan dalam klaster ini yakni SPBU Pintu 1 UNHAS, Tamalan Rea, Perintis, Kilometer 16, serta SPBU Kilometer 18 Pai. Berbeda dengan klaster pelabuhan, Pertamina tetap memberlakukan pembatasan waktu pengisian solar di kawasan perintis. Pengaturan dilakukan karena antrean kendaraan dalam 2 bulan terakhir dinilai cukup mengganggu arus lalu lintas. Untuk klaster ketiga, Pertamina mengatakan bahwa klaster penyokong solar kawasan Petarani yang menjadi jalur penghubung antara Goa dan juga Perintis serta Maros. Klaster ini meliputi 4 SPBU di kawasan Alauddin, Pengayoman, Petarani, dan Veteran Utara. Pertamina juga akan menerapkan pengaturan waktu pengisian dengan menyesuaikan kondisi lalu lintas dan karakteristik penggunaan solar. Deni menyebut pengaturan tersebut di kawasan dalam kota dapat dikombinasikan dengan kebijakan ganjil genap sesuai arahan pemerintah Kota Makassar. Dan untuk selain itu, maksudnya LKP, ia menambahkan bahwa konsumsi pertalite maupun solar saat ini berada dalam kondisi normal. Namun, solar tetap menjadi perhatian karena membutuhkan pengaturan khusus agar pelayanan kepada konsumen tidak berdampak terhadap pengguna jalan lainnya. Jadi itu informasi pertama, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kapal perintis ASDP Jalan Laut Guru menuju ruang kelas di Pulau Sabutung. Matahari baru saja menyapa pesisir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan atau Sulawesi Selatan. Namun aktivitas di Pelabuhan Macini Baji, Kecamatan Labakang, sudah menggeliat sejak pagi. Suara langkah kaki, roda kendaraan, percakapan penumpang hingga hembusan angin laut terpadu menjadi suasana khas pelabuhan. Kapal milik ASDP yang bernama Arwana menjadi bagian penting dari mobilitas masyarakat kepulauan. Kapal tersebut melayani perjalanan dari Macini Baji menuju Pulau Sabutung dan Pulau Balang Lompo. Bunyi terompet terdengar dari dermaga. Para penumpang yang telah membeli tiket mulai memasuki kapal. Sebagian lainnya membawa kendaraan roda dua yang akan digunakan untuk melanjutkan perjalanan setelah tiba di pulau tujuan. Demi mengajar, para guru rela menyeberangi laut.
Salah satunya adalah Nurjana bersama suami dan anaknya menyeberang menuju Pulau Sabutung. Ia harus tiba di MTS Swasta Pesantren Kelautan Perak, Pulau Sabutung sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah untuk menjalankan tugas mengajar. Sejak KMP Arwana hadir pada 23 Januari 2023, Nurjana mengaku lebih memilih menggunakan kapal perintis tersebut. Baginya, KMP Arwana memberikan rasa aman sekaligus kemudahan karena kendaraan roda 2 miliknya dapat ikut diangkut. Untuk tarif sendiri, sahabat budaya, tarif yang terjangkau juga menjadi alasan lainnya. Nurjana menyebut tiket penumpang dipatok Rp20.800 per orang, sementara kendaraan roda 2 dapat diangkut dengan tarif sekitar Rp6.000. Kapal terus membelah perairan, Pulau Sabutung perlahan mulai terlihat dari kejauhan dan tak lama kemudian bunyi trompet kapal kembali terdengar, KMP Arwana segera merapat di dermaga Sabutung. Itulah dua informasi yang sempat kami sampaikan. Kita dengarkan dulu lagu dari Gemes yang dinyanyikan oleh Sanrina. Selamat kemarin kalinga.

Mohon maaf ini sahabat budaya karena waktu sudah menunjukkan pukul 6 lewat 55 waktu Indonesia bagian tengah. Lakapi pamit undur diri. Mohon maaf apabila hanya beberapa berita yang informasi yang bisa Lakapi sampaikan di ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar karena Lakapi sesaat lagi akan hadirkan program Bari Basa atau Kabar Pagi Obrolan Santai.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kabaratna Pro 4.
3: Kembali kami hadirkan Kabaratna Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Danau Kelimutu adalah danau kawah vulkanik bertingkat yang terletak di puncak Gunung Kelimutu, Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Berada di dalam kawasan Taman Nasional Kelimutu, tempat ini terkenal karena tiga kawah danau yang memiliki warna air berbeda-beda dan dapat berubah secara periodik akibat reaksi kimia geologi. Pemandangannya berupa danau kawah tiga yang magis di atas puncak pegunungan berselimut kabut tipis. Demikian Kabaratna Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah.
2: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya di rumah pun Anda berada. Tentunya masih bersama kami dalam program Baribasa yang akan membawakan tema berjudul Siri Napace di lapangan hijau, mampukah PSM bungkam keraguan musim ini? Karena bisa diketahui kemarin PSM ini agak kurang menonjol ya, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Tentunya sebelum kita menerima penelpon, kita sapa-sapa terlebih dahulu yang sedang monitor. Mungkin ada Ibu Fatma di Goa, terus ada Deng Bangka di Pangkep, ada Deng Erang, Ibu Sumi di Lukmu, Pak Asar di Bone, Ibu Arsina di Paropo. Ada juga siapa ya? Oh, Kakak Tati. Ada juga siapa lagi nih? Hai. Kulup-kulup saja. Ada Pak Saleh di Rapokaling, ada Kauli Ape di Sinjai, ada Bunda Nursia di Pampang Satu, Pak Hamsa di Pampang, ada Pak Radin juga ternyata. Ada Pak Syafar, ada Pak Marsuki di Telkomas, ada Pak Rifin, SD Nompo di Jeneponto, Pak Jangkis, Ibu Mawar di Mungin Sidi, tetangga kamarnya Ibu Dahniar, ada juga Ibu Hawania di Tinumbu, Kopral Jono, ada juga siapa ada di banyak-banyak nih yang ada, Pak Opadin, ada Den Limpoku juga, Den Ngerang, Den Situju. Siapa lagi? Wah, ada juga Puan Datu di Pinrang. Ada Nenreo di Makassar. Ibu Kasmawati Dompe-Dompe juga. Bu Sri Sinta di Minasaupa. Siapa lagi? Wah, ada juga tahu Bunda Dewi juga sedang monitor. Apa kabar Bunda Dewi? Semoga sehat terus. Siapa lagi mau kusapa? Kalau tidak ada bilang namanya tidak kusapai. Ada juga mama aku di Pinrang, Ibu Kasma. Yang di Goa, Desarro kemarin. Ada juga siapa lagi? Ibu Nur Hikmah di Maros. Ada Ibu Nur Rintan di Takalar kayaknya kalau tidak salah. Ada Bu Opa Umar juga tahu di Pampang Satu. Capek mas sebut semua ya. Jadi bisa kita tahu sahabat budaya bahwa PSM ini ada sedikit kemunduran ya. Tidak seperti sebelum-sebelumnya waktu juara juara di Liga 1. Nah, sekarang ini PSM ada di peringkat PSM Makassar itu ada di peringkat ke-12 di klasemen Liga 1 Indonesia. Dan tentunya sudah 3 laga yang dimainkan itu, 2 dengan hasil seri, 1 kekalahan. Dengan defisit gol itu -2. Jadi tentunya kita berharap PSM ini bisa bangkit. Karena dalam darah seorang Bugis itu, Bugis Makassar secara khusus ya, kita itu punya siri ya, kita punya siri. Jadi kita pantau pulang sebelum juara lagi. Oke sih. Dan sahabat budaya yang ingin bergabung lah tapi menerima penelpon ini, mungkin ada Kopral Jono yang ingin memberikan tanggapan, atau Pak Radin mungkin, ada mungkin Ibu Dewi di Takalar ya. Silahkan menelpon di 0811-409-250 atau Delimpo. Silakan Delimpo, silakan juga Pak Marsuki di Telkomas, ada juga siapa lagi? Pak Saleh di Rapokaling. Skin apa ini? Oh, ini tuh Pak Marsuki. Masuk lagi Pak Marsuki. Kita mau dengarkan ini komentarnya Pak Marsuki terkait tema hari ini. Jadi ada temanya hari ini tuh Pak Marsuki, Siri Napace di lapangan hijau, mampukah PSM bungkam keraguan musim ini? Nah, baru ya awal musim ini Pak Marsuki sudah
1: tiga ada mikalanya satu dua jiser tidak pernah lebih menang, masih ditunggu kemenangannya ini. Kita sahabat terlebih dahulu Pak Radin ya. Halo, assalamualaikum Pak Radin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Bari Basa. Agak repot tuh
2: bahas ini, bahas PSM kah?
1: Iya, kita ini kan orang PSM toh, orang Makassar toh. Sirik napa ce di lapangan hijau mampukah PSM mungkam keraguan musim ini. Bagaimana menurutnya Pak Radin musim ini PSM Makassar, apakah bisa kembali juara atau?
2: Kalau saya itu kipernya dulu mau di cadangkan, habis selalu mau maju di depan. Ganti itu Ardian Saka, Saiful kah dulu coba.
1: Iya. Kenapa Saiful
2: Jeneng itu jago juga itu.
1: Oh, suka ki anu Pak Radin, suka ki maju-maju.
2: Iya, suka terlampau jauh depan kipernya itu.
1: Jadi
2: biarpun dari jauh tendang dari jauh susah dia dapat bola. Iya.
1: Siapa namanya kipernya?
2: Pertahannya, pertahan di kanan juga mesti dian.
1: Iya. Oh, pertahanannya di kanan ini harus diperbaiki.
2: Iya. Emang ya.
1: Lama sekali dulu. Saya buka formasinya dulu ini PSM Makassar ya.
2: Iya. Itu mau dikasih bagus itu.
1: Tahu iya, iya. betul. Oh, kenapa ya?
2: Itu saja lah.
1: Sedikit dulu ya, jangan dulu langsung pergi ya. Tambah-tambah sedikit.
2: Oh, tambah-tambah sedikit.
1: Iya, tambah-tambah sedikit dong, jangan gitu langsung menghilang kayak kisah di kura-kura ninja.
2: Ya.
1: Kayak kikurasa kura-kura ninja selalu hilang-hilang. Oh, enggak tahu Pak Radin kura-kura ninja berarti itu untuk saya aja anak kecil. Siapa andalan tadi PSM Pak Radin? Siapa andalan tak sekarang di PSM Makassar?
2: Belum tahu lagi.
1: Oh, belum kita tahu andalan tak?
2: Iya, habis naik. Belum pernah menang ini.
1: Belum pernah menang berarti belum piada andalan tak ceritanya?
2: Draw dua kali.
1: Iya.
2: Ya mudah-mudahan nanti ini menang.
1: Apa nanti nak lawan Paradin?
2: Satu lawan anu. Persis Sleman.
1: Oh.
2: Iya, mudah-mudahan dia menang. Iya. Yeah.
1: Oke, si Pale Paradin. Yeah. Thank you.
2: Thank you. Sama bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Radin katanya masih harus di anu ini, mau diganti dulu B-nya karena nakal BDB-nya ini. Bek kanannya katanya nakal sama kipernya, jadi perlu dilakukan pergantian pemain. Asik. Ah, kita sekarang ke Delimpo ya. Ini Delimpo juga ini bagus, bagus ki pengamatannya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Delimpo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana Bari Basa Delimpo?
3: Iya, alhamdulillah.
1: Jadi tema hari ini Delimpo itu Sirina Pace di lapangan hijau, mampukah PSM bungkam keraguan musim ini? Tapi baru je 3 pertandingan ini, nah 2 kali draw, 1 kali kalah.
3: Iya.
1: Bagaimana menurutnya Delimpo?
3: Jadi itulah bola. Iya. Bola itu pasti ada menang, ada kalah. Jangan-jangan kita heran. Kemudian dalam satu putaran itu 34 kali kita main dalam satu tim. Iya. Jadi kita ini sudah menyudahi 3 pertandingan. Yakni kita kalah dengan Bandung 3-1.
1: Iya.
3: Kemudian kita 3-3 dengan Arema.
1: Iya.
3: Kemudian 2-2 dengan
1: Persita
3: Tangerang. Iya, jadi terkait dengan Sirik Napacel. Itu barangkali sementara ini karena kita baru 3 kali pertandingan.
1: Iya.
3: itu masalah sirik napace itu belum bisa di beradaptasi dengan pemain. Iya, jadi itu sirik napace itu filsafat atau artinya pengetahuan. Iya, jadi pengetahuan itu harus dipelajari. Ya harus dipelajari. Itu kita miliki, kita pahami, kita bisa terapkan itu sirik napace kalau kita sudah tahu. Ya, saya katakan tadi itu ilmu.
0: Betul, ilmu. Betul dilimpo.
3: Iya, jadi tidak bisa spontan itu pemain-pemain impor untuk menerapkan atau memiliki jiwa sirik napace.
0: Betul.
3: Iya, jadi saya kira saya sebagai pencinta PSM tetap optimis bahwa PSM itu akan bisa bersaing di papan tengah ke atas.
0: Betul. Ya,
3: saya kira seperti itu.
0: Berarti ya, harus
3: karena kita punya pemain yang kita rekrut.
0: Iya.
3: Nah, itu artinya berkualitas. Ya, jadi pertama itu fisik karena banyak yang baru bergabung.
0: Iya.
3: Kemudian kedua itu adaptasi.
0: Betul.
3: Ya, jadi kalau adaptasi itu atau penyesuaian itu antara pemain ke pemain, itu tidak bisa dalam waktu singkat. Ya, jadi sabar ki untuk PSM ta, saya kira nakana Mangkasar katanya apakah sirik ki.
0: Betul ya,
3: jadi
0: sekali.
3: Pertama kenapa ada saya katakan seperti itu? Karena ini pengelola serius. Ya, jadi tabe pamupura mama jangan mikita terlalu jauh untuk PSM ta. Jadi masalah teknis itu, teknik di lapangan serahkan pelatih. Dan itu rekrut pemain serahkan ke pelatih dan pengelola. Ya, itu. Jadi kita bisa ingat juga bahwa kita punya pemain impor itu atau pemain asing yang direkrut oleh PSM, itu paling mahal 4M. Deh. Paling mahal. Ya. Jadi itu empat ke bawah. Itu kita banding dengan pemain Persib Bandung itu Om Haye itu 10 miliar itu. Jadi hampir kita punya perbandingan pemain asing dengan Bandung itu kita tiga punya pemain asing baru seimbang satu pemainnya Bandung.
0: Iya dong.
3: Ya dan tidak mungkin itu dikontrak. Setinggi langit itu 10M itu, kemudian pemainnya jelek.
0: Betul.
3: Pasti pemain berkualitas. Ya, jadi tabe. Kasihan juga tawa pengelola, Pak. Jadi kita ini paling seperti saya itu kalau pergi nonton di Pare-Pare,
0: minimal
3: itu
0: beli
3: bersama
0: dulu.
3: Anak, itu biaya saya cuma 1 jutaan. Satu kali ke Pare-Pare. Ya itu. Jadi bandingkan pelatih itu, kalau itu harga tiket yang dikumpulkan, saya kira tidak bisa itu mengontrak satu pemain. Ya, itu 3 miliar. 3 miliar. Jadi artinya ini sekedar pemahaman saja.
0: Betul.
3: Bahwa saudaraku pencinta PSM sama dengan Delimpo, sabar ki. Kasihan juga pengelola tawa.
0: Proses.
3: Itu memakai uang itu satu putaran minimal 100 miliar. 100 miliar. Siapa angkat tangan ke siapa mau berani biayai itu 100 miliar cuma-cuma?
0: Tidak ada, kan? Limpo. Mending saya mau nakasih 100 ribu.
3: Iya, 100 ribu saja. Lumayan kita ini 100 miliar, Pak.
0: Itu bisa
3: itu pengelola. Jadi nakana Mangkasar ka patojing tahu pengelola ya. Ya, jadi tidak dilarang juga berkomen tapi harusnya lebih banyak motivasi atau dorongan atau support kepada pemain dan pengelola supaya bersemangat kita wah.
0: Dengan cara bantu-bantu beli jersey.
3: Itu di kita. Itu di kita punya tugas itu supporter kah? Kompai. Ya, kompai artinya kita datang ke stadion BJ Habibie kompai jo. Ya, berikan support, maju. Dan itu kita punya pemain lokal luar biasa juga. Jadi itu PSM. Kita punya PSM itu setiap tahun itu setiap ada pertandingan internasional oleh PSSI, itu pasti ada dari PSM itu yang direkrut, diambil.
0: Iya.
3: Seperti Rizky Eka sekarang itu masuk lagi.
0: Iya, dipanggil ya,
3: itu kan
0: lagi
3: lumayan.
0: Lumayan.
3: Iya. Jadi PSI, ya, jadi itu yang tidak bagus. Citranya kita kalau kurang, bukan tidak ada, kurang kontribusi kita ke PSM, ke timnas.
0: Iya.
3: Ya, itu kan PSM itu pembinaan.
0: Iya, betul.
3: Pembinaan dibina untuk kepentingan PSSI. Ya, itu. Jadi kita berdoa saja karena sekarang ini ada kegiatannya timnas. Sehingga untuk kelanjutan pertandingan keempat, lima, enam, itu mulai tanggal 11 kita lawan Sleman.
0: Mm-hmm.
3: Kita
0: optimis 3 poin ini Delimpo.
3: Iya. Iya, tanggal 11 nanti bulan 10 kita lawan Sleman main tandang. Kemudian kita lawan PSIM Yogyakarta tanggal 16.
0: Mm-hmm.
3: Kemudian kita balik ke Parepare tanggal 22 melawan Persibaya.
0: Persibaya.
3: Kenapa menarik Persibaya kita lawan tanggal 22?
0: Karena mantan pelatihnya.
3: Iya, karena mantan pemain PSM banyak berkiprah di Persibaya, termasuk pelatih.
0: Iya, pelatih.
3: Ya, Tabaris sekarang di Surabaya.
0: Iya.
3: Iya, jadi di akhir komentar saya ini,
0: iya,
3: saya mengajak untuk pencinta PSM untuk datang berbondong-bondong nanti ke Parepare tanggal 22.
0: Uh-huh.
3: 22 Oktober, itu mainnya tanggal setengah lima. Setengah lima sore berarti 16.30 berarti enak.
0: Iya,
3: jadi nanti berakhir nanti pertandingan itu maghrib. Jadi sudah ke salat maghrib, dijamak dengan Isa, kita balik ke Makassar.
0: Betul.
3: Saya kira itu. Iya, jadi optimis ki.
0: Optimis jadi ini Delimpo saya, kalau saya.
3: Iya.
0: Kalau nak harus jadi kiper kak.
3: Iya, kalau kiper begini. Itu kalau Hilmansa tidak baik kemarin lawan Persita, kita kebobolan minimal 4 bola. Iya. Jadi itu yang tadi saya katakan, bahwa itu karakter Siri Napace itu belum sepenuhnya diterapkan atau dimiliki oleh pemain-pemain impor. Belum. Tidak pada ising apa dikana Siri Napace. Ya, karena itu pemain baru itu belum menyaksikan atau melihat langsung supporter PSM mendukungnya di pinggir lapangan.
0: Iya, belum.
3: Karena dua pertandingan kita di kandang, ya itu melawan Arema dengan Persita Tangerang, itu tanpa penonton, tidak ada penonton.
0: Kita kena sanksi.
3: Jadi, tanpa penonton. Jadi kita harus maklumi. Jadi itu pemain belum tahu itu bagaimana karakter daripada supporter. Ya, supporter. Jadi cuma akhir ini saya katakan bahwa tolong supporter datang ke stadion memberikan support kepada tim kesayangan kita PSM Makassar. Jangan kita buat ulah, kalah menang itu tetap kita punya PSM. Ya. Ya, jadi kita didenda di tanpa penonton, sanksi pada. Sanksi dua sanksi. Kali pertandingan kemarin kita tidak saksikan karena disanksi oleh PSSI. Itu pertama.
0: Kemudian
3: sanksi kedua itu lapangan Habibi di sektor selatan itu kosong, tidak bisa dipakai oleh supporter penonton selama 1 tahun. Ya, itu ingat ki. Iya, jadi datang ke stadion Pak, jangan untuk merugikan PSM. Ya,
0: betul.
3: Tapi kita betul-betul mendukung bagaimana bisa main baik, bisa memenangkan pertandingan atau meraih poin minimal.
0: Karena kita di
3: Betul. Nah, seperti di akhir pertandingan kompetisi kemarin, kita kalah, jalo-jalo ngasih mi penonton, merusak ini, merusak itu. Nah, itu mi tadi kemarin yang ditimpa PSM tanpa penonton 2 kali pertandingan, kemudian di sektor selatan Stadion B.J. Habibie, itu tidak bisa digunakan selama 1 putaran. Rugi ya Pak, rugi. Kasihan juga pengelola, itu bisa bilang tadi bahwa itu mengurus bola, tidak ada keuntungan. Siapa orang berani hilang uangnya 100 miliar 1 putaran PSM? 100 miliar. Delimpo saya tidak ada uangnya 100 miliar. Nah itu. Jadi kasihan itu pengelola ya. Ya ki karena seenaknya marah ini marah jangan jangan ki. Pacini ki puang anjo bosoa truk. Ya pacini ki anjo karena masih ada orang Bugis Makassar yang mau mengelola PSM kalau tidak.
0: Betul.
3: Gimana lah kini-kini? Ya pernah juga PSM itu kita kehilangan stadion, kita ke Balikpapan. Saya bungkapi ke sana, saya ke Balikpapan sama nama itu karena kita cinta PSM.
0: Iya.
3: Iya, saya kira itu saja Diko.
0: Siap Delimpo.
3: Sukses sehatkan
0: Dik. Amin.
3: Iya, orang penggemarnya PSM. Jadi kita dukung PSM dengan secara positif, jangan kita merugikan kodok.
0: Siap.
3: Iya. Jadi kalah, menang, seri itu pasti terjadi dalam pertandingan.
0: Oke.
3: Dan saya optimis karena pertandingan masih ada 31 pertandingan.
0: Iya, yang masih kita bisa akan juara. Hadapi,
3: atau main tandang atau kandang.
0: Betul.
3: Ya berapa PSM ku? Sukses.
0: Sukses. Yeah. Ewa ku PSM.
3: Terima kasih Bung Kapi.
0: Iya,
3: saya yakin nah. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena berhubung Delimpo juga ini adalah penggemar PSM. Kayaknya bisa kita nanti bawa ke juga Delimpo. Karena kuliah ini kita suka pergi nonton PSM. Bawa maka juga Delimpo. Tuh. Jadi sahabat budaya, Lakapi mau putar kelong dulu itu satu dengan satu LM sebelum Lakapi kembali menerima penelpon dan kita bahas mengenai seputaran PSM lagi ya. Apa yang kurang dan apa yang perlu dibenahi. Karena ini gara-gara tindakannya kemarin di akhir musim berakibat tidak bisa menonton ini kodong orang di Tribun Selatan. Dan disangsi orang tidak ada penonton selama dua pertandingan. Jadi kita dengarkan lagu dari Darman Sanrego, Bali Bola, Bali Bella. Selamat kemarin kalinya.

0: tak tuntung tung, tak tuntung tung, asik. Masih di program Empat Dari Makassar dalam program Bari Basa, tentunya masih bersama Lakapi yang akan menemani rondengan Anda masih ada sekitar 1 jam lebih ke depannya. Tadi ada siapa? Ada siapa ya? Ada Kopral Jonathan yang menelpon kayaknya itu kalau tidak salah. Jadi yang ingin bergabung dan ingin berkomentar silahkan menghubungi 0811-400-9250 atau tidak ada atau sih sebenarnya. Lakapi masih menunggu penelpon ini sambil Lakapi baca-baca sedikit informasi mengenai PSM Makassar ya. Jadi sahabat budaya, kita akan bahas sedikit mengenai PSM Makassar. Ini beberapa informasi dari PSM Makassar ini. Oh, ini nih sahabat budaya. Jadi manfaatkan jeda kompetisi, pengamat beri catatan untuk PSM Makassar. Komentar tersebut atau masukan tersebut diberikan oleh Imran Amirullah, bicara soal 3 laga awal yang dimainkan oleh tim PSM Makassar. Menurutnya performa yang ditampilkan sudah sangat baik, namun masih ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki di jeda kompetisi ini. Jadi ia mengatakan perlu, Imran mengatakan bahwa perlu adanya evaluasi blok defense dan transisi positif ke negatif yang perlu perhatian di defense di sisi kanan. Seperti tadi Nabi bilang, Pak Radin di sisi kanannya ini, back kanannya ini bermasalah, back kanannya, back kanan. Jadi sahabat budaya, tadi ada penelpon, kita sahabat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bari Basa.
1: Bari Basa.
0: Dengan siapa, di mana ini?
1: Dari tukang pijak di Bampar 1.
0: Oh, Pak Umar.
1: Iya dong.
0: Oke sih. Pak Umar, bagaimana tanggapannya mengenai tema kita pada pagi hari ini yang berjudul Sirik Napace di Lapangan Hijau, Mampu KPSM Bungkam Keraguan Musim Ini? Jadi Pak Umar, menurutnya seperti apa kondisi PSM saat ini? Karena ini sudah 2 kali seri, 1 kali kalah.
1: Ya.
0: Apakah nilai siri, apakah nilai siriknya ini belum muncul atau belum masih dalam proses?
1: Ya, muncul. Tapi kan namanya saja
0: Masih dalam proses?
1: Ya, muncul.

0: Kalau betul-betul itu, kalau mana bilang, eh, masuk mentok, tidak ada yang bilang, entah, apa untungnya, cabul aja kalau tidak bisa masuk.
1: Hei, Pak Kimi mandi.
0: Ilmunya itu Rahman dulu.
1: Ilmu apa itu?
0: Ilmu bola. Khusus dapat ilmu bola.
1: Kukira ilmu.
0: Sama juga Pak Umar dapat ilmu pijit.
1: Betul sekali tahu.
0: Jadi mudah-mudahan itu kan gak ada juga itu anaknya Rahman dulu. Anaknya tuh ikut terus sampai sekarang barangkali itu. Tapi cocok yang tanda bilang tadi limpo. Tidak gampang itu membuat satu gol itu. Mengkorbankan uang banyak.
1: Betul sekali. Harus 100 M.
0: Karena memang. Tapi mungkin juga termasuk hobi itu bapak.
1: Iya. Tapi sebenarnya.
0: Korbankan uang banyak. Karena memang hobinya kan.
1: Iya. Tapi sebenarnya ini Pak Umar tuh. Biar aja nak kasih ke 100 atau 200 ribu dari situ. Kontra pemainnya gak apa-apa aja.
0: Tentu iya dah.
1: Iya, tidak apa-apa sekali ji, karena lumayan itu.
0: Iya,
1: nak bilang anak-anak kan tidak goyang ji kanda.
0: Betul. Uang sekarang susah dicari.
1: Iya.
0: Gampang dibelanja. Jadi itu pemain bola ya, bangkit atau. Pokoknya sesuai kemampuan. Kalau memang itu kita bisa kemenangan insyaallah pasti menang juga itu. Yang penting berusaha dan berdoa.
1: Iya, intinya bawa intinya bawa nilai siri napace ya, dalam napace. Diri.
0: Iya,
1: khususnya itu orang anu di orang asing itu harus dikebelajar siri napace nanti kuajari.
0: baru bayaran bukan sedikit-sedikit gitu.
1: Iya, UPM dibayarkan ngidende kamasem UPM. Kalau saya nak kasih itu UPM langsung mah pergi di anu di dekat rumahku buat ka usaha. Semuanya
0: betul.
1: Tetanggaku kubuat kang usaha. Buat usaha.
0: Makan itu anta.
1: Betul.
0: Kita bawa kita ini tuh meninggal dunia.
1: Iya.
0: Karena kita peti hasilnya.
1: Iya.
0: Uang banyak begitu tuh.
1: Iya, betul sekali. Uang 4M kan bisa jadi bidadari di surga tuh.
0: Luar biasa.
1: Pak Umar. Uang 4M kan bisa jadi 4 bidadari di surga.
0: Jangan di akhir di sini saja kalau uang begitu dede nak ke rumah mau perempuan cantik.
1: Udede.
0: Nah udah, siapa mau susah lagi kalau itu dijadikan ini tuh kalau orang banyak uangnya lah.
1: Iya ada uang
0: apa dia mau apa dibeli kan?
1: Anda bilang 4M.
0: Semenawannya senang di dunia kalau begitu.
1: Iya, tanya itu bilang 4M uangnya naseng itu. Pergi kido. Baik juga hatinya, suka bagi-bagi uang, ku kasih nanti 1.000 rupiah. Oke, balik Pak Umar.
0: Oke, siap.
1: Iya, kita juga
0: siap. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terputus sahabat budaya. Jadi ini ada beberapa ini sahabat budaya informasi. Katanya ini PSC masih butuh ini perbaikan di sektor sisi kanan. Karena bilang dari proses defense atau transisi positif ke negatif masih perlu dilakukan perhatian untuk pertahanan di sisi kanan. Betul juga karena Pak Radin juga itu yang sudah berumur 1 juta tahun ya. Bilang katanya ini sebelah kanannya ini PSM masih butuh perbaikan. Dan sebetulnya kita masih menunggu penelpon sambil kami cari-cari informasi seputaran PSM Makassar. Nah ini sahabat budaya, Rizky Eka Pratama, Kapten PS Makassar, gantikan Yaakob Sayuri di FIFA ASEAN Cup 2026. Tentunya kita sama-sama mengetahui bahwasanya Rizky Eka ini gacor di PSM Makassar dan sekarang sudah dipanggil lagi sama timnas.

0: Jadi dikutip dari mana ini? Dari detik.com, Detik Sulsel maksudnya lengkapi ya. Winger PSM Makassar Rizky Oka Pratama dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Kepastian ini dikonfirmasi langsung oleh manajemen pasukan Ramang menyusul performa konsisten sang pemain di kasta teratas sepak bola nasional. Media officer PSM Makassar Sulaiman Abdul Karim menjelaskan bahwa nama pemain kelahiran Makassar tersebut memang sudah terdaftar dalam radar tim nasional. Pemantauan oleh jajaran pelatih timnas tersebut diakui telah berlangsung sejak awal. Sulaiman mengungkapkan bahwa pemain jebolan akademi PSM tersebut telah bertolak memenuhi panggilan timnas. Ia meninggalkan tim lebih awal untuk segera bergabung dalam pemusatan latihan di skuad Garuda. Jadi bisa dikatakan ini kita punya lagi aset ya, Rizky Eka ini tembus lagi timnas guysnya. Kita sapa terlebih dahulu, ini ada Kopral Jono menelepon ini. Ini juga salah satu pengamat sepak bola paling handal di dunia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kopral Jono, Bari Basa. Oh, sorry Kopral Jono, salah kesini feeder kak.
1: Sengaja memang ini.
0: Tidak sengaja Kopral Jono, salah nepi. Nuk kesini feeder kak, ternyata PC2 yang ku kesini naik PCT.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin dan muslimat yang berbahagia hari ini.
0: Nah, bagaimana tanggapannya? Silahkan Kopral Jono.
1: Apa tanggapan? Tanggapan apa?
0: Ini bagaimana tanggapan tak mengenai Siri Napace di lapangan hijau? Mampukah ini PSM bungkam keraguan tak ini musim? Ini musim, karena kemarin kita tahu Mendikala sedelai, tidak seperti mi waktu dilatih sama Bernardo Tavares yang,
1: Alhamdulillah.
0: Kenapa sih alhamdulillah?
1: Dari pas bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
0: Mau gitu demo kalau begitu?
1: Ucap di demo.
0: Anda masuk kan, biasanya itu kata-kata itu gak pakai orang kalau demo, demo masih sebegitu. lanjut ke Kopral Jono.
1: Kaya masing-masing pelatih beda-beda kaya, beda-beda pola. Jadi dan juga apa namanya squad yang dimiliki oleh PSM masing-masing beda juga sebenarnya. Jadi kalau saya sih tidak terlalu optimis ya, tidak terlalu banyak berharap. Minimal PSM bisa bertahan di Liga 1 lah untuk musim depan. Karena lihat performanya selama ini, berapa kali main di kandang cuma seri, itu pun kebobolan di luar.
0: Terus.
1: Jadi kita juga, saya cuma realistis saja ya melihat PSM sekarang dengan skor yang ada sebagai ya kita sulit kelihatan, jangan terlalu dibebankan lah karena skornya kalau saya lihat tidak terlalu menjanjikan.
0: Terus
1: mau dia apa, dia mau belanja pemain kurang uang. Jadi ya kita jalan saja seadanya. Apa yang kita miliki, kita maksimalkan saja yang ada. Okay. Dan mungkin targetnya jangan juara lah.
0: Terus?
1: Kalau perlu, jangan juara. Tapi jangan aja jujur kunci. Ya memang papan tengah lah. Seperti itu. Yang benar-benar ini manajemen PSM dan pelatih ini terus berbenah. Apa yang ditingkatkan situ. Apa yang kurang situ, itu yang ditingkatkan situ. Dan tidak ada kurangnya kita saling berpuja atas apa lah. Ini kenapa begini-begini, ini salah ini, salah itu, salah itu lah. Ya memang kita sebagai orang luar, ngomong itu gampang. tapi belum tentu ya kita bisa di situ karena melihat kenyataan tiga, mereka juga mau berbuat banyak, kan? Berbuat banyak sesuai dengan harapan kita, tapi apa boleh buat? Tidak ada uang. Jadi kita mau jadi an itu suatu tim yang kuat itu, dan kita harap bisa bersaing, bisa juara ya. Asus secara ekonomi dia memediakan apa namanya kaya itu. Supaya dia bisa belanja pemain sesuai kebutuhan.
0: Iya.
1: Bagaimana kita mau belanja pemain yang bintang-bintang kalau uang tidak ada?
0: Berarti masih perlu kini investor untuk PSM Makassar. Jadi sahabat budaya yang mau jadi investornya PSM Makassar silakan.
1: Kita patuh. Ini Indonesia.
0: Iya.
1: Yeah. Klub Indonesia profesional tapi untuk menjadi apa ya sponsor kita takut.
0: Iya. Yeah.
1: Karena rugi saja. Kalau keuntungan dia kejar jauh. Dan memang betul-betul yang orang yang apa namanya yang mau pegang PSM itu memang orang-orang yang siap berkorban. Orientasinya bukan lagi keuntungan.
0: Ya, tapi.
1: Tapi yang penting dia bisa memberikan prestasi kepada PSM. Karena kecintaannya terhadap PSM lah.
0: Iya, betul sekali itu. Karena kecintanya dengan PSM Makassar, makanya iya. Dia mau kelola ini PSM biar tidak terbengkalai.
1: Secara ekonomi, secara bisnis, klub-klub Indonesia itu tidak menjanjikan. Makanya di Indonesia itu. Kalau orang klub di luar negeri itu sponsor yang antri untuk masuk di tim itu, tulis terbalik ya. Klub yang antri untuk mendapatkan sponsor. Karena ini secara ekonomi tidak menjanjikan. Apa yang mau diharapkan? Hanya berkorban semata.
0: Iya betul.
1: Jadi untuk manajemen PSM juga, untuk pemain PSM juga ya. Berjuanglah secara maksimal lah.
0: Iya, usahakan ya, itu nilai siri itu dalam dirinya.
1: Iya, terang sirimu. Terangkan dalam dirimu, walaupun kita ini bukan bintang, iya. Tidak bertabur bintang, tapi harus kita tunjukkan karena kita juga bisa.
0: Iya, karena pernah bagi juara satu kali itu, jadi kenapa kita takut?
1: Kenapa takut? Yang penting selama ada usaha dan kerja keras.
0: Betul.
1: Tapi jangan lupa berdoa.
0: Kenapa sih?
1: Usaha tanpa doa dan sombong itu. Aspek apa dong?
0: Iya.
1: Semua kita selalu diberikan kemenangan di setiap akhir pertandingan. Jangan berdoa tanpa usaha. Itu berdoa saja, tak malah berdoa di lapangan cuma jalan-jalan, tidak kerja, tidak latihan apa dan sebagainya.
0: Iya.
1: Kan cuma juga.
0: Betul.
1: Aspek barengan itu. Makanya tunjukkan di situ Anda walaupun kita ini tidak bertabur bintang, uang kita pas-pasan,
0: tapi
1: kita tunjukkan kepada mereka.
0: Iya, kita masih bisa bersaing lah. Minimal kita, itu selisih golnya satu.
1: Iya. Kita semua apa namanya, tunjukkan kepada mereka bahwa kita juga bisa ini, masih bersaing dengan klub kaya.
0: Apa bahasa Makassar itu? Penteng siri no? Apa
1: iya, penteng siri no.
0: Artinya?
1: Nah,
0: betul juga. Ada. Bate kami yang bertanya. Tena ton jina tahu Kiko Praljono. Oke, Pak Kiko Praljono.
1: Karena di situ bertanya terhadap orang yang salah.
0: Kaku kira toh, jadi saya mengerti. Kalama duduk makin tinggal di Makassar, kasihan.
1: Biar lama, ya. Di situ kan tinggal lama.
0: Iya. Oke, Pak Reko Praljono, kita rehat dulu satu lagu ini sebelum kita lanjut lagi.
1: Jadi mari kita cuma doakan PSM. Sebagai masyarakat kita doakan saja. Kalau kita tidak bisa membantu secara materi, kita bantu secara doa.
0: Doa saja.
1: Dengan doa ribuan jutaan masyarakat Sulawesi Selatan, tapi bisa diberikan kekuatan lah dan bisa apa namanya berjuang.
0: Iya.
1: Sampai titik darah penghabisan lah.
0: Iya. Jadi 10.000 semangat pertama. PSM. 10.000 pertama saya cek aku.
1: Ah?
0: 10.000 pertama saya cek aku bantu PSM.
1: Ya, biar sangkir kopi di situ di depan terkena juga itu. Kalau bantu jangan setengah.
0: Kak itu tongseng yang ada, anda boleh juga dipasarkan diri. Kau peral Jono masa pergi ngutang di perbankan.
1: Coba bisnis namanya sih mana?
0: Eh?
1: Coba bisnis namanya itu nomor satu kapi 10.000.
0: Iya, kulis di sini kapi 10.000, peral Jono 15.000.
1: Iya, itu belum dipinjam juga tetangga.
0: Oke, Pak, kau peral Jono.
1: Yang jelas, mari kita doakan sebagai masyarakat, kita doakan PSM kita.
0: Iya.
1: Dan rumah-rumah yang tetap semangat. Betul. Berjuang dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal sesuai keinginan masyarakat.
0: Siap. Oke.
1: Lanjut tugas saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Koperal Jono. Kita akan lanjutkan perbincangan kita, tapi setelah iklan berikut ini.
2: Mozaik Budaya.
3: Rampana Kapa atau biasa disebut dengan Rambutuka merupakan pesta pernikahan adat Toraja. Dengan menggunakan pakaian adat khas adat Toraja, kedua mempelai menjalani tahapan demi tahapan yang ada. Setelah disahkan secara agama, kemudian kedua mempelai akan disahkan secara adat dengan suatu perjanjian di hadapan pemerintah adat dan seluruh keluarga yang hadir. Setelah melakukan ucap janji dengan ketua adat yang disebut dengan ada, maka keduanya akan menggelar pesta pernikahan untuk seluruh keluarga dan juga tamu yang hadir. Di Toraja sendiri, masyarakat masih mengenal sistem kasta, di mana sistem kasta tersebut juga berlaku dalam pesta pernikahan adat Toraja yang akan digelar. Namun, disinilah uniknya pernikahan adat Toraja, di mana acara pesta pernikahan tersebut dibagi menjadi tiga, di antaranya Bobo Banang, Rampo Karoeng, dan Rampo Allo.
2: Ro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.